0: polarizity. Abatia hayabi only ehuluhei lugumen. Logaba veyu, abalonwe gudemetiligia, abahanuguni angeligu lumon abramu, abagin lonwe risiti abalabuno. Danle la sufri rinya la risiti ligia lidan fulasu lenyeha behilanya, abalinyuru ni larihi, abalarihi ni abramu disegien luma lasaru nyu lobagin, abati laguaragun larinyaga. Nuguchi abramu, gudemena bu, onhabui lasaru, lula dudraguduni ligi buluha bulau duna, nyubin lamuga edere tuagu ninyenye. La diga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Abalarinya go abramu lu. Nirau, harita go balu wagu buidu lame ya da bun lida ibibagare. Ahe lu lasaro, uri bati meha da. Gwento, buiti da lu ya. Gugu ya asufrira. Bogu digi lu ilira. Ani aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagye lu nyehi sinyati. Ni ha nyemba nya sinyati hayabi nyahu. Abati larinya go risiti. Amuri hatina buma nuguchi Abramo, lo bona hani Lasaro lubie nuguchi. Anyahi sengu na mule nunye, lo ladumere hahon miyabi hamamu gagine lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya wa Abramo lo, anihi le laburu haba i Moisesi hama profeta wa hama nye. Adika hama gasulao. Abaluna burisiti larinya ga, binaru nuguchi Abramo. Gamalumo, ahenyudu aba hada gehilanya dimure hahon, hasakri henya hamuga, larinya ga Abramo lo, Ahi maha habai hadugu kaso laule larinya gubai Moisesi hama profeta go. Mafinye banyaginye ni ahi asara aba hada agen hilanya lo lidin adimure hahon.
1: San Lucas, capítulo 17.
2: Aba larinya gu Jesus hun lani disipulu gu.
0: Sunwa da anihi bilaburi kati Afrika guduti gurigi. Gamalumo, fugiabu gurigi ale Afrika guduti amu. Buiti mati hamuga lu. Lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigi lau lafigo gudun aba hada gen nyubu liginye banya ha. Gounigi huma lubayti, ahin adiga ba mule, o bibu ganyen uriba ni bun, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay, ahin adiga uriba ni bun sedu wei asu lida aba weyu, sedu wei asu liabi arinyaga bun lagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
2: Aba harinyago apostologu lu Jesusu.
3: Wabure me. Ruba lamu wafinye.
2: Abati lariengu hawabure me Jesusu hon.
0: Nuhamuga nihi la murunsara afinye nihida, ibidi hamuga nyurara ila keisi abatila mostasa. Kayerati hamuga hariengu tun titibu webeto, gidaba yagien lau sun bilagile, baiba ahicha baranaha, ani lasusere dunya hamuga. Anihi funagi abahida gen ariengu tilun lumusun, danle lagiribudon arabu gien, larige lawonha o lounigirunia ibinyanigo, Beluba nyurubo eiga. Uwa, ariye garikubi lun, aranse bay neigin, aranse nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baygin luma baton. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugu nile lubay bay lun. Uwa, uwe ginyati, dame lasu lun hadugu nile uwagu bay lariye gabungi hun lun hadugu ni, lunti hariye gun, musu mouni tiya wagaya. Ladiga leri gunyi lumbay wadugu ni wadugu.
2: Nida la sigiru Jesusu, luo Yesu Jerusalem, aba la sigiru la badi na guage Samaria luma Galilea, dan le la chiliru baylida aba liriru fulasu, aba hayabi disi vugiria, gawagu tiyan lepura, lubaron, aba herederu disi loi, aba hagu oragun lun itara.
4: Jesusu, maestro, gudeme wa mabu.
2: Dan le la lehi balinya, Jesusu aba larinye guhon.
0: Hei ba ahu da guahon guahon fadirigo.
2: Dan le houdien lubay, Aba hareidago, yinti aba hadage, dan lelarihi bilagu areidago ala, aba lagiribu du lenyin lubay Jesusu, adimurehina buiti lagu bungiu, lau umala lihereti. Aba lahu duragun, darila dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Anistamari na uguri ligie, aba tilariengu Jesusu.
0: Ma disi nyano areidago tinya, aganya ge hahibiri nefu, aniha gubayirigu lubay terenchele agiribu da etengiri bungiu.
2: Aba tilariye gu lu ugiri ligia.
0: Saraba, baiba arita wadi wula diga pafinye.
2: Aba hali gudini fariseo gu Jesusu, ida bala lagumesera larui habungi, aba lariye gu hon.
0: Damele lagumesera larui habungi yo, mari hibai, mari wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
2: Aba tilariye gu hon lani disipulu gu.
0: La chiliru badan, Lumemeni halilame hanigi lun huma badinala. ibini luago ruga ba veyo gamalumo masu sere do belita da ligie larinha wagu ba hun aniha Kristo ya o aningi ta yagata midi huma harigi ma fala ro humanya me la dega itra ke larihi aba labiri haniga luige aba luba sielo lun luago le aba itra luba dame le nagir budun ubo wago aule waguri garo wargati ani luti na sufri ro sarago furumi me bene se hagia me gurigi halani na dale nau Kemi hala susere dun lida lidani noe, itar ulubagi hala susere dun lida burime weyu le niyabigule, au le wakuri karu warguti. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya harahan ye luo hamari idun dari weyu le le beluru noe tidon ugune. Aba liyabi igura, aba hanyara dagun sungu bay, itar ulubagi nye kei la susere dun lida lidani lotu, heredere gurigi eiga, ata, aganyeha, alugraha, Abunagwa adagwa muna danle lafuri dobe loto uburugo gien Sodoma abalabur ha watu ke meti luma sufru sielu gien abalafaru gunia songu bay itera luba dame le niabi aule wuguri karu wurgati lidame weyu ligia le gurige le bogu di bay toy luba ahe anihi lubay lumege munada me belura la sagare le gurige le arabu belida aure ligia magiribu dala lubium arita kwa huma luago le susaru bay tun luma riloto Le alugu ti le sefrun li bagari jau ubogu le feri dirubai. Le feri diriti li bagari jau ubogu nuwegi li bihubai I bagari magumu chaditi. Narihane hon, luago arye bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguri arabu. La nuguba aba hata agien igruwa mele aba.
2: Dan le hagambu bali kate ile, aba halugu duni hanie galun.
4: Halia basa la susede da kate ile wabure me.
2: La rinye gahon.
0: Le nye lumuti lugu buhilali, nye bahondara gwa wadubi.
1: San Lucas, capítulo 18.
2: Aba labau dago Jesusu aba hempulu hon, do larufu da ahon, Luago lunti la hafuri dun lubungiu su wandan, me feidi rehamamu gai hagura asun la niega hon.
0: Nyenye meha aba agusere guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, me bene se ligia lau ni aba gurigi. Nyenye ungini aba uuri lida fulasu ligia, hila meha tumari. Sagwa yutidi lumon agusere guduti le, lulichi guni tiriche tun, luago aba tuuri bun luma aba tagani. Luago sarago da, mahati yebe leteni ruton, larigia, Aba larinya gun lungu warigu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagia garigi yuno, kaya nuha meme la uri to, asa da gudai nichigu, nichi gali tiricha ton, hebe la mga tiabi gumuli nugurasa.
2: Aba larinya gun Jesusu.
0: Aniha larinya kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani guhon, hayumra gutinye lo ari yabu weyugu, lalu duba funagi ya luba launabunia. Narinya harehon, Lagu lichi kubi la haricha hon ani badara se habai. Gamalumon, damele nagiri budun aule uguri garo warigati ubowa gon, nadari rubafunasa afia ni hata agurigi ha ubowa gubanya.
2: Ruyati Jesusu aba hempulu hon, ha arita gubanya lagu richagu wa hama ligibuge bongiu, anangaya amu garigi ya kei nikata, lariega.
0: Aba hodi biya uguri ya templu rugo afuri da lubongiu, aba fariseu lumaba agubur hati lisensu nagumadi. Le fariseu rara linya la furi idun la rinyaga, pungi. Seremi numutu blago mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubra hati lisensu na gumadi le. Ayunara tina bia uwey aso lida adimaso lu na gunfli rumbuma. Runu mutiginye disi lida ge kada san le belu ritunu bon. Ahinti agubra hati lisensu na gumadi, aba le redero disi. Mabun seruti ni lu linyuru ni la rinhi sinyelu, le luwenu luna bun lanangu lungu. Abo harugu le la niguwa gu lau igarigo, la rinyaga, bongiu, gudeme na bon, au le gafigoti. Na rinyahane hon, luago giribu la agubra hati ligia lubion, resibi nyo le bongiu, mama fariseo ligia. La diga le anago ti lungu wa weiri, unabu bay la nugu, ahin le unabu bay la nangu lungu wa, weiri bay la nugu.
2: Ana hawa tingigia irahi indu Jesusu, lulaguru ruhawago, dan le harihi bali disiplu gugate le, Aba hadain hahonha ananha balinya irahinya. Aba larinya gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahinya lun. Aba larinya gu hon, lanigu.
0: Igir huma lunha yabi irahinyo numo, mamahara huma. la de que hay terabaña que iranjeño, aquí el lila baña la ruin habungio, ni narujao, luego le la merece vir un lumuti la ruin habungio que aba iraje, me belu bailidon.
2: Aba la lega deni aba hadage abutigu jesusu, la niega lum.
5: Maestro buit, ka lum buina duguni, lunga yara la ni bihini, y bagari magumuchadit.
2: La niega jesusu lum.
0: Ka wagu baringa no buiti, aba rigunyan buiti, bungio. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafar haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
2: La niega wugudi ligi lum.
5: Gufuli tina lao sun le luma ge nyuro gidin.
2: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba la niegu lum.
0: Mege gili aba kate ilo badugani. Alugura bai sun le buma bai, aba me bichiguni le begi hongu demetinyo, aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
2: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun, la daga gibeti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba la niegun.
0: Hene guti lun hebelu lun rihisi tiyan lidon la ruin habongiyo. Mene guti maati lun lasigrun aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulaw lebelu lun aba rihisi ti lidon la ruin habongiyo.
2: Aba hariyego, ha agambu bali,
5: kate tigayara bina salbaro.
2: La niega Jesusu hon.
0: Le hasin rubay gurigi adiga, gayara lumuti bungiyo.
2: La niega feduru lun.
3: Wabureme, igira wa mali sun le vamati lun wa falaru nipu.
2: Aba la niega Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luago furume warga lan le igiru tu loba, o la guburigo, o libuganyano, o la muleno, o lumari, o liranginyo, luago la ruin habungiyo, libihu batima saragu weya su logien lidan ubou le. Ibiha leme ibagari magumucha diti jaga ta sielo.
2: Abalaguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habugua abalarinye gu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubai lagunfilira, son le haburha bai profeta gu nuagu awle wuguri garo wargati. Hederegeru baduna hon ha mama banya huriyu, ehera banau anaba hamana me suwegua, habai chubadina, lari gine abame hafaru nina hilagu bai. Gamalumon, Nasaro balidange owe ni luagu luru wa weyu luja na bagari don.
2: Uwati gumfaranda hamani kata lidage kate ilem, ibidye gubaiti hon kala wagu la dimure ya hon. Darugu wati lanichi gukate ile larinye gubai hon. Danle achilire inali Jesusu uburu guheriko, nyi amba marihiti nyularu uma amuriaha. Danle lagambu bali marihiti ligia, hasigri sarago girigia, abalaligi daha kala susere bai. Aba harinye gulun, lwaguaniya la Jesusu le Nazaretna asigre nyingi. Aba ti laguwa raha larinye ga.
6: Jesusu, ladiga wagu Davidi, kudeme nabun.
2: Haluba luba banya, aba haden halun, lulama nichun, ligie tuma laguwa raha.
6: Ladiga wagu Davidi, kudeme nabun.
2: Aba ti larara magu Jesusu, aba louna ha anige, dan le jarafa lilun, aba larinye gulun.
0: Kapa buse rube na dugu bu.
2: Aba larinye gulun.
6: Nabure me, buse ati na narihi.
2: Larinye ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi, arita guadibu la duga bafinye.
2: Lida meme ora ligia, aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu, ichige na uwerigu ni lubungiu, sungurigia, ha ariye gubali kati le, aba genhichugu uwerigu ni lubungiu.
1: San Lucas, capítulo 19.
2: Abati lebeluru Jesusu uburugu Jericho. Abalagumeseru asugara uburugu ginye. Nyen abawaguri, disi tigiri tisakeu. Abuti agubura atien lisensu gumadi. Buseti sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni. Sinyati larihini, ladiga nyuru ti lugub, anigibetien grige. Luntiganyara la larihini, abala ibagun, lula wanseru haba. Aba la wariru tuwa abatidu buwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyingi lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu nyingi, aba larihini inyu, aba larinye gulu Sakeu.
0: Sakeu, lariba furese, ladiga nuti nerede rububi yungunye.
2: Aba ti larariru Sakeu furese, aba leresi biruni Jesusu lubinye, lau ugundani. Dan ti leharihini hibiri girige kate ile, aba hagume seru adimune ha, Lagu lidi Jesusu eredere lubi aba gafigouti. Aba lararamu Sakeu, aba larinyegu lun Jesusu.
7: Nabureme, Nichika Lamida Lenuo by Hongu Demetime, Anni Ahi Iviro Hadna Lubay Lois Somo Grigi Lawayera Guni, now we good the Bagadri way as Sigalaulu.
2: La Riega Jesus Lun.
0: Selukali Asalbaroni Tidon Munato Guni, Lugundo, La Duga Wagungi Abraham Buguye, Liganiabi Bayu Bowagon, Aule Wagurigaro Rigoti, Lunalo Hania, Lumaluna Salboroni, Haya Beferi di Hanyabanya.
2: Dale anyaha lubai grigia agamba hen laria gunibri Jesus ukate ile abala bagdagu aba hempulu hon la diga ayara fadaina lila lun Jerusalem ani arita gotinya luagu lagume será la larui habungiu dan ligi abati laria gu hon
0: nyenyi aba wuguri inyi gutia lidun henyo leibuati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu waluruwe temelagaira aba ya melagiri budun lubarage lafridon Abalona ha hawagu disi hadange lumusuni. Abaledere geron aba sensu lege begiti sarago lukala aba, abalarinye guhon. Agara baha humei sensu le darina girubudun. Keiti liene gubi uugiri ligia honlile na fulaso, abahona ha larigi, luhaninye gulun le lubei lichiguni ubaru lun, luagu mabuse run hamani lun haruwe iteme. Lausun lira, ruwati uruwe ime. Abalagirubudun lagairon, danle lachulu rubei, Abalona hawagun lumusu ni ahabuga umbanye lichige sensu luna la subdiruni atrinye la lagaye no kala aba. Abaliabi le furumiete, abalarinye gon. Nabureme, ganyi inti nadisi weya su ligibwa gon bisensu. Larinye gon uruwe ilon, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfli bubay lidan le murusun rugote, nichika debu aguma diha lidan disi fulasu. Abaya liabi inhabiyama, abalarinye gon, nabureme. Ganyi ti na sengu weya su ligi bogun bisenso. Abaginye larinye gulun, bagoma diha lida sengu fulaso. Aba ti liabi aba, aba larinye gun, nabureme, aniha bisenso. Arida numuti tida aba pakiti laduga na nufu de boy. Laduga aba aba wuguri dereti lagumba diha. Reidi ti bulau kate ile mamadig mariti buluago. Aluba habuguya lenyi lumuti mabu na gumba. Aba ti larinye gun uruwe ilun, musu uribati. Lwago guanari gu berenu na gusere gudabu. Kisubuti bubali luago aba na uguri deretu gumadi, luago rede ina lau kati ile mawadig mariti na luago, alupa hau lenye lumuti mabu na guna, kati wago michugu bubali ni sensu bankuru gun, luhamuga lagamu dun, dale na giribu dun.
2: Aba larinye gu honha nyimbanya.
0: Gidahu mei sensu lwe, ruhu mei lule disi bei luma.
2: Aba harinye gu lun.
0: Wabureme, anihi hali disi luma.
2: Aba larinye gu uruwe.
0: Narinye hane hon. Luago sunla le gamati, lichukuba laun lun. Le mamati, ibi ni le lumabay, lagida ruba lwe. Anye ti naga niyo, hayebe mabuse rumba ya lun uruwe na. Baruhu manyanyahun, afara wa humanya hilagu bay nigibu ginye.
2: Larigen laniye gu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem, haulanigu, ligia habahaba. Dan le chilumeme li lidon burifulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribay olivu, Abalarinye gu hon biyan hadage lani disipulu gu.
0: Heba li dan lirere fulasu le wagibu gine bey. Dame le hachiluru nyen, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadey me, aba me hanugu ni nyahon. Ahon alu gudu wakala wago hafara gadey, haniyaga me luagu busen lani habure me.
2: Aba hodi, aba hadari ru itara ke larinye gu Jesusu hon. Danti le anyaha lubay, hafara gadey burigu, aba halu gudu niya laburinya, Harinye gahon.
4: Ka wagu hafara gade burig le.
2: Aba hon na buniya. Harinye gahon.
8: La diga mege ilani wabureme.
2: Aba ti hanugu ni lu Jesusu. Aba hichugu nu hadawira gu lanaga wagun burigu. Aba hawaira gudini Jesusu luagun. Ke awain sereina la Jesusu. Atule heina hamon hadawira gu umadara gu luba. Dan le yarafanya. Lularari ruvubu le olivu. Aba hagume serusun ha afala rubali aguwara ha lau ugundani luma adimure ha luagu luwairi gubungiu luagu buri milagru le harihibe. Hariyaga.
9: Biniwa ti huruwe le nyumbi be lida liri wabureme. Ni adarangi lusielu luma uweri guli lida liri wage.
2: Aba ti hariyagu farise ugu ha nyimboya hagana go grige lun.
1: Maestro, hariyaga bahombani gulu hama nichu.
2: Lariyaga Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo aha ya la ama nisha ha, lagua raha pa laburi dubu nuago.
2: Dan le la yara fa dubai lu Jerusalem, dan le la rihi bali uburugu ligia, abala yahu ha hawagulele na fulasu ligia laniaga.
0: Muhamuga gufuna da humani ugunye kalaga yarabe liche kundarangi lo hun buiti hamuga kamalumon aramu da gulinya huwe anisinyati harihemi. Tiga lachilu ruba lubei uwe yuburi uribati hon. Hatiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawe huburi gute lusinyala hafuri du nyingine. Aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Agani cha kubai fulasu sun suwe na kubai. Migri ubanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liyabi bai bungi yo asalbaron.
2: Aba tilebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaro niya ha alugura habanya nyi larinya gahon.
4: Larinya haretida lereru bungiyo. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya. Baruhu marikei haba hiveru tiyo.
2: Sagaburi veyo. Larufu da Jesusu templu rugun. Hanya hati habu tigu hafadiri guhuriyo. Hama arufu da atiye liluru du muisesi. Hama ginye labu tigu fulasu. Aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tiyan ida luba la hadigini, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luha gambu ni lerenu.
1: San Lucas, capítulo 20.
2: Lagaba veyu, dan le templu ruguluboy Jesusu, arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atiyan liluru du muisesi, hama wagani ya wairi gutia lida hafinye huriyu. Aba harinya gulun.
10: Harinya gabe uon kala au ubafu badiga ikate le. Ani kala ichi gubani ubafu le bun.
2: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Nala gudandu ginya aba kate. Ouna bahumana. Kauna habali huang abati sehe. Luna habungi yu. O di houna ha wagani ya.
2: Aba hagume siru harinya ga hama agwa.
10: Kabasa harinya ga. Awa harinya ga luago luna hala bungi yu. Larinya wagu waba uon kala wago mafiyanu wabailun. Awa arinya ga luago houna hala wugurinya. Hachamura guba dubu wa wago. Ladiga choru hamuti luago profeta lame ya huang.
2: Abati harinya gu. Luago ibidi ya la hon. Kala meha ouna habali huang abadi seha. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Marinya gu nubei ginyati hon kala au ubafu na dugi burikata ile.
2: Aba lagume seru Jesusu adimure ya hon girigia. Aba labauda gu aba hempulu. Legibe bai laniki guhon, aniya hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba uguri abu naguti bai bai lichari rugu. Lari gina, aba laha ya hani lichari hon nadagi meitinya. Aba lidi lido amo fulasu luago sarago dan. Dan lelachiri rubai lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiruni nadagi meitinya musu ligia. Aba hona hani lari gon, michu gani katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gien hanabu ni bulesi hamei ona hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha abaya. Aba ya gien habulese iruni. Aba habugu ni nyengi. Aba larinya gulabure meichari lungwa rugu. Kaba funasa nadiga. Nona hali nira lehinsi ya timabe inu. Hafu ga inebe beihon. Aba lona hani. Dale harini bali. Aba harinya guhamagua. Ani hale lumbe ileresi biruni alaga. Wafara alihilagube. Wagia lamu galaburi ya sunkate. Aba ti hasagaru ni lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagu bai.
2: Aba ti laligu daha Jesusu lariyega.
0: Kaba ti ladiga labure meichari, liabi ba, aba me lafara gu niya nadagi meitinya hagia hilagu bai, aba me lishi gu ni ishari hong amu.
2: Dale hagambu bali kata ile, aba hariyegu.
11: Masusere de lamu ga iter.
2: Aba lariyo gu niya Jesusu, aba lariyegu hong.
0: Kati lila bile buruwa nyubaitida lereru bungiyo, lenye lubai larinyaga. Dubu le me aube me berese hama abu na gutinya. Ligia al dubu le tima timati. Purume uwari gule chugari guti luago dubu ligia lanyori duguba. Leti uwaguti laburha labure chagubai.
2: Didameme ora ligia. Aba halugu habutigu uriyu. Hama arufu datien liluru du muisesi. Harugu duni Jesusu. Ladiga hasubu diruni luago hawaguti la hempulu le larinyagubai. Gamalumum. Madugu hamuti la duga hanufu de hawe girigia. Abati hagura baha amu dan. Abati hona hafiu girigia. Ha afama lutia kama hamuga harumatia. Luharia hani Jesusu. Luharia gagudani. Kata ile auti ganyana la hicha gudun liduru. Luhedere geruni lugumadi mati. Ligie hali gudubali harinya galun.
1: Maestro, subudi wamuti logu inaru nila le barinya gubay luma le barufu da habay. La daga masun si hati bukaba la un baringa inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Aringa ba abakati won. Buiti funasa lu wafai halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
2: Aba la subu diruni Jesusu luriba haritogun abalaria gohon.
12: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Abalida.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Libiri tuma lun garanhu ni la tau. Gadiga wagun la amuga libiri le owebe. Nyenye numeha ti sedu wuguninya gamule nguatinya. Aba la mari idun le furumieti aba lowe marahuniga. Aba la mari idun le habia matuma bugalumari ibuganya. Aba ginye lowe marahuniga. Aba ti la mari idun le haruwa tuma. Chilulumun le hasedu. Hilagwa memeha giya marahuniga tau. Larigin aba ginye towe wuri tuguya. Aniya gaba aba kate won, dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, larigine marie ita hama, sedu guboy?
2: Aba lariye gu Jesusu hon.
3: Lidan ubo le, marie ti uguriye hama urinya. Ahin lida me dale lubi liabi, uwa bay amari do ni sielo hada hagarisha banya lun asarun ni lidage oweni, lumba lun hebelu nu sielo agana wanyin lun sunda, mamari idu banya nyin. Micha ha hamanya me harahin yelun marie, Laduga, mowe digi ayame gurigia sielu. Itra nyame ke angeligu, lirahin hanyame bungiu hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu, aruda lumuti logo anihila asaro ni lidage oweni, lidan le laburu habai, liburguru bubuga ti durungu umuti. Larinya harenye, luago bungiu la lubungi tobe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, aruda lumuti Moisesi luago vive aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu la duga mama habungyu te hilanya bungyu. Habungyu te hamima aginya banya. Vima aginya la nugunia bungyu sungarigia.
2: Abati hariengu arufu datien liluru du Moisesi.
4: Buiti bariengu ni maestro.
2: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariengu Jesusu hon.
3: Izalinyasa hariengu biluagu la duga wagun la Davidi Kristu. Lariengare Davidi guanarugu tida liburu togiribon Salomo. Larin hare bungi luna bureme, nyuruba luege nowene, dari nichigu niya baga niya labu giyombu gudi. Ida lubati la duka wagun la Davidi Kristo, ani arinya gati Davidi guanarigu luna Kristo na bureme.
2: Nye nusaragu garige agamba Yesusu, abahagambu larinya guhon lani disipulugu.
3: Gaunigi guahuma hongu wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi, ganigi tin haibu kon tag daugu wa dururu tu, busen hagi elu labusurun hong lau inebese umadarigu. Alwa ha hamai ubaru leha bara wirigu tinha templu rugu, luma lubuidu agai ubaru lida adinaruni. Gidaha mutuginye haba urinye ha hilanya banya umari hawai, lunti hadora gong lau luriba hadagu, aba hadangu furia gimigina guburiti. Wiri ti mabu hapai chun luagu sun leha dugubai.
5: San Lucas, capítulo 22.
2: Jara falifedu, lelidani nanteigi fen, toma nugubun lebini. Le meme lufedun, luwe yure sefuruni. Abati halua ha, hafadiri guhuriu, ama arufu datien le luru do Moisesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hilagubi. Ibidi yoga hon grigia, la dega hanufu de hawai. Abati laganye luni mafia, la rita guhuda siskariote, le aba hada gelani Jesusu disipulugu. Aba lidi adiga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, hama habutigu tisudaranigu templu, lule dere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba harinye gu luhudasi, luagu hichu gu bala sen sulun. Aba la dugu daradu hama, aba lagun meseru aluha, ida luba la ganyala la ledere geru ni hon, dame la uwa hama grigi. Aba la chiliru fedu, le ida beitengu feng magano tilebini, nye lubo iginye, la dagara wa gduwa mudun, le lani na luwe yuru esefuruni, aba larinye gu Jesusu lu feduru luma huan.
3: Heba aransere egini le lani na luweiru esefuruni.
2: Aba halu guduni.
1: Halia gie babusenira waranseruni.
2: Larinye gahon.
3: Tamele hebelu nu uburugun. Haduna gubaluma aba uguri lau aba age dino lau duna. Hasigari mechilu tido muno tonyehi lumuti lebelura. Hania gamelu tabure memuna. Larinye hare maestro. Hagon rumu tonyemba lubei gayara la neigini egini lani na luweiru esefuruni haunani disipulugu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon taugi ye guwa mona, aranse nyutinya, aranse reme egini nyeng.
2: Aba houdi, aba hadare nun sunkatei ke larinye gu Jesusu hon, aba haranse roni egini lan na fedu nye. Dan le lachile rubai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula, aba ti larinye gu hon.
3: Ome bu nabuse ron.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tinugrugu, Goralei Nita, Lita in Abanuma, Lita Nuguya Abaluma. Itra Kilona Hanina Uguchilivimati, Anika Pagari Nuguya Litagia. Itra Memeginia le Egitinidagi, Kapagari Benidagi. Anuha Fento Arari Rubon Sieluki. Houtin Haguchaku Fento Mana, Lausun Luyeri, Ilaguatin. Le Egititidagi Fento, La Bagari do Balun Sunda.
2: Lida Adamri Daguni, Tida Haligli Sihuri, Tokafar Naumbon. Larufu de Jesus, Kateile. Saraguha e Hadagen, a fala do Bali Jesus, Dale, a Gambo Bali, Rufu da Hanile, Abahanigo.
3: Erego da Rufu da Hanile, Cabas Aharalu?
2: Avala sub de Rune Jesus logo, Hagulu de Hela, logo Kateiligue. Abalaniego home.
1: Chukego da Lumutun San Lira, Caba Hamuga Funati Asusereda, Ahana Hamuga Hariha, Awuguriga Ruergoti. A muda ele na regon cielo leme renin no beifurumi. Ruti sifiri e bagari. Ahen ugrugu me begiti nikata. Ani sombri kata ele na rengo benhon lani na sifiri luma e bagari. Ananyahi wahina gen mafinheti.
2: Laduga luma gen frumeti da. Subudi lanya jesusu. Kata nya la mafinhe banya. Luma kabala lugure. Aba laninhego.
1: Ligan na ningu benhun luago sinala liabi ni aba numo ahi mama lupai nugu chibungi agua rupai lu.
2: Lume ke tan ligia, saragu hanya hada ge ha, afala rubani Jesusu, aba higiru, aba maibu hanya la lume. Aba tilania go Jesusu hon du su disipuli go.
1: Agi huguya, busentu gina hidi noi.
2: Aba lona busimu, nariña go.
4: Kaba gia umo wodi, dimuri burile barinya go pai. Lani na ibagari magumu chaditi. Wagia, afinye diva. Ani subudi wa muti, luago buguya la Kristu pa ilali raubungi vivati.
2: Aba lariye go Jesusu hon.
1: Masa au anua dirubadu dusu gubay huguya, lausun lira, ani abahita agien, lani mafi.
2: Da lariye go bali Jesusu lira, luago inhudasi, leli rau Simon Iskariota. Ladiga ligia bala buga lugure. Lausu aba la hadage dusu discípulo.
5: San Juan capítulo 7.
2: Lari Jesu katile aba ebuga yala Jesus lobogo Galilea. Babu seru tilere de un Judea laduga habu seru huri u hafaru hilagube. Keiti yara falila aba lidage hafedu huri le giribe tufedu dibase. Aba hariego lamule nulu.
4: Mere de revaya, baiba judeo, arija hamamu ge guinye bani guha nyei banya, kate lebri badigbe, dan lebusen laba girigi la subu diruniva, madigin lumuti buri kate ramu do guarg, keiti adiga ba, kate libe na le, adiga bai ligibu guinye sun ubo.
2: Ni ibini lamuleno, mafinye tia luago, abat lariego Jesusu hon.
1: Masirgi li dan lun nidi in Jerusalem luago fedu ligia. Ahin hon, buiti furume warg ora. Sinyati hi yeregu du hon halani na ubo le, anati au yeregu tina hon, la diga ruvuda numuti luago uriba laburi kati leha diga bai. Heiba li dan fedu, au, midi badina kwento, masirgi li nidan lun nidi.
2: Larige laniyegu nisun le hon, aba lededeno Galilea. Larige houdi lamuleno, liga lidi in Jesusu li dan fedu ligia. Mafura guru gulinya, kama hamuga mabuse eru tilari hiniwa. Itra linya halu hani huri ulida fedu ligi. Aba hani yago.
4: Hagaifu na savu girile.
2: Saragu hanyati aligu dahati ya luagu hada girige. Nyinge nwari yago tia luagu. Aba ala ugiri buiti ligi. Hibiri ani yaga.
4: Mabui dunti. Eye halumuti ya girige.
2: Uwatini aba adimuri hati furangu luagu. Laduga hanufu dihawai huri. La mida un hali fedu luma guan. Ligia lebelu no Jesusu templo rugu. Aba lagume seru arufuda. Aba taweiri du hanigi huri. Aba haniya guan.
6: Ida linya sala subu dinuba ile saragu kate. Matuni haga ligia.
2: Aba lariya gu Jesusu hon.
1: Le narugu da habai mama numa ginyati. Luma ginyati leuna habalini. Ahin.

0: teregara gun hongwa pun le tima tima ta. Mamari gunyi hawago na muri habuma. Amuri ya tinagi ya hawago halumba ya hafinya rolnuwago dame le hagabu ni uganu hamagia. Amuri ya tinabuma lulita hama aba sunha gia. Lun aba meme hama wama kei aubuma. Buguya numa lulita hama aba buidu buidu. Lun lafinya rung ubo luwago bona hana. Runa li uweri unileme mebiju beinu hon. Lun aba meme hama kei aba meme wama aubuma. Au hada, buguya nida, lun hayabi lun aba meme banyala buidu buidu. Subudi lamuge ubo luwago bona hala au. Ane hisi hama bon sarago kei nisi bon. Nuguchi, buguya ichi gubali eno. Puset na lun numa banyala lenye inumute. Lun harihi ni uweri unile bichu beinu. La dega hinsinha ko banya de na bon lubare ngala de gono ubo. Nugu jin rishagot. E binya ti bon lila na ubo. Kamalumu subudi ti bonu. Subudi hamale gin uguni halwago bona hala au. Subudi gata nali hon kata bola. Ane so bu drago da meme badibo. Lunye la hinsinha ni le buago be no hada. Luginye nyaina hada.
1: San Juan, capítulo 18.
2: Lari gelarian ngun Yesus kata ile aba lafri du haulani disipulu gulun hodi no bafru guduna le sedron nyen ya ba flasu lebri nyen lubai tidi bu olivu nyen lubai lebelu Yesus haulani disipulu go subudi lumuti kinye huda sile alu guru bani Yesus flasu lige la de gaonda ra guanya hali Yesus nyen hama lani disipulu aba lubai tila chilu no huda sinyehi au sarago sudarago Hona habu tigu fadiri gu hama fariseu. Gani matatia bari nagie lampu luma tochi. Te subudi la lila. Jesus le lume la susere dulu. Aba lafridu. Aba lania gu hon.
0: Kahalo habai.
2: Aba hania gu lu.
3: Walu hayin Jesus le nasaretna.
2: Lania ga Jesus hon.
0: Au Jesus le halo habai.
2: Nyenye ti judasi le etere girubani hama. Da lania gu be Jesus hon. Lau ligela le halo habai aba hodi hari gon aba hei guadu aba elania gon Jesus hon
0: ka halo habai
2: aba hariya gonu
3: walu hai Jesus le Nazaret
2: aba tilania gon Jesus hon
0: ania ga dinati e hun lago aula ai aulu bai halo habai igi de humanya halo hodi
2: Jesus tere du belira lu lago fle le lania gon Jesus guana be
4: fei ni tinia ma
2: Aba di la saga uno Simon Fedor le feinte. Aba libro le righe aba lumusun fadri le io ti ma be giri di maluk. Aba la riego Jesus lu Fedor.
0: Da bon be feinte tarigon. A en rula lu be nuguchi uni en gifite le nu. Mo le muti funagi anatuni.
2: Aba di hanu ni sudara go. Gumada hama sudara ni guri. Jesus wadar. Aba hari gudani, lari gien aba hanug ni lubion anasi. Anasi ligi ya leme damuru gaifas. Fadri le inyu tima bai lida irumu ligi. Gaifas ligi ya leme memeha. Ariyagu bai hon huri yu luagu. Bui tima la hon du. Lome aba uguri hawagu sungurigi. Aba lidi Simon Fedru luma amu disipulu. Lari gi Jesus. Kiti subudi lani. Fadri le inyu tima bai disipulu ligi ya. Aba lebelu nu luma Jesusu idon tiburi luma fadi. Ahi tifediru, aba lerederu bogu di lubadu bena. Ligia lafri dumbe disipulu ligia adimu na hetuma, to unigirubani bena lun debela guduni fediru. Aba di tali guduni unigirutu bena fediru.
5: Ma buguya aba hada gen lani girige le disipulu gu?
2: Naringa fediru.
6: Ma mau.
2: Iti diliga lubai, Aba hafro go musu hama sudara go wat. Rana hanyati nye abachara gwa. Nye nye ge fedru hama abachara gwa larigiri go wat. Aba lagume siru fadiri le inyu timabe ya ligu dagwe Jesusu kata ya la lani go baya disipulu. Kata ila gine larufu da habai. Larinye ga Jesusu lo.
0: Bau kiti na dumre haligibu ge songu bau. Son ada narufu da hatida ligili si luma templu rugo le nye lubai hondara gwa son huri. Madugun gidna lubai tini kata ramu da gwarig. Ka wago au lubai balagad. Alagad da bain hagambu balina. Agia larinya ge le uwao bai nadiumre hen hon. Subuti hamuti le nariya gubai hon.
2: Da larinya gubali Jesus kata ile. abalia bia bahada Jesus daraguha tani na templo abalaga yo ha ligi bogu abalaria gulu
6: itra linha sabu no buni fadri le nyu tuma bui
2: laria ga Jesus lu
0: ahi aria ga no bai uri bate aria ga bai halia yin la luriba ahi ti bui tulu bai le naria gu bai kagi wa gu bagayo hanuago
2: abadilona ne na si gra gulu gai fas fadri le nyu tuma bai lidairu muligi Suti dale ania go bua fedura bachara go lari grigwat aba hania go lu
7: masa buge aba hada ge lani grigye le disipulu gu
2: aba la yeda go feduru aba la niego
8: mama
2: aba ti lal gu dni aba hada ge lu musuni fadri le inyu tima bai aba lidu le libu go be feduru ari ge
6: mafu na ge ari anu muti bulu ma li dan flasu le burinye lu bai ti di boliu
2: aba ye le yeda go feduru li da ora li ge aba la yugru ha gai Apa tiada ni Yesus lulu bagi gay fasil lulu biang kumada. Aru ke dina liati, level ti huriu pelas iru kum lui havi itu. Sinya alime kata lani ya adine ni lelani na gay resefurun. Ligia, lafri tu bagi pila kulo ladi moneha ham. Apa lani aku home.
8: Tasa lidiru bagi gri gele home.
2: Apa hari aku lulu.
8: Luhamu gamadu gula uri bani. Mendera geru uamu tiamu gabun.
2: Apa ti lani aku pila tu home.
8: Baruhulu. Aku sedang tak hormati kail lainnya guni hilul tu kuan arik.
2: Arinya kahuri ulu.
9: Wagi kahuri yo, mari cati walno wasiya dirunia ba grigia lun longwe.
2: Itar liya lagu fliru, le larinya gube Yesus ulu aku ida lu balan longwe. Aba ya lebelu lu pila tu palasi ulu. Aba lagu anu lu Yesus. Aba larinya gulu.
8: Aku ya saharu itu bayi kahuri yo.
2: Aba larinya gube Yesus ulu.
0: Lagu bani bungu balik dah halwagu lira, odi ladega hanya guni amu bunu agu.
2: Hari yang kepila tulu,
8: huri ufna giau, binasi ugu hama habuti ufadri gu, hagi edera gerbali bunu, kage biduru bay.
2: Abadi hari yang guh Yesus tulu,
0: mama lani na ubole na ruhiha, luhamuga itrani allah, agen tengunya hamuga nani gulu medera geruni wana hon lur tugu huri, mama jana na ruhiha.
2: Abadi hari yang guh pila tulu,
8: huru ilu bay tipu guya.
2: Larinya ke Yesus lu,
0: bukan arinya ku belok uruina, lu le nagar ho, lu le niabi lidong ubau le, lu narinya ku nile inar ni bui, zonha gagamba dibanyak lu inar ni, agamba hamuti le narinya ku bui.
2: Larinya ke pilat lu,
8: kata itu inar ni bui.
2: Larinya ladang ni pilat, walau kita hani le, abah elafri dua dimu leh hamahuri, abah larinya ku ho.
8: Madarit nani murus turu logo bukiri le. Kehecho huma lu nigra gadu abadan ruti hun lida fedu le luei ruye sefru ni Kusent lu nigra gadu ni Jesus le harue tahuriyu
2: Aba ya haguara gosun hagi
10: Migira gada baile barawasi la bigira gada
2: Barawasi ligia aba hiberti
1: San Juan Capítulo 19
2: Aba ti lanuga ni pilatu Jesusu Aba lona ha abai chagde Aba hichu gusuda aba ridi lauti hiyo lablu Jesus. Aba hadere guagda ni tau aba dugu koloru guchu. Da meme jarafa ya lubadu ariye gaina.
8: Ui, kabagari la haruwe te huri.
2: Aba hagayu wa haligi bogo. Aba yati lafri du pilatu, aba laniye gu hon huriyo.
8: Nasagara liyahu, luhasubu duroni luagu madare na duro luagu.
2: Aba lafri du Jesus lau ridi lauti hiyo lablu. Tahu la dengar aku kolor guc, apa ti lari aku pilat tuhong,
8: aniha wakiri lagi ya.
2: Dah hari ini balik, apa ti ku fadri ku harus susu darah ku, apa aku meseru aku arah.
10: Dagu belu aku guru, dagu belu aku guru, dagu mai.
2: Lari aku pilat tuhong,
8: baru kami ti, dagu kami lagu guru, ladi gawu, madarit nani murus duduru luagu.
2: Apa hari aku hori ulu.
11: Wagie galuru dutiwa ani segun waluru dunu tilome la dega larinya guluo gualo gulire la bungia.
2: Da lagambu bani pilatule aba timala nufududu. Aba elebelu no palasi urugu aba laniya gulu Jesusu.
8: Halia na sabuguya.
2: Mona bu Jesus ni kata. Aba laniya gu pilatu no.
8: Mona bu bumut nasa. Bidat sabun logo gabafuna lu nigra gudunibu. Gabafu au lu nadara gudunibu logo guruwa.
2: Lariya ga Jesus lu.
0: Uati hamuga ni muruso ubafu buma nuago lu hamuga micho lani bungi ubon. Ligia weri ti malubili figon le edere ga rubali na bun sugu bau.
2: Numa geura ligia, Aba largo Pilato ida lupa la nigira gudu ni Jesus. Aba hakuwa rego huri ulo.
9: Ahin bigira gudu. Mama bugu ya lumada uruwa i Romana. Furumi ya gwari gile arinya guti luo go lagu uruwa ila laga ni uruwa i Romana.
2: Ta lagabu bali Pilato lira. Aba lona asaga ni Jesus. Aba la nyuru lagu halu le. Aku sere gile. Ubaru leo beharinya ga dubu. Gabata alida herenu huri. Da amidi heli. Lea bawe luba luwe yure sefuru ni. Aba lania gupila tu hong huri yu.
8: Ani haa huru waite.
2: Aba hagua rako.
10: Ilala. Aha, ilala. Dago pe la uguruwa. Dago
12: pe la uguruwa. Dago pe la uguruwa.
2: Lania gupila tu hong.
8: Businya tifu nage nata lago ni huru waite logo guru.
2: Ania gahabu tiku fadri gulu.
9: Maruwa ita tiyo amu luwa yuruwa iromana.
2: Laulira, aba ledera geru ni pila tu hong nu. Ladara wagun logo guru. Aba hanugani. Aba di lafri de susu barina le luguru wa lu lidi lido fula sule ubai ani ga lu fula sun labu ugubu golu go tali da herenu huri ye in hadara koi logu guru da go hage bia ugani ya uwara lum aba lo ge ka lo aba lo na hapila tu ichi ga guda aba abur hon ni logu guru wa dari ga nye
6: Jesus Nazaret na aruite huri
2: Saraguhai hada ke huri wali hati aburhau ni lagi. Madika flasulah ini lubai. Hadra gua Yesus lagu guru wa madis itu buru. Ani lida Hebreo Griya gulung malati aburu tu. Lagi hari yang gubai habut gua fadini huri lo pilato.
9: Ma buru daba nyai haru waite huri. Buruba le hari yang gubai lagu haru waite lah huri.
2: Awal hari yang gua pilato hong
8: le buru nali bai buru nali.
2: Lari ke hadra guna ni saudara guna Yesus log guru wa, abah hendak guna la dua orang guna, abah hendak guna gadiru fani titau, abah fani titu kada saudara, abah gini hendak guna lisimisi, ke macam wagon tu bay, abah guna fiasu, ini guna unapun, abah hari ini guna saudara guna hamaga,
6: mahari itu gua wamong, awre wama tu aku, hari wama muka gabala agani itu,
2: itaran ini la gua fliru le, tani aku beli nene nubungi.
13: Farin
2: wahabu kuna dalara gukama.
13: Aku
2: lehe huya tuwaku ni simisi kabala agani. Itarili lupa iti hadugu ni sudari. Nyeye lugu chesusu ya rafa Maria tolumari klofasi. Tuma Maria Magdalene. Na larini baru Yesusu lugu chu. Rara lupa du disipulu le. Hisi ya bailu usaraku. Aba larini kutu lugu chu.
0: Lugu chu. Aniha. Birang.
2: Apa lari aku lo disiplu?
0: Anuha, hukusun.
2: Lomeng orang lagi ya. Apa lari sebiru lo disiplu lagi lo? Lari Yesus kata ille. Kesubuh di lani Yesus lo aku. Gumpul ni lah. Sun le lo bi ladeg ni. Bagu asal baru. Apa lari aku? Lo la gumpul iru. Le tari aku bi lene lo punya.
0: Magar buhadin.
2: Yang ia bafudu tau dimi. Garuk itu. Aba hati teragak tu, aba mudu siti dah. Di mana itu gua? Aba hichu guni luagu aba wewe. Aba hichu ni luagu liom. Aba latu nu Yesus di mana garuk itu tu gua? Aba lari aku.
0: Gum fliha. Sum. Kata.
2: Aba labu lu cagu. Aba longe. Wei lagi ya. Aba wei luba luai resefron. Mampu seru tu dihuri ulu. Lele denu hago bukiri ya luagu guru alida luayiru ya mera guni Landiga wairi tiwei lege Lege hamuni ya haba iluma pilatu Nulona ha ahala hei hayada ha dawa gonyi banya luagu guru wa Lugie lagi denu hago bunyegi Aba dihodi suda ragu Aba ahala chune liyada furume ti bukiri hadangi ha Dawa gonyi banya luagu guru wa uwara luma Yesus Lari gie Aba ahala chune liyada leaba Dale hayara fatubai Lu Yesus, abah hari ini log hilal lila, lagi mahal cuchu hamba lilo boi liat. Abah lihat abah saudara, abah lima nuni Yesus lobo agun tau abah efen. Abah lafri tu hita lu mat dua nanyaingi. Lehari ubalin le, lagi abah dagubani, ani ani aga lu muti inarun. Subuh di lu muti logo, ani aga lani inarun lu gie hafinyer. Laduga, lasus terdu boi burikate le. Lun lagun fulen ulle tania ko belerenu bungi
13: mahala chuma bain niaba abu wa
2: Ania ka tinya tida lenere ubongi yo.
4: Ari kubai le kimi la kubai.
2: Lari ge sun kate ile, nye nyaba wugiri ari metea na, giri ti Jose. Falal mo timeha wugiri ligia Jesus. La usu aramu da gwari gilna la dugai, la duga la nufu de Hawaii huri. Aba la muri hani lugu bu Jesus su numa pilato. Aba lichi guni ilu. Aba la nungu ni Jose lugu bu Jesus. Aba gen leabi Nicodemo, leme hanyidu bai ayanu haluma Jesus ukunyo, aba leabi lau saragu ibinye. Aba tihanungu ni Jose loma Nicodemo lugu bu Jesus. Aba hauburu ni tau gamisa to tuwa gotu lau ibinye ligia segun hagaburi huri luba habuna ha. Nyenye aba fuluri aga ilida fulasu le nye ilubai hadara gwe Jesus luagu gurua, lida ti fulasu ligia nyenye aba umuahu iseri le maisurungi. Nyihi hichi gai lugu bu Jesus. Naduga jarafa la umuho ligia. Naduga ginye lagume sera la buga lue yuri ya mera aguni.
1: San Juan, capítulo 20.
2: Beyu di maso, lubalaruga dale buri gagili. Abatidi Maria Magdalena arihe umuho. Data chili rubanyi, wali dubu leli da umuho nye. Abatidi iba gwena, lenyi wabai au numa Simon Pedro abatania gumo
7: bari ama Jesus ni dagel muwa ali ufuna sahi chigai
2: abati wafrido abawodi lwagu umuwa uara wodi biang bi wagi ai bagoin foreset na loi Pedro aba na chile reforme lwagu umuwa aba nele mchori hanyehi gamisar gunyo nari hanyehi mebelutin lari gaba la chile na Simon Pedro aba lebelu lido umuha gamisa to abo lagira wagu Jesuso tuge irguyo gi en lari hanye gamisa ti to abo lobro go lichig Jesuso mama lida yo aba tumo buri to abo lagira wagu hobro gutia tabu go aba get nebelu no aba nari hini le asuse re dubai aba na finyero lagu sarali la Jesuso lida ge oweni ligi aliti gufuna danani le taniye go belene rubungi lagu Lasa rubala Jesusu lidage oweni. Abati wagiri budu wabiyo. Ahoti Maria, abatere deno bogu de Yahwa, lubaduru muho. Sun, anuhala Yahwa, abatele mucho ariha lido muho. Abatarihi bia angeligu harutu hadagrago. Nyu lenye lubaibuga lugu bu Jesusu. Abalichigu gie, abalugudi gie. Abahariye gu angeligu hagie tu.
10: Kawagu ba Yahwa.
2: Tania gahon.
7: Baru hama na bure. Bide tinu le lahi chik.
2: Kay tania gu itara, aba tadiki ragu, aba tarihi ni Jesus wa ni hala nye. Ibide titun lagu ligia la. Aba tilaria gu Jesus utu.
0: Kawagu ba Yahuwa ha. Kabalu ha bay.
2: Sunti tania gu lagu le la, oni girubali fuluri aga edimuri ha baytu. Aba tania gu lo.
7: Ahi banaga lubai, anya gabai nu halala bicik, baru nama gay.
2: Abah dilaniya gu Jesus tu,
0: Maria.
2: Abah tagara ragu, abah taniya gu lu lida heran uhuriyu.
5: Rabuni.
2: Minilalira maestro. Laniya gu Jesus tu,
0: magura banu agu. Ladega mamude irugi dina lenye hilubai nugu cing. Beba, banyak yang mahu nani disiplu guru lagu nebu galah lenyeh hilubai nugu cing, leginya hugu cing, nubungi yete, leginya hubungi yete.
2: Abah titi di Maria Magdalena, awisanya disiplu guru lagu ariya talila Jesus, ani ariya galah ni burikat ille tu lo taniya guni hong. Beba meligiya gunyo, ondra guhay disiplu, geleng yuliati benhau ladu ganu fudehawi huri, ligi lebelu Jesus. Aba larana mu hamida gu. Aba labusuru hong itara.
0: Nye la darangilu hida.
2: Larige lanye gu nilira. Aba larufudu niluhabu luma loba hong. Aba hagunda rangu disiplu gu lau harihini Jesus. Aba ilanye gu Jesus hong.
0: Nye la darangilu hida. Itra ke ilona nina nuguchi. Itra liyagya nona hana.
2: Aba tilafuru hawagu. Aba lanye gu hong.
0: Resibi humai sifiri sando. Ahin ferud na huma hafigon amo, ferud na wale. Ahin uwa ferud na humani, rerihali uwa gaferud na wala.
2: Tomasi abahada ge dusu disipulugu leo bai hania gamado. Uwa tihama danle liabi bai Jesus. Lari gen abahania guhahi bidi disipulugu lu.
9: Ariha wa maali wabude me Jesus.
2: Lariye ga Tomasi hong.
10: Ai marihina lari gurabu luagu luhabu. Danime nifinga lidun huyu le lari gurabu. Danu habu lidun luba siyambi na finyeru.
2: Widiwe yu lari gen. Ondra guhaya disipulugu tida aba amundu. Nyenye ti Tomasi hama danle gie. Lausu gelen yu lien labe na hau. Aba lebeluru Jesus. Aba larana muhamida wa. Aba labusuru hong itar.
0: Nyen la darangilo hita.
2: Aba lariye gulun Tomasi.
0: Dabi bifinga nyaho. Ariha bai me nuhabu. Dabi bai me buhabu liton nauba. Masigra ba lauli logwa afinya ni. Afinya ba.
2: Aba ti lariye gu Tomasi.
10: Nabure me. Nubungi yute.
2: Lariye ga Jesus ulu.
0: Tomasi. Afinya ti buweto. Dadiga ariha bati nala. Fulaisi watinya hafinya rubanya marihi ga hagia.
2: Adiga yeti Jesus u. Amu saragu milaguru hagibu gelani disipulu. Lewa bai buru nyeti da liburu to. La buru dung bai buri le. Lu hafinya ru log Jesus ulan Kristu be. Lelira bungi. Lu gine gabagari huma. Keisi lani gulau hafinya ru.
1: San Juan, capítulo 21.
2: Larige, abay la rufu dago Jesus ulu guahau lani disipulu gularu duna legiri be itiverias. Aniha ligaburi la dugani. Lida yenu aba Simon Federu. Tomasi leo behania gamado, Natanaeli le lila na kana le lani Galilea. Nilahi yu sebedeu, hama ya bia hada ge lani Jesusu disipulu. Aba lariye gu Simon Federu hon.
13: Neibuga esenia.
2: Aba hariye gu lu.
9: Waibuga ginye buma.
2: Aba hadi lutido hagune, aba hodi. Suwari obligia manyugu tia ni kat. Dale aruga dene lubai, aba hariye ni Jesusu nye ilaru dunu. Ibide tiebe hon disipulu gu luagu Jesusu la. Abat lariya gu hong.
0: Numata go. Manyugo gitu sa.
2: Hariya galu.
9: Wa.
2: Abat lariya gu Jesus hong.
0: Sigo malwe gen ton were ugune. Hanyugo bo.
2: Aba haguna. Lari ge. Siya ye beha chawaru nu. Seni dunar guge. Le hi be udaru tida. Abat lariya gu. Au hua lu feduru.
9: Jesus utia le.
2: Ke ilagambu simo feduru. Luago Jesus la. Aba la deuru nu la deuru gu. Aba la chubaru dunargu. Hahibiri disipulugu, aba hodi larun beye taugune. Aduru hain hamo seni bui haudere. Ke aba arguin la sa metru hadise lo ibeya. Dale, harari nubai muarugu, aba hadari nu watu gemet. Lau enyegura. Lau aba udere ligibogu tumafein. Aba laniegu Jesus hon.
0: Baruhu mafiyo hata ye udere ha hadigibanyo.
2: Aba ladinu simon federu tido ugune. Aba la durgu dunu seni larun beya buin hau udre wainamuti. Sa dimi sa iruwayan. Lausun hibe maheiri dogutu seni. Abat lariye gu Jesus hon.
0: Higo gu hata bachati.
2: Uwat niya bahata ge disipulu gu algu dogutu kate ila. Ladiga subudi hamani luagu Jesus ula. Aba liabi. Aba la nigu nu fein luha burugu. Aba lichu gu nu hon. Ligye meme ladiga lau udre. Ligye liruwa. Larufu dago Jesus ulu guahon lani disipulu gu lari gen Lazaru lida gen ueni. Lari gen hatu bachati. Aba lari gu Jesus ulu Simon Feduru.
0: Simon, lira Juan. Hinsi ti nasa abun sigo lau nisi hon ha.
2: Lari gen Feduru lu.
13: Aha na bureme. Subudi tubun lagu hisi en banyo.
2: Lari gen Jesus ulu.
0: Goni gibanya ti nani gu.
2: Aba elal gudini luagu libia maweyas.
0: Simon, lira Juan. Insi ti nasa abun le tima tima ti.
2: Lariye ga Feduru lu.
13: Aha na bureme. Subudi tibun luagu hisi en banu.
2: Lariye ga lu.
0: Goni gibanya ti nani.
2: Aba ya lali giduni luagu liru wa weyas.
0: Simon, liru Juan. Insi ti nasa abun.
2: Aba liru dago Feduru ladiga lali giduni Jesus luagu liru wa weyas wa ahi. Hisi ya lubay lu. Aba lariye ga lu.
13: Na bureme. Subudi ti sun kata ibu. Subuse ti bu luagu hisi e banu.
2: Aba lariye gu Jesus ulu.
0: Goni gibanya ti nani gu. Ninaro bau. Lau na lame ha nibure ngidu bu. Sansi gwa ti bu apabidi le nyihi lumuti babusera. Gamalumo. Damele weya di bu. iyura rugu bali me baruna aba me laguru ni busombadi aba me lanugu ni bulenyi lumuti bamuse rubabidi
2: la ularia kuni Jesus ukatele la subu diragu di ida lubala li gabri lo me fedu lulichu gu uweri guni lubungi lao lari gen aba laria gulu
0: falabana
2: da la digira gumbi feduru aba larihi log anitela disipulu le hisi timaba ilu Jesus hari gihari le meme anyuru bai loba gen Jesus lida adineru le gien algu dubani Jesus kabala wada ge ederegere da larihi bali feduru aba larihi gulu Jesus luago
13: nabureme asan le kapasa asuser dalu
2: larihi gen Jesus lu
0: ahna busne la bagari don darime nagir budu kama ge bomo buguya falaban
2: abati leiba gu dimure hada hibri lani gu Jesus luago moe bailani ge disipulu ligi maria gu Jesus luago moe baila ari ge ruguti
0: ahna busne la bagari don dari lumo nagir budu kama ge bomo
2: ligi me disipulu ligi le chol urbani bri kataile abur habaru gi gara dato to halli habungu eto ani subudi oti luago inare nila le laniya gu ani gi sara gu kata ile de Jesus ai hamu ga buru hawa aba aba afia oti luago mabarata hamu ga buri liburu to aburu hau tu lau lida sumbo
14: hawade gi mari apostolu gu kapitulu aba
15: lu tiofulu aburu hati na bun ti da furumeto ni gara da luago sun le la digu bai Jesus luma le la rufu da habai Luma ge lagume se ha luadi ge mari. Dari luma uweyo le lamude irubai sielo. Lubara ge bai lidi sielo, lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostolo go ha me halanua dirubayo. Lida bian wenweyo le loubai ubowo go lari ge lasaro lida ge oweni, arufu da guati lungo furango hon sarago weya aso luago winwa ala, aba buriti la dimure han hon luago larua iha bungio. Dame hale hama gele lobo apostolo go Jesus arinya gati meha hon lo mafri do hama lida ge uburu go Jerusalem larinya ga hon
16: aburu ba hama la go firu furama se le lishu be nu si hu le wago be narinya ga hon subudi hu muti lo ago ba dise ga la hon la udun ga manumo na subudi ran di hu wago malu ha do la gi ahu ba dise wa la si fi sana
15: Dante le ondara go yuhaya la apostolo go lumo Jesus Aba hali gudani.
17: Wabureme, ani hasa dale lumbe bichu guni ya Israeli lun laruwe ha?
15: Lariega Jesusu hon.
16: Sinyati Jesusu duro ni kala weyo o kala dala lua dirube lumu chin lau lupafo lula dugu ni kata ile. Kama lumu, tamelele adi sifri sandu wago, ibiko kwa bafo luge fehu manu wago tanto Jerusale ki loko ugudea Samaria, chilunugu nidisi agi fulasu kubogo.
15: Lari ge lari ego ni Jesus ukate ile, sun ayahan la ariagwe, aba linyuru niwa, aba leabi aba duwairi, aba ladoura gulao, aba marihi hamali la. Yeyenu ariagwa sielo sun amude reina la Jesus, ligie hasali ragu biyama wuguri ya harugabu harutu hadouragu. Aba hariagu hon,
16: wuguri ya gali lea, kawagu herete ariagwa sielo, Jesus meme le amude rupai sielo humani. Liabi ya ba itra meme kai harini ni lidi.
15: Abati hagiribu do apostolo guloige wubu le giribu olio lo uburu gu Jerusalem. Yarafati kaiburi milu metru. Dale hachilirubu uburu gu. Aba hamude iru lido urumu inyoti. Yenye Fedru hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolome, Mateo, Santiago le lirega alfeo, Simon le lida bai adamuri ni le giri bai kanonisite. Luma hudas ile lamule Santiago. Ondere gwa yuhaya sun hage sun adan lu hafuri idu hama ha hibri wuria. Maria ato lugusu Jesusu hama lamulenu. Luagu aba weyo lida adan ligia. Aba laramu Fedru hagibu ge sun afinyetia hanyembaya. Hawara san wengirige. Aba laria guhon.
13: Idu hanyu. Un tipo gala gufiru le la riego bei sifiri sandu li umu nugu kie David ti da lerenu gungiu. Li da le la dumare habu ilu agu hudasi. Le adun de habali ya ha anugu balin Jesusu adaira. Aba meha hada gie wani gu hudasi. Eni gafanan ti meha li da wawadigimari. Gamalumo, aba lidi, aba lagain haba fulasu lau sensu lea fai rube ilu lagu uribani lela digube. Aba laburha inyugie, aba la fonte, aba lafri do sun lisasa. Tali hagambu balingirige haganoba in Jerusalem. Aba hatu ni fulasu ligia, aseli dama. Mini la lida herenu, lufula sum hitu. La diga burua nyulinha tida liliburu salumu, rei de Italuba maluga. Ua hama ganou tinha tida. Aringa tiguinha nhen. Lua lá lubara lu amo. Itaralinha lubeiti. Lum tiva noa da ha aba buguri vada guie. Le meha vama tisun dan le vama lubei Jesusu. Luma guie dan le labadi serubalen Juan Jesusu. Darilumu dan le lamu de rubei cielo. Lule megu ala kudasi. Lukanyara baila lichigun fe ua ravama. Luagu lagu yugun Jesusu lida gen oweni.
15: Aba ti hiri du biama hadaga, ose lememe gire bei barusuwasi, lememe gine gire bei hustu, luma Matias, aba hafure idu itere.
17: Wabureme, buguye le subudi habu bei tunha nigi sungrigia, arufu da bei uon kala hadaga bian ugiria ha banua diru bei. Lunde seri viduni bukaisi apostolu le venye guahudasi. La diga feridi la li hudasi lubara, la diga la figonha, ani nyuduha lidu fulasu le la dina bai.
15: Abati hadigi ubuluruni, aba laburi haluago Matias, lumage ore ligia, aba halila hadagi apostologu.
1: Hechos, capítulo 2.
15: Da la tiliru bai liwe yuru fedu le pentecostesi, onde regulhanha sun lanigo Jesus lida aba fulaso. Sodini, aba lagambu aba arente ni nyubu itesielo ge keidale lafuru aba garaba liherete. Aba lagambu tido sunu letonye habai. Aba lasali regu watu geme kitama hamuga inyeye longye hachige. Afare honwenye, longye kada aba hadage. Aba habunchi suha ge lo sifri sande. Aba hagume seru adumre lida buri amu liwiri inyeye luwei hereru segunu ladumre gedun ya sifri sande. Lida buri dan ligia, yei buriyano kuri u Jerusalenge hagunfu lite lida hafie. Nyibu itiege lida jesu fulasu bongo. Dale hagambu bali arenchi ni ligia, aba hondero gugo grigia, ibidi heho kaba la hasami na ladega kada la aba hadage grigia hagia agamba hamuti le ariye waguwa bai lida herero guanarugi. Aba taweri duhanigi, aba haria guhama guwa.
6: Mafu magia Galilea na haa adimuri habanyi. Ida niyati wagambu bali ya adimuri halida nlereru kada aba wadagi. Anyehi grigia, parutu na ya, media na, elamu na, Mesopotamia na, Udea na, Kapadosia na, Pontu na, ama Asia, Surigia na, Pamfilia na, Egiptu na, Lumalida ngebi furasu Afrika, lejaguru meme boiloi sirena. Anyehi gine Roma na agano utia ya. Anyehi hada gine huriyo la duga huriyo hama hazubrihu. Ibiri hariga maliligaburi hafini huriyo. Anyehi gine grigia kureta na hama arabia na. Sunwa gia agamba wa muti ya adimuri haluagu luwari gumbungi ulida vereru nguanari.
15: Weri tihanigi sugubai. Ibidi ya hon kabala hasamina. Aba buriti haligu da guhamo wa.
17: Taswa mini la sunle.
15: Ibiri. Aba hihera hao lani gu Jesusu, aba haria gu.
9: Bacharu wa nyami ruguhani.
15: Aba tilaraya mufedru, hama ha hibri unsu apostolo gu. Aba laria gu lo umala liherete.
13: Uguri ya kuzena, hama sunha aganoba in Jerusalem. Agamba humele lube inaria gu ni hon buidu. Subudi kumamu ge kalalila beikate le harihu bai. Mabacharu watu ya uguri ya hake harita gu. La dana gubai gili nefu binafi gueto. Kate le haribai, ligia meha le wagubai la dumreja joeli, le profeta, dan le laria gubai. Lida umburime la gumuhon veyu, linya laria gubungyu, nona habai nani sifri havagu sungirigia, hadimere habahisani gluegie nobadina, kevene dubanya weya yamutu, haribai niburi inti arufu duni. Lida umburime veyu ligia, Nona habeginye nani sifiri hawagu idamuni, aba menadimenha hayumulu guginye. Narufu daba, onwe mbubri kate buiti sielu, adiga nuguye me milagru lida mua. Narufu daba ginye hita, watu gemeti luma dueri lau gumulali ubowo. Laburi gaduba veju. Lafuna duba hati ke hita. Dubarge la chiliru lueri wabureme veju weriti ani hanari meti. Ani sume ha guwar tuliri bungiu ha salvaruba. Agamba humai lubeti le lubi nania gunin. Huguya vugirinya Israelina. Kele hisubudi, Jesusu le Nazaretna, aba meha vugirle anua diruti en yarufuda lumuti bungi luagu gabafun la lau milagru luma briseini lela digbe hagana gua lidagi. Lau sunlira, da lela deregerua bihun, aba hafarunen hilagube, lau hederegerunen hon vugirinya gafigo utia, luhadara guni luagu gurua itra kei ligaburi aranse hani lela ritagubai bungi luma gie frumietida. Aba la sefru ne bungi lida ge lubafu oweni, agu yu guagda lumuti hada ge hilanya, la diga sinyala gabafu la oweni luagu. La rinya hane uruwe David, da le ladumre ha luagu Jesusu, sunwa anda narihi ni nabure me nuba nuba, la ubungi luwe gie lomere, uwa bai egwa gudutina. Ligia tagunda rube na nigi, eremu hatuguya ni nyenye bui lau ugundani, La bagar du basun nuku bulau emeni gini. La diga migir un bubadi na lida umuahu. Migir un badi bulu la nyala du lugu bubuen le sandu bay. Barufu du bay lemeri I bagar inu. Eni bagunda raguag du badina lau binyuar. Idu henyu. Lunti na dumre ha hun furang lagu uruwe Davidi. La diga hilal la meha wagucha Davidi. Bunava ligia. En gayara gili wariki ni lumua chilu lumo veyule. Davidi, aba meha profeta ligia. Ani subudi lumuti meha lagu frama selali la bungi lu. Lau afi yuruni, lagu lichigu bala aba handa gen la diga wagun lu uruwe me. Adumre hati lubeti Davidi lagu lasana un kristu lida ge oveni. Lagu ginye meredebu la luani lida habara hilanya. Manyala dun ligia me lugubu. Saragda lumuti lubeiti bungi u Jesusu meme ligia lida ge oveni, ani sun wagia ge fenti volagu lira. Larige lanyura guduni bungi luegie lomere, lau saragu ueri guni. Aba le resi biruni sifiri sandu le frama se lubei von lumagie uguchili, aba ti lona hani sifiri sandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humalibai, luma le agamba humalibai gueto. Mama David amude irubei cielo. Arien gati David iguanarg. Larien hare bungiu luna bureme. Nyuruba luegie novere. Dari nichigunia baga niñu labu giom bugudi. Lunti kasubu diriuni sunhunguya israelina. Luagu Jesus sumeme la lehadara gubei luagu gurua. Adiga lali la bungiu luligia balava salbara gile. Ligia me ginye wabureme.
15: Da hagambu bali katele, aba lebeluru igairu gutido hanigi, aba harinya gulu fedru luma hon hibri apostologu.
6: Wadu enyunu, kapasan waduk.
15: Aba lerinya gu fedru hon.
13: Asakri hakuma, badise huguye me kada aba lida liri Jesu Kristu. Ferudu nu alamu gahifigon, rulamu ge bungi usifiri sandu hun. Ladiga frama sekali bungi lagulichiku beilaginye sifiri sandu hun. Luma hon ha diga wagun, luma hon ha agana ubanya dise, luma hon sun ha lagura ubanya bungyu, lulani guhama.
15: Lowburi dimure le luma buri amu la dimure hefedru hon, aba larinya guhon.
13: Direi kuma, havei ha gibiri grigi ya salufuri dinya ha.
15: Itara liyati, aba habadi seiru, ha adiga ubanya gasu lo lereru. Aba hayabi keibiri iru wa milu grigi ya luha fienu luagu Jesu Kristu weyu ligia. Aba hedere geregun hongwa luha fure indiruni le harufu dhabai apostolo guhon. Afare hei na hamai hamati. Ondara guhagia luhaigi fein luma luha furi ya idun. Lowe anu tuweri anigi sungu bai luagu buri seini luma buri milagru le ladigu bai bungi uhaganda gu apostolo. Sunha afienu baya, lida yanu aba. Aba buriti hafare inhani le hamati hadago. Halugure ya hafula suluma le hamati, aba hafare inhani lebegi segu le mege rukada aba. Sagu weyu hondara gwa tempulu rugulu hakudurugulu bungyu, lari gya aba hondar go lubi aba hada ge lu hegi nu fein lida aba lo ugunda ni luma una buguni aba ha halau ha ni bungio aba ti hinsi ha ma hongrige aba ti ha anahe na lania bungio ha asal barubaya haun.
1: Hechos capítulo 3.
15: Lo hago aba weyo aba lidi Pedro luma Juan templo ruguladangre irwo robo weyo le lorete afure iduni lu bungio sagu weyo yenye aba wuguri maibugu ti luma ge lagiri ya hon bari wuguti ha lobado ti benari templo le giri bay bena buidu mereti luma lamuri ha hama ebelurite templo rugun dan le larihi bali maibugu ti nige Pedro luma Juan hebelure la templo rugun aba lamuri ha sensu hama aba ti larihi Pedro luma Juan luago aba lariago Pedro lu
13: ariha baba wago
15: aba larihi hawago agura ba yabe hichi gu sensu lu aba lariago Pedro lu
13: masensu tina gamalumu nichi galile numa tibu idaliri Jesucristo le Nazaretna saraba baibu
15: aba larigo deni Pedro lu ige luho bule lowere aba liyura guni ora ligia aba ledere bugudun lugudi luma lumuru gute aba te la chubaru lu lararamu aba leibugu aba lebeliru hama tempo drugu eibugu ino achuba hena adimure hena luago luweri gubungi aba harini sungrige eibuga luma adimure he luago luweri gubungi weri tihanige luago le asusere dubailu kei subudi habali wugiri ligia subudi hamei luago ligia la leya ha anyuru bai amuri ha tubeneri tempo lu le giri bai pena buidu mereutu migire gede lumuti ya maibugu ti le arida gubai Pedro luma Juan sunti grigia aba haibago lo tuweri hanige luago tubara nda tempolo le giri bai lubara nda Salamon le nyen habai dale larihi bali Pedro kate le aba larinya gu hong grigia
13: huguya Israelina kawagu taweri da hanigi kawagu haria gu wakama hamunga wagia arida wagu dubalimbu girile eibuga gede la wabafu oluagu la uwara guwoma. Mama linya, bungi leha bungi te wagutagu, Abrahamu, Isaaku, luma Hakobu, ligi areida guwagu dubalimu giri le, lunlichu guni linyu agei uweri guni lun Jesu Kristu le lirau. Ligira, lemeha hedere gerubai hon lurudugu, anida lalugun pilatu ligira guduni mahatu. Lubara ge kamuri ha lu ligira bagdun Jesus le sandu bay eni richagua. Amuri ha rigu hugu ya lu ligira bagdun aba gafara hati. Itara linye hafaru ni le ichugu balin ibagari le tima timati. Gamalumon, aba lagu yu guagdu ni bungyu eni gefenti valagu lira. Ani ha vugiri le harihi bay, eni subudi kumei. Lau lubafu meme Jesusu ligia le resibira erei. Afini luagu Jesusu, ligi areida guagu du balin kei harihini. Subudi nali ni duenyo. Luagu bidi ala meha hun kala hadigu be dale hafaru balin Jesusu. Huguya hama habuti. La usun lira. Gufli lumuti bungi ule meha larien gu behada gen profeta gu. Luagu lunti lala sufri rubala Kristu. Ligi alubeiti asakri ga kuma. Giribu huguya melu bungiu. Tibaba lamu ga hifigo. Aba meti ganyara la lichi gubungiu emera gunitu nguwani, la ulona hane ngesusi le Kristu, le anua diruba ilubara ge frumi etida. La usun nunti la lereda nu Jesu Kristu sielu gueto, tarime laranse runei bungiu sun kate le larien gubihada gien profeta guha sandu banya, ha abagari dubanya, lida meha dan le sigihilibe. Itara lian lubeiti, arien gati meha Moisesi hon wagichagu, lona ha bababure me bungi aba profeta hidangye guanargu ke lona hanina. Gagamba di huma lu sun le lube larien guni hun. Adiga sun ha madiguti engasu lau le larien gubay profeta ligia. Hagida ruba hadagye lani gubungi. Itara lien lubeiti, sun profeta guluma ge Samuel lulubaru wago. Adimere hatinya, libugiri burikate le lumbe la susera du lidon buriveyule. Huguya lumba in jeresi virunin, sun le laringo bay bungi hada gen profeta gu. Luago tuguin in hafule sei, daradu le meha la digu bay bungi uhama wagucha gu, da le laringo bay lu Abrahamu. Na bini du maya sun grigi ya hao ubo gubanya, hao baduga wagun. Abala nuwa dahani bungi lirau, nu lona hani hon frumie, nu la binirin, kadaba hidagie, laula sagarin lidagie, luriba higabui.
1: Hechos, capítulo 4.
15: Yengi e Fedro, luma huang adimure hon grigia, lige hayabi hafadir guhurio, hama habuti gusudara ha onigiro baru templo, hama ha lida banya hadamuri saduseugo. Gainitia la diga harufuda ha Fedro luma huang, hon grigia, arienga hagia, luago arufudu la, luago hasaroba la grigia lidage oweni, luya habagaridun, la diga sarala Jesuso. Abati hanigunia adungre. Aba hadaru ni afrisi rugun dari laruga kei dari halilubai. Gama lumo, saraguhaya hadage ha agambu bali uganu le hichigubai apostologu afinyeru tinye luago. Ha afinyeru baya, harigu wugiria kei buriyanu sengi milu. Laruga, aba hondara guhabuti guhuriyo, wugiria weirigu te lida hafinye, hama arufuda te lulurudu Moises Jerusalem. Yenyengie anasi le fadri le inyutimabai, Geifasi, Juan, Alejandro, hama sunha hadageba ya liduhenyo anasi. Aba tihaunaha anigei Fedro luma Juan. Aba hichugunia lamida wa hadamuri, aba haria guhon.
6: Ka ubafu o ka ida iri harida guagde wugurile?
15: Binyu Fedro lo sifri sando, aba laria guhon.
13: Habuti guguriyu hama wugurinya wedigutinya lida hafinye, ke halgu duniva, Lwagu buitile digu bayi lun aba vugiri sanditi. Ida liya la larida wa gwagudun. Usienti valuha subu dirunin. Huguye hama sungirige ha israelina. Lwagu lau la lubafu Jesu Kristu le nasaretna. Aniha lubayi vugiri le ya higibu ginya areida guanyo. Jesu Kristu. Le meme hadara gubayi lwagu guruba. Le lasara gudubayi bungi lidage oweni. Jesu suligia. Ligia dubu le umbei hichi game bereseni, huguye ha abu no gutinya muna. Gamalumu, nyubu gele lun ligia bala dubu le timat. Uwa ti amu lula salbaru ni valoedige Jesu Kristu. Adiga michu tibungi amu iri ubowo gulu ganyara lava salbaru luweginye.
15: Da harihi bali gumadi matia luago adimrihe la Fedro luma huang manufu dega ni muruso, Ani subudi hamei luago mama hama grige aturi hetia sarago, luago grige hama hafrumia guarege, aba taweri duhanige, aba ti hasubudiruni luago hada getia la ha meha eibu gubaye lume Jesuso, keiti yenye lubei wugirile areida waguaga dubei hama, rara ligia siyati harinya gu luru du nikata, aba ti honahanya luru du Fedro luma huang luma wugirile areida guale bai bogudi luwe hadamuri, Lugayara baila hayanu hahama gua. Hariya gati?
6: Kabasan waduga hau wugriya ha? Subuti hamuti sunha ganobo in Jerusalem, logo aduga hama lila milagru le, ani siyenti vejeye da gun lao. Lumaburu cha gun lao uganu, logo kate ile lida sunfulasu, veveri diyanya luma dimure handige hama, ni ka un lida liri Jesusu luma gien ugunye.
15: Aba ti hagua ruhon luhebeluru, aba hariya guhon luma dimure hahama. Marufu da hagia me lida liri Jesuso. Aba harinya gu Fedro luma huang hong.
13: Samina huma hungwa. Ahin richalu be ligibu ge bungi lula digun le hubeibe. Igira le lubeibe bungi. Wagia, sinyati vama ni chu lau kate le arika wa malibe, luma le agamba wa malibe.
15: Aba yati heweri dirunia gu madimatia. Aba higira ge dunia. Madari tia ida luba la hadiga ni kata ho la diga dimure hetia burigrige buiti luago bungi luago kate le asusere dubei. Wugiri le reida gubei lo milagro ligia. Waria le sigilo bia wen irumu lao. Dale lafuri dubei Fedro luma huang furisi rugugie. Aba haudi le yehe habei hapanago. Aba habahi da guni sun le haria gubei habuti gufadire guhama wugiri ya weri gutie hon. Da hagambu bali. Aba hafuri idun, sunha gelu bungiyo, aba harinya go.
6: Wabure me bungi ubei, leadugu bali sielu, ubou barana luma sunkati. Harinya gatibu, lau lubafu sifri sandu, liumu luguge David le meha bubuni. Malati hachagara gunecha anu hagibe bai ubugite. Malati hasamina run hada agwa, kate ile meseri wini. Agugri hoa tinya, uruwe guhama gumadumatina halani na ubou le. Ondara guhagia alu, eleda gun kontra wabure me bungi. loma kontra uruwe ile la nua diruwe. Ani susara ti itara, ondara guatinya Herodesi loma Pontius Pilato. Hidan uburu ule hama hama mabai huriyo. Luma hama Israelina luhadigu uriba ni lumbiro Jesus le sandu bai, le banua diruwe. Laulira, adiga hamuti sunle baranse haboi lula susara do bala. Wentonti, wabureme, ari haboi hasia duruniwa. Ruba nigi won wage le bubuigu du wadumure habuagu manufu de. Arufu da bai bubafu la ubarei da guagu dine sanditinya. Ani adago bugu ya saini luma milagro li dan liri Jesusu bubuin le sandugu.
15: Da lasu rubai hafuri ye ido. Aba langi gichu fulasu le yen lubai hondrego. Aba habun chu sun hagie lo lubafu si frisando. Aba hapuri chihani lere rubungi yo manufu dega. Sunha afinye rubaya. Aba labu haritago, aba labu habusero. Uweti ni aba ariyegu tiluago lomege luago lani la labu guwa. Sun kate ihani sun guwa luago. Aba ti hasigiru apostolugu adimruhe luago lasaru wabureme Jesusu lidage oweni lo sarago ubafu. Aba ti labiniru ne bungi sun hagia. Uweti ni aba hadage emege ruti ni kata ladiga sun haga fula subanya o gaba. Aba buri halugurunu. Aba hanigo ni tebegi, aba hederegeru ni hon apostologo, lo lafare hon hada ha emege rutinye. Yenye inti aba hadage ladigu wago lewe, giriti hose, agure houti, lo agu ubohu le giribe chipure. Aba hachu ni apostologo beru nave. Mini la lira, le ichigu bai digu dago. Ugiri ligia, aba laluguru ni lufulaso, aba lanigo ni senso, hederegere hon apostologo.
1: Hechos, capítulo 5.
15: Yen yen ge aba uguri giriti ananiasi, tuma safira, tolumari, aba haluguru, aba fulasu. Uguri ligia, aba lanigu lida ge sensu. Aba lidi lo libri hon apostologo, la famura kama hamuga ligia rigunye libihe loago fulasu, ani subuse titi sun kate itulumari. Aba tilarinya gu fedru lu.
18: Ananiasi. Kawagu bigira lu laganyi runi mafia baningi lu ladigi lu beyedu ni sifiri sandu. Lau barederu lau libiri sensu le afai rubi bu luago fulasu. Mafunagi ebi fulasu meha fulasu. Larigi en baluguru ne. Mabi sensu lu badigi le babuse rubi lau. Kawagu basamina na badigi ni kate le. Bungi balgu be beyeragu. Mama wigirinya.
15: Da lagambu bani anania si kate le. Aba labri ha hilago bai. Sunti ha asubu diruba li kate ile. Aba hanufu dedago. Aba ti hayabi ni bure ingia. Aba hauburaguni ananiasi. Aba haniga ni abuna. Kaiburi iruwa ore larigia. Aba tebeliru lumari ananiasi. Ibide ni kate tun luago le asustere dubai. Aba lariengu fedru tun.
18: Arienga bai nu. Ahin luago lubai ebegi le hariengu bai haluguri fulasu.
15: Aba tariyagun.
5: Aha, luago ebegi ligi.
15: Aba lariyagun Pedro.
18: Kasa wagu hebelu lalido uwarani, luhochagun ilani bungi usifiri itar, anyate hanigu balimbumari abuna, hanigu adibuginye.
15: Lida meme ore ligia, aba taburi hahilagu bai lubadu lugudi Pedro. Da hebelu rubai niburi ingia hagia, adari rohilaro, Aba hasagaru ne, aba habunu no loba getuma. Sunti grige ha afie ben loo Kristo, hama sun ha asubu druba ni kate le. Aba hanufu de dago sarago. Adago tiburi apostolo bu sarago seni, luma milagur hada grige. Aba tiburi hondara bu sun afie te lida fulasu le giri be lugara anda salamon tempo lugo. Uwa ti meha ni aba hada ye ha mama bay afie te, hondara bu tia hama afie te ladiga hanufu. Lau sun hisi hama sun afie te hon grigia sarago. Eibu eyo, eibu hayabi grigia lu hafie ro luago Jesu Kristo. Dandu wugurinya, keisi wurinya. Aba ha hasagara gunia grigia sandite umadarugun, kida habara le luba lasigre Pedro. Gayara lamuga harida gu lourugu tadagaru liyawa di hawagun. Yimbu itinyegin sarago grigia lida geburi fulasu jarafati lu Jerusalem, Hau sanditia hama ha gawago tia sifiri guguribatia. Sun hagia areidaguatia. abati labunchu fadri le intimabe hama hanigu saduseogo haluma banya logimugo aba harga dunia apostologo lu hadarnia gama lumo aba ladaruni aba lani wabureme angeli tibene refrisio aria boligia aba lafri da gudunia aba larinha guhon
19: heba hararba me tempo aba me hapago da guhon grigi logo lumi sulane na ipaga milen.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Ambos humali, arija humei, y tenía la ley de Pablo, la niña que la hago mamá jamás bungiru, guariwa, aja duguma, guguri. Ani gipe ya guri ya finera gudu, mamá rugu ya efesu, lida gien libe ya geyasi, nyongo tikatile, le doy ganyara biwa feri diruni, me begi dina, ganyara bi gien, te feri diruni, ti templu bungi diana, tuwa irigu. Aba metanudu bungi diana, tu humbu haudiru wa sungiri ya asia, dimo lida surubo keini kata.
1: Dale hagambu bali katele, aba hagani du guido, aba hagura gu ariaga.
2: Weiru gu tudiana, to habungi te efesu.
1: Yenye ti aba onwe buchagago lida su uburu gu lidia, aba harige deni gayo, luma aristitareko, bia wugiria, Macedonia na, a uora bayan luma pabole. Aba haduru gu dunia, chilitu agu muna to yen lubeiha hondarago. Alugati yebe pabolo, lebeluru lun la dimruha hongrigia yen lu la diliru sunkate. Gama lumo, migiru hamuti afinyati lu lebeluru. Yen yenu gien hadage abutigu yen asia lumadago pabolo. Onu hati yegien dimure lun lu mebelu la yen. Yen ti lida adamurini, ibri agurago abakate, ibri agurago amu. La duga, chagagu haya grigia. Ibidi yati hong, kala lebu bai hadamuri dagun. Yenye nuhada ye gridia, aba hafura nguagadu nikate lelu Alejandro. Le hada habai huriyo ligibu gion guririgo, luon la dimre haluagu hafule se. Aba ladigu Alejandro seini lo luhobu luhamanisho, lu la dimre haluagu hafule se hagibu ge gridia. Da hasubu diubani luagu huriyo la, aba hagwara hasun hagia lida aba, yarafa lu bian ora.
2: Weirigu tudiana to habungi de efesuna.
1: Dati legalu magadalanya, abruha ti le lani uburugu lige grigia, aba lariago.
3: Grigia Efesun. Sun grigia subudi hamuti logo Efesuna la aunigirubaru ti templu buingi udiana. Tuma tiyawa to abruha bun sielugi. Ke uwa la ni aba lun la sigene runi kata ile galu mahuma. Madiga huma ni kata masami narunga humo ibuidu. Wuguri ha, hahanigbe nyahum manabagun hamagiru hiligilisi madimure hagia uriba tuwagu hubungiutu. Ahe ya niye nlubwe kate uwagu tilabuse demetiru ama hana teki meibanya luma hichugun hadurun ligia niye nlubwe agusera gaduti luma agusera gle. Gayara ati hidi nligibu gion lurudu lunladimure hakada aba luwe ginyegu. Ahe amu lubwe kate hamuri haboi lunti laranserun lida aba adamuri nile richati. Ladiga gayara aba ilarinya wagunu wa logo wagubu hanya la uriba ni ladiga kata ile asusere dubai ugonyi. Ani ibidi ya tiwon kaba la wauna bagale, aha wa aligidu wa logo chagagu ole.
1: Larige larinya guni Alejandro kata ile, aba lagumu chagwagadu ni adamri daguni.
4: Hechos, capítulo 21.
1: Larige wigiru ni afinyati ya, aba wodi sigiligi lido fulasu le giri bai kwasu. Laruga, aba wodi rodasi. Yenge rodasi ginya, wodi lu patara. Yen patara, wadarira aba uguni teibu ga Fenisia. Aba wadi nutidon, aba wodi. Da wasigiru, aba warihini ubohu le chipure. Aba wigiru ni luwege wabona. Aba wasigiru dari wachiliru siria. Kaiti tarari gwagadu bai lubai uguni lida uburugu le giri bai tiru. Aba wareiru nye, alu hawamuti ya afinye teha nye baya, aba warederu sedi weyu hama nye. Aba lawisaru nye sifri sandi luagu la sufri ruba la pablu Jerusalem. Aba harinya gulun midi la. Dan lasigiru sedi weyu ligia, aba wodi, nyudu tiye sun afinye te, hau hamarigu hama hasanigu, icha hawa chilu bogu di luwe ugurugu. Nye beye bu, aba wahudurugu afureye de lubungyo. Aba ti wawuburagu wongwa hama, aba wadi nutido ugune, agia aba hagiribudu habio. Aba wagumushu ni wawoye subaranha lumage uburuge tiru dari tolomaida. Le yen lubei wabusura hon afinyate, aba werederu aba weyu hama yen. Laruga, aba lafuridu pabulu wama, wagia le lumabai, aba wachiliru uburugu sesaria. Yen wawudi lube Felipe lea puriti habali ugani luwago ti Yesu Kristo. Aba gine hada ya sede wugiria hameha anuwa di houbaya Jerusalem lu hateniru lun le hemege rube ya fiyate. Aba werede rulona. Gasani guti Felipe gadri irahi wuria hama furidugia. ibihe tia ubafu lumage bungi lu la dimre ha hayumu lugu gie. Atiri weyi wo unye, lige la tidiri aba profeta hudia ge giri ti agabu. Leabian arihawa, aba lanigo ni lubeli ti pabolo, aba lagirego ni lugudi guanare ge luma luho bulao, aba lariago.
5: Lariha resibiri sandu, luagu itaru lubala, hagirego ni huriu labure me beli ti le, uburugu Jerusalem, aba me, hedere giru ni honha mama ba huriu.
1: Da wagambu bani kate ele, wagie hama sisteria na, aba wayumra gulu bungyo, lo midi la Jerusalem, aba larinya go pabolo.
6: Kawagu hayahuha, iru da gudana, aranseti na mama de gulung, nagira wagon Jerusalem, aranseti na ginye lun nonwe, luegye nabureme, Jesusu.
1: Kaysiang wamane larita gu aganyera, aba wigiruni, aba warinya gulu, ladugunu wa lugunda bungyo, larige dale wawbenye, aba waranseru, aba wodi Jerusalem. Yudu te hada gya finye te wama seseriye gya, aba hanuguniwa agana wa lube aba chipurena giri te mnason. Luha li luma gya la finye ron luagu Jesu Kristo. Da watiliru Jerusalem, aba heresibirunu wa finye te lo ugundani. Laruga, aba wodi luma pabulu arihe Santiago. Yenye nuginye, sun tabuti guligili su Jerusalem. Aba labusuru pabulu hon, aba labahe da guni sun kate ile la digi bai bungyo lida agen hon. Hada ha mama bai huriyo. Dale hagambu bali uganu le, aba hadimure ha luwago luweri gu bungyo. Aba harinya gu lu pabulo.
4: Waduhe ariha basa, anyahe saragu milu huriyo afinyeru tin logo Jesu Kristu, anisun hagia arinya gatin logo lunti lala sigirunu aliluru du Moisesi. Arinya wagua alihon luwago arufu da haba hon sun huriyo ha gano banya lida hageir ha mama banya huriyo, luma dugu hama gasu logo le mehe larinya gu bai Moisesi. Ani arinya gabane ge hon, lumeresi biru hama hasane guseni tuagu hostaru. Mafala hamei me wagaburi wagie huriyo. Kabasa waduga, honda ragubati huriyo dame leha subu diruni luagu shiluha di bula. Ani hakati le luba i baduguni. Anyahi gadiri uguri ya ya wada, gasu hagufuli ru aba daradu luma bungi. Bariba nyabuma guwa aba me baruma dagwagudu bungu wa hama ligibu ge bungi usegun wagaburi wagie huriyo. Faye be me lehe vesiru bailuha gufli iru luma hadaradu. Lari gieme, gayara halime hasaru ni hadiburi. Itara luba harihi ni sun huriyo lagu iye ni lale arinya waguba e hon buwagu. Gumfli riguti bula ginye luma liluru du Moisesi kei lubudupu. Aha iti hawagu ha mama banya huriyo ani afinye hagie luagu bungiyo. Aburu hati wahon lu madihiri hama logu burikate ile. Luru gumegi hama uwi ile da gagda wali hongu wari wa. Ni hitu, ni anima lule tigi waruguti. Lugie uwa la ni aba agamari duti wuri to mamari dutu luma.
1: Abati lanugu ni pabulu gadiri wuguri ya hagia. Laruga aba laruma da gwagadu lungu hama. Yengi aba lebeluru tempu durugu. Awisa ha ida bala lagumucha liweyuri aruma dahani. Luma ida mela liabi kada aba hadagia lau ladagara gudun. Da leyebe yarafa li la lagumuchu sedi weyu ligia. Aba harihini hadagia huriyu asia na pabulu temple rogo. Aba hachagara guagudun ya grigia. Aba harigudun ya pabulu. Aba haguwa ragu ariyaga.
7: Uguri ya Israeli. Idra wa humawa. Aniha uguri le leibu gubali sunflasu arufu da hon sun grigia uguri baluagu wanasiu. Luago liluru du Moisesi, luma tuago templu to. Belugu da liga e grigia ha mama banya huriyo templu rugun, avie dei flasu sandu tile.
1: Harinya gubai itara, ladiga me harihini pabulu uburugu luma tirofimu le Efesuna. Harita gotiati luago barilani templu rugun. Aba hachagara gu sun lila na fulasu, aba hayabi grigia eiba aguena. Aba ti harigudu ni pabulu, aba hadurugudu ni bogu dituwe templu, aba hadoura guni bena furese. Hafara liye be hilagubu, lige la chiliru uganu lu gumada, luago chagagu ala sun lila na uburugu Jerusalem. Aba ti londaru ni ya gumada li sudaragu hama habutigu, aba la chiliru eiba aguena le yenye habai grige. Da harini ni gumada hama sudaragu, aba lasuru habule iseru ni pabulu, aba ti layara fadu gumada, aba larigudu ni pabulu. Aba lagira guagadu ni lo bian grigri. Lari gya, aba laliga daha kate ilan. Luma kala liduru bai. Amu ya goyina rigiti kate harinya gu grigya. Siyanti gufaranda la gomada ni kate ladiga arinchu ni le hadiga bai. Aba laniga gudu ni habion sudara. Dale hatil rebelo wago tani mune estepo. Aba hanigo ni sudara Pablo o yo hena loi hafalo ni grige hilago bo. La diga hayabe sungu bi harigi agora hena.
8: Hilala.
9: Hilala.
8: Hilala.
9: Hilala.
1: Dale ye behadara le la Pablo muno do. Aba lariye go lugu ma dale hobe sudara.
6: Gayala tina dimre ha buma.
1: Aba lariye go guma dalo.
3: Lariye go ditibu griego. Mama lubai bugu ya hiptuna le meha dugu bai aba mabuchu lo aba da aba lanugu gadru milu guguri ya kafara hatnya bidu flos magaire wa
1: lariye gati pablo lo
6: mama au kuri au tarsuna aba folasu weiri gutu silisio adiga ba folese inu lu bigiru nuna luna dimre ha hon virigi
1: aba lichigu gumada umalo aba laramu pablo lo agu estepo Aba lichigu seini lo luho buhon grigia lo hamanisho. Da mani gale, aba la dimre anhon lida ebroyo. Le herero kurio, aba la riego.
10: Hechos, capítulo 22.
6: Niduhanyo, nagubirigu, agamba humay le lumbe nariego ni hon, no egniegua.
1: Da hagambu be la dimre anhon lida herero, aba ti ma hamanisha guagadu, aba ti la riego hon,
6: Kuriyo au, sunsui na gubai, uburgu tarzu na lobo agu silisia na gurahoa, ja Jerusalem na weirida, labu gen larufu daha gamaliel na turiaha, uara ti larufu daha luma haluridun waguchagu. Houcha ti nasun ada lun, neseribidu lu bungiu tau sun na nigi, kei gubai rigu ligabri hadiguni ugunyeweyo. Au, eiba hanumuti ya meha lanigu Kristu, dari nafara guninya hilagubai, barugu au wagunia hama urinya furisun rugun. Gefenti fadiri inyo timati hausun habu tiguhuriyo lago ruha magara da nun hon wapaisa nuha damasku banya. Nyindu tina nyein alu hanya afinya tinya lago Kristo lun nanuguninya nyahon lun nasufri regudaninya. Gama lumu da eibuga inana jarafa adina lun nachilirun damasku keiburi amidirugu sodini ligia ladunagu aba onwe bularugon gasielu gienau aba naiguadun. Aba nagambu lariyagu aba umalale nu, Saulu, Saulu, kasa wagu baibahana? Aba ti nariyagu, katabu sa nabureme? Lariyaga nu, Jesusu le Nazaretna au, lememe baibaha bai. Ariha hamuti ha uwara banyanuma larugon galigia. Aba hanuku de dagu, gamalumu magambu hamuti umalale le adimure habai nu. Aba ti nariyagu, kabege nadiga nabureme? Aba lariyagu nu, saraba baibaluagun buweye sun damaskon. Nyeng balarinya gua sun le lumbai badigni bung. Kaiti marihin gudalad dalad na lumbai buga larugon galigia. Aba harug duni ha numa banya nuhabu dari wachuldinon Damasku. Ni aba wuguri giri ti ananiasi. Gunfuli ti buidu luma liluru dun Moisesi. Buiti hadimre ha sun huriyu ha ganau banya Damasku luago wuguri ligia. Aba liabi ananias arihana. Dan la chuldirun aba lararamu nubadu. Aba larinya gunu. Niduha Saul. Ibiha habai barihin larigon. Lida meme ora ligia aba lefe ge chunago aba narihini. Aba tilarinya gunu, anua dira la adibu habungi te waguchagu, luma ge binaru, luba subu diru ni lugunda, luma luba rihini Jesusu le richagwa bai, luba gambu ni lumalali. Ladiga bichugu bala fe luago Jesusu hon sun grigia, abahu dagwa bai me le ariha bali bai luma lea gamba bali bai hon. Gwetoti, kawago badarasa, saraba, Badisa iba hemeni ginyu luago wabureme lun lachibu ni bifigon. Da nagiri budumba yuburugu Jerusalem aba nidi tempulurugu afuri ida, aba lasali ragu nabureme Jesusu nun, aba lariyagu nun furiba yagi Jerusalem gie, ofuda. Ladiga amadigu bayan huriyu gasu laule bariyagu bayinuagu lida flasule, aba tinariyagu lun. Nabureme, subudi hamuti luago nyundu naburi meha tida sun haliglisi afinya tinya anaha nya haa afinya banya buwago furisun rugu. Baigwa nanya. Nye dina dan le lafarube Esteban hilagu bay, le banigu le meha adimuri ha bay buwago, gunda atina lau hafaru ni, au onigirubaru hadagragu haa afarubalin, abalariyagu nabure menu. Baiba, ladiga nona habadibu dise apurichi ya hon haa mama banya huriyu.
1: Agamba hamuti chili lumo la dimure ha luago lidi apulichi ya honha mama bae huriyo, aba hagumesteru aguwa reha.
8: Afara hame hilagu bae, marija tilula mago
9: reha. Afara hame, afara hame.
1: Kaiti hasigiru aguwa reha, achiha uburi hadagrago, Achiha kaliki inyo le hagaye. Aba larinha go gumada lo ladaru no pabulo habion sudara. Aba launa ha abeiche lun ladimreha. Lo la subu de runo kala wago hagora ha grigia lo ago itara. Dale grago hamale lo habeichone. Aba larinha go pabulo lo habuti sudara leyembe.
6: Garicha tan san lun habeichu aba wagri romana magusera gdinga hamai.
1: Da lagambu bani habuti sudara katele. Aba lidi arenga lo gomada.
10: Gouni ki ba te lau le lumbai badigani. Romana te ugiri le.
1: Aba te lidi gomada lo ago pabulo. Aba larenga go lo.
3: Inaru ni logo romana ba.
1: Larenga ga pabulo lo.
6: Aha.
3: Faye ikna sarago sensu lo romana na.
1: Aba te larenga go gomada.
6: Ahe nao, nyei nagura hoa.
1: Larenga ga pabulo. Aba higiru ni haye be lubai habaichu ni furese. Le abi gie gumada. Da la subudiru ni luago romana la pabolo. Aba lanufu de dago luwe gie lagura goni. Laruga, kai busien lubai gumada la subudiru ni kala liduru bai pabolo hon hurio. Aba lagidaru ni gringri luwe. Aba londara guagadu ni habuti gufadiru gu hama luru dugu hurio ha inyu timabaya. Aba ti lasagaru ni pabolo. Aba lichugu ni hagibugia.
11: Hechos, capítulo 23.
1: Aba laria go Pablo hawago, luru dugu hagia, aba laria go hon.
6: Niduhanyu, haruma tina nasandira go nungu alegibuge bungyo chululumu vejule.
1: Aba ti launaha ananiasi, fadire le inyu timabwe, luhagayo ha hayarafa bayanyen luago liyuma Pablo. Aba laria go Pablo lo.
6: Lagayo haba bungyo wago, biangwa tigibu buguya le. Nyumbia nyen lubagusera gudnina kei larinha guni lurudu. Kati wago bagayo hanuago, adira agoi lurudu.
1: Aba harinha gu hanyen banyalo.
3: Itra liensa banabu ni fadiri le inyu timabwe, le lufadiri buingyo.
1: Aba larinha gu pabolo.
6: Niduhanyu, ibidi ya tiebe nun lago fadiri la le inyu timabwe, ladiga tarinha han lereru bungyo, minyera gobei le aguma di habai bagaira.
1: Kaila subudiru ni Pablo lo agu hanigu la saduseogu hibri hanyemba ya, hibri hanigu fariseogu, aba lariengu lo umala liherete.
6: Niduhanyu, fariseo au, hada gnyet niya fariseo nagubrigu, ani hagusera gudunyadina, ladiga finye na luagu hasaru bala hilanya, lidagye oweni.
1: Dale lariengu bali katele, aba hagumesaru fariseogu hama saduseogu asigen ha hamagwa, aba lafare negu adamurini. Ladiga, harinha heresadu seogo, luago masa aruba ya la hilanya lidage oweni. Uwa tia nege gine angeligo, ni sifirigo. Ahi tifari seogo, afinya te luago sunkati ele. Harincha tisungu bai, aba hasa aru hadage arufuta tele lurudu Moises hayenba ya. Ani fari seogo gine hagia, aba harinha go.
10: Ugrile, uwa tinikata uribati ladiga. Ladiga gayarati abala sifiri o abala angeli adimure habai lung.
1: Wiri ya lisigene, darilu lanufude do gumada lue hafaru ni pabulu hilago bai. Aba ti launahanya, lisudaru nigo, lun hasagaru ni pabulu lidage adamure ni lun ya hanigo ni habion sudara. Le aba ariabo, aba lasalira gu wabure me hesusu lo pabulu, aba larinha gu lun.
12: Manufude daba pabulu. Ladiga itara ke ruha di bula fen wago ya Jerusalem, bichu kubagi fen wago Roma.
1: Laruga, aba hebelu ruhurio, lidon uwara ni, lu hafaru ni pabulu hilago bai. Aba hafi yuru lo inya rogo ni, lago maigi bayala, matu hageme ni kata dari hafaru ni. Hoge yano biyan wen wugiri arita kutia kata ile. Aba ti haudi hamo habuti kufadiru gu, luma hamo wugiri weri kutia hada hurio. Aba harinya gong.
5: Finyu hadua, lau inya ragune, lagu meki badi walani kata dari wafaru ni Pablo hilagubai. Gwe toti, huguya, hama haa hibiri lurudugu inyu timatia amuri hauma lumagumada lu lanuguni hun haruga. Hariyaga me lu, lagu nutima la haligduni lagu durule ichigubai lagu habusera harini. Wagia, arasa yuwaba lu wafaru ni lubara gila chilugu.
1: Aba la chiliru katele labu lagambu libase pabolo. Aba lidi habion sudara asubidira gudei lo pabolo. Aba ti laguaru pabolo lun aba hadage habuti gu sudara. Aba larinha gu lun.
6: Bariba irahun le lumu gumada. ani hinkata ilun ti larinya gunilun.
1: Aba lanuga ni habuti sudara, lumo gumada aba larinya gunilun.
10: Wati adariti Paulo nu. Aba lamuri hanu ma luna nigni irahile bu nyahu. Ani hinnege kata ilun larinya gunibu.
1: Aba larga duni gumada luha bu irahile gya. Aba lanuga ni lun habu guhama, aba larinya gunilun.
3: Kaba buserun bu ibarinya gunu.
1: Abat larinya gu ira heligelo.
13: Belu ma yahuriu le don warani luhamuri habuma lubanigani paulu hagibginyo lurudugu iyu timati lunege halgudini tima loguliduru. Ma finyera baho anyehe haugye biyawe haugri anigu haramu dagwa haba umat. Agura bahe luhafaruni hilagu. Finyu ma yelao inyera guni ligibu ya bumbi logu maiki bayela. Matu dari hafaru ni Pablo. Gue to aran senyuhanya hagura barugunye bona bagi.
1: Abati launa hani gumada irahe ligia agoyo. Arinye gine ligia lun lu maria gula nika un lua gwa bagi da gwa lali la kate ile lun. Aba laguaru gumada hon bian hadage habuti gu sudara. Aba larinye gu hon lu haranseru bian san sudara lu haudi sesaria ebo. Uwar hama uruwa wain disi ha hawagutia gabayo, hama biyansa ha tautia efen, lo hawdi la dangri nefugunyo. Aransa gudati gina gabayo lo lawairu pabulu, ruli gya dimure lo hachilira guduni pabulu lo mogumadi matefelisi lo magadiye. Auna hati aba garada hama, larien heretida garada tuguya.
3: Lo magiento Claudio Lysia si, lo mogumadi matefelisi le wairigubi. Mabu iganiya bun. Niha wugiri le nona habibu. Daga maali jebe huriyu ani hafara aliye be hilagubu. Dale nasubu diruba ni logu roma nana. Aba nidi hao ni sudara nigu aba nesefruni. Keiti nabuse erunu nasubu diruni kala lidurumu boi hon. Aba nanigu ni hagibu ginyon lurudugu huriyu inyu tumati. Lidurum hon logu tiburikate ile luaguti halurudu. Uwati riche lunu lafarun hilagubu. Ni ibini lunu ladangirun. Kila chilirun labu nagambu logo aharansi hiyan lan huri yulun hafaru ni hilagu bai. Lige lebu bai nauna hani bun frezi. Ariyan gadi naginye honha ichugu bai liduru. Lubuma lan haransi re le hani bai luma.
1: Abati hanigu ni sudara pabulu kila riyan wagunu wa hon. Ariyabu chile antipaturisi. Laruga lige hagiribu du sudara ha ebu bai. Sudara guti ha hawagu bai gabayo. Aba hasigiru ni haweye sulo pabulu. Dale hatil rubai sasaria, aba hederege runu gara da lu gumadi mati. Derege hamai gie pabulu, aba laliha nu gumadi mati gara da, aba ti lalug da ha halia na la pabulu. Dante le la sugu rubani, luago silisia na la, aba larinya gulu.
14: Na gambo badibu, dame le hayabi haichi gumaya bidunu.
1: Aba ti lichigu dimure, lu lichigu nu wa pabulu, tido palasio tome he labu na gubo erodesi, hao onigirutinya.
11: Hechos, capítulo 24.
1: Sengueyo lariya, aba la tilre anania si fadri le inyutimabay, uburugu sesaria ho wuguri hadage huri uwerigutia, luma aba wuguri le subudi habuti lulurudu giri titeritelu. Aba hayabi lumo gumadimati, luhishugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibugion, aba lagumestaru teritulu ichiga luduru, lariyaga.
10: Luagu bareini, Gumadi mati, luha diwa lau darangi le ya wagaira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, ani sarime wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badugu murusu flesei wong. Lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le Paulo, bereset. Leredera afarin guagdanya huriyu li da sun fulasu. Ligia ginye aban hadagye li chigidina bae hadamuri nasarenugu. Aluga tiginye la via da gudunu tempulu. Aba lubay ti war gudunye. Aba yebe wabuserun wagusera gudunye lau ligaburi walurudu. Aba ladara gumada lisiasi lungu guanyehi. Aba lagideru ni wawai lau erey. Aba lariyagu luagu hala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligdini Paulo. subudi bamu gai inari ni lwagu sungkate le warinye gubai lwagu.
1: Ariga teginye huriyo, buri hayen bayan lwagu inari ni la sunle la rinye gubai teritelu. Aba la diga gumadi matisaini lo pabolo, lo ladimureha. Aba la rinye gu pabolo.
6: Lausun nugunda na dimureha nwegine guwa. Bigibugin la diga subudi nani lwagu saragu la irumu bau agusira gida lida fulasule. Gayara tibal gida ha ahen inal ni lubay le lumbay narinya gunibu. Kay buri du suwe yugweto lumagia nidi uburgo Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari runwa tina asigene ha ni kauma ni achagara guagda nya grigia tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglis in huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburgu. Grigia ha siyati harufud ni luagu inal ni la ni aba lida ge sunkate le harinya gubaynuagu. Ao gufeset nabu. Luagu nesere bidunya la lun habungi te nagubrigu. Kei larufu dahani iseri uma le uagu baiharinya ga luagu yeni la gama lumung afinyet na luagu sunle buri wanyu baitida buri liburu to lani na lulurdu Moisesi luma le meha haburi abai profetagu anihe iginye emeni gini le hawagu bai luagu bungyu nuagu luagu lasara gudubanya la hilanya dandu haa buidubanya kai haa guribabanya lige nafa agu bai sunwa da luma dunu na ligibugen bungyu luma hagibugen grigia. Lari ge atiri da nao eibugei amu buri fulasu, aba nagiribu du nageiron, luna deregerun sensu hongu demetien Jerusalem, luma luna dagara gudun lubungi. Nadugien yebe kate le tempulurgu lari ge, naruma da guag dun nungua kei igaburi, lige hadari runina atiri huriyu lobo aguna asia nyen tempulurgu, uati nya sarago grigia nyen, nicha gago. Hagia lumbay hayabin arufu da gua hongua ja, lun harinya guni le lumbay harinya guni, ahe inihi lubai lunti harinya guni nuagu. Odi harinya guni la ha jabanya. Ahe dariha bai niduru dan le ligibugye nubai linyu agai lurudu huriyu. Loidige luagu la aba weyu dan le hada nyadina lubai. Aba naguwara gu harinya ga. Hagusera gud nyadina ugunya loigi yafinya na luagu hasa aruba la hilanya lidage owena.
1: Kei subudi lubai luagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi. Itera linha, dale lagambu bali le larinha gubay pabulo luago hasa aruba la hilanya, aba lagumu chaguaga dini adamurini, arinyenge ina ligia.
14: Nagusara gudube ugurile, dame le la chili nugumadi lisias.
1: Aba te larinha gufelesi, lu habu ti sudar, lun la sigiru pabulo danwanyo, gama lumon, lu furango la, lu gayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atiri weyu lariga, aba la chilere felesi, tuma durusila, to lumari, to huriyo, uburu guseseria, aba la guara gudun luago pabulo lula dimureha lun luago Jesu Kristo. Danle la dimureha bai pabulo lun luago ibagari le richabai, luma luago agudaguni unguo, luma luago ti weyu le lumbai lagusera gudun ya bungyu sungrigia, aba la nufude dago felesi, aba la rinago lun,
14: bai baib damele gadani na naguare babuago
1: agura batie beginya felisi lulichi go pabulo senso luligira gadani ligia dameme lubai wahali luago lulayano haluma segiti bia irumu itera abati lagumu chu laguma di hafeles abalar gadani porisi yo feso te lubara kaiti busin la felisi leredero buido hama hurio abaligiru ne pabulo danwayo.
11: Hechos, capítulo 25.
1: Abati la chilere fesitu, lun largo de ni lubara keisi gumadimati. Irwe weyu lariya, aba lamude irun sesaria gya lu uburugu Jerusalem. Aba ha chilere habuti gu fadere gu nyehe hama hurio, ha weri gu timabaya, ichiga lidurun pabulo ligibuge fesitu. Aba hamure hafulese luma, lun lona ha anige pabulo lu Jerusalem. Leti buga habuse rubai, luye behafaru ni hilagu bai luagu uma. Aba lona bufesu te luagu sesaria la ladangru wa pabulu, ani harito kwa la lidi nyehe madise. Aba larinya guhon.
15: Ligi ya luo tulubai hodi haa wairugu timabanya hida agia sesaria uwa ranuma, ani ahi ya digali lubai bugiri ligi ya duru, gayara bai harinya guni.
1: Widiru gunye o disi la weye lo fesu tu Jerusalem, aba lagiri budu uburugu sesaria. Laruga, aba larga duni lubara lulagusera gudun, aba launa haluago pabulo, dala lebelu rubai pabulo, aba haguri ridago huriyo, hainbui bai Jerusalem gye lo, aba hichi gustarago liduro le hiriti. Gama lumo siyati harufudu ni luagu inari ni nale herinya gubay. Aba ti larinya gu pabulo lida ladimre haluwege guwa.
6: Madiga giri na ni murusu duru ni lung haluru dun huriyo, ni tun templo, ni lung uruwa i sesari.
1: Kaiti busien la fesitu lerederu buidu hama huriyo, aba larinya gu lu pabulo.
15: Busen tibusa bidi Jerusalem lu nagusara gudundi munyin.
1: Aba launda gu ni pabulo larinya ga.
6: Ligib ganyadi na lagusara gale uruwa i romana, lenyin lubay lunti la nagusarum. Kaisi basubu diru ni buidu, madiga giri na duru hon huriyo, Ainha diga na luba e duro le garicha ti luna faro hilago be luigne. Me bere segunti na nove. Ain ua luba e mikata lan na inaro ni lida sun le arinha waguba e nuago. Ua tiniaba garicha ti lun le derege runina hon huriyu. Amuri ati na lun urua e guanarigu la agusera gdana.
1: Lari giete, la yanu hafesi tu hama lani gu kaba lala diga. Lou pabulo, aba larinha gu lun.
15: Amuri ahadba luba e gia luurua e la agusera gdabu. Baibuga luurua e.
1: Atiri weyu larigia, aba lidi uruwe Agripa, Tuma Berenisa, Caesarea, Arihe Fesito. Kei reide ihabai fiu weyu nyei, aba labahu daguni Fesito luagu ti lagusa ro pabulu lu uruwe Agripa, larinya galu.
15: Anihe aba wugiri ligiru Felis dangwa yoya, dale Jerusalem nubai, rutinya habu ti gufadirigu hama wugiri ya huri uweirigu tia liduru nigibuli. Amuri hatia numa lu nasia duruni. Aba nariya gu hon logo magaburi lani luru du Roma na luun la siya duru aba grigye luo owe ni marihi galanya haichube liduru ligibuye. Lu ganyara la ladimurha luegye gu. Ligia, lida lube hebe ya uwa ranuma mefere dilutu nada. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nona ha logo ugiri ligia. Ha nyibu banya luu hichugu liduru, mariya gu tiya ni kata logo lida gile ibe wagube narita gu. Le burikate le harinya gube luagu luagu muara do la hama lida legabri hafinye luma logo aba ugiri giri te Jesus le owe bay lao so lira arinya gati pabulu logo winwanya la ke ibide la nu kabala na diga lida kate libele aba nalugudni pabulu ahe businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kate lenyi ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gudei aba nariya gu lu la sigiru dawayu darime gayara la nona hani lu agosto sasara
1: Aba tilarinya gu Agripa lu fesito.
16: Gusen tina ginye na gambu ni wagiri ligia.
1: Aba larinya gu fesito lu.
15: Bagambu bay haruga.
1: Laruga, dale hatiliru bay Agripa tume Berenisa. Aba hebelu rulo onwe bu uwerigu ni munadon. Ama habuti gu sudara hama wagiri ya uwerigu tiyanyen uburugu. Aba launa ha fesito lu agu pabulu. Aba larinya gu.
15: Uruwe ya Agripa. Hama ugiri ya haa damari gubaya wama ya aniha ugiri le. Adimare haya saragu hada ge uhuri uuriba nu luagu. Dandu Jerusalem kei ya sasare. Ani ayaha guwariya ganu lao saragu eregu luagu luut la lome. Gama lumu lagano nu kama madigit ni kata luuti la faru hilagubay luegi. Ani kei tiligia guandara gila amuri habay lu uruwe bala augutu sesara agusara gdei. Nona halilu. Kei ti uwala ni kata luut na biruha ni luu augustu logu ugiri le. Ligia nanigi bali higibuginyon. Bigibuginyon ti mauroi Agripa. Lu balgu daguni nyi laamuga kabala na biruha. Ladiga garabogot nu lu nona haaba adun ruti maria kugau kala lidunube.
11: Hechos, capítulo 26.
1: Aba ti larinya gu Agripa lu pabulo.
16: Gayara tibadimre ha buegi nye guwa.
1: Aba linyuru ni pabulu luho buluha gamboni, aba lagumestaru adumre ha larinya ga.
6: Onwe bunugunda gayara lana dimre ha noegi nye guwa bigibuge. Uruwe ya Agripa, lagusun kate learinya ga hamali bay huriyu nuago. Gunda timatina ladiga subudi bani ha gabri huriyu luma kate le buri uago bay hasigeneha. Lige namuri ya habay buma lunga gura sumba lung bagambunina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha nabagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem, luma ge irahu gidina. Luha ha subudi runina, ani gayara ti hamuga haniya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda belida lubuyeri wafinye wagia huriyu. Gwetoti hagusera gudinyadina luagu emeni gini lenu agubay, Lagu Lazara gdu banya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu kai meha larinya guni hon wagchagu du sugu bai duhanyu le hadiga wagun bai lirahin Israel aguda batinya harigini lagun fliru dimurile ligia hahu duragun bai lu bungiu seribi hame weyu aguariabu lege meme menigini le hadare da huriyu niduru urue Agripa kasa wagu mafinye habai lau gajara la Lazara gdu ninya bungyu hilanya. Aguan aregu harita guatina meha luago luntila naibaha ninya ha afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati nasarago hadangi lanigu bungyu furisu nugun. Lau ubafu lehichu gubai habu tigu fadri gunu. Ani dan leburi hasie diru niwa lun hove. Au aba hadangi ha abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha dan Sufri gda numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon darilun naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku abada. Hona ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga weyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwara banyanuma. Danti waburuha muwaru gunsun wagia, aba nagambu aba umalali arinya gutinu lida evreo, lehererun huriyu, saulu, saulu, kawagu baibahana. Badiginya te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyagu, kata busa nabureme? Aba larinya gunu Jesusu au lememe bai baha bai saraba rarama ba ladega narufu da gumbai nungu abun lum beseri bidun nu lugefen ba luagu le yariha bali bai gueto luma le lumbai narufu du nebun nesefuru badi bu hawai huriyu luma hawai ha mama banya huriyu ha umbanya nona habu gueto nona hanyadibu hamu lum befege chagduni hagu lum hebe la haibugun lida luburigu Luhaibugun lida larugonga lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lun labugin hama lubafu bungiu. Nona hanya dibu hon, afinye hama muga nuagu. Ferudu na wala muga hafigon, ibihi hama muga alagan hadan lanigu bungiu ha sandubany. Itaralinya lubaiti uruwe Agripa, abana digini lelarinya gubai Jesusu nu lida le la salira gumbai nu. Furumye abana purji ahon ha Damasku banya. Aniga tina hon, Lunhasakari halida ge hafigon, lunhagiri budun lubungiu, lunhadigun kata ibuiti, ari hua lamga lago asakari hadun la. Lariginya, aba napulichi hani, kata imeme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga dunina huriyu tempulugu, aba halugun hafa urina hilagu bai, aba lidera gunina bungiu, itara linya gajara la nasigiru ichiga fe luago Jesusu la Kristu bai, hon sun grigia. Dandu ha wairi gubanya keisi ha unna bugubanya chilulumun ora le maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uagu bai larinaga moisesi hama profetago luagu la susere du bala luagu lunti la meha la sufri du bala kristu luagu larigin la melonwe ligia bala furumia tiasaru tihada ge hilanya lau ibagari magumu chaditi luagu ginye lichu gubai la larugonga luagu tiasalbaruni dandu hon huriyu kei hon ha mama banya huriyu
1: Lida le larinya gubani Pablo kata ile buri lida la dimur haluwe giegua. Aba larinya gufesitu.
15: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturia hanibau.
1: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
6: Malilu tinao, gumadi mati, inara ni le narinya gubai. Aniha uruwe Agripa le subudi ya bubai lumburi kata ile buidu. Lige gayara lubai na dimur haligibugin, furangu. La diga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate ilia susere dubai lun Jesusu. La diga mama kate ilia digiti aramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gubai profetagu uruwe Agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
1: Aba larinya gu Agripa lun.
16: Samina tibu san. Bafinye na giduba dinala luagu Jesu Kristu itara ufurese.
6: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungyu mama rigu buagu. Auginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye rukei au. Gama lumu uoga giringiri hawagu.
1: Larige larinya guni Pablo kata ile. Aba Lazaru uruwe. Saraginye gumadi mati uara tuma berenise hama sun ha yu bayanyen aba hadim runyen gya lu hadim reha luago katele harinya gati hama gwa
16: wugirile madigin tini katale lunti lafarun hilagu belwe gya mon lumuti ni ibini lerederu furisunru
1: aba larinya gu aguripa lu fesutu
16: lunha muga mamuria hala wugirile lun lagusara gudini Augusto César Gayara Tijamuga, Ligira Vagudun.
11: Hechos, capítulo 27.
1: Lida le haran serube lo hono hono italiano. Aba le deregeru pabolo hamaha hibiri adenruti labu la riaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay, lo hadamre sudara le giri bay, le sudara nigo urue agosto. Aba wadi nagon, tido aba ogune yimbitu adramitio gyan, lo asyon. Yenye gyan, arisitariko, wama, le Thessalonica na. Thessalonica, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, lige watilere sidon. Lida fulasu legea, buiti lousero ni julio le gumada, pabolo. Igire lomuti, lo bisida lani lomadago, lo heteni rolon. Lida wafuritu sidon gyan. Aba wodi loige norte libiti uburugu chipure, ladiga wabaro yen la garabale. Aba wahi uraguni barana ligibuge libeya restilisia, loma panfilia. Aba watilre lido fulasu le giriba imira. Aba uburugu lani lisia. Yen ladarira habuti sudarago aba ogune alihan diriena, teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lu wasigiru ni waweyesu. Afa ya hatua hamaru luwago sarago weyo. Lawlene guga watilra ligibu gyo uburugu le giribay gnidu. Keiti wabaru memegi li lubay garabali. Aba wafa ya ha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibu gyo Salomon. Wasigira law meme lene guga laru laru. Aba watilra lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburuku lasia. Feri di hadua sarago dan, dencha haliti afa yahani baranaha, ladiga yarafa le ledani luribo, lige leweri dubale pabolo lariaga hon.
6: Arihan muti lagu dencha bay la waya sule, ani weferi di rubon ugune, fei di mesuntila, gayara baygini weferi di runi wabagari.
1: Lubarage ladiga habuti sudara gasu laule lariago bay pabolo, aba lidi laule luboy bay tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu luboy fulasu legea lo lasigiri luriba danye. Aba harita go hibe agay luago buidu tima lanye be lun wafuri dunyengye. Lu warihi ahi gayara watiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigirini luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu wa hamaru. Aba harita gu lagu gayara bayla hasigiru ni weyaso. Aba ti haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafa yeru. Aba lafuru aba garabali heridi ni oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune. Kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali. Aba wigire guage de wongu wa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Denyen lubay mere la lafu ha garabali. Aba wadi nagaduno tisalufu wagune to atouhu ina wabon. Lo aba lere gu. Lari ge winyuru no ugune irugu. Aba lasigre gaduno wa guru do tabu ge ugune no aguru no. Dere bugu tamu. Kaiti hanufu de bay. Lue wodi adagara luago sandal le giri bay sirite. Aba hagidara guni bira. Aba higiru no ugune no lanaha no garabali. Laruga kai here memegili lubay da. Aba hagumesteru achaga hekila ugune ibarana ho. Luago liru waweyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ho. Lo haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lauti onwe buluriba adale, feridi wamali suwe menigi luago wasefiru bala. Kaiti sigina diwa lubei sarago da meigiga, aba larara mopabu luwada, aba larinya go.
6: Wugirinya. Arinya gatina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga buga luwa iwasufri ni damichu le. Ani feridi wama iwalagu. Gamalumu gagura su kuma uobe iniaba lida ge obetu. Lausun teferi dirbalan ugune. Chiliha liaba lani bung yu angeli numu ari ebuto. Launa ha bung yu le nabureme. Leginye umbe ineseri vida. Laniye hari angeli ligia nu. Manufu de daba pablo. Ladiga barufu da goba bungu wa ligibugen uruwe sesa wa augusto. Ani buwago ba lesefu renya bungyo. Suha tida ba yagune. Buma luwe oweni. Gagura sun kuma lubaiti. Ladiga hemeni gitina luagu bungyo. Ani choru numuti luagu itara lubala kei. Laniye guni angeli nu. Lausun wadaga rubalan luagu aba ubohu.
1: Bien de mas wo logo away son. Parana he diwa anduratiko. La bare he meme ya do garaba le ligia. Amidi ariabo. Aba hasandirago madologo loago chilre na wanya la loago muwa. Aba hamistura hani luhuli li duna. Daran di sisi metro luhuli li. Aba ya hamistura ha habaru go memere. Wei se de metro. Leti hanufu de loi habugusho loago dubu. Aba haguru gadru onguru tiuna geogune. Aba hagura baha, laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madiluga saminara luhe sefurogu hongwa, lo hanura hatida gogune. Aba hagumesterun arere gudon salufu duna rugun. Hadiga kama hagura onguru tigirugugien ugune. Aba lawiseruni pabulu habuti sudara, hama li sudaru nigo, laringa hong.
6: Ahanya merede hatida ugune, sinyabe iwe sefuru.
1: Aba hibuguni sudara tuguru du salufu, Aba higire gudunu dunarugun. Lubal laruga, aba larinya gu pabu luhon sungubay, luhegi, larinya gahon.
6: Bia dimasi gueto lumage marumu gu huma buidu, maigin buidu, ladiga idigeri lehu wagubay. Ayumura guati na hon luhegi, lichuguba ere hun lun esefurun. Choru numuti hun luagu uwa bay la ni aba eferi diruti libagari.
1: Larige larinya gu ni pabu lukate ele, aba lanugu aba fein luhaburugu. Aba lichugu ya tenkiru nilu bungi uhagibu ya sungube. Aba te laguba chagunu, aba legi. Aba harigi duha hibiri guraso. Aba gien hegi. Bian sanya diwa uruwa wain disi grigi ya tida ugune. Danti le hoho ya kimule hagia. Aba hachagaru ni trigu baranaho, luti matawali dun ugune. Dale laruga dubai, ibidi ya tifulasu le nyei habai lu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchulu hanigano ugune nyehe. Aba hibuguni laguriga onguru. Aba higiru ni baranaha. Aba hasilekiru ni fagayo le esteriwi dubai lun habuguru no ugune. Aba tihawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumestero ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyei lubai biangwa la even. Aba tadagaru. Siyan lahingishun tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abaucha kwa tiunage le lere lugu di barana. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya dengrite hilagubay luwe hanura ha afulihena. Gama lomo, kebusin lubay habuti sudara gu la sefru ni pabulu migiruti lu hadigu ni sudara gu le haritagubay. Aba tilariyangu lunla hachubara gu ha gafuli hadibaya barana hofrumia lu hachiliru muwarugun. Hame hibiri, haudi me ligibu wago buri fulansu luma buri tife ugune. Itara len hachiliru sungu bai muwa rugo sefonyo.
11: San Lucas, capítulo 8.
17: Larige kata ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu luma buri lirahin fulansu, ichigei uganu buiti luagu larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu gu luma, hama wurinya ha, larida guagi dubanya handa gesifiri guribatia, Luma Sandi, Ninyo Maria, to giribu Magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifrigu uribatin. Ninyo ginye Juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Ninyo Susana, hama ya saragu amuha, idaragu bali laule hamati. Saragu hanya girigia, nyimbitin lidage saragu fulasu, luharihini Jesusu. Danti le ondaragu anya, Aba la dimure ha Jesusu hou la ohempulu la niye gahon.
18: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu. Dale afuru hai na lani aba labur ha lida gen luagu umo. Aba hadugura gu niye asigritin. Aba higi ni dunuru. Libiri aba labur ha labad nagon dubu. Dante le labouchon aba lasagrun la duga lumabai fulaso. Aba labur ha libiri labad nagon hiyu. Aba lafaru ni hiyu le ahuchubai uwara luma. Kamalumu, nyenye gen lida gen abur hati lido mua le buiti. Tanle la wino mudubay, gingligia buiti la lubahon kala ila ruti san agu.
17: Larigie, lanie guni Jesusu kate ile, aba lanie guhon la umala liheriti.
18: Agarige rigutni luha gambo, agamba humana.
17: Aba tihal gudni lani disipulugu, kala lila boi hempulu le, lanie gahon.
18: Uguya, subuti guda lali bungi yukati aramu aguati le luagu tibai larue hahon. Aha ya hama bere se banya lau lerero, lau hempulu larinyo wago wakati lagu te laruwe ha bungi yuhon, lui bidia bai lan lila kate le harihi bai hon, nunginye uwa lagu funa da hamani kate le hagambu bai.
17: Aba larinyo gu Jesusu hon.
18: Aniha lila hempulu ligie, lila nadu lerero bungi yu. Ila uti le aburha bai lidan uma, agia gariki hagambu bali lerero bungi yu. Aba liabi mafia, aba lagida roni tida gen hanigi luma finro hama, masal baron hagiye me. Ila le abruho be lagano gondubu, agia gurge ha gambu bali leneru bungi, aba heresi biruni lau gundani, gamalumon malag le tehada buidu. Afinye tiyan luago murunso nda, gamalumon da le hausha wagon mawandu hamote. Ila nadu le abruho be lidun hiyu, agia gurge ha gambu bali leneru bungi, gamalumon murunso murunso aba bule ideina hamali la diga idiheri, irisi ni lumo gundani le lani na ubo le. Sinyati ti lalu bahon hadagin, ahinti lila nadile aburha bai lidon mua buiti, agia gurige ha gambu bali lereru bungi tawa nigi buitu, adiga hagia kasu lau lereru, ebuga hagia kei lubudugu, aluba hoa ti kate buiti hadagin.
17: Aba laninya gu Jesusu.
18: Uwa ti gurige ebe duti lampo, aba ladora gu lau, lau somu kate olishi gu ni la tabu gin gabana, inyu lichi ge lun larigo gadagu domona da, Luka yara la harihi hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma fura gudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulubi la dan lula subudirunu wa luma lula fura gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Le gama ti libihuba lau le luma bai. Ahinti le mama bai. Ibi ni le wagu bai larita kwa lwagu anihi la luma lagida ruwa balwai.
17: Abati tachiliru luguchu Jesusu hama lamulenu le nyi lubai Jesusu. Sinyati hayara fadulun la diga hibe grigi, aba larinya wagulun.
19: Anu hati bugu chuhama bamule nubogudi, anibusente harihi nibu.
17: Aba larinya guhon.
18: Hagambu balin lenenu bungiyo, aniadiga hamai lelu baybay, hagia nugu chubanya, hagia namulenu.
17: Logaba veyu, aba ladinu Jesusu tidun aba uguni, haulani disipulugu, aba larinya guhon.
18: Kemu lo bafurugun laguno.
17: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahinirogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunurugu, aba lagumeseru duna ebelu hatidun agune, gerafa luha dibirugu, aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
20: Maestro, maestro, wadibiragua.
17: Aba ti lasaru Jesusu aba ladenha lu garabali, luma lulugu di barana, aba lagalmu gadun, aba darangi lulasun katei. Aba ti larinya gu hon disipulu gu.
18: Hagaisa hafinye.
17: Aba halig dagu hama gua, lau anufudei, luma tuwairi anigi, harinya ga.
16: Kati funasa wugirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamei?
17: Aba hachiliru, lobo wugu gerasa, le lo bafuru gubai lagunu, le gibu ge galilea. Dan le larani rubai, Jesusu, aba liabi aba wugiri lila na fulasu ligia, lubadun. Luha liwagiri ligia, au sifiri guvuri batinya, madal ti dagu, magano ligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan lelarihi ba liwagiri ligia Jesusu, aba lahu duragun, ligibuge, aba lagua ragu lariyaga.
20: Kawagu bametera nomo, Jesusu liragungi le inyugu timabwe. Ayumura guati napulu masufri ragudu banina.
17: Lariyagu bai itara, ladiga laguma dirinyoin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Sarago hawayasu, larga dani sifiri uriba tiligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, luma lugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latu maroguni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairawati, abalariya gu Jesusu lun.
18: Kabir,
17: abalariya gu.
20: Lehiyo, liribay.
17: Lariya gu bay luagu ligia la liribay, ladiga gibe hama sifiri gu uriba tiyaha ebelu bayan lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya, luma Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kenyinya nula saragu buiruhu, eiga lwa gaba wubu, Jarafa aba hayumu nogu sifiri hagi ya lun, lulona hani ya hadon buiru ho hagi. Aba lanharu Jesusu, aba tihafri du sifiri guribati ya hagi ya lugugiri ligia, aba hebelu ro hadon buiru ho, aba tihagu rogu buiru ho hagi ya hongua, luegi aba gudungu, aba habri halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiru ho kate ile suse Dubai.
0: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
17: About the way.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Dagunin son le ladugu bi bungi yubo.
2: Aba lidi, aba labar dagunin ladugu bi Jesus ulun, lida son fula son legi. Dan lagiri budu bi Jesus lo bafurugun laguna, aba heresi biruni grigia la ugundani, ladugu son haguya, agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri ti hairo, aba hada ge tabu ti guhaligili si huriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi Jesus, aba la yumro gulun, Luli di lubie, le dega abar gunyon dire, kebri dusu irumutau, tonwe, dan le liabi boi Jesusu, aba hafalaru ni sarago grigia, dare lun, hamuru doguni, ninyon ti aba wuri hada, dusu irumutau, lau lesen hahita ti dagi, vesitali sun ti sensu hawago suru siegun, si ahamutu areida wagda, aba ta yara fadulun Jesusu, la nagagi, aba ta guru ni taru la daragun, Lidameme ora ligia abatarei dagun abatilarinha go Jesusu.
3: Ka guru benuago.
2: Keisun la hagia arinha galago maguru no la luago. Abalarinha go Fedro hama libirigo.
4: Maestro, murugo mayati ela diga ribe girigia. Alg da hagi di bucala guru beibuago.
2: Abalarinha go Jesusu.
3: Guru alinuago. La diga sandite na lafri do ubafo nidanguinha.
2: Dan leta subo di rubari uri tuguia. Logo subo di wali la. Abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu, abatagufe serulun, hagibu gesun girigia, kala lebu na baitagunu luagu, ani abalatareida gulida meme ora ligia, abalaria gu Jesusu tun.
3: Nirau, arida wadi buladuga bafinyoru nuagu, baiba adarangilenye.
2: Nyingili Jesusu adimuriha, ligela chiliru aba lubia ge hairu, abalaria gu lu hairu.
5: Hila abiru. Mabereza digi ebalu maestu.
2: Dan le lagambu bali Jesusu le abalarinha gulun.
3: Manufu de daba, afinyo riguba aba metareida gumbira.
2: Dan le lachili ribai Jesusu lubi un hairo, migiru ti luhe beluru amu luma. Loidige Fedru Santiago luma huan. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimbanya tarigi abalarinha gu Jesusu hon.
3: Mayahu wahuma, momentu tarumu garugunya.
2: Aba hehere halau, la diga subudi hamani luago ilata. Aba larga duni Jesusu tuhabu, aba larinha gu lau umalali hereti.
3: Irahu, saraba.
2: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia, aba larinha gu Jesusu lunhichu gu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, aba larinha gu Jesusu hon, lumabahu dagu hamani lesuser dubai nikaun.
6: Romanos capítulo 5.
7: Kaisi ti richagua ke daladi wa lubai bungyo lawa finyo luago. Resibi hadiwa darangilo luma bungyo, lidagi wabure me Jesu Kristu. Ladiga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo lawa finyo. Luwadeiru ni lufulesei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lawa emenigi ni luago gafaran badiwa la lida lueirigun bungyo. Ani mama regine lira, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubawago. Lugundo subudi wa muti lago rula asufiru ni gurasu won. Ruligia gurasu derebugu. Ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu wabai lu wasal baragun. Won gualida ge figo le gada ambaliwa. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lu lonwe wawagu. Wagia lega figombe. Mama kata imene guti lun ligira guagu de haba grigia lungwa lun longwe, luago haba grigia le richaguati. Lausun anihe in la grigia gayara ti hamunga longwe, luegi haba grigia le buiti le tima timati. Ahinti bungyu, arufu da lumuti lueni lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun longwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagua gudaladi wala lau longwe Kristu wawagu. Cholo timati luago vesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labriha hawagun gafigonti lidame lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gda lubadiwa bungyu lumagwa lau lonwe lirag da meha le lagani gidiwa. Cholo timati luago la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lirag. Animama ruginye le gunda atiwa ginye.

0: loma bungyu lidon buridan le lidan ge wabure me Jesu Kristu le ida gien be waranda ra loma bungyu itara ke lidan ge la meha aba wugiri lebelu ra figo ubo agun belu ligia oweni lidan ge figo itara linya gine howe gubalu bai sungri ge lugundu a figo hanya sungu bai lubara ge meha nyin la lurdu ani hali meha figo ubo agun la diga nyin lumuti wala lurdu uati gien duru lagu figo Lausun lira luma gen meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatien grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubei lumbuga liyaba bei lan le lumbe liyabi. Gama lumun mitara te deve se le lichu bei bungyu ke ilumaga badi adan. Ladiga ahen hilago habe saragu luago li figon aban rigu. Gavon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu luago Lugude mehabu abanrigu, Jesu Kristu. Mitara tiginya lida lideve se bungyu ke lida likesin ada. Ladiga inaru ni luagu lida gen la aba wuguri li abi kusei le lan na oveni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni luagu aruwe hala oveni hawagu sungrigia ladiga lidunu abanrigu wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sun grigi ha la richara guagu du banya bungyu lau la reini harue iha balida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara keisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sun grigi. Itara meme ginye lidage la richara gun aba gajara lubai harichara gun sun grigi. Richagu ule anegu bai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinye sun grigi lun hafigun habala. Itara meme ginye Ladiga lagamba di aban rigu wuguri, gajara tikayabi sun grigia lun richagwa banyala ligibuge bungyu. Ruati luru du lun lagavondu figo, gama lumu dambe lagavondu figo, abatima lawei du lareini bungyu. Itara tikaisi gabafula meha figo, lula nigini oweni, itara linya ginye gabafula lareini bungyu, lula richara guagu du ninya grigia. Luma lun lichugun ibagari magumuta di tihon, lidage wabudeme, Jesu Kristu.
1: Romanos, capítulo 7.
0: Niduhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luagu, dan rigunye la vinwa gili aba grigye, lige labguye la lurudu. Kei hamuga, aba uri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu diha roloi lurudu le, ichugu barun labugye laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, Tadiginya figo legiri bay agabara hani. Ahin owe tumari, gidaru labuginya ginya lurudu ligia. Ani gayara ati tamari dun luma amu wogiri. Madiguntu agabara hani. Itara ginya huguya, niduhanyu. La ulonwe Kristu, friha dun labuginya ginya laguma diha lurudu Moisesi. Keisi wuri to hilaru tumani. Aba tamari dun luma amu. Gweto. Laniha dun Kristu le asaru bay lidage oweni, lugayara bay la, E seri bidun lung bungyu sun suri na gubay. La diga dam meha lidan gili figo wabagari. Seri biti meha li lurudu Moisesi lung lagagu dun ni luriba aritagu ni wada. Ani ligia kate le anegu baliwa lidon oweni. Ain ti gweto hiladi wa lung lurudu le meha gama baliwa labugye lubafu. Gweto sefu hadiwa lung we seri bidun lung bungyu lida iseri ibagari tau sun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lung aba lurudu binadihali. Walinya guba lubaiti lagu figo la lurudu? Mama linya, lausun lira lurudu wa subudira gudubali figo nu. Ibide di hamuga nu lagu figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
2: Mawama dira bayi hamege amu.
0: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lana figo le nida bayi. Sun luwujeri luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu. Larumugu yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagaridu sin lurudu. Gama lumu da na subudiru ni gumadi. Aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe. Itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagarinu. Baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lan na figo le nidabe luwegen lurudu ligie. Aba leyera gunina lun na digni levuribabe. Aba la nigni na lidon feridi lau meme lurudu ligi. Sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa. Sanduti ginye sungumadi le lidangbe. Richagwati, ani buidu ligia, ligia funasa akata ibuiti la negu balina lidon oveni, mamalinya. Nifigon afaru balina, lau le buidubai. Itarati aba larufudni gumadi la narime duriba figou. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri, lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruanyu ninya lu figou. Uati gun faranda nani ka la suserebe inu, madigun numuti kata ibuiti le nabuserubai, Nadiga iriga kate le iere gubainu. Ainti le lubain, mabuseru nubai nadigan ligie nadiga. Arufuda numuti luagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubaiti awa digubali kate uribati le nadigubai. Iga abri lan na figou le nidabai. Ligia digubali. Subudi numuti luagu ua lan mi kata buiti nida keisi wuguri. Ladiga lau sun jebe busen na nadigani le buidubai. Sinyanu muti adiga. Madiga numuti kata ibuiti le nabuseru bai nadiga. Nasigida diga adiga iuribati le mabuseru nubai nadiga. Ainti le lubai mabuseru nubai nadiga ligi nadiga. Lida linaru kata mama awa digu balin. Figou le nidabe ligi adiga balin. Dari numuti lubaiti lurudu le dan le busen na nadiga ni le buidu bai. Uribati liginye la nadiga. Lida nisamina hinsi ati li lurudu bongi unu. Gama lumo arigati na luagu inihe la abaya lurudu lida nugubu agen da guati luma nisamina kata iligia I gabri lana figou le nidabe le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sae sefuna na lida ge I gabri lana figou le nidabe le anegu balina lidon oveni bungi u gubairi ge lida ge wabure me Jesu Kristo tenki ni alu bungi u gumfaranda numuti lubaiti luagu au la lau nani nungwa uoga lubafu Kristo nuagu Busenti na hamuga na gumfuli yinu luma liluru du bungi. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lana figou le nidabe. Seribiri gutina lum figou keisi lidamu.
1: Romanos, capítulo 9.
0: Inarni nile luba inarinya guni gueto. Au keisi aba afinya tilago Kristu. Ani meyeha atina. Ariega tumuti nanigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu luago inarni la. Wairi tiniru, anisunwa da imihi la gari titida nanigi. Busen gubaiti na hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo lue Kristu, ain hamuga gayarati nideraguninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, aniresibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Reide timeha bungyu hada lausun lueirigu, anirulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladiga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lida ge harasa liabin Kristu le bungyu bai, le ginye sunti bai gabafu, le gadina ma bai lun linyuru nua liri lun sunda itarala. Mama tia narinya gunye luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu, lun lirahani hama ha tima timati. Aninya gati meha bungyu, Lung Abrahamu.
2: Lida gyer giba isaku gaduga waguba.
0: Minila lida harg nyanu la agura houbanya lida ge furama se ladiga wagumbanya Abrahamu hati matima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrig. Lugundu aniha furama se lelichig waibungyu lung Abrahamu.
2: Nyebi ba dame nachilir dalikia. Aba le tagar sara aba irahi.
0: Ani mama rigin lida biang bai meha tirahin Rebeka Aba haguchi, Isaac le wagucha. Anidam meha le magura hau ginya, madunga ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, abalarinya gubungi utun Rebeka.
2: Lidamu bai amule nye le ibuganyo.
0: Uwara guati ginya lida, luma le alinya wagubi tida lerenu bungi.
2: Hiseti meha hakogu nu, ahi yasa uhu iere kutinu.
0: Itara linya, gufirma wala liricha bungi ulun, La nua daha ninya ha umbanya labusera laguwarun lun lanigu hama keisi labuseruni mebere segunga ligia kala hadigubai. Kabati warinyaga. Warinyaga bafunage luagu muwara labungi uwa. Lugundu larinyahare lumo ises.
2: Gudeme habubadina lule unut nabusera. Sandiyao me ihirigu laule unut nabusera.
0: Itara linya lubaiti. Mama lidanyen wabuserun o wafagun. Lugudeme habubungi uon lidanyen lugunda. Biruwa yun linya dimure le larinya gubailun uruwe ehikna tida lerenu bungyu.
2: nadig bal boroi me lu naruf duni nubaf buagu lugiye nasub deragu duni niri lida sun flasu.
0: Gudeme habuti lubaiti bungyo lun le labuseirun, gudeme habula. Dereg dalon la nige le unti labuseira le derag dunu. Baniyangu ba lubaiti nu, ayin itara lina lubai kati wagu lichiga bungyo duru hawagu grigia. Kagi gayara abe la dungi kata I bogu diti lue lugunda bungyo. Well, kata bunya dibu gia lun basige ne haluma bungyo, laniyangu bufunage soudi ru lun lea digu bali.
2: Kame badiga na itara?
0: Garicha ti lea digu bai soudi ru lun la digni le labuseirun lau lubunye soudi ru. Gayara ti la digun aba soudi ru le dise guati la yusurun. Luma aba lea yusuruti lun furumi yeguari kata ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya. Gabafu ti bungu hawau grigia, aransi yu linya lun la rufuduni luwenri ligani hawau grigia ha gadina banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Luru gayara la rufuduni luwenri gun won, wagia leumba ikudemi habula. Haginya laransi rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luwenri gun. Wati bungu won, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi ha mawain huriyu. Kaisi lania gubungu tida lilibur oseasi.
2: Hameha mama bae numutunia, naria gubahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, naria gubahon misie kumu.
0: Anilida mime fulasu lenye lubai lania wagua hon.
2: Mama nani kuhuguya, nyini ba lania wagua hon, lirahi bunyu le miwa bae.
0: Ainti hawagu Israel na, ha meme huriyu lania har Isaias.
2: Lausu gipe hama latika wako Israele kai sagu la rubeya fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufle rubay buinyo lararu ligibu wako sumu bau lau lufuresa.
0: Kaisi meha lania gu meme Isaias.
2: Luha muga meha migiru la sute gbafu hada ya watika wako mungu. Itra wanya hamuga kaisi uburu gusodoma luma gomora.
0: Kabati walinye galwagu hala mama bayi huriyu Ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gueto lau hafinye lulago Kristu. Ahanya ti Israeli na haafa gubanya lun heresi biruniwa keisi grige richagu watinya laurugu hagunflu ni lurudu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige rigu lau kate le guanarugu hadigu bai. Lige hachugira gumbai luagu dubu le hachugira guagle. Larin haritida lerenu bungyo.
2: Rutina aba dubule achugere guagle isiyon. Aba dubule abre gudu tigrigi. Le afinye rutiluagu masakre hade.
1: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kata ile tayuma habo inanigi, anile wagu wa inayumura gwa lu bungyo hawagu Israelina, lunga salbaru bala. Anine gatina luagu hafulesei, Luago anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungiyo. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guagu dun ninya bungiyo grigia. Lau igabri le habuse irumbay haluaha harichara gun. Madinga hamay le labuse irubay. Lugundu Kristu lebe habay lagunfuli runi wale lurdu Moisesi. Aina digati lun harichara gun sunha afinya banya luago. Luago harichara gun lau hagunfuli runi lurdu. Larinya hare Moises.
2: Grige ha agufle tatinya luru tu sunsun na gubay habaga nga baluago.
0: Lagu ti harichara gong grige ya lagu hafinye larinya hare.
2: Maria gaba tita panigi. Kaba amudi ala selu. Kaisi gubayri baleri kitinye la Kristi selu.
0: Maria gaba ginye.
2: Kaba ararira lenyehi habay hilanya.
0: Kaisi gubayri gu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye nuluwago. Kata iti lari nyingu bai bungyo?
2: Yarafati ugano lani na salbaru ni bungu. Panihi biumuru guluma tida banigi.
0: Dimude ile ligia, ugano lani na finye nile wapulichi habai. Aha buwarinye ga lau biyuma lau Jesusu la babure mebai. Afinye bugunya tida banigi lago saragi dalani bungi lidage oweni ba salbaruba. Ladiga lau bafinye lutau sun banigi leresi birabu bungyo kei sirige richaguati. Lau bagufa serun lau biyuma ba salbara. Tariha lerero bungyo.
2: Le afinye rutilogu Jesu Kristu masakre haba ilari igi.
0: Aba habu huriyu hama hama aba inhuriyu, wabune me Jesu Kristu ligia habune me baisungu bai, anifulesa ilumuti ya sunha aguwa rubalini. Itaralinya kei larinya waguntida lerero bungyo.
2: sunha aguaru tliri wa gure me asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la haguaru ni lun la salbaru niña ahi mafinye ruginya lubay luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinye lu luago ahi magambu ginya lubay luago? Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habaya purichi hati uganu hon? Ida lubati ginye gayara la hapurichi ha grigia hon ahi uwa kabala aunahanya purichi ha? Kaisi larima gutida lerenu bungiyo.
2: Malu buidu hachilere ha anugabali uganu buiti.
0: Gamalumo masu tinye grigia ebere serutinya la uganu lana salba urni le agamba hamalibe. Kaisi larima guni Isaías tida liliburu.
2: Wagurene, kaa finye wanya lau hagambu ni uganu le wapurichi habe?
0: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia uganu hafinyera ani lerenu Kristu uganu ligia. Aba narinya gu, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lerenu bungyo.
2: Agambu ali hamala lilida sun fulasu, chiluha li herero lidun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba narinya gu, uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali, lugundu lida furume tikate larinya hare moisesi.
2: Na meide gudubadun hatiga aba necha li hamamanani. Nagainda gudubadun hatiga aba necha li hamahatinya.
0: Ariya gatiginya Isaías.
2: Dari motina ha malu ha balin. Arufda watuna nungwa hon ha malu ha bain mabu.
0: Abe larinya gu hawagu Israelina.
2: Tulen motin nungha busu weyo hon grigia magamu tinya ani mabucha hatinya.
1: Romanos capítulo 11.
0: Ariya gatinati gueto. Mahali funasa bungi hon lumutu niya, mamalinya. Au guanarigu Israel na au, hada ginyetina lirasa Abramu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Baru lumutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha ati hon, magambu hamuti le tarinya guwelerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichugu niduru hawago Israel na lida lafuri idun lubungi lariyaga.
2: Nabule me, afara kwa hama profeta. Gringo hamui puri bani latari. Auro gali erede rahata ge bani ku. Ani busia tinya ge hafaru na hila bule.
0: Aba larinya gu bungi ulum.
2: Anu de rata na sete milu kukini anu baru wa. Hama abu dro kukia ligi kukia lewa kundi ule baad.
0: Itara meme ginye, lida mburi weyu le. Reide hanya atiri hada ge huriyu ha anuwa diralanya banya bungi lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungi lanuwa dinanya. Mama li lau kate ile liyara ati grigia guanarga adiga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na le halu habai, anati haa lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Hahibiri, deregida waru hanigi, keisi tarinya gulerero bungyu.
2: Adiga lumuti ya bungyu ludereta hanigi, luti agu le manihiti hum, aliga li gule magamu. Itra liyati chidiru mutale.
0: Ariya gati Davidi.
2: Daraba gwalamu wa hadine rulu sata. Lu haku ya hakidu, lu hasufu. Darulamu wa haku ya marihi hamamala. Sifuku wa lamu ya dunye hanaga lu sunda.
0: Nalga da hati gweto. Lau hachugira gunghuliyu. Haigua tinya funasa sunsuina gubai. Mama linya. Lubaragin lira. Lau hamaha runghuliyu lu heresi biruni Kristu. Hayabi hama bai huri yu lung habihu bai la asal baruni lung hameidi gudu ninya Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigu bai huri yu buiti me lung ubou. Ani ahin buiti lubai lanugu bai hachugira gu hong hama bai huri yu buiti mambai lubai ti le lung bai lanugu ni hasal baru sun huri yu. Ani hengini aba kate le naniyagu bai hong huguya le mama bai huri yu ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong hama bai huri yu wairi tilisien wadig marinu. Buset na luhe meidi da gudninya nirasa luginye hasalbanu. Ahen ladiga lubay la maharu bungi hon huriyu, hayabi hama bain huriyu lung harandaru luma bungiyu. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ahen derege watubay furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lung bungiyu. Derege watuginye sun fuluwaru nyon waguwa tuto ida ginye butiabi fain tuguya. Ayan ginye deregi wa lubai tilagile aba tidibuwewe lubungyu, deregi wa nyulinya ginye tilimu. Inanu ni luagu chongwa la fiu tilimu tidibu olivu, aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya. italian hiabin lugabara huma lida tilagle luma lida tibagari olivu marita go huma ti lagu buidu ti ma huma lue limu le nyingu bai bai meha aon rita go lagu buidu ti ma huma harita go huma lagu mama lahu guya agda habali ilagle lagu ilagle la agda habalu hafu gahanya guba
3: aha gama lumo chanwa ti fiyu limu lun vichugun levenye guwame lwago olivu.
0: Hinaru lwago gidawa hama gama lumo hagida rumbe ilugundu mafinye hama huguya ti gabara hube nye ladiga hafinye. Managwa huma lubayi tihungwa hanufu derigu huma lugundu ahin uwa lubayi ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinye limu uwa baiginye ferudna lanu huguya le mama bayi huriyu. Ariga humai lubayi ti luenri lareini bungyu gama lumo direg dati ginye direg dati hon ha mafinye banya arei dati hon ha afinye banya lunti hasigiru lida lareini lausun hafinye luagu ahi madigu huma itara hachuguba ginye ahi nyumbi huri lun hafinye luagu kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninye harigon huguya le maabai huriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa hon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu diruni kate le luagu tilaransi ha bungyu lemeha aramu da guabi luma panta ahuma luagu chula hao. Luagu deregida la arula bungyu hanigi israeli na murusun daririgu dame le gumuha liheresi biruni hamamba in huriyu kristu. Dame le la susere dun lira aba mehasalbaru sun israelina lugundu tarinha relerenu bungi.
2: Yedi ba asalbaru gili sionye, aba mehlegida rumurimba ni hata ye lani muhakobo. Ni haba ni dara tahama, dame le negida rune hafigu.
0: Lwagu ganu le lwagu ti asalbaru ni, baruwa tinya huriyu keisi laga ni ubungi lwagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungi lugundu anuwa dira lumutinya haguchagu. Lugundu kate le lichu kubai bungi magida lumuti. Grigi ya haa lanua dirubanya lun lanigu hama, lanigu mebanya. Huguya magamba ditumeha lun bungyu gama lumu gweto, lau hamaharu huriyu hagambuni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyu gweto, ahen lira lunrugu gudeme habula bungyu hon keisi gudeme habula hun. Igira lumutinya bungyu sungubay lun magambu hamani, lugayara bayla gudeme habula hon. Luenri lareini bungyu lumalichu lao, sinyati wasubu diru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungi? Kage arufu daha bai lun? Kage grigi ya ruha li bai somu kate lu bungi furumye lun leresi binu faye ti larigi? Watini yaba. Lumage bungi li abi sun kate, ligie ginye ag daha bali sun kate, ani lun gwa ginye ladigay. Weirigu ni lu bungi lun sun da, itarala.
1: Romanos, capítulo 12.
0: Amuria tina lubai tihuma ni duhenyo, luhedere gira guhungwa sunsuina gubai lubungyo, keisi adagara gudini viwati, sanduti ani le auti lagundara bungyo. Aniha lichuguni wa ueri guni le lumbai hichuguni, hebe habagari du keisi lirahanyo bau le, lubaragian lira, sansi humi ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri habagari du, itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bai bungyo hun, le buidubai le uaraguabe. Kaisi humaisturun lwagu lareini bungyu nun, aninya gatina hon sun huguya, lun uwa la niyaba hidange arita guti luogwa weiri sigur lau le lubaybe. Lubarage lira, lun ti lasubudira gun kada aba lungwa segun afieni le rula libay bungyu lun. Lugundu itara kei gibe la umege guni lwagu abanrig ugubu, ani mama aba wame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma abanrig nyadi wa ugubu lida aba luma kristu. Ani sun wagia amu ya gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bungyu amu ya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichugu ni lun kada aba. Ayan ruka li lubai bungyu ubafu won lun ladimu ni hawayumu luginye lun ti wadigu ni segun afinye ni le wadambe. Ayan ruka li lubai ubafu won lun weseri bidun hon amu lun ti weseri bidun buidu. Lega rufu da hadibay lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Legichiga diti digu da go hon amu lun ti lichagun lungwa lun ladigni. Le debe hati lun ti magura bula lagu yun lun. Le abu ti bay lun ti laguma diha lau saragu gounigi. Le idera guti amu lun ti ladigni lau ugundani. hisi hama hiduha nyulwege Jesu Kristo hun lau insi anile inare niti. Yere gulavuriba ni hun falahu mele buidubay. Lunti hisi go huma huma gua keisi iduha nyu. Hime gua huma hungua inebe gua huguya me huniwa gua. Mamagwa ligu huma lida luadigi mariwa budeme. Seribi huma itausun hanigi. Abagari da huma gunda nyu lau imenigi nile huagubay. Gagura su huma dan leha sufrirun. Furie huma etengire ibungu suwada. Idera go humanya finyatinya lida hemegeirun. Resibi humanya gawea sutinya lau ugundani. Bini humanya haa auserutun guriba. Amuria huma biniruni hon mama guribani. Gunda huma hama haa gunda abanya. Hayahua hama haa yahua abanya. Abagari da huma lida ubuiduni huma wagua. Manangua huma hungua. Gamada gua huma hama haa gudeme banya. Marita gua huma huo gua keisi chutau. Mafaira huma guribani luagu guribani luni aba. Afa gua huma lun hadigni le buidubay hagibugin sungubay. Adiga huma isun le huara ati lun habagari dun lida darangi le hama sungubay. Niduga nyu hisi ati nyanu. Magu yu guda huma guribani igira huma ilu bungi la afaya guda luagu. Tarina lerenu bungi.
2: Aulu bayi mafaira gudu negrigi logo hariba ginya gureme.
0: Arinyaga te ginya bungi.
2: Ahi lama habayi bagani ruba igini hum. Ahi magra gu habayi ruba dunahum. Yitara loba badugun lulaika agunia busibani.
0: Migira guagida ba bungua lun laganyi iru nibu guribani. Lubaragi lira ganyi be guribani lau buiri.
1: Romanos capítulo 13.
0: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichi ganya. Ani la busa erun bungyu anyahin lupai. Grigia lupai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufade hon ha adigubali le buidubai. Ana hon ha adigubali le vuribabai. Pusenti bu babagari du manufudai galoi luridu. Buidu la bauseru, apa me buidu ba luma luridu. Lugundu le seribi dunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin vuriba bauseru, lunti hanufu de ba, la diga mama la luagu nikata gabafu la luridu. Ki le seribi dunya la lubungyu lun la fayera guduni le adigubai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragua wama luma le luridu wageira. Mama rigi lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon, faye humei le lagubra habai gumadi, lagu hafulasun, luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni lagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sei hon keisi lubudugu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hisi ya guarigu huma huma gua. Le hisi ya buti ilu grigia liladi adiga lali sunle lubaibe ili lurdu bungyu. Taniha lereru bungyu.
2: Magamari taba grigia maria kia maafara hapa, miweru hapa, maria gaba yene logu niyaba, mawama dala kumege grigia bungyu.
0: Gunfli wa maali sun gumadi le luma buri le libiri, la wa gunfli run luma lirudu bungyu le arinya gubai.
2: Hisi la grigia bila di bungu kesi hisi ya gua bungu.
0: De lehinsia bubai madigun ti wuriba ti luni aba. Aha wa lubai ti hinsi habu, gunfli wa maali sun li lurudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalida lagumu honda. Danhali lun wagagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maali aura lun lagiribu dun wa salbara gile upowagu. Sigur lauda meha le wafinyan ubai luagu uganu luagu ti asalbaruni. Arie buhali, yarafai lula rugadun. Lige lunti lubai wigiru ni wadig ni kate guribati lea digubai labugin luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharwo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma iwije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragia lira, ruhu mai kristu guanargu ubaraginya lida sunkate. Masaminara huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
1: Romanos capítulo 14.
0: Ahen debile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei mania gunga ni kata lun luago kate le uago bai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la hegin afinye tinya furume guadu ikate, anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigitin uwi. Le egiti furumi gwari kate, mon lumuti una bula la negini le maigin balin. Le ginye mahabai legin furumi gwari kate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu resibi lali bungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am, ahen eredera buidua uriba, labure me lumbai larihin lau lira. Ani leredera babuidu lugundu gabafuti bungi lun leredera gudani buidu. Ani ha yaba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinyatin lagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti la chou ni le wagu bai laritagwa. Lereidu bai somu weyu, ladegi en lu lichugu inebese lu bungyu. Legi bai furume gwaru kate, legi ni lu lichugu inebese lu bungyu. Lugundu ruti etengi ru ni lu bungyu lagu egi niligia. Le megi bai ui, lun lichugu inebese lu bungyu ladegi. Ruti gin etengi ni lu bungyu lagu kate le gayara bai legi segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anarega. Ua ligia niaba oweti lungu anarega. Aha wabagari da, wabagari dunya lungu wadiga ni lugunda bungyu. Aha wawwe, wawwe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti, dandu lida ibagari keisi lida oweni, lani Kristu wagia. Hilati Kristu abaya labagari dun lungu wabure mebai la. Wiwa anyu wagia yebe, hilanyu yebe, ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuga ikaini kata? Bungi urigunye lun lagusera gudun, ani sun wagia, wararan baligibugia lun waguseru. Kehi starinya gulderenu bungi.
2: Finyutu na logu ibagari, liye laria gulgori. Luago haku droguba la sun rike nigibugia, ani gufe seteine sun yeyi bungi.
0: Kada lubaiti aba wadage, laguseru baluogwa luma bungi. Ligia mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, Derebu gula haritagun lu madigun huma ni kata le gayarati la chugira guagudani hibiri o laburi gudani la lidon figo. Subudi numuti lagu ua la ni kata le legi bai grigia lu la vieda gudani ani choro numuti lira au keisi afinyati lau Jesu Kristu lau sun lira ain haritago lu bai aba grigia lagu vie la aba kate vieti lu. Ain ti banyawari ha la finye biduhe lau kate le baigi bai Moserun hadibu lau insieni. Madiga balu le feri diruaba grigia le uegine bailonwe Kristu, ladiga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubaiti luga ruladimere honguriba luagu kate buiti le gayara bai hadigini keisi afinyatina luagu Kristu. Ladiga mama kate luagu ti le egi bai o atu bai larue habungyu. Luagu ti richaguo darangila luma ugundani le lichugu bai siferi sandu uom. Le serebidu ti lu Kristu lida igabri le gunda ti bungyu lau ani inebe ti ginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sun kate. Lugayara la videra gun wongwa lun vedere bugudun lida wafinye. Magnicha wabai luadigi mari bungyu lida libagari aba grigia lau kate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibwe bungyu. Le vuriba bai lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lu maigi ba uwi matu divain. Madigu ni kata le achugira guagudu ti biduhe. O labiri gudun ni la lidon figo. O la debili gudun ni la lafinye. Afinye ni le buagu bai lunti buagu guana rigila ligibuge bungyu. Fulese watigirigia le masandira gubai lungu wa lau duru lagu le ladigu bai. Ainti le egi bai abakate lau machoru ni gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigi lumuti lau afinye ni sun le wadigu bai. Ahin wadiga lau mafinyani figo wong.
1: Romanos capítulo 15.
0: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gun lago lebuidu bai hon. Mama regu lago wichu gun ugunda ni woni wagua. Kadaba wadage lunti lagunda ragduni grigia liladi lau lebuidu bai lun grigia ligia. Luma lau le gayarati lagawonda gduni lafinye. Ni Kristu, michugun ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira, susere ti le abiru haubei ti dalerenu bungi lun.
2: Nugushi, abiru hati hanapaha ha anakupalibu wagu.
0: Sun le arien wagubei ti dalerenu bungi, lumage binari, lun larufu da hon won labiru hauwa. Biruwa ti meha dimure buriligia, lun wanegu gurasu, luma digidago lidange. Gayara lamuga vemenigi dun tima luagu bungi. Bungi le ichugu bai gurasu luma digidago, Idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba lau abang degu umalali, wicu guba uwei degu ni lubungyo, le lugu ci wabude me Jesu Kristu. Resipi gua huma lubai ti huni wagua kei ginye le resipi runiwa Kristu, lun li nyuruniwa liri bungyo. Le narinya gubai, lagu liabim bai la meha Kristu lun le seri bidun hong kuriyu, lun lagunfli lun frama se le adegu bai hong wagucagu. Lun larufu dun luagu gunfuli lani bungyu lereru. Liai bai ginye lun hichu gubala ha mama bai huriyu, uweiri guni lu bungyu luagu lugude mehabu, kei tania guni lereru bungyu.
2: Legia nichi bai lubai uweiri guni bumu hakana bwa nashabu. Leremu bai ginye luagu uweiri.
0: Tania hane ginye lereru bungyu.
2: Gunda huma nashabu huwa rahama lumutu na bungyu.
0: Tania hane ginye.
2: Sun nechanigu, sun fulasu, alawa hahumwe eboreme.
0: Lani hane ginye isa iya tida lerenu bungyo.
2: Lepipa aba nabigu wabu hese, le lube ili lagumu dirunia nechanigu, ani imeni kibaluaba.
0: Bungyo, le ichu kumbali emeni gini won, bungi dalaun lau ugundani luma darangi lida hafinye luluago, lumbunyo huma lau emeni gini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyo. Choro guatina nungwa lagu buin hinya la lau areini luma subudi, lau ginye gichiga di huma di murei buiti hon hibirigu. Abir haadina hon lau lufunagu tita gara dato lagu burikata ile, luma bulie idun humani. Nadigien lagu wadagimanu le rula alibai bungyu nu lau lareini, lunde seribidun lun Jesu Kristu hagana gua hama bai huriyu, e seribidun ile nadigubai napulichia ni uganu luma gieti bungyu lagu wasalbara gule, Luna negu banya la hama bany huriyu lung bungyu. Lun le resi biru ninya keisi deve se le auti lagundara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara linya lubaiti, au keisi aba finyati lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida ne seri bidun lung bungyu. Luago le gunye murikate le ladigu bay Kristu guana rigu nidangi na dimureha. Lun hayabi hama bany huriyu, lun hagambu bay la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagun, Lau luwei na mumburi seini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifiri sandu nida luna negu ni haa mama bai huriyu lumu lau igabri le hosta gudanali la pulichiho uganu lagu tia salbaru ni lidange Kristu luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria itara lenya afa aguad na la lung na pulichiha ni uganu lagu tia salbara gile lenye lumuti magan bugi li la liri Kristu Mabusa irunti na nuwadigi maridu lu Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliho lila amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara keitania guni lereru bungyu.
2: Ha magabu ni haji yebaya luwago hagamba luwago. Ufura nda hagie me luwago.
0: Ladiga neseri bidunya la lu Kristu lida amu fulasu sinyagi lilubai nidi bisido. Lausu ngibe lila weyasu nabusa irun nadigini. Gwe toti kei gumuna li la nuwadigi mailuwegi obo le. Ani kei luma gie la binaru na busa ira nidi arihon. Agura batina nasa genu bisidon dame le nidi esupanya. Larige me ariha nadun lan lun wagunda aragon wamagua murusunro. Agura batina lun hidera gubadina lan luagun nuwe yesu. Ahin gueto neibuga Jerusalem barini na kate hon waduhanyo luegen Jesu Kristo nye. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya. Harita guanya hondarun sensu hadangua. Luhon na hanihon iduganyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate le. Ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timatimat. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu ha maha maa bany huriyu. Lun tiginyati hida iraguni afinyatinya ha maa bany huriyu afinyatinya ha huriyu lagu hemege irunja ubohigu. Dame lubaiti gumuna li kate le derege neime sensu le hon. Aba menidi lun esupanyo bisida nao me dame le nasigunu. Choro numuti lagu dan lame na childiru humo na childiru bala buin lau abiniruni lumagi ya Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hun lagu hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu. Lumo lagu hinsi ya nile lichu kubai sifiri sandu won. Lun huwara dun numa lida afagu ni afuri ya idei na lu bungyu nuagu. Amuri ya huma luma bungyu lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhu ni ha Jerusalem banya. Lunligiru bungyu lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungyu. Huma la bungyu le ichu kubai darangi le itara la.
1: Romanos capítulo 16
0: Taugara dato na subdira gudunyo febe wa duhe luegnye Kristu to e seribidubon wama ti daligilis to sen kreabo hum. Dame le ta children humo recibi humo buidu lida liri wa bureme keisi lunti la la digun hada iduhanyo lida afiyan. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru lugundu tuguya sarago hea tideragun iderago taad nagini. Mabu igania tun purisika luma lung akila ni duhanyo lida ne seribidun lung Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga luka salbaru ni nibagari. Tenki niya luboy tikon ani mamarigu au, sungiye waduga nyo hatila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengi ruhon luagu lira. Mabu iga ninyo ginye hon waduga nyo haondara gubanya habmiye purisika luma akila. Mabu iga ninyo lung numada epenetu lehisi ebainu, lefurumiye beyafinye luti luagu Kristu uburugu akaya. Mabu iga ninyo tu Maria to, Nadagi mengharbu sarago huago, huguya romana. Mabu iga ninyo hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luago Kristu nuparagi. Mabu iga ninyo lu ampuliatu, numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabu iga ninyo lu urubanu, wapana lida wawadigimari luago Jesu Kristu, luma lu esu takisi. Numada le hinsi bai nu. Mabu iga ninyan lun apelesi le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabu iga ninyan ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iga ninyan lun nupaisa nun erodion luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya luago wabureme. Mabu iga ninyan hon turifena tuma turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadgi mari wabureme luma ginye tun waduhe perusida to hinsi e bonwon. To adiga arvun sarago lida liri Kristu, mabu iga ninyo lun rufu wagiri le buidubai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabu iga ninyo ginye tun luguchu, to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabu iga ninyo hon asinkritu fulegonte, erumesi paturobasi, erumasi luma hon wadugunyo ha hamabanya. Mabu iga ninyo ginye lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu. Lung olimpasi luma hon sun waduhanyo luegen Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabu iga hanya sun tilana liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lung harihi ninya katanya lan ha afari ina guagudu banya grigia. Ruhagia chugira guagle lung hafinye. Muwarati le hadugubay luma le arufu dahobay hun. Disa humahawai grigia hagia. Lugundu grigi hagia, meseri biduntian lungo bulem Jesu Kristu, hongwa guanarig heseri bida. Heeden eti grigi ha unna bugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero, subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda atina luagu houserun, buset na ginye lun harufudun lichu au lun hadigni le buidubay, mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangilo, laganyi ragidu badun luagu mafia. Purese, binila wabureme Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, lenu pana lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
4: Auterusiu, le abure habaru gara dato, mabu iga linya ginye hon, niduhinyu, luege wabureme. Mabu iga linya gai hun, naganoya tida luba, togien lafone derubo hun suntila na ligilisi, mabu iga linya ginye erasu tu hun, Le agda bali lisensu fulasu, lumoginye waduhe kwarutu, binilo wabure me Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa maineve say lubungyu, le gayara bay ladugnu luntima derigdagu huma lida hafinya, segun uganu lagu tia salva urni le napurichi abay, lumarufu da hanin lagu Jesu Kristu. Aramu dagwati meha alaransia bungyu laguti wa salva urn lumagin lubaragin lagumesen ubou, lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu gweto, lau luguma din bungyu levima bay lun sun da, subudi gdawali luagu wasalbara gile hon sun grigia, lugayara laha finye luagu gagamba di hageme lun bungyu. Uweirigu ni lu bungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun lidangi Jesu Kristu lun sun da itarala.
4: Furumie tu ligara da Paulu hon Korintuna. Capítulo Aba.
0: Ao Pablo, wala dina bungyu lau lugunda, lunga babadina la lani Jesu Kristu apostolo, na buru hanyo gara da to hun uwar luma wabiri sostenesi. Hun hugu ya haa tila na banya lil iglesi bongyu to uburu gubo korintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha usun ha agua rubalin lidi wabure me Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi ha bure me bai ani wabure me ginya. Resibi kumei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bongyu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Sun ada netengi ni bungyu huwago, luago abini runi le rula libai hun lau lareimi, lidangi Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungyu sun luhujeri irisi ni lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinya gubai hun luago Kristu. Lau igabri le, uati ubafu lidangi lalichi gubai sifiri hemegeru. Sun unha la agura bahai weju le lumbe lagiri budun wabure me Jesu Kristu boagun. Ani lagda habadun deregda gulida hafinye dari lumun lagum hon. Lu uwa la ni aba ichuguti hidurun lagu nikata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kumfli lumuti bungyu le farama se lubei ani ligia agua rubei hun lun lida huma aba luma Jesu Kristu le lirau le wabure me. Niduhanyu ayumura guat na hun lida liri wabure me Jesu Kristu. Lun huwara dun, lun uwa la faringu hida. Abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nariya gubali le, niduhanyu, lugundu arinya ganya ha hada agiyabu ya liduhanyu kuloe, luago imihe ilanege muwara ni hagana gua. Amu ya guayna regulanege kate ilarinya gukada aba hidange, anyahe inege hidange arinya gutinya, au lanigu Pablo au, hibri arinyaga, au lanigu Apollos au, hibri arinyaga au lanigu Cephas au, hibri arinyaga au lanigu Kristu au. Fani wagua nyulinya funagi ya Kristu, da waguati na funagi ya luagu guruwa, luagu hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidange, loidige kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri la badiseira lun nani gula. Narita gunye gweto lagu badise gda nani ginye esu tefa nasi hausun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumbuti na Krista badiseiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lue lagida nu lida angela nichi gulonwe Kristu lau gurua. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau gurua kei libidio niga au hon ha lumba ya heferidun. Ahin won wagiele lumba ya wasalabano lubafu bungyu. Laria haretida lerenu bungyu.
5: Nagini chakubwa ilijuu hawa chukwa nya au. Nadiku kwa kafrenge kefrenge ite luni katana.
0: Kati un hula le chubai au. Ole ya rufa dahabai lilurudun Moisesi. Ole la gasikine hadi balin burikate lelana bole. Adiga lali bungyu lichu lau ubo, lenu libidio niga me au. Lugundu lida lichu lau bungyu, migiru lumuti nye grigi ya lung, hasubu diruni lau guanarigi lichu hau. Lubarege lida, aba laranse uni lung, lesefuru ninya, lau hafinye luluagu ugandu buitile, wapurichi abai lelenegebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagia hamaba inkuriyu lichu au. Ahin wagia wapurichi anulagu Kristu, le adara wagubai lau guruwa, le aba bai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon ha maba in huriyu. Ainti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama dandu huriyu kei griegu Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Le hamuga gajara bai lenege la libidio niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga lenege debili lida bungyu. Here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun, lau sun mibe hama hida ge chuti hao segun ubo, ni wairi gutinya, o hada ginyetinya la iduhanyu inyu gutinya. Anua dira lanya bungyu ha ibidi ya wabanya au segun ubo, lulichu gun busigan hon ha chubanya au. Anua dira lanya ginye ha debili banya segun ubo, lulichu gun busigan hon ha gabafu banya. Anua dira lanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu, ha au banya mebere sawala, ha ni kata banya lun lagini chaguni ha sudini banya, segun ubo. Uwa tilubaiti ni aba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondar ladun bung yu guanar gu hugu ya finyet nyan lida aban luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu waw. Lun ligye la ginye waricha, lun direnyu wama lun, lun ginye ligye la wesefura gile. Itara linya luboyti, adiga wama ikei taniye gu nilerenu bung yu.
5: Le businye tila nan gu lungu, adiga wala lungu logu le latigu bi Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Mi duño da meja le nidi bai luna dimule jajun, lo agulinario bungio, adiga numuti mayusnoga dimure iño gubriti. Dan le meja juma nubai, malugun tina meja napuricia lo agu amucate loidige lo agu Jesucristo, le adara wagubi lo aguruba. Aba narufu da gun nungu ahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lao anufude. Dan meja le nadimule habai jun, aba napuricia ni lereru bungio jun, malo hat na naganyiru nun laubri dimure le hadimure ha wagiri nya chutao. Lubare gelira, lauru guluba fulani bungi usifiri na dimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia lanyura hafinye. Lida lubafu bungi lanyura. Lausun lira, justu tiwa dimure lelana lichu hao honha, waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole. Mama ginye hani ha, aguma dihabanya ya ubogu. Ha, madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lau bungiu le aramu da guabai wa dimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungiu lung wa waiigu meme lumagie lubaragine ladigini ubou. Hati gumadi matinya lana ubou le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungiu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gumhamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gunilereru bungiu.
5: Kata ile marihi wanyagiri, ni ile makambu wanyagiri, lebo imeberu gilititu nganiki grigia, likiebu nilalase ya boi bungi, onhanyisi ya boku nyalungu.
0: Aba la subu dira gudoni bungi uon lida gelani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibi ni liluli age larita gu bungi. Kahadange grigia gayara bila subu di unikala tida bila nigi aba grigi, loidige sifiri le lida bai grigia ligia, itara linya ginye. Lani rigunye bungi usifiri asubu dira isun kate ile lida mbai bungi. Wagi ya finya tinya, mama haba sifiri le lani na ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungi lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungi won lau lareini. Adimuri hatiwa, lagu lareini bungi lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade linarum bungi hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi biun lumuti kate le lanina lani bungi sifiri. Lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile. Lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Kesi larinyo wa gutida lerenu bungi.
5: Kaa gufranda hamali wa ilisami na bungi. Kaa gayara abu ilarufu tahalo bungi.
0: Gama lumu wagi ya finye tinya, anihi ilisami na Kristu wada.
1: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa kesi ya seri bidutinya lu Kristu. Ha ichugubanya lu harufu tahani linaru bungi le meharamu da wabai hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun, larufudu ni luagu gadina lan lun lemenigidu liyubudi ni luagu. Ahin luweginye nobadina, mawairiti nebereserun luagu idalinya lan hadigini neseribidun lun bungiu. Ni huguya, ni furumi warig le ubowaguna, ni awwa narigu, sinyati narinyagu ahin buidu lubai neseribidun lun, o ahin imihin lubai megiti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagun. Mama luigin lira lung madunu badin na lang, ladiga bungi ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubaiti luagu burikata ilubare gieda, agura ba huma lagiri budin wagule me Jesu Kristu bowagun, lung lasagaru nikata ilia ramu da guabai, lidon larugonga. Lasubudira gudubai wabure me tarita gun kada anigi, aba meti lichuguni bungi uweiriguni le ladina me kada abalu. Nibirigu, nadimuni habai hun luagu burikata ile, lung meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma Apolosu keisi hempulu hum. Narinya gunye lung hafurenderu wa waiginye. Lung midi huma jagiru meme luwe le buriwa nyubai. lungin uwalani aba anangu ti lungu walagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagia digba libu buidu hawai hahibiri, kakate bunga bay le mama bay lichugun bungi bun, ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun, kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubmuti, haganao kamaha muga risi hadun, ibiga humali sun le gayara bay habuse iru.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Uruguay, Guguya.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Fagadiva ilamo magrabo luma madaira guni. Uribati hoser niwa grigi, mabativa. Weriti wawadigi marila wahabu darilu la bucha du wawago. Dan le hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Dan le weibahon aba wawanduni. Dan le hadimuri ha uriba wawago. Ruti wa dimure buiti hon la ugurasu. Chululumu weyule osera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabusa iru hamali grigi. Mama naburuhanye le hun lung hanegu pusiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru garufudaha tinya hun lwagu kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegubali uganu hun lwagu wasalbara gile luka yaramba ila hafinye lwagu. Amuri hatina lubayiti huma lung haje hanina. Lige nona habali Timoteo lung lideragunu. Niro hisiatinu, legun fliwa iluma bungiu. Larita gua gudu badun luago ligabri na bagaridun keisi afinyati luago kristu. Lun haye hani, le meme luwujeri igabri le narufu da habai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hidage, apanta hatinya, halita gua tinya luago midin badina la bisidun le nanufude. Gama lumu nidi bariho madise, ahin buse wabuleme. Aba meti narihini kala hayara bai barugu watungu hagi adiga. Mama rigile kayara habai arinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru, odi lunidi arihon lau insiani, luma lau sifir lanna nyurugu.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
1: Agambua lulagu inihin la aba hidangien, La gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebo iviye lira. Le maha wabai luni hada ha mafinye banya lwagu kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Girigia le digubalin lanari me iviye le, lunti labugun hagana guaginye. Lausun uwa na huma le nyi hubai, anahin huma lida sifiri. Ani agusera gudanali le digubalin figo le, kama hamuga nyenya dina huma. Gueto, le lumbe hadigni, lun hondaragun lida lidi wabureme Jesu Kristu, nyeimba dina huma lida sifiri, nyeimba iginye lubafu wabureme Jesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lidange hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabureme Jesusu ubawagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubai. Ibide sa hun resi gidalanu murusun lebini sunfuluwar to idabon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumbe ilani na wesefuru dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luwayu resefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara bai kei fein magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri. Leitara bei keifeng gagana tu binadu lebin. Aniyaga tinameha hun tida to aba nigarada lagu mon la lun hondaragun hama ha ahoru habany. Mama meha nariyagunya hun lun hadise dun sun suinagu bei hawaisun liranhu nyubo le. Ha ahoru habanya, o hala igadu habanya, o hiveru tinya, o ahuduragu tinya hon sandu, lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafridun ubo aguginye. Le nabusa irube nariye guhun, lumondara guhuma luma ni aba le, aniye gu tulagu iduha ila luegi Jesu Kristu, ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o udugu wati honguariwa, o marasu aluguti, pacharu wati, o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba ge wagu nagusera gedanya ha bogu dibanya, luei Kristu, mafunagi agusera gida humutinya ha muna dabanya, Bungi uba agusera gedanya ha bogu dibanya. Bugahume ilubaiti salufuri tiligia hagana guaginye.
2: 1 Corintios capítulo 6.
1: Dan leanihin la kate ilunti larinha aba hidange liri amul luagu. Kage wagu hidin hamu agusera geduti.

0: hanya hai bidhia bubanya lu Kristul lubaragi hamuga hidi hamun ha sandubanya odi bidhia tihun lagu hagusera gduba ila lani gubungi ubo ain ti hagusera gdubanya lubai lani gubo sinyahu mutisa kate nyumbri tile aransera ibide sa hun lagu wagusera gdubanya lagini angeligu gubu meti gayara la wagusera gduni burikate lan naibagarile ain inihen lubai uribu Agana go lagu brikate lelan nei bagari le. Kama igi halu waha agusera gdutinya ha mama tila na ligilisi. Nani agunya le lun hanegu busiganu. Uwa tifunage ibi ni aba chu tau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lun tifunage lidi aba iduhe ariya ha liri liduhe hun agusera gdutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauribu ha hamagwa aban halimabuidu ni legu mutilira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adegu bai hun sigu lau hagenda gu luegi. Buiti mati luhigiru lun liveru hun huay. Ain huguya lubaragin lira adegatun maricha iweru huguya ibini hawai hibiri guguanaregi. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricha banyalida larue ha bungyu. Meye da guagda huma hungua. Niha agamari dubanya mamari itunga. Niha ahudura gubanya honguariwa. Niha agabara hatinya hamarigu, ni magusi. Niha agamari dutinya wuginya haledigu, ni hiverutinya, ni igaadua tinya, ni bacharuwa tinya. Niha nigba lihala guamu lao ibibuni. Sunha adagu banya libe buri uriba nile, sinyaba ihebeluru lidon larue habungu sielu. Anyahi hidange itarahinya meha, ahingueto chibaba lihifigo, haruma gdawaadun, richagu wadun ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huagu. Luma sunle la digba ilani bungyo sifi. Aniyewa guwati gayara tina digu nile nabusa irun. Inara nilira gama lumu umasun kate lubuidu la lanegu. Gayara tina digu nile nabusa irun. Gama lumu mon lumuti nigira wagudu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lun gine egini uragirugu. Gama lumu lagumu cha wagudu bai bungyo biyangu bai kate le. Ainti wagubu madigu nti lun ahoruhani. La degun wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itara kei lasara gduni bungyu Kristu lidage oweni lasara gdu badiwa ginye lau lubafu. Ibide tisan hun luagu libiri la lugubu Kristu huguya. Na nige imeti libiri lugubu Kristu luna degini libiri metugu waba horu ma degun nubai. Odi ibide ya tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinha relerenu bungi.
1: Ayabu iba biangu bilu itara hama kei aba lugugrigi.
0: Gama lumu le ondaruti lumu Kristu aba meme la sifiri lumu. Anura huma lubaiti lue ya horuhani furume gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu ladiga damichi. Anganya ha edere gara guti nyahongwa lunga horuhani. Hadegi ya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidi ya tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu. Lelichugu bai bungi won lun lagano wada. Mama wagia laburi ya me wagubu. Bungi laburi ya me bai. Aganyi halumuti wa bungi seru lun lani guwama. Ligia lunti lubai wichugu uwerigu ni lubungi lao wagubu.
2: 1 Corintios capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uagu bai halig dana tida higara dan to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga lan lun wugiri lun magamari dun lan. Gama lun munke inihin lubai saragu ahoruhani buiti mati lun wugiri lun lagamari dun. Lun ginye tagamari dun wuri sun wada lau amari iduni. Lun ti lagunfiri wugiri tuma lumari keisi umari. Lun ti gie tagunfiri wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure me bai tugubu guanarigu. Tumari labure me bai. Mama ginye wugiri labure me bai lugubu guanarigu. Lumari labure me bai. Mama hada huma huni wagwa. Aho gubairigu adiga daradu lun. Mayusura gun huma hungua luagu atiri dan lun. Hicha gun hungua lunrugu hafuri idun. Larigia lira lun tia hayusura gun hungua. Luai lasinyarun hagda gun hungua. Afigongu dalinyalun mafia. Mama nariyengu luagu lun tila hamari idun. Gama lumu gayara ti hadigini ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagada gun sungrigia hongua. Lu magamari du hamakei au. Gama lumu subudi numuti luago sinyala. literadu. Ruka li bung yamu ya gwenye rigubafu lunu kada aba. Aba luwiye li hong hibiri, amu hong hibiri. Ha mama riginya banya hama uninya ha ilagwa nya umari. Aninya gatina hong luago buidu lahamuga lun herederu mama riga kai au. Gamalumu ahin sinyalu boy hagudagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Angay ha marii hanya banya aninya gatina hong lumigiru tani uri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi, lugumadi wabureme. Lausun lira, ahin tigira wuri tumari, lun titerederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri, aninya gatina, kaisi dimure le, nani, mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari, aban lea finye tulau Kristo, anigunda atulu tasigiru agana wa luma, mon lumuti ligirunu. Ahin gine mafinya lubai tumari aba wuri tuwa finya tulagu Kristu anigunda atilun lasigiru agana watuma molu muti tigiruni. Wugiri le mafinya bai bariwa tikei sandu luegine taubadna lumari to afinya bau lagu Kristu. Wuri ti to mafinya tu bariwa tukei sandu luegine laubadna tumari le afinya bau lagu Kristu. Lung hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunya. Ahin ti gwe to sandu hanya lumbungyu. Ain busai lubai umari le mafinye bai lagu Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira mon lumuti hafosu runinya ha afinye bai ha mafinye banya lun herederu hama lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate kage babusai rubai bugu ya wuri ahin dugi gayara lubai basalbaruni bumari o kage babusai rubai bugu ya wuguri. Ainde gayara lubai basalba no bumani lausun luwujeri lunti labagre dulkada aba kei lichugni wabure melun ani kei lubai meha ginye dan le laguar bai bungi lun lun lani gula itara linya naninya guni tida sun ligilisi ahin aguara bungi lun aba grigia le resibilal bai saini tuagu loustanu lunti le rederun itara ahin gini aguara lun aba le meresibinu lagle saini tuagu loustanu rede la ginye itara. Me bere se wati ahen resibi lubali insaini tuagu loustano lumo meresi binulani. Le busen wabai lulagun fuliruni wa luguma di bungyu. Kada grigia lunti le redenu lida I gabri le meha gama balini dale laguna lubai bungyu lun lun lani gula. Ahen meha idamu ni bubai dan le laguna lubai bungyu bung madihe riba lagu lira. Ahen rigi linyati gayara lubai bafridu lida ge idamu ni ba adigabai. Le meha idamu ni bai lun labure meja ubowagu. Dan le laguna rubai lun lun la finye ru lagu Kristu gidali luai lubafu figo lun le seribi dun lua bureme Jesu Kristu. Itera meme ginye le meha mama bai damu ni lun aba grigia ubowagu dan le laguna rubai lun li damu hali Kristu ligia li labureme. Aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi migira huma lun hanegunu bugunye li damu me hagunda li damu huma lugunda bungyu. Itera linya lubai te niduhanyu Reide kuma ligibu gine bungyu lida meme igabri le meha gada balun dan le lagua rubai hun. Hawau grigia ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gine ti wabureme. Narinya gali le naritagun. Au keisi aba le gaduna tilun la finye runi wa nuagu. Luagu la reini wabureme le ruha libai murusun lida ge lichu lao nun. Lida naritagun lunti le redenu grigia kei lubai. La diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gamalumu ahabu amari ida mama figou. Ahin ginye amari ida aba nibune itu mama ginye figou. Lausun lira nyeimbe isaragu lene guga honha marie ibanya. Ani busenti na hamuga masusere dun la lira. Niduhenyu aniha le nabuse irubai nariyagu. Murusun gali dan waba. Luma gie lubai tigweto ha marie ibanya lunti heseri bitu lubungyu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole lunti habagaridu kama hamuga madan lumutinya. Ladiga ubole le warihi bai lagumu chaguba. Busent na lu madihe ila haritagun lagu nikata. Dan le mama rigili aba ugiri, laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seribidu nu luma ribuidu. Biangu anyinkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tau serunguri marietu toito mamari idumbu. To mamari idumbu e taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure mebungyu. Lundere wanyutan tungu wa lubungyu dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahun tito marie ibon taritagun luagu buri berese golanina ibagari le. Luma lun teseribidu buidu lun tumari. Nariye gunye le hun luagu hufulese. Mama nariye gunye lun mamari idun huma. Nariye gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wapureme. Dere guanyu hungu wa lun maritagun gasaragu laukate lanna ibagari le. Agubrigu ha aritagu banya luagu buiti mati la lun tamari idun harau lugundu tawoya dunya la. Aniyahen buiti mati lubai lira. Lun tihadigun ni le wagu bai haritagua luagu buidu la. Gayara tihichugun lun tadari lun tamari idu luma. Mama figo lira. Ayanyahen lubai amu agubrigu. Deregu dagwatinya lida haritagun. Luagu mon lumutila lun tamari idu haru. Gayara tihadigun ni le habusa irumbai. Buiti hadiga lun michugu hamanu haru lun tamari idu. Halubai tihichugu tu haru lun tamari idu buiti hadiga. Hamichuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu. Labu genyon lereri hatumari, sun iwa agiri la. Ahin owe tumari, gayala ti tamari idu luma le tabuse erun. Afine tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira, buiti maboi hamuga lun mamari idun ya tan. Ligia narita gumboi, ani afine tina luago inihin la lani bungyu sifiri nida.
2: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto, nadimori haluago egini le adagara wagduti hong guariu. Inaro ni luago inihi la subudi wada, gama lumon buingida lumutinya subudi grigia lao anangu ni ungu, ain insieni awanse gida lumutinya lida lubuidun igabri. Le arita guti luago inihi la subudi run, ibidinye gili regulinya lun keisi lubudu. Ain lehinsi abubai lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luago ti lubai ti legi egi ni le adagara wa gudu ti hong guariwa. Inaru ni luago ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti luago abarigine la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyugu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubowagu yebe ki anyahin lubai sarago bungyugu hama sarago abure megu. Ahin won abarigine bungyu le wagu chibai. Ligia digubali sunkate ani ligia le umbe weseribida. Abar ginye ginye wabureme le Jesu Kristu. Leida giebe la diguwa sunkate ibini wagia guanarigu. Gama lumon masutinya subdiruti inaruni. Anyahe ha meha hechubanya ahuduragua honguariwa. Hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wagduti honguariwa. Keiti loguwa lubai hafinya lau gayara la haigini hafinya tinya egini ligia. Aba mabuidun la hasandiragun hongwa ligibuge bungyu. Inaren leharinyagubay luagu mama lakate lewegibay gayara agudubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidun tima abadiwa ligibuge bungyu luegin wegin. Maribadun tima wagiyame luegin megin wama. Gamalumu luntiriglinya gonigi huma luwe hachugira guagudininya hadeblibanya afinye lau igabri le. Kei hamuga gweto buguya le subudia bubay luagu gayara la baigi furumyo garugu egini. Banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa. Lariha buaba iduhe le debili telafinye luagu burikate le. Nyei. Lanigu bagurasu buago lunginye leginye lidange egini le. Le adagara wagduti hon guariwa. Itarati ladiga bisubude. Feridi gida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye. Leginye ueginye bai longwe Kristu. Danluweiti hafigon hakontura hibiri itara. Anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani. Afigon hanyaginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubai nabere gida niduhe lidon figo ladiga kate le negibai. Buiti mate lun meigin digia na uvi luei na figon agudani.
2: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunage gayara tina diga nile nabuseru? Maricha tina funage keisiaba apostolo? Mafunage erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanarigu limbe inuadig marlida wabuleme? Hafuga manugu habadin na hibidi keisi apostolu? Ahinti huguya gasu hanugu ni na keisi apostolu. Lugundu lau hafinye luagu Kristu larufu duwa lagu aba na apostolo. Ani ha nona magleba ihon ha achura gubalina. Maricha ti wafunagi lun veresi biruni sunle ichu guba iwon lun waigi luma lun watu ni keisi wafair waha lua wawadigi maridu luagu hufulesei. Maricha ti wafunagi lun wamari idu tuma aba uri tuafinya tulau kristu. Lungine wanigu nuwama kwa lawa oye sunkei ladigu ni feduru hama hahibili apostolugu, hama gini halamule nu wabuleme. Odi harita watun lagu auri gini la luma Bernabe, maricha lumbe resipiru ni lebu ina wabagari humagi. Kagi suda rafai rubalini kate leburi la yusuru bai. Kagi abu nagu bai bai bai lumaigi bai la tidangi. Kagi unigiru bai mudun lum matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nania gunya la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu alinya ga lumuti ginya lurudu. Laria haretida li liburu na lurudu.
1: Michika huma kusabi logu li yumu kulu baga sotane mwadu maridu ida lefere honu alila nadi.
0: Mama laria gunya bungi ulira hawaguru gubaga su. Laria gunya ginya keisi aba hempu luon. Luago wafule sen laburu duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua. Keisi le efere habali lila nadu, lunti hadigini lau emenigini, lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Keisi tibunago wa mali lubai lelan nasifiri tida hanigi, gibe tifunagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi, ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira, afaga wa mali sun lewe megi lubai luei lehere du hon agambe wapulichi hani lerenu bongyo. Ibidi ya tisan hon, lida gen la le tempulurugu bai hawinwa ndaha eseri bidubanya tempulurugu. Mafu nage lida gen le luwagu bai lataru hawinwa ndaha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginya laninya guni wabure mehesusu, lun hala apulichi ya bali uganu lan na salbaruni, luginya lida gen la uganu ligia hawinwa nda. Au, mayusunu gidna ni apa lidange iricha le. Mama gine na buruhanye le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nawe lubarege nadigni. Mama kate lun ti napantaha, lun napulichi ani uganu lagu ti asalbaru ni hun. Lugundu mosu nadigni. Fugiabu au ahi mapulichi ana uganu le. Ladiga ahi nadiga lau nugunda, gafaya iruahatina hamuga. Gama lumu ahi nadiga lau sun magundani. Nagunfli rarugunya la wadagima no le lichigubay bongyo no. Kati na fai ruahabay, lugayara la napulichi han luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata, marigu dunga ne niricha keisi apulichi hati. Lausun mama na lidamu ni aba ya ubowagu, rugwa dna nungu wahadamu mesungubay, lunaganyi niru sarago girigia lo kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba na digun kama huriyu au, lunaganyi niru ninya lo kristu, dan lehagana guanyadi na la ha labu gine banya li lurudu Moisesi rugwa tina nungwa labu gine lurudu ligia lu naganyi runinya lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia lu naganyi runinya ha mama banya labu gine li lurudu Moisesi rugwa tina nungwa kai hagia lausun labu gine yadi na la li lurudu bungi kai labu gine yadi na lubai li lurudu Kristu dan lehama na ha logwa banya finye apa nadigin kai hagia lugajara la naganyi runinya. Rugwa dina nungwa keisi kada hawujeri grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi la ufurumie guwarigu igaburi. Ani nadigni sunle luagu linsinye ugano le lanina asalba uninu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni, ani aba arginye hadagi aganyira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri lunga yarabu ila haganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatinya lun madigu hamani kata le gayara abay lasinyara gduni hahureru. Ani hadiguni lun haganyiru aba ridi gagada irati, ahinti wagia wafagunya lun wabihi aba ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu na inarihi luagu ubuiduni le lumbe lichuguni bungyu nu sielu. Mitara tina keisi agenda guti le agayu habay garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, neferi durubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
2: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lagu eibuga hama wagujago, labugi aba dueri. ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwa luma Moisesi, lida duweri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida gi abameme egini lelichu guwaibungu yuhon siyalugi. Guratinya ginye lida gi abameme duna, ladiga lida gi abameme dubu hata, le uwa reinabe hama lida hawiesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamagu danaru bungyu hama. Ligiyati howe gubei lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubei hon, aba hempu luon, luma yumaha wa maa burikate uribati, kei meha hadigani. Ligiya mahudira guwa huma lubei hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage, kei sitania guni lerenu bungyu.
1: Aba hanyun ligirige higa luma ata, lari diye aba hagume seru ngadaha guwa marichara guni.
0: Molu muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigubay lau lafaragun wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Molu muti ginye walua ni lebe lugurasun wabureme won lau luriba wagaburi kai hadigini fiu hadagi aba hawegun lau lagragudni hon hewe. Magili liha huguya me ginye lagu bungyu kai hadiga fiu hadagi. Aba launaha ni bungyu lani angeli lun lafaragun ya hilagubay. Susere tisun lehon waguchagu aba laburidu tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won. Wagie le miwa bay lida lagumu hon danle. Le lubayti haritago bay lagu deregda gwala leibugun luma bungyu. Gowni gila abiru hadigil nyen. Masufri rungi du niaba auchaba guni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuliti bungyu. Migiru bay luhi bihin auchaba guni le hasinyarun wanda. Lubara gien lida. Dame liabi auchaba guni. Larufu du bay gien bungyu hon ida luba la. Hafri du lidage itara luba gayara la hawanduni. Lige lubaiti, niduhe nhisi ya tinyanu, anura ahuma luei lahudura uguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hon, keisi hon grigi ya gumfaranda tinya. Samina huma hungua, ahin buidu lubai le narinya gubai hon, lumo mabuidu la. Dan le watu lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi, mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungube lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egini leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidage latari. Mama narinya gunyaluago winwa hama gwariwa. Maria gutina ginye luago weiri gutima la uwi le adagara wa gudubai hon sigu lau amu uwi. Le narinya gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyu hon gwariwa hon mafia nu hadagara guda mama lubungyu. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabureme Jesu Kristu uhame ata lidage hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luago lidabla wabureme Jesu Kristu unhame eiga luagu hadabla mafian. O dibusentu hemeidi gudni wabureme, here tunfunagi luei. Inari nile arinyo wagubai, gayara tinadigu nile nabusa erun, gama lumu mama sunkate lubudu la lanugun. Gayara tinadigu nile nabusa erun, gama lumu mama sunkate lun lawanzira gudniwa lidakate lelan nasifi. Mon lumuti waloha nile buidubai wongwa, lunti waloha nile buidubai hong amu. Hohuma lidage sun uwi le alugura hobe magi durugu. Malagi dahanga huguya. Nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulereru bungyu.
1: Lugundu lani wabure memua lau sun le lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya tilau Kristu lunhidi eiga luma ani aba hudi. Hohume le ichukuti hun malagi dahanga nikata lun nyei la nyurugu hida. Ain aniye waguwa hun luagu dagagda wali la egin niligia hun gwariwa. Maiga humai. Reha digu da michi lunle aniye gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba. Mama luagu baritagun. Gayara ati hamuga funa larinya gu grigia.
1: Tasa wago lunti lugoi lafaru ni aba grigia laritagun amu. Ahen gayara lugoi nichu yetengi luni lugwingi ulogu le nejibu.
0: Ahun lubaiti eiga owata o hadigun furume gwaru ikate adiga humai sungu bai lu hichugu uwerigu ni lu bungyu. Michiga huma lebu na igwa duni lu ni aba, ni hon huriyu, ni hon ha mama bai huriyu, ni hon ha lanigu bungyu. Au, hauchati na lu, nagunda raguagu du ninya sungu bai lida sunkate. Mama riginye nuoguwa naritagua, haritagua tina ginye hawago hibiri lu, gayara bai la hayabi lu hafinye ruluagu Jesu Kristu lu hasalbaru.
2: 1 Corintios capítulo 11.
0: Niduhanyu gunda tina hao luago sumwa da la harita gunwago lumo luago falahu mani arufu da ni le nichu gubai hun gueto ani amu arufu da ni le nabusa irube lu gun faranda humani luago Kristu la lichigu dina bai kada wugari wugari tichigu dina lumari itara kai bungyu la lichigu dina bai Kristu nibusi garidu na tilun la doura gun aba wugari lau lichigu dan le la furiedu o dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wugari legi la diga lau lira lichugunya minebese lun le wairi gubai hada sun grigi nibusi garidu na tiginye lun madoura gutan wuri lau tichigu dan le ta furiedu e tengire i bungyu lida hadamuri afinya tinya o dan la le la dimure ha bungyu tiumru guginye la diga lau lira keisi gubairi gahamuga la salun tidiburi kei wugari ahon madoura gun aba wuri lau tichigu Buiti mati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la doura gun wugiri lau lichigu lida hadamri afinya tinya lugundu liyawa bungyu ligia. Aniarifu da lumuti luweiri gun bungyu. Ahun ti wuri arifu da tumuti luweiri gun wugiri. Lugundu dale la digun bali bungyu wugiri mama tidange wuri la digai. Wuri la digu wo lidange wugiri. Adiga lumutu bungyu wuri lung wugiri, mama wugiri tung wuri. Luagu lubaiti kata ile, luma hawagu angeligu, lung titadora gung wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinya tinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wugiri. Lausun lida, lida wabagari keisi afinya tinya, mege lumutu wugiri wuri, mege tumuti ginye wuri wugiri. Keisi naru ni la luagu lida gela wugiri tadigu wa wuri, Itara linya ginye inari ni la luagu wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti samina huma hungu wa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladigai bungyu sun kate arufu dhati won luagu ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri aban uende ni tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina gutitun lu tadoura gun lau tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luagu kata ile. Lunti la subudi uni luagu ni la wagia ni ha hibiri tilana liligilisi bungyu. Masubudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hun gueto luagu aba kata ile sinyabe inarinya gu luagu buidu la hadigini. Lugundu genege lumunti luagu adiga la buri hondara gun uribati hun lubaregi hamuga la digun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luagu dan la le hondaragun, anihin la faringo hida. Ania finyati na luagu anihin la inarini lidan le aniwa gubai. Hafuga, lun tinye la faringo hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringo le, dan le hondaragun lu haigi luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati haigi lau aba igabri le ichu gubai inebesei lun. Lugundu dan le la children aura lun haigin, maigin tun nege lida aba. Lubaragin lira, kada aba lofu dahan egin ni le la nigubay. Hasinyabay hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahin hidange, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu haigin luma lun hatun nye. Lau igabri le, baruka mutinya tila na lilegilisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwa bai ni kata hama lidon busiganu. Kaba ge narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagunda arun hau, uwa sinyati. Luma ge guana rigu wabure me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la ari bu le la lugurun bai wabure me abala nugunu fain luka burugu lasurun lichugu etengiru ni lubungyu tuagu abala gubachagu nu lun lafani iragu nu hadan lanigu. Aba lariyagu.
1: Oho, nungu gule, lene terenge lukui luagu kufule se, adiga memi humo ikate ile, arita guagu leme nuagu.
0: itara ginye larigi heginu fein aba la nugni kopu tau divein luka burugu aba lariengu.
1: Kopu le tau divein to li seini iseri le dara de bungi huma le shouro ruo bai lau nita sagu me hatu ni adegu me lungarita kunu agu.
0: Itara linya lubaiti darime le lagiri budun wabule me ubowagu sagu me heginu fein gurahu guya me divein to harita guagle luagu Jesusu harufu dinye luagu ti longwe Jesusu wawagu darime liabi. Furumi ogarugle egi tufain tuguya, guralo divain tolani wabure me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figo lao lichugu minebese lun lugubu luma lita wabure me. Italalinya lubaiti, kadaba lunti lasubudiragun lungu wa lubaragye leigunu fain luma latunu divain. Lugundu le egi ti, ani gurali gia marita gunga luagu, lanichigu lugubu wabure me. Haulumuti ani guralumuti lasie diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragu wa wongu wa buidu lubaragin waigin luma wabureme, mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini dan le labaychuni wa wabureme, ladugnye lira lun, wafurende irun luwe meme waferi dirun uwarahama lirahunye ubou. Itara linya lubai tini duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya hoha mahabin mabaychu lamugan bungi lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
2: 1 Corintios capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichu gubay sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu. Ada hoa tu meha lun haibugun harige guariugu ha maniaga dibanya. Ligie nabusa irubai lun hasubudiruni gueto luago uwa la gayara ti lariagun.
4: Inyara wagua Jesusu.
0: Anihin lumagie lubai sifiri sandu ladimureha ani uwa tiginye lun ti lariagun.
4: Jesusu wabure mebai.
0: Ahi mama lubai lao lubafu sifiri sandu lajanoha. Gibe ti luwujarigu ubafu gama lumu abameme sifiri. Anihin saragu luwujeri li gabri eseri biduni gama lumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wajusure ubafu birile rua alibai won. Gama lumu aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu dagwati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu lelichugubai won. Lugajara la widera guninya sungubai. Anyahin hibiri ruti sifiri sandu ubafu hon lugajara la hadimureha lau lichu au. Anyahin untinya lichiga ubafu lun hadimuriha lau li lulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibitinya ubafu lun harida guagadu sanditinya. Anyahin resibitinya ubafu lun hadigu milagru. Hibiri lun ladimuriha bungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiru ni ahin lumaginye lubai sifiri sandu o lumaginye la amu sifiri ladimuriha aba grigie. Hibiri ibihatinya ubafu lun hadimuri hadimuri buri terencha. Anyahin ibihatin ubafu lumage sifiri sandu lun hafuna guagadni le aninye wagube lida buri dimuri terencha ligia. Gama lumun sumburi kate le apa meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lun kada grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu. Gama lumun sum umege guni ligia aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni. Sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama rigini aba umegegu luagu wagubu. Gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
4: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na uhabu.
0: Mama luegia lira lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arigei.
4: Mama au libiri ugubu, lugodu mama na agu.
0: Mama luegien lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arige yugu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arkunye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. Lausun gibe la lumege gun ugubu. Aba arigini ugubu. Sinyati larinyagu agu lun uhabu.
4: memegi iru numutibu.
0: Sinyati gini larinya gu icu gulu ugudi.
4: Memegi iru numutibu.
0: Lubara ge lida leburi lumegi gun ugubu le arihubai kama debility ligiati maburi megi wobai. Leburi lumegi gun ugubu le wanugubai kemi kata ligiati ma wadora guagudubai lausaragu gonigi. Leburiti libiri lumegi gun wagubu le Maria wasebai. Ligiati ma wadora gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gu wagubu le garia wasebai memege irunti woni giruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu lun le laburi libiri umege guni le anagubai keini kata ligiati ma la wairigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umege guni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ainga sufuri ra aba lidangi lumege gun ugubu sufuri tiginye buri le libiri. Ahin ginye auserua aba lidange buidu aba lagunda arun leburi libiri lumu. Itara meme linye ginye lugubu kristu huguya anika aba hidange lumege gun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagi mentinya tida liliglisi furumye tinya apostolgu habia ma profetagu horua arufu daha tinya lagu kate lagu tibungyu larigi haadagu baya milagru larigi haareida guagudu baya sandi tinya haide habanya ha dunde habanya hamaha ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha apostol gufunagi sungubai profeta gufunagi sungubai arufu da hatinya sungubai odi sunha gia adagwa tia milagru gabafu tinya funagi sungubai lun areida guagu de sanditi adimure hatinya sungubai dimure iburi terencha gayara hamuti funagi sungubai lila buri dimure ligia arinyaga ua afa agua humalu baiti lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
2: Primera Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Houcha huma ginye lun lichu gumbungi ubafu lidage sifiri sandu hun. Leti malana ladimure habungi hayumlu uginye grigi. Le adimure hati dimure buri terencha, lubungi ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimure le ladimure habai. Le larinya gubai, lidage sifiri larinya gai. Ahinti laniche gu aramu daguati loi hasubu den girigi. Ahinti le iyumlu uginye bai ladimure habungi. Adimure hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansi ragu deninya lidakate lani na bungi. Lun liche gu dugu dago hon luma gurasu. Le adimure hati dimure terencha lungu ariguinye le seribida. Ahinti le iyumulguginye bai ladimure habungiu awanse gida lumutu ligilis. Busenti na hamuga lu gabafu huma sunhuguya lu hadimure hadimure iterencha. Gama lumo busenti maati na hamuga lu gayara la ladimure habungiu iyumulguginye. Lugundu buiti maati lira sigur lau ladimure hondimure iterencha. Ahin gubairi garinye wagua kala lila bai dimure ligia lu gayara la hawanseru tila na ligilis. Ligelu baiti niduhanyu. Ahana nyandu bisidon, nadimure ha me hun lau dimure iterencha, meseri bimbe lira hun lun nikata. Ahana gubairigu ichiga somu arufudu ni hun, subudi nyonsu lumaginyatu bongyu, o arufudu hanila. Ruwa me halagu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amunya gweina tamuri buri ilagu to lani na afaru ni kei buri fidu, arupa. Ida luba jebegie wasubudiru ni kala hafurube. Ahen miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu uwabai ni aba aranseruti lun lidi agendagwa. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaniyagu dimure le gayara tigun faranda wala. Ida lubagie lasubudiru ni kala waniyagubai wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gunfaranda balin. Ahin uwa lubai gunfaranda nani inyenye le aube ladimure houwa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habai nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, kei weiri lubai habuseirun lun hibihin lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afagwa huma hibihin ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila na ligilis. Grigia lubaiti le adimure hati dimure iterencha, lun tin lamuri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimure iligia. Aha na furia ida lida dimure iterencha, inar ni luagu na furia i dunya la lida nani sifi, gamalumon ibidi e tilila le nania gubainu. Kata i tilumba i wadigani, lida adamurini gayara ti wafuri idun lida dimure i terencha, gamalumon lunti ginye wafuri idun lida dimure le gunfura andawati, gayara ti veremuka lida dimure i terencha, gamalumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen badimure hanya lubai lida dimure i terencha lubungio, luagu luwe irigun, grigia unna bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma, lugundu uwati gunfaranda hamani le barinya gubai. Gayara ti aban la etengiruni buiti la bichu gubai lubungio lida dimure i terencha, gama lumo midera gun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungio lau gayara la na dimure ha dimure i terencha sigu hausun huguya, gama lumo kime inumuti narinya gu sengu dimure le gunfaranda wati lida hondera guntila na ligilit. Lugayara la hafuren de irun numagi. Lubaregen narinya gu disi milu dimure i terencha le uwati gunfaranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nera huma kei irahanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahanyu lun burikate ile vuribati. Itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasami neru. Larinya haretida liliburun lurudu.
1: Na dimure ba hau lila na fulasule lida amu luwia dimure. Numa hayumu lugugia terenki. Ani ni itara nebele sebanya nao. Linya larinya gu apure miigungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa aumi ya guena rigu dimure. Saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungyu hayumu luginya gerigia. Seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ain hadimure hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tinya hawon. O grigia la ha ibidi nye gili bai luagu ti ubafu le hon. Maharinya gubo luagu lulu hali la hau. Gama lumo, ahen ladimuri hanya lubai bungi huyumu lugu ginye. Aba lebeluru aba le mafinya ti. Ladari ra gubo lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba la fura angudun kate aramu da guati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebe sa ilu bungi. Aniye galegiye me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubaiti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahu deragun lu bungi yu. Nyeimbanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le lasubudira gudun bungi hum. O adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna guaguduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humai lumeme hawanse rutilana ligilisi. Lida kate le luagu tibungi. Dan le la dimuri hon lida dimuri terencha. Bian rigu hama grigia adimuri ha. O urua ani aban aban la ginye adimuri ha. Lung tiginye anihin la aban lung la funa guaguduni le harinya gubai. Ain uwa lubai ni aba le gayara lumuti afuna guaguda. Guiti mati lung ma dimuri hon la lida dimuri terencha. Lida adamuri ni. La dimuri ha kada aba lumagwa luma lung bungi. Ahen ginye luagu ti lubai ladimure ha bungu yu hayumu lugu ginye gerigia. Biyangirigu o uruwa hama gerigia adimure ha. Ha hibiri lung harihin ahen luma ginye ti lubai bungu yu le aninye wa gubai lumu mama la luma ginye ti. Ahen asubudira gida bungu yu abakate lung amu gerigia le nyung umuti lung lichugu ni lung gerigua. Lung ti lama ni chung le adimure ha bai lung lichugu dan lung ladimure ha. Itara sunhu guya le iyumlu vinya bai ladimuri ha bungyu. Gayara bai hadimuri ha aba lun hafurenda iru sungu bai. Raguhu guya megurasu. Ha iyumlu vinya banya ladimuri ha bungyu. Lun tihagda agu hungu. Lugundu bungyu aba bungyu lanna darangilu. Mama lanna chagagu. Heisi hagabri hibiri waduhanyu lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya lida hadamuri afinye tiyan lugundu. Maha wati lun kata ile. Lun tiga gamba di hama keisi larinya guni liluru dun bungyu. Ayin buseha bai hasubu dirun aba kate. Aligda hamei hamari habinye. Lugundu mabuidu ti laria hon lurta dimure ha aba wuri lida hadamuri afinyatinya. Lun tiga hasubu diruni lagu mama la huma lagume sera lereru bungyu. Ani mama igu gidun ginye huguya eresi birei. Le harito gobei lagu gabafu la lun ladimure ha bungyu liyumulu kuginye. O harito galan luagu rula sifiri sandu amu ubafu lung. lunti la subudiru ni lagu aban la luguma di wabune me Jesu Kristu katele na buri habai hun. Ahe manigu la itara, reide la lida li video ni galahu. Itara linya lubaiti ni duhanyu, afa gwa huma luga yara la la dimuri habungi yu, heyumu lugu ginyu. Mamahara huma lu la dimuri hon lida dimuri terencha, adigari gu huma isun kate lida lubudubu.
2: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duhenyo, busent na lu harita gun lagu ganu lemeha apurici anali behun, lagu Jesucristo lewa salvaragule. Leginye idabe ledera guagda hafinye, leginye uganu le ida ginyebe ha salvara, ahin hafalara le uagobe na apurici ahun, ahin ginye lau lubei hinari hafinyele, ahin mitara lubei lagu ni kata hafinyele. Furumie tikate, Arufu daha nali le frende inali bei luagu wa salbara gale hun, luagu hilala Kristu luagu wa figon, keisi tarinyegu nilerenu bungyu, luagu lunti lala su seredun. Larige meha lonwe, aba labunu, aba lasaru lidage oveni, luagu luru anveyu keisi tarinyegu nilerenu bungyu, luagu le lumbe la su seredun. Ligia larufu da gun lungwa, lun sefasi, larige hon hibiri apostologu. Aba gine larufu da gun lungwa hon, Sigu hau sengu sang afinyatinya ha ondera gunyubanya lida aba. Ani anyahengu wa saragu hadange, viwa aginya chululumo danle, ha hibiri hilagwa. Larigin aba larufu dagunlungwa lun Santiago, luma honsung apostologu. Larigin aba ginya larufu dagunlungwa nun, lausung itaraninya lakei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katatimawe hada apostologu. Madunatina ni lu na nugun keisi apostolu, lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungyu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areidati bungyu numa. Ani meredati arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagime hadi na sigu hau hibiri apostolugu, lausun mama na au nadagime bei. Bungyu le numa bei lau lareini. Ligia nadagime bei nitage. Mebene setina ka lantima nadagi mei haanya banya hagia lan o au la. Aniha uganu le wapurichi habai luagu lasarun Kristu lidage oweni. Ananiha ginya le uagu bai hafinya. Keisi wapurichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oweni. Ida linyati anyaha lubai hitagie alinya gatinya luagu masarun hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya masarunti lubai ginya Kristu lidage oweni. Ani ahin ti masaru lubai Kristu lidage oweni, malati uganu le wapurichi habai luagu wa salbaru ni. Malati ginya afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungyu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahin masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahin masaru habai hilanya ni Kristu masaru tiginye lidage oweni. Ani ahinti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lu nikata, lida gidu hifigon. Ani ahin itara linya lubai, feridi nyuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahin luntiri gu lubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu, fugiabu wagie hadage sungu bai. Gama lumo le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oweni, ligia furumia ti bai asaruti lidage oweni. Itara ke lida gen la aba wogiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lida gen la aba wogiri liabi hasaron hilanyo. Itara ke howegu sungu bay la diga lida gen la adan hayabi, itara luba ginye gabagari ya hama sungu bay lali genme oweni la diga lanigu hama Kristu. Lungti lasaron kala aba lida lidani, furumye ti meha asaruti Kristu. Lali ginye damele la giribudun Kristu bo wagun, ligye meha asaron lanigu lida gen oweni. Ligie bati liabi in lagumu chagle sun kate, aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani, ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me lederegeru ni aruwe hani lubungi uguchile. Ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligie ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula libungi sun kate ilabu gion lubafu Kristu, dan letanie gulere lubungi lagu rua la sun kate, labu gion lubafu, subudi wati luagu uwa la bungyu labu gion lubafu. Lugundu bungyu ichugubali sunkate labu lubafu Kristu. Dame ti le rede halisun kate labugen lubafu Kristu, aba melereden u Kristu, leliro bungyu, labugen lubafu bungyu, le ichuguba lisun kate ilun Kristu. Lubungyu ruguba la sun kate hada sungubay. Ain uwa lubay agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawagu hilanya. Ain magu yugu habay hilanya, kagi wagu habadi seira hawagu. Kage wagu weiba hawa suwada, sagwe yerafa wa malun wome, inare niti lira niduhini. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luwagu wa gure mhesu Kristu, agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ja Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napuriche ya wai hong. Kage naganya rubai lau lira, ai hamuga inare ni rubai luwagu uo bai la ibagari larigen oweni, Richati nye hamuga haa alinye kubanya.
1: Kauwa ma, gulawa ma, lugundu haruga uwe.
0: Meyedago huma alinye waguwati.
1: Feri dikita hamuti agabwe umadago lukuitu mdabwe.
0: Inaru ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lungaba ibagari le suruti. Mafigon ha huma, anyahe hidage ibidinye tibungi hong nalinye gunyele lung hanage busigano. Hafu ganyembe alinya guti.
4: Ite lubasa aligabri hasa aruhilanya. Kaba saluwe ugu buha wago.
0: Libidio niga lao alegdahani lira. Dan le labu nu aba ilu. Gasu lanyaladu labu gye mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube. Ilu abu nube. Furumye gwarugu luwye ribay. Lari gye labu nuniwa hilali gia. Aba lichugu ni bungi ugubu le labusa nirumbe luago ilo ligia. Aba lichugu ni ugubu le lumbe kada ilo. Mama aba labu sun ugubu. Amu luhuyeri hagubu grigia. Amu hagubu anima alugu. Amu hagubu dunuru. Amu hagubu uduru. Aniye nginye bulikate isieluna keisi weju, hati, waruguma. Keisi gubairigu inihe ila ubuwaguna. Gamalumu amu luende sieluna amu luende ubowoguna. Amu laruni weju lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma ani hada guanarigu waruguma. Amu ya guenarigu haruni hawari wagua. Itara luba ginye lida hasarun hilanya. Amu boi hagubu labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai. Lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati. Lasarame aba le weiriguti. Labunua aba ugubule debiliti. Lasarame aba le gabafuti. Labunua aba ugubule idambe wabagalida ya ubowagu. Lasarame aba ugubule lumbe idamba la wabagalida ya gutasielu. Ayin ibihe wabali wagubu lani na ubowu. Iwihibe iginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
1: Adhan lefrile tibuduri. Aba meha uduri ilima.
0: Ahinti Kristu le ginye giri bai lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubuwaguna. Lari ginye, aba mevibihi ni ibagari le lana na sielu. Le meha furumye tibugiri le adigu bai lau mua. Ubuwaguna meha. Libiema ubugiri le wabune mehesu Kristu sieluna. Sungirige ubuwagu itara linye hagubu kei lugubu adhan le adigu bai lau mua. Sun lani gu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sielu na bai. Wagubu gueto libe lugubu adhan le lani na ubo. Gama lumu la chilir baweyu lumbibihi amu luwiri ugubu libe lugubu Kristu le lani na sielu. Le naninya gubai niduhenyu lagu sinyala hebelu no grigia lau hagubu le ubogu na lidon laruiha bungi sielu. Lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lida flasu lenye lubai uwa la oweni. Buset na luha subu diruni kate ile meha aramu da guabe. Mama sun lani gu Kristu lun howe gubala. Hasan sira waguba sungube. Lida mulusu oura. Lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni wa tumala lifidu. Tin viruba fidu. Aba mehasa nun lani gu Kristu ha hilanya banya lun mowe digriya anya la. Aba mehasansi rabagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu ile gayarabe lanyaladu. Lasansi raguba lidon aba luguye li le sinyabe lanyaladu. Wagubu le gomwe dadibai. Lasansi raguba lidon le mowe dadibai. dame le sansi guali wagubu le goweda di bai lidon le moweda di bai aba meti la gunflerun le buru wanyo beti da lerenu bongiyo
1: ulula aganye mili luma fowe owene agaygi bukofu luma aganye mili agaygi libir agu
0: figo limir agu le bai owene ani lurudu lubafu bai figo tenki wanya lo bongiyo luago laganye ragduni wal
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Jesucristo.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Voy a pamelar y dunilu, dame la nachulirun, merede dume onderagua sensu, dame tile nachulirun, no na habaña grigia ha, hanua dirubaña uburugu Jerusalén. Aba me nichu gungara da hon lun hanegni sensu le hondara gubay hon waduhanyu ha nyein banya. Ahen ginya lun ti lubay nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu nasa giruba loba wa uginye Macedonia lun nerederu fiu beyu nyein. Na chiliru ba lubay ti uburgu Korintu lai ginya. Hafuga neredera gung huma fiu dan o nasa giru ni la sun lidani huya nyein. Gayara baiti hidera gunina lida nuweyesu leme nyihi lumuti nidi larigi nebeluha humo. Mabusa irunti na chuligu erigina arihan busenti na neredera gun fiudan huma ahen busen waburemi. Neredera baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu Houcha huma lun gunda la haganagua, lugundu luadigi marinha luago wabure me Jesu Kristu keisi au. Manega humai kei nikata, dame le gumula ali lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyi ja Efesu, hausun hibiri waduhanyu, luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura wadna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri waduhenyu arihon, mahati lidi ngueto, kama lumo lidi badame le gayara la. Agaguduwa nyumeme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sunkate le hadigubai, adiga humai lau insinye haboni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba, furumiye banya lobo wa guakaya, igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Lagu ginye derege guanya la hongwa lun heseri bidun hong waduhanyu lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hicha agun hongwa hong, luma hong sunha ide habanya, nadagi meihagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahun. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai, sun huguya ichiga nun, ruhanya gurasu nun, ani afinya tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi uhawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun, mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tina luagu Kristu, mabu igahanya sun iduhanyu ha jarafa banya hun, busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanyi mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bulewe Jesu Kristu, reide ila labu gen linyara gumbungi, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
2: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, capítulo Aba.
1: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburhanyo gara da to hun huguya le tila na bailigilisi to uguru gubo Korintu. Luma hon sun ha lani gubungio ha lobo wa gubanya akaya. Resibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Kristu. Alawa hoa la bungio le lugu chibai wabureme Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won. Ani aransi nyolinya lunlichu gugurasu won sunwa da. Ruti ginye digida gu won lida sun wasufriru. Lunginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la. Wichu gu digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri igabiri le lichu gubai won. Lugundu itara kei luenri wasufriru lagu liri Kristu. Itara linya ginye weresi birun aba onwebu digedagu lumagi. Ahin lubaiti sufri wabai, la susere dumbe itara.

lungu gajara la heresi binu digdago luma asal baruni. Ahinginya ti resibi wabai digdago lungu ginye heresi biru bala digdago lungu gajara la hawanduni asufuriruni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye lausun weiri la hasufurirun. Heresi biru baginye digdago luma ginye bungiyo. Niduhanyo? Busenti walun hasubu dirun lagu saragu leren gu gale wasufri rubai logu wagu asia. Deret yocha wagunin ligia. Darie belun mere di wala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guati wa yebe lagu wawe gubala. Sandi guati wa yebe wongu wa kai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu lagu bungyu le kabafu bay lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu. Ani lesefura meme badiva lidange dencho lana oweni. Ani ruwa maliwe menigi luagu. Luagu lesefura meme badiva la. Aha wahidera gua lau hafuri idun wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wawagu lubungiyo. Sarago banyechu gutinye tengiru ni lubungiyo. Luagu fulese ilani wa lau edieve se ile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua. Tadimuri hawanigi won luagu. Lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima. Luagu waibugun lau unabuguni luma furangu. Le lichu kubaybungi won lau lareini. Mama lau lichu wao. Lidan le waburi habai hon tida wagarada. Uwati ni kata ramu da guati nyen. Le hasinyeru aliha o gunfaranda. Aniagura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani. Luwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wangua lidame weyu le lagiri budagile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubali lira harita guatina yebe nidi arihon furumi. Lung heresi biru abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nuweyasu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaya hamuga na chila agun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lun nasikiru ni nuweye sun hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikate? Masami narun numuti funasa kei lubudu budale meha nariya gubai hun luago nadigo bai la kate le? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahun yubou ha ariya gubanya aba kate ani magunflirutia lau hereru? Gefenti bungi luago mariya guwama aba kate hun lau biasamina. Aha! Luma uwa. Ladiga Jesu Kristu lelira ubungyu, le meme wapulichi ya baihun, au si lubanu luma Timoteo, mama aha luma uwa, larinya gubai. Sun wada ladiga ni le larinya gubai. Lida Kristu lagunfira sun le frama se lubai bungyu hon lanigu. Lige lebu bai warinyagu itara la. Dala le walawahani luweiri gu bungyu lida liri Jesu Kristu. Bungyu ya digu bai lun, deregdagu wama lida wafinya lagu Jesu Kristu. Ligia

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Pues línea, aránse tinalún, no nabu lao ni bagari guanarig. Mama hamugatia wapuse iruña waniya guhun, ani haba hafiñera, la diga direg da guadun lida hafiñe. Busen irigutiva videra gunun, l'ultima lagamondu kugunda.
2: Segunda Corintios, capítulo 2.
1: Ligia midinya nuboy arihon, loy niru da guagudunu. Lugundu kabasa agunda raguagudana, ahim mama luboy huguya, ha hiru da guaguda nanya banya. Ligena buriha bayhun itara, ludame lamuga nachilirun, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbay hagunda raguagudunina, ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha barun garda tuguya hun, wediti meha ni diheri huago, dari lun na yahun lida le nabiriha barun. Mama meha lun niru da guagudunu nabirihon hun itara. Nabiriha nun lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama ligin nu litiga iruni, rulmu tiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubay lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubay luagu grigia ligia lida hidamuri. Gueto, lunti ferud na humani, ruhu guya me gurasu lun luay la digan sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbay hun lunya harufu duni hisi habu lun. Abiri hadina meha hun luagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gumfuli hubay lau le nubay bay hun. Gwetoti le unti ferudna huma furumi egwaru kate ferudna nubai ginye ahen ginye anihen lubai kate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu ferudna numuti huwa iginye ligibugin Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu ladiga subudi wamani luriba laritagu. Damiha le na childru bai uburugu turoadu luna pulicia ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihi aba onwe buchansi nye lunu wadigi maridun luago wabureme. Gamalumu uwati darangila la naritagun lugundu madari nani waduhe titu nyei, lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubay hon waduhe nyu, aba nidin lobo agun Macedonia. Anisereme wa muti bungiu le anigu baliwa sunwa da lau aganyi runi, ladiga waweiginye lasubu diragudei uganu luago ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihe meni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumba yaha salbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumba li ugandu ligia, itara linya kei aba ihe meni le gafara hati. Ahin hon haa eresi birubali, itara linya kei aba ihe meni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bei lung, la subdira gudini ugandu laguti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei serufu da hatinya jeti ya haa, asanzi ragubali lereru bungyu lunharihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira, apurichi hatiwa lau inaruni keisi louna glegu bungyu halida banya aba luma Kristu.
2: Segunda Corintios, capítulo 3.
1: Dale waniya gunikate le, genege tifunagi hun luago bichu gunyala uweiri guni woniwagwa. Odigasu warufudu gara da hama ginyatu amu girege hun, o gasu wa muri ya garada to arufu dubani lubuidi wa gabri humage hon amu grigia kei hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme garada to adimuri habon luagu lubuidu wa wadigi maridu haganagua. Aba garada to biruwenyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusun grigia asubudira gidei kata wala. Furangu ti larihini wa luagu itara hinya la keisi aba garada to laburha Kristu guanarigu. Aba garada tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bay sifiri, mama lau tinta. Ani tida hanigi ladigi sifiri wadagi manuligia, mama luagu dubu. Waniya gubali le, ladiga hemeni gitiwa luagu bungyu lidangi wabureme Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lau wani wongwa, sun le wayara bayadiga, lumage bungyu liabi. Lememe ichugu iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu.

0: Mamava darado le buruari guti, luma guinheti sifiri darado ligia. Lugundo afarhati lurdu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurdu le aburhoti lago dubu, dalle lesbi bali moisesi, lurdu ligia, luma ge bungiu, lun lichuguni hon israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu, darilu sinyala meha haria guni grigia, hagia ligibogu. Lugundo weriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago uerigu niliabi lurdu leasia diha bai lun oweni. Weriti maati luerigu uganu lela negbai sifiri sandu uon luago wasal baragule. Ain weri lubai luerigu meha lurdu le eseribidu bai lun larufudu ni wadurun ligibu ge bungi uon. Weriti maati luerigu uganu luago wasal baragule learichara guagu du baliwa ligibu ge bungi. Nikata luerigu lurdu ligibu ge uerigu ni le kuetoti bai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai la duranu murusun rigu da. Weirigu timati luweirigu daradu le lumbai la duranu lunsun da. La diga nihin la emenigini le wawagu, lege wapurichi habai lau lufuragu. Madigunti wakai meha moisesi, adora gwa lau ligibu tau aba belu, lum marihin hamani israelina agumu chagwena linya la amiriduni ligia murusun murusun. Kama lumu uati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Dan le haliha tidage binadu daradu migino tumutinya belu tuguya lungun faranda hamani la nichigu binadu lidara do bungi hon. La dega Kristu rugunye la gidarunu belu tuguya. Chilulumu dan le haliha no liburu burito la buruha bon Moisesi darugu atuaba belu la uhasamina loigun faranda hama. Ainti dan le recibiru ni aba grigia Kristu aba tagidarun belu tuguya luay. Wabure me Kristu Lige sifir le ichugu bai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabune me sifir, ani henge sefuru ni nyei. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu lue wagibu, arufu dei nei lueirigu bungiu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la gwena wagieti lun lenege badiwala. Ladega agawon dei na linya lueirigu bungiu wada. Lasusere dubai itara, ladega ladegni wabune me lau lani sifir.
1: Segunda Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareini. Lubaragi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai ladegun aramu daguarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaragi alira, lau lufuna agun warufu dahai inarini, tugia wagara dabo lani narufu dahani hongrigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agu lubai verenu lagu tinyun sulan na salbaruni, hongri gunye iha lumba nya heferi dinu mafuna agu la. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tibo le lau harihi, luma hasami na lumarihi hamani, lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai, lele nege bungi. Ladega mama wawogwa wapulichiha, lagu Hesu Kristu wapulichiha, keisi wabureme. Ananiaga wamuti lagu veseri bidarigunya la hun. Luago linsi habu Jesusu. Lugundu, bungi umeme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di bali li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni, luweirigu bungi u le amiri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luago lumagin la bungi li abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wama sun luwiri lene guga, madaru tibena wawai. Anihe da, weri lau wadiheri, gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawatiwa, gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwatiwa, gamalumo magnichagun hamutiwa. Lenye lumuti wawudi, barua mutilonwe Kristu wawogu wa sun adan. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sun awaha la abagari da, jarafa nyuwanya lun, Wonwe furumi e guargu veju luegi Jesusu, lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe da dibai. Itara lian lubaiti, lau ladigini oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Laria hari David tira lerenu bungi.
2: Afinyeti, nijen latinu rehama.
0: Itara ginyeti, afinyeti wa luagu bungi lau meme ligabri afinyeni lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehaba i luagu, lugundu subudi wa muti lwagu bungi la le asara gudu balin hesusu lidage oweni la sara gudu badi wa la ginye uwara luma hesusu aba mela negni wa uwara huma ligibu ginyo lwagu hufule se na sufuri re sunkate lugajara la hagibe dunha iresi birubalin la reini bungi saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweiri gubungi lige maburi ha lubai waruna labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu murusu iseri de inawanya muna dage wabiti sagwei le wasofri rubai lida ibaga lile mahiriti anifureseti lasigrin kama lumu uweiri guni le magumu chaditi la negubai won weiriti anigibeti mati la diga meteni runtiba lun kate le ari huwabai lwe dige lwagun le marihiwabai la diga sun kate le ari huwabai gas girati gama lumu le marihiwabai ligia dura rubai lun sunwada.
1: Segunda Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagu buke aba muna to, muarugu na keiha muga aba kiampu to, mama tu lung lutida. Subudi wa muti lwagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, lwagu anuhi haru la aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to la digun gugiri, aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga, tadura wa gwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kai uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagri da lau ugubu le wawagu bai. Dariti wa mege iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabuse irunya uwegun lun verederu kai uwani uoga ugubu tahu. Le wabuse rumbe lun la sansi ragun wagu bule gagum chadibai furese furese lidon wagu bule magum chadibai. Mowe ga wagie. Bungi wa ranze rubaliwa lugabagari wa ma le magum chaditi. Ani rula alisifiri sandu won keisi achoiruruni lwagu le lumbe veresi biruni. Hemeni giti wa lubai tisun wada. Lausun subudi wa mani lwagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu. Gayara aligiti wafinye luluagu. Gama lumu hemeni gitiwa lausun hamuga himi wamani lumu wigiru ni ugubu le ja ubogu luwodi agana wa lumu wabureme Jesu Kristo sielu. Ligie wafa agube lumu wadigu ni lugunda wabureme sunwada. Ja wagia jebe ubogu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararu mba ligibu ya Kristo lumu laguse ragduniwa lumu leresi biruni kada aba lafaye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigube dan meha le uboa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyu. Afa agwati walun wafinye ragudu ninye sungerigia. Subudi lali bungyu kata wala. Ani aguda batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wawogwa. Wichugunye aba chansi hun lun hasandi ragun hungwa gundanyu wawo. Lugajara la haunabu ninye arufu da atinye haganagwa. Haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gun hungwa. Bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ahin lili hali lubai wawu, lwagu lufule sen bungyu. Ahin ti malu ilun lubai wawu, lwagu hufule sen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungubai. Hilagu ati wa lubaiti sungubai. Hilati Kristu wawagu sungwagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanarigu habagari. Lun habagari dun lunle owebei hawagu. Sara ligia lidage oweni. Lumage lubai tikweton lun lubaru wagon. Manegu wamaya grigi ya kei hanegu ni ya lirahanya ubo. Segun harihiniwa. Luwagu meha abada. Baruwa muti meha Kristu kei hanegu ni lirahanya ubo. Gama lumu mitaran hali gweto. Le lubai ti lidan halibei aba luma Kristu. Aba hali grigia iseri. Gumuha sun kate le binadubai. Labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungi sun kate le. Gaga ni guati o meha luma bungyu ladiga wafigun. Abalona ni Kristu lun lachibu ni wafigun. Gayara lamu ga waranda run luma. Rulu muti wadagmi nuligie won lun waranda ragudu ninya sun grigia luma. Mabagudun lumuti bungyu hafigun grigia. Ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmi nuligie won lun waranda ragudu ninya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha launa habanya Kristu keisi gubairi hamuga. La yumura gubungi guana rigu hun wadagi. A yumura guati walubaiti hun luegin lobad na Kristu. Arandra humal luma bungi. Madigunti Kristu ni aba figou. gamalumon rulumu tibungiu kei kafikonti wawago, lukayara abila veresi biruni lirita bungiu lidagi.
1: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi ideja tinha lida aluadig maribungiu, ayumura guati wahun, lum meresi birun humani lareini itaraguareg, larinha rebungiu tina lererum.
2: Chinuti talo na rufu tingi nareini mu, aba nonuguni. Chinuti lue yuru esefruni, aba nidereguni.
0: Chiliga lilidani bungiu, lum la rufu tingi lareini, aniha lue yuri esefruni. Michuti walebuna la chugeragun niaba, merede lamu gawawadig mari uriba. Busen irgutiwa, warufudu ni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lumbungyo wagia. La uluweni wagura sun lungo wanduni asufriruni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tiagrigia lung heiba haniwa. Hereti wawadig mari lumbungyo, darin luwasandiru onwebu lubucha uwagu. Reidei hadiwa marumo gunga, afaga wage ilamo, arufu da wamuti ginye luago eseribi dutinya la lung bungyo wagia lau laruma wabagari, lau lisubudin linaru bungyo won, lau wagura asun luma wareini, lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai, lau winsi habu le tima timati, lau uganu lana inaruni, luma lau lubafu bungyo wada. Jusu wamuti laruma tena lubuidu igaburi, dando luodi habano waganinyo keilun warara muninya dan le hayabi wabaron. Anihenda ibihatiwa inebese, anihenda anaba waguatiwa, anihenda adimere hoati buidu wawagu, anihenda adimere hoati uribati. Ousera hamutiwa kei jietinya, lausun aniega wamani inaruni, ousera hamutiwa kei ibidinya watinya, lausun subudiwa wama buidu, ousera hamutiwa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Baiha mutiwa, gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa, gamalumu gunda memetiwa, anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungubai. Waduhanyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi won, masansi ragunti wisi habu hun, gamalumu hugia sansi guali hisi habu won. Ayumura guatina hun, kei layumura gun aba ugutili hun lirahini. Lun hisi habu huma won, kei si wisi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha, mafinye tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha, odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga, gayara tifunasa nyin la uwara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba afinyati luago Kristu luma aba lema afinyati. Kage ida tuwara dagua li tempu lubungyu hama guariu. Ani li tempu lubungyu lebima abayi wagia kei larinya gubungyu guanarigu.
2: Naka na ubo hagana gua, eibu ga ume hagana gua. Augo habugyu te hageme nmutini.
0: Furiku malubayi ti hagana gua ginye hama afinyabanya.
2: Disi huma hawe linya abure, magura huma nikata hiye. Aba meneresi birunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
2: Uguye meneranu yu, linya larinya gumu abure bisufi kabafa.
1: 2 Corintios, capítulo 7.
0: Itara linya lubaiti, niduhenyo hisi ya tinyanu. Aniha aburi farama seile ladigu baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun luwujeri iwije wawariwa. Dandu loi wagu bukei tuwe wawani. Haucha wama lu sandu wama ligibu gebungyo la luweniri inebe seile wawagu bailun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madungu ngidi wadamichi lu ni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinyagunye le lu nichugun hidurun. Lugundu keibuga narinyaguni hun tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi luma nanangu nungwa huagu. Labadna kwa sunle nasufri rubai. Sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huajie. Luma gemeha wachili no Macedonio memera agungi diwa. Dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu geyegwa wawo. geyegua tiburibu wao luma idigeri wada. Sereme ibungio, leichugubai gurasu hon ha, magura sumbanya, aba lichugun gurasu won laula chilunu titu. Animama rigu laula chilunu, logu ginye gurasu le, leresi birubai hidangi. Aniega tiwon luagu luenri habusa irun harihiniwa, abahu da gualigia won, luagu hirun, luma, hadigeri dun wawagu, aba tima nagundarun laulira. Lausun hiru guohuma tadiga garda to naburi habonhun, masakri hanti na luagu, gueto, asakri hatina meha furumie, lau nasubu diruni luagu hiru guohuma tadiga garda tuguya luagu fiuda, gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru nindigia lida aba igabri le aubai lagunda rabongiu. Italinha lubaiti, madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dan le wichugu uma lubungiu, lun la yusur ni iru ni le wawagubai, lun wasakri ha. Barulu mutiwa lidon asal baruni. Ani mariba ti iru ni ligia won, ahin ti iru ni le lichugubai ubo, baruti oweni. Ariha humaiti lea susere dubai gueto, lida ge hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungiu. Adigati lun harihini kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patiu, Naugi. Ganyigi dalumutu ani hanufu da guagu dalaun, larigin aba habuseirun harihinina. Aba hemeidiha nau ani aba habaichu nile gadunubai. Lauti sun le hadigubai, aruvu da humuti madurun kuma lita kesi le. Dan lubaiti le naburu habarun meha garda tukura hun, mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digiban li vuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi, naburi habaru luge feng huma ligibuge bungiu, luagu luenri hidiheri wawagu. Lige ragugwa diwa lubai wongwa, laun sungurasu le baruwa maalibai huagu. Onwebu wagunda la warihini luagu gunda la titu, idaragwa huma li sunguguya lunleresi binu gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu, anigunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawamali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gubai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuri habai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la nafinyeru sun suina gubai huagu.
1: 2 Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, niduhen. Busentiwa wabahu dagun hun, luagu larei nibungi hon tila nasun ligilisi, burito lobo wagubu Macedonia. Lausun aba la onwebu, ocha waguni, lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegi Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere giragun hongua le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere giragu hongua won keisi lugunda bungi. Weliti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan na insiani le haganagua. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luagu lederun bungi, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lunti lubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama narinya gunye le kun kei aba gumadi, busenri gutina hasubu diruni hayumaha hahibiri lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisi habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugajara baila wayabi lun warisi dun lida ge lugudeme. Luagu hufule sei naniege naritagun hun luagu kata ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagirubai. Mama rigu lau hatatirun ondara guagda idebesei. adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gweto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu, lau meme ugunda ni le meha huagubai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ayen ichige aba grigye sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichigubai grigye ligie. Mamuri aha lumuti bungyu le uwati hama grigye. Mama lun hafagun mege iguo la diga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gweto anihin huma lun hasuturu ni le he mege irubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni le he mege irubai. Itara luba nyin la uwarani ke itaniya gun lerere umbongyo.
2: Migi ya gotu luma le gibe bai abudu malongu antuguya luma le nibe bai abudu.
0: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni arita guni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lun ya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinya tina lagu weiri la labusa irun lun ya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luwadi gimari lun laburu chagun uganu lagu wasalbara gile. Ani mama regulira, anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida launda runiwa idevese. Wadiginye wadagimanu le lanina ideha ni lun wichugun uweirigun ni lubungi lun ginye walufudu ni lagu busen hama afinyatinya lun hita naguninya haduhenye. Waranseru nyei sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa loige londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamari gligibugen wabureme, hagibugen ginye grigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibe ilueni labuserun le servidun lu kristu won lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagubai, luagu hichugubala sarago idevesei lau sun hugunda. Le aligdahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya aligdaha habugiru bia iduhanyo luege Hesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italia lubaiti resibi humanya lau aba insieni le tima timati lugayara abai la harikini ugirinya hagia luago inaruni la lubuidu vererun huago. Ani lunginye hasubudirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huago bai hadiange ugirinya hagia.
1: 2 Corintios capítulo 9.
0: Lagu londa runiwa idevesei hon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariyegu hon loba waguna Macedonia, lau ugundani lagu aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibei. Ani hibe age Macedonia na raguhanya ginye gurasu lau hagambu lagu luweiri hafagun luma ideha ni le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dale nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aransenyu huma, nyendu digu hanyi hadange Macedonia na numa, hadari raume maranserunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon, huntima laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbai namuria ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragin. Lun ginye hideragunun oustara gdei idevesei le faramase hubai. Itara aransenyo luba idevesei le honda rubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma lagu kate le loguati labunagun logo bai ginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe bai ginye la lubaha. Lunti lichu uka aba hidage keisi la sandiru nitida lanigi. Mama lau magundani ni ladiga larinwa gu hun lun hichugun lugundu hisi habuti bungyu lule ichugubai lau ugundani. Gayarati lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hitehan lida sun katai buiti. Tanihan relerenun bungyu.
2: Edebe hedi sarago hun kutemekinya, areyle tibu sun wadan.
0: Bungyu le ichugubali ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichuguba ginye hun, lugayara baila hedeweha sarago hon gudemetin, keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri dagudini bungyu murusun fulesei le hadigubai hon, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungyu keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini, ani gayara bai hichugun lau tubuidun anegi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe se ile lube honahani hon wama. Weibai etengiruni bungyu. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe se ile hemege lube hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungyu lau lira. Hichuguba uweiriguni lubungyu lugundu arufuda lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubaibai Kristu. Hichugu baginye uweiriguni lubungyu luago idara baguni le hichugu bai hon luma hon sungu bai. Aba mehafuri idun huago la usaragu insi habuni hon luago luweiri lareini bungyu le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyu luago ruhali la aba onwebu idewe say won le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti ubuidun lun wadimure ha luago.
1: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawandu ni libidio niga nao murusun, awanda humehi. Lugundu emeidi tina hao lau aba emeidi ni le lumagnyeti Kristu, lue hamuga higiru ni bungyu, ladega icha hanadun lun abanrik umari. Lun narufudu nun kei aba wuri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufuda tina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun kugunfuli lun rugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri lue le resibi humali bai. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lue le resibi humali bai. Wamaginye, haharunya hamugalum. Afinyatina luago munabunna sigu hao apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lao ligabri nadimweha, gamalumu mabidio nigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulicha ni uganu lana salbaruni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu danungwa itara lun nichugun inebesei hun. Bariti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye irubai nun. Lun na yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai meredet na kei ihirigu lun ni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubalin le nemege irubai nun. Itara linya nafagun lun mama badina la ihurugun hun lida nikata, ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linarun Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidarun bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimureha itara? Ladega funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bungiu. Nadiga meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia ha alu wahabanya luga yara bai la haninya gulwago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristu una balinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristu apostolu hagia. Ani mama kata iterenchati le lugundu arufuda guati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichugu balin larugonga. Lige ginyati hafama rubai ha eseri bidubanya lun keisi grigi ha adigutinya buiti. gamalumu la chilirba beju lun heresi biruni le hadinabe lagu wuriba ni le hadigbe nariya gunya ya hun uwala niaba arita goti lagu la digala lili la nao nadimuri habe hun itara ain harita go hubali itara igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau lunginye gayara la napanta ha murusun dan le nadimuri ha buitin wogwa Madimuri hati na kei ligabri la dimuri ha Kristu. Nadimuri ha kei hadimuri ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapanta ha arufu da hatinya haganagwa lauburi kate lilan na ubo le na panta ha baginye. Kei lanari me bai lichu hau awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu, ha auseru balun kei mikata, ha agayu wa habanya higibu wagun. Lausun nibusi garina lun nariyaguni, weri tibuga wedebili lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua, gayara tiginya nanangu nungua, nadimure hamemenya kei siyaba lilitahu. Harasa ebreu na hagia, au sun, linasio na Israel hagia, au sun. La diga bagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau, lau sun, nadimuri hanyala keisi aba lili tau, dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau, baywa adina sigu hau, dawa adina sigu hau, saragu haliwayasu jarafa na lun nowe, sengu haliwayasu habaitu nina huriyo, lau darandi nefu baiti, uruwa wayasu hichagun roma na wewe nwagu, Aba weyasu hachamu na gunghuri yudibu nwagu. Uruwa weyasu tabulu chungugune ito idabu nadiga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba aliebuluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune nao. Aweyasu hadina saragu luwagu luwadig mari wabureme. Ani luwagu buri weyasu ligia darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hiberutinya, hada nupaisanu, luma hada terencha. Darigu adina nungu walida dencha uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencha hada grigia, aninya gutinya, lagu iduka nyuhama, luweginye, Jesu Kristu, le hajeni. Derete nuwadigi maridu, lau saragu lene guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu, sufuri hadina ilamu, luma magrabu, ayumura guadina, saragu, sufuri hadina lidiliga, luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate le luma buri amu kate, sagu weyu na sandi uni lihuru ni diheri hawagu tila na sun ligilisi. Ahin debili lubai aba grigia, sanditi na kamaha muga au debili bai. Ahin abiriha aba grigia lidon figo, weyriti ni garigo luago. Ahin lunti lubai napantaha, napantaha ba lau buri kate le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi ite, ani luguchi wabude mihesu Kristu, Le umbe lunti la li chuguni wa ueri guni lun sunda subudi lumuti lagu inari ni la nariya gubai dan meha le uburu gunu bai damasuku aba li chugun gumati mati le eseri bidu bai lun uruwe aretasi ouni girutinya lagu buri lubeneri fulasu ligi ya lun hanigni na adoira gamalumu aba naraira wa gudun lida aba faninye lidagi aba lufune deren lubari erun uburu gu Itara linya nesefuru haha burguginye naga niño.
1: Segunda Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grige ni kata lau ladimari ha buidu luogua, lau sun lira, nabaje da guajun gueto, lagu buricata y lemeja la rufu dobe Jesús no. Katoro sirumu gueto, luegi, nanuguniwa lidon lurua cielo, au le afinyebai, lagu Kristu. Ibidieti nu ahin lau sun lubai nugubu nidin, lumu mama lan lau, bungu ya subudi rubali, subudi numuti lagu baruwa na lidon luru wa sielu. Ibidieti nu ahin lau sun lubai nugubu o mama la lau sun nugubu, bungu rigunye asubudi rei. Nyein sielu, le meme girbi paraisu, arufu dati bungu kata inu leburi uagubi sinyala nadimureha nika un ladiga aramu da guati buri kata iligia luai asubudi grigie. Gayara tihamuga napanta luagu narihini burikate ilira, gamalumu sinyati napanta hanuogua, nadimu rehani gulwago luweri mabafu na numa wagua. Lausun aha na la hamuga buse nadimu reha buido nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gama lumu, madigo nubai, lungwa la niyaba anigatina weiri sigu lau larikimina o sigu lau la le lagambu bai narinya gu. Buido buriti bugaha kata ileburi larufu dubai bongi yuno sielo, dari hamuga lung gajara la na panta haluagu. Gama lumu lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kama hamuga aba hiju charunyu nuagu. Liabi kei aba lounagle mafia lung la sufri ragdnina. Uruwali weyasu namuri ya haluma nabure me kristu lung, lagida unisandi ligia nuai, ladiega nabure menu.
3: Anani buma lau nisi yoko, anukuipi witi lira lomba wato nisun asufriruni. Witi mati lari nino bafu huwago, da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili, lung larufu duni kristu lubafu nuagu. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lere guga le nasufri rubai luago neseri bidon lo kristu, lugundu datima le debili na abatima neredun. Osera adina kei aba ibidi ya guatau, lau nadimure habuiti nuogua, ani huguya adiga gudu balinu, lugundu huguya yebe lumbe hadimure habuidu nuago, muna buntina sigu hau apostolu guweiri gutinya haha fala rubanya, lau sunni katana. Lida wadag manu lena digubai lau sarago gurasu hagana gua, arufu duati lau seini luma milagru weirite le na digubai luagu aban la apostolu tima timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi, ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun, ferud na humana luagu lira. Gueto aranse dina lunidi bisidan luruma weyasu, ani mama badina aba ihirigu ni hun, mama nalugu nye lehuma bai, huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigo, ani agubirigu lumba nya hondaragu sensu haba hasanigo. Mama isanigo haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huago, ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luago hufulesei, lau sun genege lani luago lida tima la le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirugu hun, lau sun lira anyahe ariyagu tinya luago abirugu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutu funagi lau aba hadagi grigi ha nauna habanya hun, amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon, auna hau aba iduhe iluma, yegua lumutu funagi titu, ma aba lau wosenu wagia biangu bai, ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa, hafu gaharita guatun luago wa muri hanya la ferudun huma gama lumu mama linya lubarigen lida wadimuri hanya ligibu ge bungyu keisi lanigu kristu sunle ariyaga wa mali wei niduhanyo hisi nyatinya nu wariyagu nyan luunugu hawanserun lida haibugun luma bungyu nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon hafu ga madarirun nubadun agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebe chuni le lumba inichuguni huagu. Nidiheri tina lue na darirunu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswalugu, achuraguni, anabahani luma chagaguo. Lau hafagun lun hawanserun lau huna budaguduninya hidukanyo luege Jesu Kristu. Lau maraswalugu adimureha hawagu hidukanyo lau panto luma lida chagaguo. Nidiheri tina lue lida alame nidi ya bisidon, laniga gudu nina nobungyu te busiga nuhau. Lue ginye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga lumaburi amu lubuyeri uribani le umbai derige guanya la hongu.
1: 2 Corintios capítulo 13.
0: Ani hame luru wa weyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama o uruwa gefentinya luago. Luago meha li biyama nu weyasu humo, veridi numuti ya meha ha adago banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disen na huwa igueto, nariya gunyanya hon sun ha asigi rubanya adagu wa uribani, lagu dame la nidi bisidan lagu lurun wa weyasu, magude mehabu badina la. Busehadun lubaigia narufuduni hun lagu adimuri halan Kristu nidagien. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu, arufu darigu lumuti luenri lubafu haganagua. Inaruni lagu hila lan lagu gurua keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lau lubafu bungu. Itera meme ginye, gafana wa ma lida li debilin gama lumu lagu lubafu bungu. Wawiwa aduba luma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungua ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungua, ibide disa hun lagu anihin la Kristu hida, ahen gubairi guburiba lidin hun lida haucha gun hungua. Agura batina hasubu diruni lagu buidu la lidi won lida bayi waucha gun wongua. Ane yumra gwatna lubungi lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni lagu buidu la lidin won lida bayi waucha gun wongua. Busen rigutiwa lun hadigu bayi la le buidu bayi lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidin won lida bayi waucha gun wongua. Ladiga sinyati wadigu ni kata muwarati luma inarani. Luidigie lagu lufule se inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubai. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuidunu sun suina gubai. Naburu nyugara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lumerede bai la nauseru nun segun ubafu lelichi gubai bungyu nun lun nideragunu mama lun naguni chagunu. Gwetoti niduhenyu, gunda huma, aluga huma lun habui durun suin suina gubai lida higabri. Ragu huma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu, luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhenyu lida afinya ni hun. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu luma linsi habu bungyu, ani huma la sifiri sandu, itara la.
4: Ligara da Paulu, Hongalasiena, kapitulu aba.
0: Au Paulu, apostolu le mama hanua dirumbugirinya, Kristu guanarugu, luma bungyu uguchili, le asara gudubali hadange hilanya anua dirubalina. Au hama sun waduhanyo luegen Jesu Kristu haa numabaya ya. Waburu hanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligilis to galasyebo. Ibiha huma areini luma darangile luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara laamuga wasalbanu lidage lubafu vuribani lelana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyo. Weirigu ni lubungyu lunsun da itara la. Weiritu nanigi lau lufudesen higiru ni bungyu leagua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidun amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyingi aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu lwagu tia salbaruni amu luwa ili apulichia wa maalibai inyera waguwa la. Kei meha waninyaguni aninyaga numuti gwento. Le apulichia ti amu uganu lwagu tia salbaruni hun luwa ili resibi kumalibai reide ila labu ge inyera waguni. Dan le naninyaguni le mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie, busentina neredenu buidu ligibunya bungyu, busentina funagia neredenu buidu hagibunya grigia, lunhamuga ligie la nabuse rumbai, mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busentina hasubu diruni, niduhenyo, lwagu gano la lwagu tia salbaruni le wagubai napulichiha, mama la hadange grigia liabi, mama lumage niaba grigia nibihe, Jesu Kristu guanargo, asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuligidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali dalinya la meha la narime neibahania tilana liliglisi bungi afago au lu nagumu chagwag dininya. Lida ligabri hagumfiliru kuriyu luma bungiu segigwa numutia meha sarago hadange no paisa no ha madise guati hagura honuma. La diga dereg datimati na meha lida nagumfiliru lau hagabri nagichagu. Gamalumu anua diralad na meha bungiu lubarange nagura hon lune seribidun lu. Aba lagua no nu luago luenri lareini dambe il labuseru. Aba la subdiragudini lirunu luna pulijani ugano lan na salbaruni hong ha mama bay huriyo. Ani malig dahantina nika uma midi au Jerusalem arihanya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu larigin ligia nidi Jerusalem ligia ti nasubudiruni Feduru aba nerederagun keinsi weyu luma marihin tina amu hadagi apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu ninaru hau ligibuge bungyu luagu inaru nilale naburuha boihun. Larigin lira aba nidi lobu agun Siria luma Silisia marihi hamagi dina meka wadukanyo luegin Kristu hatidan banya liliglisin Kristu to lobo wagubon Judea lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishinye uganu lani na afiyani le meha labuse rubay lagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigun ilo bungiyo nuagu.
1: Galatas capítulo 2
0: 14 irumu larigin

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Salvaroni. Ha subu dirua baña ke si abutigu. Lau sun meberese na lau katanya no la ladiga masue si hanti bongiu grigi. Michu guntinya abutigu hagia niaba iseri luhuyeri arufu dahani nun. Lubara gen lira subu dirugu hamuti lagu bongiu la ichugu balin wadagma no le lan na la purijion uganu lagu tia salvaroni hong ha ma banya huriyu nun. Itara keibu gal lichuguni wadagma no lun feduru lun lapurijani uganu meme ligia hong huriyu. Ariha umali luagu bungi meme la le na dagi meimbei lidange feduru keisi apostolu hada huriyu. Ligia meme la ginye na dagi meimbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyu. Keisi subudi lani Santiago feduru luma Juan ha anugu banya kei weirigu timatinya luagu bungi la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu. Aba hichuguni hahabu won au luma beru nave. Keisi hanigu lida luadigi mari Kristu. Lau ginye gunda hama lun wodi nadagime hageira hama bain huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubai nadigun lau saragu gounigi. Dan le lidi bain federu uburugu Antiochia. Aba nadenha lun ligibuagun. Lugundu mabuidun la le la digubay. Furumi ye meha, houti meha hama finyati ya ha mama bain huriyu. Ayinti larigi ha childina grigia lonaha Santiago, aba lagumes lerun feduru adiseta hawoi ha mama bain huriyu. Aba megi halila hama, la diga la nufu de loe le gayera bay harinyagu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu. Aba huwaradun luma feduru lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwaradun beru nave hama lida kate ligia. Dan le narihin boy luago maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha boy uganu luago tia salbaruni. Aba nariyago lu feduru ligibuge sun adamurini. Buguya le huriyu babima andunya kei ha mama bain huriyu. Idali nyati babusa irumbay bafosu runinya ha mama bain huriyu lunhabagari du kei huri. Aba nasigiru ariyaga hon. Huri wagiye lumagi wagura hon, mama wagiye gafikontia kei ha mama banya huriyu, ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo baila ni aba arichara guti, luagu ladigu ni le lubai bai lurudu, lauru gubai la finyeru lagu Jesu Kristu la richara gua. Ligie ginye lebu bai wa finyeru lagu Jesu Kristu, lun gayana baila wa richara gun lidangi afinye ni le. Mama lidangi wadigu ni le lubai bai lurudu. Lugundu uwa bay niyaba arichara guti luwagurugu ladigani le lubay bay lurudu. Itara linya lubayti, ahi waluhanya lubay verederun richagu ligibuge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu. Aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubay Kristu. Wa mitarati, ladiga ahana aginichagu wa aba kate, nyingie naransira guay, au guanarigu gadunu bay. Au luigin li lurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubayiti au meme abagari da, Kristu khali abagari da nida. Ibagari nabagari dubai lida nugubu, nabagari dunye lau sun nafine, luagu lirau bungyu le hinsi nha bubai nu. Aba ledere gira gu lungua lun lonwe nuagu. Mabusa irunti na lubayiti, na maharun lun lareini bungyu, lugundu lunha muga gayara la larichara gun grigia lau lagunfliru luma lurudu ligia uwa tihamuga hula lonwe Kristu.
2: Galatas capítulo 3.
1: Galasiana ibidi ya gotau kasa abinyara gubadu lida meha wapulichi ha hun arufu da wamuti laniche gu lonwe Kristu luagu luguru wa hun furangu aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfliru luma lurudu heresi beresi firisandu, odi luegi hafinyeru lagu le hagambu bai lagu Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin, gumesetun eibuga lau lubafu si firisandu, gueto busentun heibugu lau hubafu hungua.

0: marufu da hangili sasun le hasufuri rubai hun, arufu da ha le lamuga hun. Dan le lichugu ni bungu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagwa, kasa wagu la digay? Mama luagu gunfuli humani lurudu la digay. La digun bali lugundu afinye huma luagu gano le agamba humalibay. Harita gua huma luagu abramu.
1: Afinya ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba aguguri richagwa.
0: Ligia lubai ti huguya, lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagiela ladiga wagumbanya abramu ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyu, lubara megiwa, lulagu nyembanya la hadangi ha mama banyi huriyu, arichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni uganu buiti lun abramu, lubara megiwa, kei si buruanyu la tida liliburu.
1: Habini ruwa ba sunecha ni ubo wa gubidanga.
0: Itara linya lubaiti haa finye banya, biniwa tinya uwara luma abramu le finye lubai luagu bungi. Haa finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linye ragun bungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
1: Inyara wakua tinya sun haa magufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba, arichara kuti luagu lagunfuli runi lurudu. Lugundu tarinha relerenu bungyu.
1: Harichago wabanya logu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
1: Le agufuli rutisun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu. Aba lanigni inyara waguni luo gun. Bewenya guwa lida le longwe bay luagu guruwa. Lugundu tarinha relerenu bungyu.
1: Inyara waguwa tisun le adara wagu bay luagu guruwa.
0: La suzere dube lira luga jara la ginye. Heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le farama se lubai bungyu lun abramu lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi firisandu le farama se lali bai bungyu. Niduhanyo, nichi ga aba kempu lukun lidagieti habagari grigia. Dan le ladegun wugiri aba daradu, aba la seini runi, uotini aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba frama se lun abramu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anrigu grigi, le Kristu. Aniha le narinya gubai, adiga tibungyu aba daradu luma abramu, aba lacho uruni gama lumu gadir san darandi irumu larigin. Aba lichugu ni lelurudun lu Moises, lu lafuna wagudu ni hon grigi, ligia daradu le meha, ladigu bai bungyu luma abramu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba lurudu le, nyumbu yubai gadir san darandi irumu larigi. Lun ligiru ni lani bungyu farama se lun abramu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, agunfuru ni luma lelurudun Moisesi le farama se lubai bungyu, mama li hamuga aba farama se, ahinti le, lichugu bai bungyu lun abramu, rulumuti lun ladiga farama se lali la meha lun. Kati un leseribda lurudu? Nyumbiti lurudu ligia laligia lun, larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun abramu, leginye umbe lichugua farama se ligia. Rulumuti bungyu lurudu kon angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye hati. Gama lumu, memege inuti abuye hati lida, aba arigunye la grigi, ani aba arigunye bungyu. Larinya gunya funagye le luagu mura dun la lani bungyu faramasei luma lilurudun Moises. Mama linya, lun hamuga rula lurudu bagari won, gajarati hamuga hayabi grigi ya lun harichara gun lau hagunfli urni le luboibe lurudu ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungyu tida lererun.
1: Sun grigi ya labu genyanu lubafu figo.
0: Lugajara la heresi biruni ha afinye bai lagu Jesu Kristu faramase le lichugu bai bungyu. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri irahunye, dari liyabi Kristu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni, mama adi wa labu ginye launi girun lurudu. Lirahun ibungyu sunhu guya luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu, lau habadi sairun itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu kei tau iseri dugu. Mebede senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau linda nyadun la aba luma Kristu Hesusu sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu ladiga wagun Abrahamu huguya heresi birubai ginye le framase lubai bungi ulun Abrahamu kei halagante.
2: Gálatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusei lumbe naniego. Isani nirogiri le lumbe le resibiruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusuni luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin girigia onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamei lalagante darila chilir dan le liridubai luguchi lun le resibiruni. Itara linya ginye la susere dun wama. Da meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu. Da le lagunfu lirumbai da, abalona ani bungyo lirau le agura hobai titage aba wuri, aba liabi kai huriyu, labu gen liluru du Moisesi. Liabi bai itara lun la sagaru niwa labu genye ginye luru du ligia, lun le resi biru niwa bungyo keisi lirahin. Keiti lirahin hadiwa la bungyo, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri legia wadangi.
3: Bungyu baba.
0: Mama adibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungyu. Ainti lirau bubai bungyu, garicha tibu lun alaga lidagia Kristu. Dam meha le ibidia gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi ladun la bungyu, ida ya luba saa kayara la harita gun lunya hicha gun hungwa kaisi damuni labu gion lurudu lumaburi igaburi le mabafu bailun ladigun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyo, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagimanu le nadigu bai hagana gwa lun ni kata. Niduhanyo, ayumura watina hun lun itara huma kai au, ladiga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uriba ninu. Kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tidan lun na pulicha ni ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun. Muna bunti hanigini na luago lira. Lubarage lira aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli. Kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandiru bai nuagu? Gayara ti hamuga narinya gu luagu ufulesei luagu ahin la hamuga meha gayara ati hasagaru nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Bueto haga ni hadina funagie luegi rigu narinya gu ni inaru ni hun. Weri ti huama hongi rigi ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba le habuse rubai lung hadis da gudunu wawai, lung hau halilame heberesera. Buiti lung hebereserun hau amu lau lubuidu aritaguni, ani lung ti hadiguni sunwa da mamarigilida anaha la huma. Nirahunyo nasufrirunya igarigo lanina agarudini huago, ani itara meme nuba asufrira darime lung harufuduni luago anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lung anahen la huma gweto, lugayara la nadimure hahun lau amu luwujeri. Ibidine tinu kaba la narita guwa huwagu. Huguya le busembe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nu. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinya hali luagu garahani la meha Abrahamu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni letira idamuni, itara linya lagura hon kei hagura hon sun irahani. Ahin letira to maabo idamuni, lagura hon lun lagunfliru balan le framase lubai bungyo lun Abrahamu. Aniha larinya gubai sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya ububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbai idamuni la. Wubu le sinai, lige agarubai lida flasu le giribai Arabia, ani lige Jerusalem bai gwento, ladiga uburu guligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahinti Jerusalem le sieluna mama idamuni ligia ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bungiu.
1: Gunda goba uri marau hui tuto marau. Wago abala ugundani buge ele bidye bayagari dunibun. Lugundu gibe timabanya tirahin to mebele sen wabu ngawo sikuta uri to gamaibun.
0: Niduhanyo itarahinya kei isaku. Kuguya irahani ha furama se lubanya bungiu, ita ya keimeha dan ligia, isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumi ya gwaragu agura houni, eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dungueto. Kate isa tania gube lerenu bungiu, tarinya hare.
1: Bogabo idamu ni lau sun tirogu. Lugundu sinyeti gafara la tirogu idamu ni lida alaga aluma tirogu to mama bo idamu ni.
0: Niduhanyo, mama lubaiti tirahunyo idamuni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamuni.
2: Galatas, capítulo 5.
0: Se fula diwa Kristu, lun libre badiwa la, direg dagua huma lubaiti lida libre ligia. Micha aguaya huma hungua idamuni me. Agamba humana, au Pablo aniangatina hun luagu ahun la icha agua hungua, Labugion echuni lalan na seini luagu ugubu. Meseri bidumba i Kristu lun ni kata hun. Naninya gayali lun furumi ya gwarga uguri. Le eresi birubali nseini luagu ugubu. Luagu lun tila lagunfli runi lurudu sun suina gubei. Kuguya le harita gubei luagu richagu wa huma lau hagunfli runi lurudu. Igira huma li Kristu. Dise edun lua ilareini bungyu. Wagia lau lubafu sifirisandu luma wafinye. Hemeni giti wa luagu wa richara gubala, ahin lida nyadi wa lubai aba luma Kristu Jesusu. Mala tiweresi biru niseini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busei wabai luma finye wama luagu Jesu Kristu luma lungu warufutuni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubali lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubali lira. Mabule ida humei luagu resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwa ruto anyonda wa gubon lau. Hemeni gitina luagu wabureme, luagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitu baibungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inyin la. Niduhanyo, ahi hamuga apurichi hatina luagu lunti la heresi biruni grigia seini luagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga napurichi hani seini luagu ugubu. Mariba ati hamuga labri hadimure luagu tilonwe Kristu luagu guruwa hon. Ainti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresibiru ni seini luagu ugubu. Gunda ati na hamuga lung hasafun ragun hongu. Ainti huguya niduhenyo agua ati bungyu hun lung libere badun la. Manega humairigu linyati libere ilun lebu na megayara la hasigiru ni ugunda ni burilela na ubole. Lubaragian lira, seribi guwa huma huni wagwa lau insi ya habuni. Lugundu lida agumadi le lagunfli rasun lurdu.
1: Insi ya la agrige bila dibun kaisi bisi ya guwa bungu.
0: Gonigi huma, ahu agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le naniya gubaihun. Abagra de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun ti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbe hadig ni kate li habuse irube yebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lube adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatin hama gua mamari idunga, ada guatinya burikate ibijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, kudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga niguo luma emeidini, mene guti haganyidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, Fane nguwagi da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amuburikate ilenege burile. naninya gunye khun kai naninya gunye lubare magiwa lwagu mebelu nu banya la ha adig balin kate le lidon la ruwe ha bungyu ahinti igabri le chug bai sifiri insi ha buni ugundani darangilo gagura sunni arei duni lubui dun igabri uwara guni unna buguni ragugo unguo uwara guati buri igabri le luma furumi ye gwari gulurudu halani gubanya kristu dagwa hamali sun la yuma haluma luama habu ugrigu luagu guruwa. Itera kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tigunye wigirun lun la donde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaga nigo nigi mugo waganagua.
2: Galatas, capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali la aba hidage lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insi habuni. Lun ti gine gonigi gua huma hungua lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua lun hawanduni hihurgu itara luba hagunflirun luma lelurdun kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua lago weiri gula ani nikata ligia leyeda gunya lungua. Kadaba grigia lunti laria gun lungua ida linya la ligabri lauserun. Ahin ti adarira go lungua buidunyu gayara ti lanangu lungua lago le ladigbe. Metenirunga lun le hadigbe amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in larufu da hoa lererun bungiu lunti la farin hani sun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua, uwa tia digi ti bula la ubungyu, le labuna go bai girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gua aba girigia katei le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan na onwe ni lun. Ahen abuna gua aba girigia katei le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubahani le lan na ibagari magumo chaditi lun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagwa diga ikate le buidubai, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame le la chuliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la, honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwei na muletera le aubei na burika hun gueto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lun rugu herede nun bujitu hagibu ya huriyu. Lun maiba honi wa hama luwei gini hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri gini la lonwe kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu, madigi hamuti sunle larinya gubay lurudu. Buseiri gitinya lun huguya la iresi bire seini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuse irunti na napantaha nika wagu, abarigini kate wagu tinadimuri hawaidi, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wa wagu, luagu lugurua. Lidage lugurua Kristu, hilanyu linya kate le lana ubou, nu ani hilanyu ninya ginye lu kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini, luagu ugubu, lumo mibihi wabani. Lege begibai, lu iseri wa magrigia lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungyu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabude mehesu Kristu sun huguya itara la.
4: Ligara da Paulo, hon Efeso na, capítulo aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungyo. Na buri ganyo garda to hon, uguya ha lani gubanya bungyo ha afinya ban luago Cristo Jesusu, lida uburugu le Efeso. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungyo, luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairi guni lu bungyu, lugu chi wabude me Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabude me Jesu Kristu, binila adi wa lau sun luwujeri abini runi le siya luginyeti. Lubaragi bai meha ladigani bungyu ubou, anuwa dira lumuti wa lun lani gu badiwa la lau le lungbo ila digani Kristu wa wagu. Lung sandu badiwa la ligibu ghe. Uwa ligie me dasa iti wa wagu. Dire ilumuti wa luma ge binaru lau linsi habu, lung leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abai won. Ligie lung ti lubai wichugun uweri guni lubungyu luagu luwairi lareni le lichugu bai won lidange lirag lehinsi abai lung. Ligia afai habai wawagu laulita. Ferudna lei wafigun segun luweini lareini. Le larufu du baibungi uon laulichu gun sun luwujeri subudi luma gun farando uon. Subudi gda lali laranse ha le meha aramu du nyubai uon. O warita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lung buga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sieluwe keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu luma ge binare lung veresi biruni wafana lidan le lumba ilichuguni. Ani sun le lidan nyin lugunda bungiu le adigumbali sun kate kei labuse eruni. Wagie lubaiti le ichugubali we meni gulago Kristu furumie, lung ti wichugun uweri guni lu bungiu, huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lana inareni, ugano le anigubali asalba uni kun, aba hafinyeru, Maku watun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibai. Sifiri sandu ligia, achoru rubalini won luago veresi birubai la alaga le lumbai lichuguni bungi won, dame la salibaruni wa sun suina gubai, wagia le lani gubai, lung linyuruni wa liri luago luwairigu. Ligia dan le lubai, nagambu bai luago afinye ni le hida bai luago wabureme Jesusu. Lumo luago nisi habuni le huago bai hon sunha lani gubai bungiu, Masu tine tengiru ni bungi huwago dan le narita gong huwago lida na furi idolo. Amuri ya tina luma lubungi te wabureme Jesu Kristu, ugu chili wairi guti, lun lichu gong subudi inyu ginyeti hun lun gong faranda humani le la subudi ra gudubai hun. Lun ginye ha subudi runi tima bungi ubuidu. Amuri ya tina luma bungi u lun larugon gadagudini hisamina lun ha subudi runi kala emeni gini le idon bai laguarun bungi u. Luma ida linya la luweiri gu luma lirisi ya lagan le lichu gu bai bungiu hon lani gu haa sandu banya. Amuri ya atina ginye luma, lun la subudira guduni hun ida linya la luweiri lubafu le mebe habai le nadagi meimbei wada, wagia le afinya bai luagu. Ubafu le, ligia meme lila rufu du bai bungiu la usarago ere dan le lasara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura guduni luegi en lonwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, Ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma lougien sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lida le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladiga ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
2: Efesios capítulo 2
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bai haganaba. Ladiga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le agumadi habai garaba liriku. Le nadagi mei bai hadangi ha magamba dibanya lubungiu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luago abada. Afalarei lagubri waritagu. Agumflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubai yebe laburi ha lanari me liganyi bungiu wawagun, keisi ha hibiri. Gama lumu weiriti wagude me luma winsinye lu bungiu, aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidiwa la ladiga wafigun. Salbatun lubai iti lagulareini bungiu, saragada lumuti waginye bungiu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduniwa luma Kristu jagita sielu. Ladegu bali lira lun larufudni luweiri wisye lun luma lareini won lida Kristu Jesusu lida medan le lubai liabi. Ladiga luago lareini bungi wa salbara, luago wafinya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adegu bali. Bungi edewe habali wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladiga grigia lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungi adegu baliwa, Iseri hadiwa lida Kristu Jesusu luma dengu kate ibuiti kei larita guni luma gie binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguya le mawa ikuriju, grigia maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia ibidin gili meha Kristo hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogu dinyadu meha lui lidaradu bongyu hamalanigo luma frama se le labugin ba idaradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidin ega bongyu hun. Ainti gueto ke lida nyadun lubay aba luma Kristo Jesusu, huguya meha le disebe lui bongyu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristo. Barila diwa Kristo lidon arande runi. La diga adiga lanya huriyu hama hama mabay huriyu lung apa meme hama nechani. Ani lida lugubu guana riga gringua lumuti gaga nigo le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lau sumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hama mabay huriyu lung apa banyala lida. Itara linya la digni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa. Aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu. Aba laranda ragudu ninya biyangu bai luma bungyu. Adige ina lanya biyangu bai lung aba arigu hama ugubu. Nyambu iti Kristu aba lapuricha ni uganu lagu ti aranda uni. Dandu hun huguya ha meha dise banya kei won wagia ha meha jarafa banya. Gayarati wa yarafadu lung bungyu lidagin Kristu sun wagia. Dandu huriyu kei hama bai huriyu lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lung ababu la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama ha hibiri, lung luba badun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ihuma, au lea dairuba iluay gen luadig mari Kristu, lung hausera gunhungua kei lung tila hadigni ha umbanya wahali la bungyo lung lani guhama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sunwa da lau lideha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungubay. Aba rigin ugubu, aba rig sifiri. Itarakei aba rig la emenigini le idonbay haguwarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba rig bungyu haguchi sungubay, le hauginye bay sungubay. Nadagimen ligia hau sungubay, ani anihen ligia hada sungubay. Kadaba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubay Kristu lichugun lung. Ligia larima gubay tida lerenu bungyu.
1: Mute tiinyu baru na la nyadu ruti lumago. Aba buri lichugu ubafu hong gregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabay ubowagu. Le arari rubay ligia memeginye le amudei rubay lidon linyu agay sielu lun labuncha guduni sun katei. Ani ligia meme ichugubay ubafu hong fiu lung apostol guhama, hibir lung profeta guhama, hibir lung houdin apuriche ugano buiti lan asalbaruni, hibir lung fadiri hama luma lung maestro guhama. Itara linya laranseru ninya lanigu lung gayara baila eseri biduni buidu luma lung edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lung lida wama aba lida wafinye. Luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lalirabungyu. Itara luba grigi wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wame ke irahunye lumere gula wasansika lung laduru haniwa ligaraba linfurumye gwarga iseri luwujeri arufu dahani lung waburu ha lidon hajeni grigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu yahabe inarini lau insiani lung wawansiru lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lung lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge laguma diha Kristu. Karaba wadage gayarati wideragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawansiru sungube lida waibugu luma Kristu awansi wagia me lida insiani. Aniha lubai tikate le naniengubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagari du kei ha ibidin habubanya lubungi. ha bagari dubanya uwara gua luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina, uwa ti bagari le nyumbi bai luma ge bungi uhada lugundu ibidi tini kata hon ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari, derege guanya hongu wa lung feri di guo, adiga tiansun luwujari ibijei lau ugundani. Ahin ti huguya, mama linya hafurenda iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu, lau lidan huma aba luma, furende humuti inaru ni le lidan bai. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun, lunti higiru ni le mabuidun hali bai, ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri ladiga bai bungyu kei ligabri guanariga, lida iricha le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaru ni hama hibiri gu lugundu lumege gu abameme ugu busun huguya. Ahu aganida mafigon huma, male dalaweyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kiberubai hebe liberuha, luadigi marida lau arumani lun la griya gun lungua lung nye gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinya. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, gudeme buhuguya mehumagua, ferudna gua huma humagua, itara kai ferudna lanu bungyu lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
0: El diango ni hubai bungyu ha hisnya tinyalu, haucha huma haje hani. Hisnya gua huma huni bagua, itara kai wisnya dun lung Kristu, abaledere gera gu lungu awagu keisi ideve sei luma adagara geduni le buiti likeme lu bungyu. Keilani gu huma bungyu, mon lumuti ni lun hadimore ha luagu salufuri ni amu luwujeri ibijei le ni igadu. Mavie la hiyuma, maniengu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabujitu tiburikate ile, lubara gelira, jusu humai hiyuma lun hichugwe tengiruni lubungyu, subudi humuti luagu le la agamari duti mamari idunga, o ladiga la burikate ibijeti, o labagari dun lida igadu, le itara baikei la nguni wa irisini kei bungi. Sinyati gafana la lida la ruwe ha Kristu luma bungi. Uwa la niyaba ayedutun lau dimure imalati. Lugundu la diga burikate iuribati le, laburi halanari meliganyi bungi hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itara tinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingweto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugunga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibu gubanya lida la rugonga. Grigia hagia areida tinya, suruti habagari, hisinya ti inara ni hon. Haucha huma hafurende iruni kala hisinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati leha digu bai ha lani gubanya luburiga. Sagari guhume lidon la rugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu burikate ile hadigu bai aramu da guarigu. Gamalumu ari huwati sun kate idanle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wagubai.
1: Adagu duwa ba bukuye le arumu bai, saraba kata giginani, aba me larugonga dagudu ni Kristu bawa.
0: Goni ki huma lubaiti buidu idalinya la hauseru, mabagari da huma kei ibidi ya gotau, habagari da kei chutau, jusu humai kidani lida kate ibuiti lugundu uriba alidani. Mabidi oniga dala hau, haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacha ruada huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalun wabureme, alawa hahumei metida hanigi, rukuma tengiru ni lubungyu ugu chili sun wada luagu sun kate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufu ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungwa bureme Jesu Kristu, لغون دو بغيري تي چيگ دي نباي لوماري اي تاركي كريستو لا تي چيگ دي نباي لليگلسي ها ميمي لغو ببانيا اني كريستو گيني حسال براغل بي اي تاركي هغانبا دي افنية تي نلو كريستو اي تارالينيا گيني لون تي لا غغانبا دي هما ونينيا هون ها مارغو لدا سون كاتي هنسي تا لوماري وغيري لون كي لوين دي ويسي نو كريستو وغيا لليگلسي ابا لچيگو ني لباغاري وواغو لدغو باني ليدا لون لنو ديرو نو لون بونگيو لون لاروما دغدونو لیداگه لی بینادوبای لاو دونا لون مگینه لاو لیررو لون لاروفودنو لگی بگینه کیسی آبا لگی لیسی ساندوتو ارانسنیو اوو گنی کاتا داسی تیتواغو اوو نی کاتا مگی تیتواغو لون ساندوتان انی اوو راگوا توگویامه ایتارا لینا لون تیلا تینسیه دو لوماری وگری لون کی لینسیه لوگو بگوانرگ لون لی هنسیه بو تیتون لوماری هنسیه گواتی لونگو اوو تیگریگیا می برسن تی لاو لوگو بگوانرگ Hogu darigu lumuti gaunigi lei itara linya ginye ladiga Kristu ton liligilisi. Ladiga lugubuta. Ani wagia libiri ugubu ligia. Larinya hane tida lerenu bungi.
1: Ligia ligi ubailuwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari ya tituma luma. Aba mihayo ilu itara ama kai aba agugirigi.
0: Ani aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Ani ya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya gunya ginya dimure ligia lagu kada lan aba hidage lunti lan hisia ta lumari lun kei linsia go lungu. Lungin inebe la tumari wuri tum.
2: Efesios capítulo 6
0: Isanigo, le lun behadigani kei si afinya tinyan lun gagamba di huma hon hagubrigo. Lugundu ligia richabe. Aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungyu le anegubai buiti won lao wagun fulirini
1: inebe la buku chituma huu chungu lugwibu la tabu ani wejife ligia mebibagari ya uo
0: huguya agubrigu magani dagida humanya hisanigu agiri ya harigu humanya buidu laugagamba di hama arufu daheina hon kei labuse iruni wabureme ubuenrigu gagamba di huma hon hiyubu dirigu ya ubo wagu lau inebese lau duwari Uwadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lunu Kristu heseri bida. Seribi humanya buidu mama ligudan le arie guhanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseri bidu tinya lunu Kristu. Adiga ina lugunda bungyu tau sun hanigi. Adiga humai uwadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lun wabure mehadige mama hun gurigi. Ladiga subudi humali lau kada la aba hidage. Dandu idamuni kei libere tinya la fayiru bai la wabune mesegun buiti le la digu bai. Huguya iyubu dirigu, buidu la ginye hauseru niya hubuengu masia dira humanya. Haritago huma lagu dandu la huguya kei hagia labu genyadun la laguma diha wabune mele sielu bai. Ani aban la lau la nigu niya bungi usun girigia. Gwetote ni duhanyu here huma lidanyu aba luma wabune me lau lubafu le mebeha bai. Dogu mo sun dogu to lichu gubo bungi hon sun lani gulun direg da gu huma lwe leye da gu nun mafia. Lugundu mama hama girigi ha lau tinya ugrigu luma abun wagin da gua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uriba ni jagata inyo wagin da gua. Luma hama gumadi luri dugu luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Raguhu mo lwe ti sun dogu lani na asudarahani to Lichu gubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meweju le uriba bai. Ani larigi me lasi giri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lao inaru ni keisi lao aba beli tele girago umuti buidu luago hiranagua. Arei duwanyu lao isuru ni kei lao kate le adora gubai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lun hapuricha ni uganu luago ti wasalbara gile le ichu gubai darangile. Kaisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugin sun kate, barihu mei hafinye kei larigu dani sudara li dandina ligibugi. Lung harara munu sun gimara durungu atuto la chuhavo mafia huagu. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dauru ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichigu. Barihu mei me lerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumurago ni lubungyu lun liderago nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma a furia ida kuma hawago sunha lani gubanya bungiu, a furia ida kuma ginye nuago lun lichugu bungiu dimure inu dan le na dimureha. Lun ginye na dimureha lau manufude lun nasubudira gudni uganu aramu dagwati le luaguti Kristu. Auna halad na bungiu lun na purichani uganu le uwe ginye bay na dagruwa gweto. Afuri da huma lun na purichi ani ugano le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon le idera gubaliwa buidu lida luadigimari wabuleme. Ligie ba ijiga ugano hun nuagu luma luagu le nadigubay. Ligie nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la lun lichugun digudago hun. Rula bungi ugu chili luma wabuleme Hesu Kristu darangila luma insi ya ni lau afinye ni hon waduka nyulwege Hesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga insi ya bubanya lumu wabuleme Hesu Kristu lau aba insi ya ni le masansi ragwaditi. Itarala.
4: Ligara da Paulu, Hon Filipuna, Kapitulu, Aba.
0: Au Paulu luma Timoteo. E seri bidutinya wagia lu Hesu Kristu, waburu hanyo gara da tohun. Kuguya iduka nyuha Filipu banya, luma ginya honsun alidi hatinya hama tabu tigu ligilis. Resibi kuma areini luma darangila luma ge wagu chibungyu, luma ge wabure me Hesu Kristu. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyu te, sun adana yumra gu lumu bungyu huago lau ugundani. Lau narita gu lagu luweini hidera gu nina, Aburu chagwago de ugano lelan na salbaru ni luma ge furumi eti weyo chulu luma weyo le ugunyewe. Choro numuti luago bungi ulan le agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida. Lasigira mee bala adige darime weyo le liyabi ngile Hesu Kristu. Richati luna rita gu huwago itara, lugundu barunu mutu tida nanegi. Ladiga gafana tunuma lida lareini bungi dandu dan le furisun lugunyadi nalan. Kaisirigu danle nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huwago lau luweiri insi nyehabuni le lichugu bay Hesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumuragu lubungyu huwago luntima la weiri du insi nyehabu lida subudi lumagun farandu lida sun kate. Lukajara la hanua dahani kate le buidu bay sunwa da lun habagari du harumanyu. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricho le lichugu bay Hesu Kristu. Lun lichuguni wa uweiriguni lubungyu luagu. Niduhanyu, busenti na hasubu diruni luagu kate ilambu dile susere bay nu, nyumbu ihali lun lideha lida lapulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubay tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luagu nado irinya la lueginye neseri bidun lun Kristu. Hati hibiri iduhanyu, Lau harihin luagu nado irunya la, luegnya na purichi ani uganu luagu Kristu, ragukanya nigi lunha purichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luagu Kristu. Inaruni luagu anyahi la adimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga. Buse hagia hanigini nya, girigi ya hanigume. Ahanya hibiri, hapurichi ya luagu Kristu lau lubuidu aritaguni. Girigi ya hagia, luagu nisi habuni hapurichi ha. Lugundu subudi hamani luagu rulad na la bungiu lun nagendagu luagu ugano le lanina asalbaruni. Ahanya hahibiri, mama lau hanarin hapulichiha. Lun harihini wa weiri guhadigai. Luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimuriha. Ani gunda atina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefuruni bay la sun kate ilenu. Sereme iluha yumra gulubungyu nuagu luma ladiga lidera gunina lani Hesu Kristu sifiri. Kate ilena buse irubay luma le nagurabubay lun madigu na ni kata lun hamuga na negu busiga nuluagu. Gayara adiga lamuga nadimuri hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuagu gueto kei sunada. Winwanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari duniba inu, aganye iruni ligie oweni. Ahinti gayara luba inasigiru nadagime luagu ulufulese inabudeme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nye linu kabala nanuwa daha. Ladiga nachawa honya luege biyangu bay obo. Lida aba obo, buseti na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. lugundu buiti mati amuga lira nu. Lina leaba obo buiti mati hun lun nasigiru abagarida. Ani kei choru nani ikata ile. Subudi numuti luagu neredera meme bala huma lun nidera gunun lun hasigiru hubaru agun. Lugi hagunda runtima lida hafinye. Itarati dame le nagiribu du humu garicha timaha dume lun hagunda run lida Kristu nuagu. Houcha huma lun uara gualali gabri habagaridun luma la rufu daha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihon o ahen disanyu ninya lubai huwe lua gamba riguna huagu. Gayara lamuga na gambu luagu deregu da meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agu asungu bai lida aba lun laburu chagu afieni luagu Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba bai seini lana feridigo hon gama lumu lana salbaru ni hon ani lumage bungyu liabi kati ile. Ladiga Kristu, gajarati mama rigulun hafinye luluagu, gajarati ginye hasufiri luluegie. Huguya numa, lida nyadio aba meme afagu ni, alika kumali meha ida linya la nafagu, gweto agambatun luagu ida linya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayinti rujali luwe Kristu bafu hun luhichu gungurasu, ahin idara go lubalun, Linsin habulun hichugun dugda go hun amu. Ahin gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri. Ahin inike lubai gudeme butida hanigi. Gunda guagda humana. Lau hakano lida uwarani luma insin habuni huma wagua. Ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme saminu. Madiga humani kata hougu warugu lung hanuguni wa wairi. Ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni. Ani buidu la hanuguni amu grigia huay guanargi. Mama rigila kati le buidu bai hun haluha, alo humei ginye le buidu bai hun amu. Itara meme la li gabri hasaminaru kei meha li gabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungu irahu la ligia, malugunti laragad ni lirincha kei bungu. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai, aba ladegun kei ubueni lau lagura hun kei wugiri. Danti le itara hali kei wugiri, aba luna budaguagu dun tima lungwa, ani ladiga lagambadi, aba lonwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uwerigu ni lun, luma iri le uwerigu timabe ilida age sungubay. Lun dame la hagambu ni sunha sielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lun kakuduragun lun, gufese tuguya me sun inyanyay, lagu Jesu Kristu la wabure mebay, lun luwerigu bungyu uguchili. Itara linya lubaiti ni duha nyo hisinya tinya nu. Itara kei agamba humani na sunwa da, danle meha humanya dina la, agamba tima humana gweto danle disena. Awadigi marida meme huma lauduari lumai nebesei dari hasubudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungi uchugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadiguni kei labuseiruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi wala muga duru huwago ni megeiti. Liranganyo humaa muga bungiu haa harumatinya hagana gwa grigia uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datun hagana gwa grigia hagie kei waruguma ubohu. Ragunyo huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwago. Lau nasubudiru ni luagu mama la luagu ni kata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi ni lun la nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idevesei buiti le hichugu bai lun bungiu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya me numa lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu nauna habai Timoteo arihon madise. Lugayara bai la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugu origunyi haritagua mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subuditi ligabri hun luma ida linya la le seribidun numa lida la pulichi hun ugano le lana salvaruni kei siaba isani le ideraguti luguchi. Agora batina lubaiti nauna hani arihon lariginye me nasubudiruni kaba la suseredanu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abaibungyo, lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nona hani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, le hona bai huguya guana rigon nun lun le teniru lun le nemegiru bai. Weriti lalugun huago ani gibeti laritagun la diga hagambu luago lisandi, inari ni luago sandi la meha jarafa lun lonwe, gama lumun aba gudemeha bula bungiu lun, luma nun lun mi bihi na iru ni lawon le nuagu bai, aba larida guagu dani. Ligeti ma nabusa irun bai nonaha ni lun hagunda arun lau harihi ni luma lun maweri la niru. Resibi humai lau sun ugunda ni keisi iduhai luegi wabureme Jesu Kristu, ani hisi hageme sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulu bai yarafa lu lonwe la diga leseribidun lun Kristu, dereye guati lungua mebere segunga kaba la suserda lun, lun leseribidun nun, kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
2: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hon kate ni duhanyo, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa hawai only, haburi adaagu banyaguribani, ha ibaagu balin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lao lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abai lao wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi luagu kate le luagu ti ugubu. Lausun gayara la hamuga ne menigi du luagu. Ain samina luba isomu badi luagu garicha la lun le menigi dun luagu burikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon. Lige neresi biruni seini luagu nugubu, lugundu hada gnieti na harasa Israelina, hada gnieti na lani Benjamin turibu, evreu au luma gen nagura hon, evreu guginye nagubrigu, fariseu meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu, hanari meti meha nemeidi dari neiba haninya afinyatina luagu Jesu Kristu, luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu, uoti meha niyaba lunga gajara lalarinya gunikata nuagu, ahin ti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegi bai nu, barunu mutikei ni kata lu gayara bai la nasigiru ni Kristu. Sigur lau lia, sun kata ile gayara bai hamuga anihan la numa, runu mutikei ni kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile la diga nasubu diruni Kristu, ani barunu mutisungu bai kei ife lu nagani runi Kristu. Lu nadari lagunungu walida aba luma, gueto, gumuha nafa agun lunerederun richagu ligibu ge bungiu luagu lubuidu nagunflinun luma lilurudun. Lugundu barila adina bungiu richagu ligibu ge lau nafinyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kata ile lida agieti bungiu ani luagu afinyeni lanyura. Sun le nabuse enubai, lun nasubudiruni Kristu buidu buidu. Lun nasande unilubafu meme bungiu le asara gudu balin Jesusu lida ge oweni nuogu. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lida ange oweni kei ligia. Mama naria guyon luago chilukat na la lumun lebeha sun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigu bai, nubaro agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyan irun la diga ganyan la adina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luago ibiha nali la sun kata ile, le nadigubai, nabule iduni sun le erederubai arigi, lun nafa agon lun narrigu duni le nigibugnye bai. Lun nachildiru lumun lebeha iba agoni, ani resipi neime le lumbai lichuguni bungiu sielu, lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibai lida wafinye, lun ti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida somu kate, la rufu dubai ginye bungyu kate ile hun. Lau sun luwujeri, lunti wabagali dun uwaragu luma kate ile frende wa malibe. Niduhanyu, aye ga humana, ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichu gubai hun. La diga gibe tinya eibu gutinya kei nania guni hun sarago weyasu. Gueto nania ganyali lau aguiro, luagu laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungyu tebai, apanta hatinya lau burikate ile hamuga lumbai nibusi gari hama lau. Luago rugine burikate ubo wago na harita gua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure me Jesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia, la sansiru bai wagubu le gaweta di bai lu itara la kei lugubu le wairiku bai. Ani la digu bai laumeme ubafu le luagu bai lu litu ni sun kate labuge laguma di ha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligelu bai tini duga nyu hisi ya tinyanu, haa wagu banya wairi la nalugu nugunda luma na fairu waha. Itara meme huma deregu dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia tu masi.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Y dujaño luego.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: En la Abba Luma, Cristo Jesús. La gumo hon kate mi dugeño, samina huma lago sunle inare nibe, sunle gadinabe inebese, sunle richabe, sunle harumabe, sunle gundawabe lao, sunle uagobe buidu la ladimo de hon, samina huma lago sunle buidube, luma sunle gadinabe ue diguni. Falahume sunle rufu danalibe hon, luma sunle recibi humalibe numagi, gumfli huma laule nariagobe hon, aye huma ni gabri, abba me huma la lubungute darangile. Onwe bunugunda lida wabure me lwagu harita guayadun la nuagu. Maria gutina lwagu buli ikumadina layebe. Madari gohinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabuse irutina hamuga harita gun lwagu mege nyadina la. Lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudeme. Subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumi ya gwargu igabri ilamu yebe o kimule. Aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugube ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragun nina lida lene guga nu. Keisi ginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigi meha napulicha ni uganu le lana na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi auna hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidun hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, auna hatunge dewe hani nu lun le nemegirubai ani mamarigu aban weyasu. Mama hamuga nasaminarun lun gubairigu nibihi somu kate, le nabuse irumbai lunti malagawon dun le lunbe hibihine lumage bungyu. Au, resibi naali sungubai luma sigu lau yebe lunbe neresibiruni. Lau le hona habai nu luma Epafroditu igira guati numa, le hona habai nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Aba ideve se ile le resi birubai lau ugundani. Licho gubai lubai tinu bungye te sun lehe mege irubai kun kaisi buri luwe irigun lirisi lidange Kristu Jesusu. Uwe irigun ni luwagu chi bungyu lun sun da itarala. Rukume inu mabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungyu. Mabu iga hanya wadukanyo luwege Jesu Kristu ha jabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
2: Ligara da Paulo, hon Kolosana, capítulo Aba.
1: Au, Paulo, le aban bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyu. Uwera luma Timoteu le waduhe luege Jesu Kristu. Nabirhanyo garada to hun huguya idukanyo ha Kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wago bai hafinyara. Recibi huma areine luma darangile luma ge waguchi bungyu. Sunwa da watengiru ni bungyu le luguchi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidange emenigini le huagu bai lagu le arei duanyu bai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le lagu tia salvaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo. Itara keila susere don hida lumage hagambu ni ladimo rehon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luagu inayru niti la insi habu ni legia. Lege kate le larufu da habai epafura si le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti luagu gajara la meka we menigidu luagu le seribi duba la lun Kristu buidu haganagua. Bariha liugano won huagu luma luagu insi habuni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubani kate le merede ti wayumu lagun lubungi huagu. Luma wamuri ha luma lun la subu diragudini lugunda hun buidu. Ruligie mesun luwiri subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabridun keisi lunti la hagabridun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luir igabui buiti. Lungi hasubu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugayara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi hetengiruni waguchi bungi lagu aranse ladi wa

0: alun veresi biruni wafana lida gele lumbu ili chukuni hong lani gu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida gelubafu luburiga, aba lichukuni wa lidon laruweha lida lehinsi ya bailun, le asal barubaliwa la ulonwe chiba lei wafigo. Lida Kristu larihi wa bungi le marihi wa bai, lige igira mau bai le logi ya bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungi sun kate le sielu bai luma le ubowa gu bai. Dando buricate le marihimbei, ke le arihuobei, lidage Kristu ladege aruihani, gumadi, lurdu buriluma buri ubafu, ani lunginye Kristu ladegeua. Lubarege bei sun kate aninha limeha Kristu, ani lao lubafu inihin lubei sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigud nabei liliglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bei sun kate, ligie furumye bei asara, lidage oweni, lun mowe digia lila. Lun ligia lan lau furumie tiubare lida sun kate. Itara lenya labuse runi bungiu, lun lida abala Kristu lagana wa sun lubafu. Lida ge Kristu abal larandara gudni bungiu sun ubou, da yargu bai lumagua. Dandu buricate le ubou bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uni ligia, lau lunwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lu bungiu, laga ni gumeha huguya tida hanige, ladiga kate uribati le hadigi bai. Ahin tigueto, arandera gdaladun bungiu, lumagua lau lonwe Kristu lun larufudunun sandunyu, madase irunga animadurunga ligibugi. Gama lumun lun tijerederun, diregda gulida hafinye, migirunga humei, emenigine le huagubai, le lichugubai uganu lan nasalberuni le hagambubai. Lige uganu le apurichi hobe lida sungubou, leginye napurichi abai au Pablo. Gueto gunda tina lau le na sufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, gayarati nideragun lau nugubu guanarig lun laustarag duniwa le lungi libe la sufri uni Kristu tuaguli liglisi to meme lugubu. Nyubu ihadina lun ababadina la hadagi ha, eseribi dubanya hon lanigo Kristu, luago wadagmano le lichugubai bungyu nun luago hufulese. Lunapulicha nilrenu bungyu hon kei lubudubu, uganu ligia, kate le meha aramu danyo lubai bungiu lumage saraguda. Gama lumon gueto, subudi gda laali hon lanigu. Hon labusera bungiu la subudira gdini luweiri irisine le lida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweiri gunile lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wapulichiha, eberi diheina, Arufu da hawagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu. Lung warufu du ninya kei girigia richagwa tiyan ligibuge Kristu. Ligen nuwadig maridu mbae. Afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luago weili la nafagu huagu. Luma hawagu afinya tiyan ha laodisea banya. Luma hawagu sunga finya tiya ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yuma ha lun gagura sun huma tida hanigi. Lun lida huma aba lao insi ya habuni. Lun gunfaranda humani linaru bungi buidu buidu lun deregdago huma lidan le wagwe hafinyira. Gajara alamu ghasubu diruni laransi ha bungi le meha aramu da wabe le luagu ti Kristu guanarigi. Le ida bay aramu da nyula sun lichu au luma subudi. Naniya gwenye buri kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lau buri dimure buidu buriti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gajara lan hamuga harikinina, anaha inkuma lida nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lida nyan la dan sun kata ikuma ani deregdago hinya lan lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lau sun hafinye luagu, lun ti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunye la hibagari luago. Direg dagu lida hafinye itara keisi larufu da honi wa hon. Lau etengi runi lu bungiu sun wa da. Gonigi huma, migira guagu da huma hongu wa hon ka busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kate le karufu da habai. Lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lanina ubo le. Ladiga buin linya Kristu lau sun lubafu bungiu. Ani huguya dayargu hadun lida bungiu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Lelichigudina boy sun ubafu luma gumadi. Laugnia lida nyadin la aba luma Kristu, kaisi gubairi gurasibi humali la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira, le aubai hasalbara lidange igaburi lanna figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinye luagu lubafu bonju le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bongyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ahinti gueto, ruhali bongyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida gnyebe ferudna lani sun wafigo. Ani gumugwa gida lehi wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dini bongyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bewawago lau ladara guni luagu gurua. Ganye lumutinya Kristu bafu buri hama kumadi matinya dan le longwe bai lagu guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye giridigo, aba lanegu ninya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun lagu burikata ile lumbai heigini o le la lumbai hatuni, o lagu lamburi fedu le harita guagule lagu iseri rumu, luma iseri hati, o lagu lan luwe yuri emera aguni. Sumburi kata ile liyawa diriguni le lumbi liabi, Kristu ligia linarumbi. Migira guagda huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhuwe. Weriti hadimuri ha luagu nege buri kata ile ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongwa luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu le ichigudina. Le awansira gudubalini ugubu lau lichuguni kada omega gulita lubara keisi labuseruni bungi. Ainhiladun lubai luma Kristu kagi uwagu habagari dumbi kamaha muga lani gugidun ubou. Ichagwa hungu wa lun ligabari ubou lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
2: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburikate ile gagumu chaditi lau la yusurun. Ani mama amu kate ilue gumadi buri luma arufu dhani lehani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani burikate ilani nasubudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru duburi ligia lun lerederu ninya grigi ya lue ilhadigani le harita gubai hadigani.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ainti saradun lubai luma Kristu, alua humai buricata ile lana cielo lenyen lubai Kristu nyun luegi lonvere bungi. Samina huma luagu buricata ile lana cielo, mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungi. Kristu hibagari beile timati, dameti lagiri budun, hachila agubaginye luma, aba mei gafana kuma lida luwe irigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubo le. Uwa lani aba hidange agamari duti mamari idunga, madegun huguya mekate iwieti, mafalara humai luriba haritagu, igira humai me igaaduo, le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Lege burikate ile labri ha lanari meliganyi bungiu kontra ha magamba dibanya lun. Huguya, adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isun buri kata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimuri vijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubai. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungi uguanarega le adigubalin, darime hasubu diruni bungyu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyu huma o mama huma huriyu ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machula aguntinya idamune o liberetinya, Kristu ligia sun kata ibai, ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lu bungyu ani anua dahaladun lun lanigume, itara lien lubaiti abagari da huma keisi lanigu, lagudeme habu, areiduni, unabuguni, gagambadi, luma gagura suni. Kaguna suhuma hubaru wagua, ferudna guahuguya mehuma wagua, itara kei ferudna lanu Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lege kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruei halali danangi le Kristu tida hanigi, la diga ligie laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu, abagari deina lau darangi le, geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi le gumuti, Arufu da huma huma wagua, everi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremu ka lau luweiri gubungi, lau etengiruni lung tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga o le la harinyagu, adiga huma ilung hichugu inebese ilung wabure me Jesu Kristu, etengireine bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hong humarigu, Lege kate buiti le lumbe hadig ni keisi afinya tiyan lago wa bure me Kristu. Ugirinya, hinsi ha ma humarigu hun, mausera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hinsi bai lumbungu. Agubrigu, masagira guala haguma diru ninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hun ki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigu danle ariyagu hanya la hun, Lung herede no buidu hagibugi. Adiga humai sunwa da tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumio garu kate le hadiga. Adiga humai lau ugundani kamaha muga hadigin lungwa bude me Kristu mama hun girigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lungwa bude me Kristu le habude me le tima tima ti heseribida. Ahinti le adigati uribati le resibiru bai la fai ruaha uribati le la digubai ani aban lau la nignia bungyu sun girigia.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausira humanya la uarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta siyalu. Itar meme huma, Afuri ida sarago, agago duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawago lun ladaro bungyu bena waba lun wapuri chanyugano lelan na salbaroni luma lun wasubudira gudunye laranse ya Kristu le aramu da guabe. Le ginye uwe ginye bay nadaruwa. Afuri ida huma lun nasubudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu huma ihidane lida kate le buidubu. Lunti gunda wala lau hiyanu suwada, lunti ginye semela, lunti ginye hasubudiruni ida lubala haunabu ninyo grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuwagu hun, hinsinye tibugiri ligia won saragu, ligia aba ide hati buiti, le ginye eseribi dubai lun wabude me Kristu numa. Ligia nauna habali hun, lun larinye gu hun ida wanya la, lun ginye lichu gungurazu hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwara guati le hinsie baiwon, le hupaisano, hagia baabahu da guahun luago sun le susere dubai ya. Mabu igalinya arisu taruku le nouba furisu nruguhun, mabu igalinya ginye marukosu le liduhe beru navehun. Aniwa guwa lehun luago marukosu, ahe nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye Jesusu le ginye giribai justu hun. Hagia rigunyanu hada ge huriyo afinya tinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugi dago. Mabu igalinya epafurasi hupaisano le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsuwa da lafure idun huago lun derege dago huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungi. Gefentina luago harita gola epafurasi huago Luma ginye hawagun ha uburgo ban Laodicea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bay won hun, luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduha nyo luege Kristu ha uburgo ban Laodicea. Ruhuma ginye mabu igotun ninfa, luma hon sun afinya tiye ha ondera gubanya tubie, lun haku duragun lun bungi. Lasuru me halihan ugarda to humagua, Houna hume lun halihan nutila na ligilis Laodicea, aliga humon me ginye garda to achulirubo hon. Aniega huma lun airu kipu lun ladigni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburha bai hun lau nuha buguanarg au pavulu harita go huma luago na dairunya la binilo bungiu itarala.
3: Tibia maligara da Paulo hon Tesalonica na capítulo aba.
0: Au Pavlo luma silibano labu Timoteo waburan yogara da tohun huguya tila na ligili isto uburgo bon Tesalonica halani guban wagu chibungiu luma wabure me Jesu Cristo. Recibi huma areini luma darangilo luma ge bungiu uguchile luma ge wabure me Jesu Cristo. Niduhanyo lunti seremi omani bungiu sunwa da huago keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni lehida bai ubaru agua aweri deina tima linya sunwada. Adimuri hatiwa bui tihuago tida buri liligili si bungiu. Luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi Kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwara guala bungiu lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garicha tinya lung hebelurun lidon larueha le uago bai hasufrire. La diga richati ginye lun la sufri na gudu ninye bungyu sunha a sufri na gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, huguya le a sufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbay la chila agun waburime Jesusu, siyelu gye lida watu gemeti hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubu dirun bali bungyu, madigun hagia gasu la uganu lagu tia salba runi luma gye waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habai chua gle, habu guba dise loe larihin bungi, lueirigu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba lueirigu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye bain luagu, ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubai hun luagu. Ligie lebu bai sunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungi te lun, harufu din lau garicha huma lun hada badin la ha umbanya laguara. Lun lagun flirun sun lubui dun haritagun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigubai ladega hafinye. Lun lichugun uweiriguni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweiriguni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Kristu.
1: Segunda Tesalonicenses capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo, libugiri lagiribudun wabune me Jesu Kristu, lun wondaragun luma, amuri atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, ma louchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu luma gieti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamaginyetu la. To harinya gubo luagu chiluhali la luwe yuri, lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagida huma hungwa lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la childinu weyu ligia gibe bany agara ba agutinya luagun bungiu. La chilagu baginye laga ni Kristu le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bay bungiu. Lenyura guba lungwa luagu sunkate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempulu bungiu. Icha agwe na lungwa kama bungiu. Marita gu humuti sa luago ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihi la erede hati. Miabin la mga lubara gien lidani. Luwadig marinya vulibani gueto. Aramu dagu. Ani lunti lagida runi wa le erede habalin lagani Kristu ligia lubara gie gajara la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuri tiligia. Gama lumo laguni chagubai wabure me Jesusu lau aba dimure luma lau luweirigo dame lagiribudu. La diga ba mafia liabin lagani Kristu ligia. La childiru ba lau saragu bafu. La diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luweiri uribani lun leyehani ha lida ba uma lun feri digo. Kei maha habai lun heresibiruni inarani lagu Kristu lun hasalbarun. Lige lichungu balia bungiyo lidon bolie igon lun heye duniwa luma lun hafinye ulagu iyeni. Lun hasie diruniwa sunka maha bain hafinye ulagu inaruni. Hinsinye regligia uribani hon. ainti wagia, waduha nyuhisi tinya lung Kristu, suwa da lunti la sereme wamani bungi huwagu, lugundu anuwa da halumutu lung huguya bala furumi tinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma da gidubalu, luma lau inaru ni le wagu bay hafinyere. Lige lagunga rubay bungi hun, lung hasalbaru lau uganu le wapuliti abay, lung gafara abadun la lidan luweiri wabureme Jesu Kristu. Itara niya lubay tiniduhanyo, derebu gumeme kuma, mabule idagun huguya me luay buri, arufu dahani le rua malibay hun, lau dimure luma tau garada. Wabure me guana rigu Jesu Kristu luma wagu si bungi, le arufu dalali bay linsi abu won lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumcha jiti won, luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lung haninya guni luma lung hadigini sun le buidubay.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate ni duhanyo. Afuri da humawa wagu, burugu alamuga uganu luagu ti wasalbara gille, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da humaginye lugayara la wesefurun hawei uginia salufuriti. Lugundu masutinye grigie ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gamalumu gunfuliti bungyu, ani lichuguba ere hun, arei dalong me loi vuribani. Hemeni gitiba luago wabune me bungi luago adiga humani le waninya gubai hun, ani luago adiga meme baila. Idera gualong bungi lung, hinsi habu huma kei ligia, luma lunga gura su huma luago hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wabune me Jesu Kristu, lung hadisa dun loi furumi guadigu hitagin le mahati luadigi maridun. Lema bagari dunti uwara gwa luma arufu dahani le hibihuwe wa magi. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wa bagari dun hagana gwa lun hafalaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga hagana gwa. Meigin wa muti heigin mafayen iruga wa mei lubara gen lira nadagi meitiwa afa gwa wagia ari ebuwejwa gu lun mamabadiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wa mayewe lun wa muri hahuma lung hidera guniwa. Nyadagi me irigitiwa lung wichugu aba kempulu hun lung hafalaruni. Dan meha le huma wa ma, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maiga la. Gama lumun agamba tiwa luagu anyahin la hidagi maha tin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lung le mon lubay heteniru lung. Warinya gunya hon burigirigi ya hagia, lau luguma din wabune me Jesu Kristu, lung hawadigi maridun darangi lanyo lung haganyiru no haiga afein. Niduhanyo, mabucha da la huwagu adega buiti. Ahe nye aba le madigunti gasu lau le waniyangu baiti da garda to, ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamunga busiganu. Manuga humai kei agani, erera rigi huma lung keisi ibiri. Wabure mememe Jesu Kristu le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri suwada. Huma la sun huguya wabureme, lung sun hada. Au Pablo, naburi hanye mabu yigo le hun lau nukabu guanarigu, luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itara la.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kaba la dan la susere da burikate ile, ni duhenyo, memegen ru wati na buriha hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir balan veju ligia, dame magura buni bala, keisi liabi aba iberu hati ariebu. Dame nyaha la girigi yarinyaga.
2: Lida yin darangi le luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringuo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti hesefurun. Ahin ti huguya, ni duhanyo, haa finyaba luago Jesu Kristu, mama lida nyadun luburiga luago kate luago tibungiyo, lun larga dunun lueyuri liabin Kristu kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya, mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligemon lubay lun warumugun kei hibiri, lun tegago dunayu wama suruanyu wagiame, haa arumugu banya ariabu harumuga, ha abacharwa dubanya ariebu habacharwa da. Ahin wagia leweyu aguna, lunti suru anyu wama, lunti wa dauragun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi la dauragun sudara lau lanigua gulun lounigiruni. Lunti gine hemeni giwa maa luagu wa salbarun le itera bai kei bunidi le aubei la daurei sudara li tigu lun lounigiruni. Mama lun la baichuni wa bungiu la nua dirawa. Lumi bihini asalbaruni litange wa bureme Jesu Kristo la nua dirawa. Ilati Jesu Kristo wa wago lun wabagari dun uwa la luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa. Itara kei hadigini kuento. Niduhenyu, ayumura wati wa hun lun inebe hama haa nyadagime mbanya hagana guwa hun. Ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihisi ya hama hun saragu lago wadagiman le hadigibay. Abagali da huma lida darangi le huma guwa. Aniega tiba gine hun niduhenyo, lun hererun hon haa maha tinya hawadik maridun, lun hichu gun gurasu hon haa magura sumbanya, lun hidera guninya haa debili banya lida hafinye, lun gine gagurasu huma haba sungubay. Uwala niyaba afai ruti buribani luagu buribani, houcharegu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sungrigia. Gunda huma sunwa da, afuri da huma lubungyu sunda, ruku masereme lun luagu sun lesusere duti, Anihale labu serbei bungu yu huma gen keisi afinya tiyan lagu Jesu Kristu. Meredera huma ilu adig marisifi isandu. Michiga huma meberesen ilun dimure lelarinyag bai bungu yu hayum lugnye hiduga nyo luegnye Jesu Kristu. Houcha gua huma isun arufu dahani. Aba me herederun lau le buidwe. Dise huma lua isun luguyeri uribani. Bungu yu guanarigu le ichuk bali darangila derege guag dalon hungua lun sun suina gubai. Arei dalon me huwani hanigi luma hugubu dayargu harumanyo luba liyabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungyu le aguwa rubai hun ani lagumuchu bai ladigani sun katei le hida. Niduhenyo, afuriei da huma lu bungyu wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniagatina hun lau lugumatin wabureme. Lunhalihanu garda to hon sun waduhenyo luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
3: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capitulu, Aba.
0: Au Pablo, lani Jesu Kristu apostolu, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Kristu, le wagubai wemenigida. Naburu hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Kristu. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesu Kristu, le wabureme. Kei meha na yumura gubun, da meha le nidi bai Macedonia, reide meme ba uburugu Efesu, lumbarine go hon fiu grigia, lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagieme lumburi uraga le magumuchatiti hawagu haguchagu binadu mutu. Kata iburi le, barudegu tisigene ile malati. Ani midera gun lumutin ya grigia, lun heseri biduni bungiu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da hani honga finyatin ya hagia, lun hinsien gua hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi. Michu hali harita gun duru hawagu. Ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loiburi kata ile, aba hicha gun hongua lidon buri sigene malati. Busetin ya buri lun arufu da hatinya hama lidan lurudu le lichuk bai bungyu lun Moisesi. Uwatigun faranda hamani ni le guwana rigu harinya gubai ni le harufu da habai luagu lurudu ligia lau saragu acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa rigali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runiwa luagu mama la hon ha adigun bali le buidu bai ladigu wa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya. Ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiu, ha gafigon banya, ha mineba ebay bungiu luma kate lagu ti bungiu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagubay, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari du banya mamari idunga, o ha agamari du banya wugirin hale digu, hon ha alugura ha banya idamuni, hon ha ye banya, ha maha afinyeru banya luagu iyeni. Hon tigine sun ha adigubanya amukate le muara dunti luma rufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luaguti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti waburime Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lun wadagimanu le luagu la nigunina keisi aba wuguri gunfuliti luma luagu lichugunina lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana uriba luagu kei bungiu anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala nadigubi. Ligia luweini bai nasandiru ni labiniru ni na bungiu uwera luma afinyani luma insi habuni le lidan bai Jesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati ani lunti hafinyaru sungu bai luagu inari ni la. Luagu lun la la salbaru niya Jesu Kristu gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige nagude medun bai lubungiu, lugayara bai la larufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hadaga figontinya. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lumbanya hafinyero luagu. Lun habihini ibagari magumu chaditi. Lige ruo malubai uweirigu ni luma inebesei lubungiu le warua itebai lun sunda le moweda dibai. Signali gia l'arichiniva le bungiu le aban riguti, itara la. Timoteo, niro, runumuti gumadi le bun lupagendaguni luburibun bungiu buidu. Lau afinieni luma lubuidun aritaguni, kei meha lariniaguni bungiu hayumulugugien profeta gubuago. Añahen grigia, feri di hamuti hafinie la diga madigun hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linia la susere dun lun imeneo, Luma Alejandro, ha nedere gerubanya lun mafia, lun hafurende irun lun manabagun hamani bungiu.
1: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri hatina lun ladiguni wa furiegi, ayumuraguni, ruwa ligie mesereme lu bungiu hawagu sun gerigia, hawagu gumadi matinya, luma hawagu sun lurudugu, lugayara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lu bungiu. Le ginye inebe wati lida sun lu ujeri. Bui tikata ile. Gunda ati ginye bungiu le wasalbara gile lau. Le busembe lu hasalbanu sun grigi. Lu ginye hayabi lu hasubudiruni inarini. Abar ginye bungiu. Abar ginye ginye gayara ladimureka wawai ginye ligibuge bungiu. Ugiri le Jesu Kristu bai. Le ederegi ragumbe lungu wa lun longwe. Lu lafaye iruni lebegi hasalbanu sun grigi. Aba la subu dirawagu dun kata ile lidan lidani. Lun kata ile louna hana bungiu kei apurichi hati. Luma kei apostolo luna rufudaha hon hama bain huriyu libugri inari ni le luma afinyeni. Au, kei si aba afinyeti luago Kristu, inari ni narinya gubai meye hatina. Ligena buserumbai luha furi idun vugiri lida sun fulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, Uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya tiburinya busenti na lu hadaira gu keisi lubudubu. Lu mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua. Ni lau golu, peru lasi, odoguo seruburitu. Lu lau la lubuidu igaburi hadaura gua haugua. Kei lunti la hadagun urinya ha derege guanya banya hongua lu bungiu. Lunti maniha ma urinya. Dan le larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lun tarufu da hawuri lida hadamuri afinyatinya. Ni lun taguma diruni wuri uguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu Adan ladigubai bungi furumie. Larigien ladigun Eva. Mama gine Adan leye dubai mafia. Wuri eye dubun. Ani lau teye duniwa aba taburha lidon figo. Lau sun lira hasalbar bauriña lau haguraha. Ahen itara meme hafinyerun luago Kristu. Arufu da hagia insi inhabuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inaire ni kata ile. Ahen abusera aba grigia lun alidi hatibai la. Aba wadagmanu buiti la buserumba in ladigu. Lun alidi hatibai la aba grigia. Lunti labagari dun aba ibagari le michuti lugaro lun ladimure honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba anrigo uri. lunti ginya la nagun aba ibagari suruti, buidu ligia litigu, in nebe wa ligia, lunti aranse nyula sun da lun leresi birun bisida lubi, lunti aranse nyula lun la rufudaha, mon lumuti gata di la, manigi buribu, mabuse irun ligia mesensu le vieti lagani iruniwa, lubaragi lira lunti arei dala, dili ligieme, manigi ligieme sensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu, lunginye la degun lun gagamba di hama lirahun, inebe habu hagiame, lugundu ahin maguma dinun lubalinya, wugirinya tila na luba, ida lubagi gayara la larihin hau tila na ligli simbungi? Mon lumuti lubaiti alidiha tila aba iseri afinya tiluwe lanangu lungwa saragu luagu lubara, aba me laburiha labuginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la hon ha mafinye banya, loi ladimure hon guriba luagu. Aba me labri ha tidon lisadara mafia, lun lagini chawaguni wa lubuidun liri. Ha gine eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lisi edun marasun wieti hon. Lunti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubay megeiti luagu lubuidun hagabri. Ligia ba gayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha heseri bidubanya ligili sirugu, lunti ginye inebewa hama, lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregi da hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari lan aba ariguguri, lunti gien laguma diru ninya liranhinyu buidu, hau sun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigubali hawadigumari buidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburu hanyongarda tobun, aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburu hanyabun lun basubu diruni ida luba la louseno grigia hada liranhanyo bungyu. To ligili sibo bungyu lewima bay lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari to unigitei inarini ligia buidu. Sinyati la sigene runiwa luagu weirigula inarini le arufu dubai won libugiru wafinye.
4: Arufu dagwati lungu wa kaisi grigi. Richagwa gdalei sifiri. Ariha hamae angali. Apurichi hawati luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubo. Resibi waligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Furangu tilarinya guni sifiri. Luagu lidon lame lagumu honda. Anyahin banyala grigia igiruti hafinye luagu Kristu. Hafalara me sifiri guha eyeha tinya luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni rubalun arufudhani hamaginyeti grigia biyangu atigibu, yeye tinya. Hamasandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia alinyaga tinya luagu mabuidu la lun hagamari dun grigia. Alinyaga hagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin. Lausun la diga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinye banya hama ha subudi balin inaroni. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le la diga bay bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage. Lunti waharun lun sun le adiga la alibay. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da hakate lekon waduha nyuluegi Jesu Kristu. Aba badibu eseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lanina wafinye. Luma arufu dahani buiti le falaba alibay. Meferi dira bay bidani asigeni haluagu buri libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu hu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungiu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inaruni kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agua wagia lugundu rua mali lawe menigi lwagu bungiu lewima bai le kasal baragle sun girigia hatima afinya bai lwagu ligia burikata ilun bai barufu dahani ilun hagunfulirun girigia lau migira ba lun banaguni wakei mikata luegia nibure ngidi bula lubaragia lira lunti aba aba hempu lubuiti honha afinya banya lida ligabri badimoreha luma bouseru lida insi habuni lida bafinye luma lida laruma bibagari lubaragia na chiliru rugwa babungu wa lun balihanu lerenu bungiu lun adamurini ichiga gurasu hon waduhanyo lida hafalaruni alidi hanya darime na chiliru yusu bai ubafu le lichugu bai bungiu bun dameka le hichugu bali tabuti kuligilisi hahabu babulugu adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungiu bun samina ba lagu burikata ile derege guaba bungu wa lun lugayara la larihini wa bawanseru gonigi guaba buwari wa gua luma laule barufu dahabai itara meme ba derege dagu lida sunkate ahim badiga itara basal baruba salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba lun aba uiri imutu lubaragien lira adimure haba lun kamaha muga lun buguchi. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya urinya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama idemoi. Ahen garahu nitubai aba uri to hilali tumari. Gabanya atuguya. Lung tiha furende irun irahan hagia lung heten irun furumie lung leke mege irubai hadukanyo luma lung hagu yuguduni insinye habuni le hadua irubai hong haguburigu. Lugundu bui tikata ile. Gunda atiginye bungyu lau. Uri to hilali tumari to erede rubon tabu guwa sun suina gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungyu. Merede tiginye tafuri idun ariabu weyu agu. Ahun tito edere gira gubon tungwa lun ugunda nilana ubo le, hilanyu tinya lun kata iluagu tibungyu la usun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon, madein hon lamu ga hon luagu ni kata. Le maritangu ti hawagu lanigu, hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lun laburu duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lanna idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uru wawein irumu tahu. Lung ginye abar gugi li la meka tumari. Lung tita subu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahuni buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achildiru banya tubinya. Ahen seribi tubalinya iduhanyu loegye Kristu manangu gatungua. Ahen idera wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tuboi furumia gwaru amu kate buiti. Aha ya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigo, maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chiliru badan lunya habusa irung hamari, aba meti higiru ni heseri bidun lubungiu ligini sirugu luya hamare idu. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungiu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu, mamarigu hamagu waligudun aba ginye marasu walugu hama. Ada hai hayuma lidon sunkate adimure hakate le mon lumuti. Ligem nabusa inumbe ilu kamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lun garangani hama, lun honigi runu haba, lun michugu hama luga ilu honka mafinye banya lun hadimure ha uriba hawagu. Anyahi urinya hilanya umari, igira hama alibungiu. Aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyo aba afinya tuwuri o wuguri lunti lideragu ninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hideragu ninya tila na ligilisi urinya ha busen banya hidara wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadigumari buidu lunti hafaye runi wa buidu. Hatima gafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani. Tanini harelereru mbungiu.
5: Michi ka huma abusari logo li yuma bulu baga sudan le luwati ki maridu li dan le fere honu ha li la nada.
0: Alinya gatu ginye.
5: Garicha ti nadagi meiti lulibihini la faye iruwa ha.
0: Madiga bagasu luago li chugun li durun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago li durun. Ahanya ha asigiru banya li dan figo. Lunti baden ha hon hagibu ge sunga finyetinya lun hanufu de dun sungu bai lwe ha figon ha. Ayumura guati na bun, ligibu nge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibu nge angel liguha la nua dirubanya, lumba gonfli run luma burigumadi le, lum aba la lao haneguni wa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la, larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon, Dice ba lui sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu, guraba ginye muruso divein. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu, lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigi. Itara meme linya ginye, kate buiti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. Ahin ti le mabuidu bai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha ha musu banya, lunti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Luma dimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon la digarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lunti heseri biduninya buidutima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kate ile apurichi habaimi. Ahin arufu da haba grigi ya kate imarichati animuwa na tiluma laruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli laluma bungiu aba barugu wa tungu wa grigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida agnieti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinye ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi nye habuti nyaginye lun inaruni, harita guatinye lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuli runi luma bungi. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuli runi luma bungi, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigun ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyabai ginye wa nigun ni kata yagi. Ahen geigin wa bai gadawiragun lunti gufurma wa ma lau lira. Ahanya ha busembanya harisidun mawandu hamuti ocha waguni. Aba habiru hatidun lisadara na saragu lagubri aritagu nile anigu balinya grigia lidun gringo luma asie diruni. Linsinyagu sensu ligia lila gulebai sun luwuya rivunibani. Anenyaye sarago girigia ladiga hochun habihi sensu aba higiru ni hafinye lagu Kristu bungi da hamaliti habagari guanarig lau asufariruni. Ahen ti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti le lanna gunfuli luma bungiyo. Afinye ni, insinye ni, gagura asuni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti lelan na wafinye, aba mebagani runi ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguwa rabungi ubun da meka le barufu dumbali hagibu gine sarago grigia luago aranse nyubinya lan lun bafala runi Kristu. Gweto, ligibu ge bungi le ichu gubai ibagari lun sun kate luma ligibu gine Jesu Kristu, le meha ginye gefembi luago le inari nibe ligibu gine Pilatu. Busenti na lu bidi lau le nubai bai bun tau sun taruma banigi. Uwa lamuga kaba la uago la den hoa bun. Darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le la nua dirubai bungiu. Lagiri buduba Kristu ubowagu. Bungi rugunye wairigu sun tigabafu haruwa ite uruwaigu habure me abure meigu. Ligia rugunye mowedadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafadun la niaba. Marihin lagil ni aba grigi ya bungiu, sinyati ginye larihini wa, ruwa la uwerigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itara la. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, Anyega ba hon lung manangu hama hongua luagu. Michugun hamai me hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia. Lung hichugun ni hemenigi luagu bungiu. Le vivambai ani rulei sun kate won gibe lung wagundarun luagu. Anyega ba hon lung risi hama lida le buidubai. Lung buidu la hoserun le timat timat. Lun aranse yung hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hama bay. Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le aduraru bay lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bay le ichugu bay labugin bariaha. Magamba ba dimure buri le lanna li subudin ubo. Nisigene le lanna kate le giri digu bay subudi le igira gudu balin hafinye ha afalaru balin luwuyeri subudi le. Binila bubungiu itarala.
3: Tibie maligara da Paulu lo Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luago lugunda bungiu, segun frama se lanina i bagari le lidan bai Jesu Cristo. Na birion yo garda to bun Timoteu, le na negu bai keisi nira le hinsi bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge waguchi bungiu, luma ge wabureme Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungiu wago saga na furi idu arie buweyuagu, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na bunchu la ugundani. Harita guatina lagu afinya ni inairu niti le buwagu bai, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinya ni le furumie, ani chauru numuti luagu anihi laginye bida. Ligenania gubaibun, lungba yusuru ni meme ubafu le lichi gubaibungi ubun, da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deiwon, aba sifiri lana ubafu insinyani, luma raguguo unguo, lichugu bai won. Mabusi garida ba, lubaiti lumba pulichi ani le larufu daha bai Kristu, mabusi garida ba ginye nao au le adairu bai luwa ginye. Lubara ginye lira, aranse nyo ba lun basufri runguama luagu gano le lana wasalbanu. Lugundu, lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu wali gia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihin la kata ibuiti wadiga, ladiga itara linya la laranseru ni lubaragin ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidangin Jesu Kristu. Gweto, larufudu bai insieni le lau lona hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chagoni lubafu oweni, ruligia ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungiu lun napurijani uganu le, au na halana kei apostolo luma kei arufu dahati. Lige na sufri rumbal nisun kata ile, lausun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye, ani choru numuti lau gabafu la lun launigiru ni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinya luago Kristu, arufu daina insia ni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gaunigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labun bariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugua, anehen fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungiu hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari laa lao na dairunya laa. Lubare gen lira, dan leliabi bai uburigu Roma, meredeti laluwa hanina darila dairu nina. Darila amugei lugude mehabu bungiu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya laa lidera guniwa uburigu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, resibi ba ere lidage abiniruni le vibihi bai lau lidanyadi wala aba luma Jesu Kristu le kate le agamba bali bai nariangu hagibu gen salagu gefentinya arufu daha bai hongu girinya ha afinye wati hawagu haga yara ati harufu daha ni hong amu awanda bai lubaiti sufuri kai aba lisudana Jesu Kristu le buiti uati sudara le eseri bituti adara guti lungu walidon amu kate loi le lanna a sudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labu ge le rede han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungua lidon huraru, si aben laganye nu ahen mahuraru, segun li lurudun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luago le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesu.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: La de

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lumo Boku. Harita guag da bai kate le hon ha afinye banya, ani ariña gaba hon ligibu ge wabure melun, masingene ha hama luagu burikate luagu titimure. Mabuidun buriti sigene le lun ni kata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba ha banya. Haucha bai sumbu bafu lun, barufu da gubungu wa ligibu ge bungi ukeisi yaba anyadagme intibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Dise ba lwe di mure buri malati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalidon uribani, aba me laburu chagun harufu da han kei kanseri, aniha le suserewe lu imeniu luma filetu. Igira hamali inaruni harinya galwagu sigihali la lidani asaruni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumu ruka libungu aba ebu derebuguti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
2: Subuti lumuti nye wabure mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunuloi uribani.
1: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe inginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri agei ayusuruni, anihin lunti furumi e guaregu jusu. Gamalumu ahin aruma da guaga da grigia lungua ababa iweru lanina uwerigu ni. Lederege guati lungua lungbungiu, huligia lung aransenyo lung furumi e guaregu wadagi manubuiti. Anura haba lubaiti luei luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi habuni luma darangilo uwarahama sungha agua rubalin wabune me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu, ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwen bungyu, lubara gelira, lunti buidu la hama sun grigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sun la, lunti la arufu da honha mabucha habanya tau anigi unabugutu, lunga yara baila la sansiru ni bungyu ligabri hasaminaru, lunga kanka nubala lunle inaru nibe. Lugayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, tomeha gadan balinya lun ladigni labusenrun hau.
3: Segunda Timoteo, capítulo 4.
1: Naninya gunyabun ligibu nge bungyu luma wabureme Jesucristo, lelumba iliabin kei uruwe agusera gdanya vima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apurichi abai dimure, adiga baisun ada, busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabusen run. Afinye gda banya, aden haba, erere habuguyame, arufu da hon lau gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu hamani grigi ya arufu da ani harumati. Lubare geme lira, halu habay arufu da ani le gunfuli bay luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu arufu da hatinya, lung arufu da ani lerig habuse run bay hagambu hon. Hichugu bay hanagan lago inaruni, aba me hadegan gasu lau sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sunwada, awanda baya sufuri runi, rugwa ba bungwa lung bapulitia ni ugano lelal na salba runi, gunfuli ba buidu lau buwade gimani. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini, yarafali nonwe, adiga na le niyarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumu lebeha, areida nali arufuda ani lelal na wafinye harumanyu, gweto, lagura bahanyadi na aba ridi lana richagu le lumba inibihi ni luma geo nabureme agusera gduti le richagu wabai lida meweyu ligia ani mama riguba nu lichige lichuguba iginye honsung ha agura bahabali liyabi lau insi habuni houcha babi yabi nyariha na furese igira ladi na demasi hinsi nyetimati kate le lana ubo le lung nyunduha ti uburugun Tesalonika nyunduha kresente lobo wagun Galacia nyendu titu lobo wagun Dalumasia, luka siriguny numa ya, alu wahabai marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu, dame biabi banigome idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon meginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara.

0: Ali Alejandro le nadagme bei grabu saragu uribani nu. La fayeru bei bungyu ke ligabri kate le la digu bei. Gonigi guaba bungu aluei, lugundu garaba guale luagu ganu le wapuritia bei. Dan le furumi atinadimore hanuegi nye gua, ligibu nye lurudu, ua teniaba idera gutina, igira hamuti na sungu bei. Agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira, idera go lumuti na wabuleme, abalichugun ere inu, Itara linya lubaiti gayara la napulichan yugano le lana salbaroni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hamaa bain huriyu. Itara linya le sefuru nina nabure me loi oweni. Ani le sefuru badina loi sun uribani. Areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweiri guni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduha nyo onesiforu. Rei deja erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi abin lubarege laribo gadun. Mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyo luegen Jesu Kristu. Buma laamu ga waburame Jesu Kristu. Bini laume bungyu sun huguya ha alija barungara dato. Itarala.
1: Ligara da Paulo, Lutito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, e seribiduti lubungu abagin elani Jesu Cristo apostolo. O na halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu ke ilanigu lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lanina wafinye. Itara luba gayara la hemenigidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meye habayi. Ani farama se lumuti bagari magumucha di tele won lumagin lubaragin la digni ubo. Gwen toti, kei chilihali la dan, subudig dala liuganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gulle, lun na puricha ni uganu ligie. Na buriha nyogara da to bung, titu, le na negubay keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihin areini, luma darangil lumagin waguchi bungyu, luma lumagin wabudame Jesu Kristu le, wasal baragule. Lebu bay nigiru ni bulagu ubohu le giri bay kureta, lun baranseru ni le mege gili bay lun laranseru, luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariyagu nibun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu ti lereru wa lun, lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama lirahu ni lagu Kristu, gagamba di, lun ginye buidu la houserun luay gayara la lichuguni wa hadurun. Labu ginye lariya han alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubay labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligia uribu, uwa ligia me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aransi nyu la suan dan lule resibinu bisida tinya lubien. Lunti aban lavugiri le hinsi habuti lun le buidu bay. Lun buidu la lichugu, richagu wa ligiyame. Derege guanyu lungu wa lubungyu, la ubafu lun larga dagun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugu ndugu dagu hon, amu, lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahe saragu mabucha hatinya, hada anti maharasa kuriyu ha, arufu da habanya libidio niga au, ye da hamanya grigi, lunti lado uruni wa hayuma, ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubay, lunhaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, lenye mbubay gweto hawagu lupay sanu.
2: Grigi ya kuretan, sunanda je hama, machila angunti, haliluati magua lihagi.
0: Ani inayro ni larinya gubay, lige lubaiti badenha hon here, lun houdi lau arufu daha ni le richabai luagu wafinye. Lun ginye meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inarini. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate hon ha haruma bain anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inarini, ani viye tuguya hanigi, uwa tini kata haruma tikon, ladiga viye ti hasamina. Wije tuginye hanigi, alinye gatinya luago subudi la bungyu hon, gama lumu lauburi kate le hadigubi, Rufu da hamuti luago ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba jitinya, sinyagwa tinya hongwa lunha degani lebu idube.
3: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufu du ni le uara guave. Aninya gaba hon alidiya tinya luago lunti la derega da gula houserun, inebe wahagie me buidu hachigu, derega da gulida hafinya luago Kristu, Buin lao insi ya buni luma gurasu lun hawandu ni asufu liruni. Ibi ni ginya urinya haa weyanya, lunti ginya buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu adun hagiame. Lunti hichugun hempu lubuiti lao habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon urinya ni bune ginya lun hisi hama hamari guhon, hisi harahuni hon. Lun buidu la hachugu haruma hagia, Aranse hagie habine, areida hagia, gagamba di hagie mekon hamarigu, lun uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago lugano te bungi. Arufu da haba hon ni bune ginya lun buidu lan hachigu, ruba haba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habe lerigu inairu nibai hon lau aba igabri deregedati. Adimore heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa ladari run megeiti. Itar luba hanegun baga ninyo busiganu anisinyabe ihadimure hauriba wawagu. Veri di banya ubuengu, lunga gamba di hama hon hayubu dirigu, lidasun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame, lung miveru hun hama, lung haruma lan hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung larihini wa lida ligabri habagaridu, luagu buidu lan arufu dahani le luagu tibungyu le wasalbaragile. Lugundu arufu dalali bungyu lareini won, Le ida agniebe igayara la hasalbaru sungrigia. Arufu da haina won lun vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou. Lugo bagari du aba ibagari le buiti lida danle. Ragugu anyu wongua ani lau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigin. Lagiri budun wabungiute. Wasalbara gile Jesu Kristu ubowagun lau sun luweirigun. Direge guati lungwa lun longwe wawagu. Lun la salbaru niwa lida ge sun uribani. Luma lun la ruma da gudaniwa le gumuti. Lun lumutu ni nya wama. Aranse nyo lun wadigu ni le buidubay. Ani haburi kate lumbay barufu da hani. Itiga ina gurasu. Erere heina lau sun ubafu. Michiga ba lugar luba neguni wa kei mi kate.
3: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya. Lago lunti laha gunfliru hama gumadi matinya. Luma hama lurudugu. Lunga gamba di hama hon, aranse nyo hagie me lunga degun furumi ye gwari kate ibuiti. Luma dimuri ha hama uriba lagu niaba, lung dili la houseru, areida hagie me, lung unabugu hama lida houseru ninya sungerigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wau, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri di go. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uriba ni hon amu, Wabagari dunya meha lida gimugo, iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da lela rufu dubali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadiga nsomu kate ibuiti, ladiga wagude me lun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo, ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula li bungi sifiri sandu won lida ge wa salbara gili Jesu Kristu. Laula richara guagu dhaniwa bungi uligibu gen laula reini. Galaga ante wabai lida ibagari magumu chaditi le wagura bahabai luma gen bungi usielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu li kata ile lau aba deregdo. Lung halan afinye bain lagu bungi u, lung sunwa dan la hicha agun hongua lung hadigu ni kata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti honsung grigi. Dise ba luwe sigene iburi le malati, Uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu luegen lilurudu Moisesi, sun kata ilira maneguinti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila naligilisi, le ada aguti fari nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan wugir ligia uma le surubai, anilasia dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nona hani aru temasi o tiki kulabun, buset na biavi arihana nikopolisi lugundu nyein banasigre lidani luriboga. Idera gobei senasi, le subudi habubai lunlurdu, luma apolosu lida sun le biyarati. Rubai me le hemege rubai kon lun hasigiruni haweya sun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubai, ide hagie me dan le mege wala, hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun, mabu iga wanya hon ha hinsin habubanya won keisi iduhanyu lege Kristu. Binilo bungi sun hugu ya ha ali habarun gara dato itarala.
1: Ligara da Pablo, lo Filimon.
0: Ao Pablo, le na doirunya boi luegi na purji han luago Jesu Cristo. Na buri han yungara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Cristo, bun. Filimon, le weiri bei insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hon tu ginye tila na ligili si ha ondara gubanya bubinye, kei si tun waduhe apia, luma lun arukipu, le wapana lida afagoni. Recibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwa da lida le narita kun buagun lida nafuria idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu hon sun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabureme Jesusu. Amuri adina luma bungiu lun ha lan afinye banya luago Kristu la diga bafinye. Lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bai luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bai luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai luago Kristu bidangi. Lausun garicha na lida Kristu luna nye guni le lumbai badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarag na bun luago insi ya buni le wadan bai woni wagua. Au Pablo, le weyali bai, le ginye dawanyu bai luegi na purichin ya luago Jesu Kristu. Amuri atina buma lun badigun abaflese inu lun onesimu. Le itara halibai keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisunrugu. Lida meha dan le sigihali bai, aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gueto, gebegiti bun keisi nu. Nona hanyein bun larigon, resibi bai lubaiti lau ugundani, kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun, lerede nun numa ya, lun hamuga leseri bidun nun bevenye gua, sun anahala adaurua, luege napurijani ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina nadigun nikata magunda aga buguya lau. Lun mama la lau ti afosu runi flese ile badigubai nun lau hamuga bigiruni numa. Lun lau ti la bugunda guanari gu. Hafuga lanuru ubai onesimu buai, luago atiridan, lun buma bai la gueto lun sundan, gueto mamargu keisi aba idamuni, keisi katei buiti maati lue idamuni, keisi aba idukai hinsinye guti. Weri titi linsinye nun, lun ti hinsinye ti ma la bun, mamargu keisi grigia, keisi gin aba idukai lida Kristu. Ayin lubaiti barubu balina keisi paana, resibi bai keisi gubairu hamuga au la beresi birubai. Ayin adigali lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana. Au Pablo, na buri hanyi murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lau sun gajara la kamuga narita guagudu nibu luagu duwe iguwa bab ginye bungwa nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Na buri hanyi bun lugundu choru na luagu bagambadi. Ani subuditi nun luago badiga bala sigu laule uago bai namuria buma. Aranse haba ginye ubaro unuba. Lugundu agura batina luago lida lame launabuni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugogin. Laharu balun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun le nouba furisu nugu luege la purichiha luago Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye maruko subun arisu taruku Demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo wabureme Jesu Kristu itarala.
1: Gara da honha adimure habali ebureo. Capítulo aba.
2: Lida meha danle sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Sarago weyasu luma lida sarago luyer. Hada gen profeta. Gwento Lidomburi lagumuhu danle, adimure hali won lida ge liru. le idan yeboi la dugai ubo ani rule lungi bala kalaganti sunkati arufuda lumuti lire buingiu luerigu luguchi luogu ligia meme buingiu bai ligia dugboli sunkati laulereru le kabafu bai lari ge la chibuni wafigo aba la nyuru loige longere lala buingiu le sunti kabafu siel nyubu halilire buingiu luerigu baila hawai angeli Lasibila li kaisi alaga abba iri inyugu timati hawai. Maria nguti bwingi ni aba waiyasu, lu ni aba angheli.
4: Nire uguguye, ugunye, bugu chihati.
2: Maria nguligia, logu ni aba angheli.
4: Aba badina ugu chinungu, ligie me aba isanya ni.
2: Ahi tida mehale launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
4: Utuku huma, sunani angheli gunungu.
2: Lania gahawa go angheli gu.
4: Adu gati, lu itar hama lani angheli gu, kama garabali. Adu gati ge lu itar hama eseri birutinya lu, kama watu gemete.
2: Ahi ti lu lira u, arinya gati etar.
4: Bungiu, magumu cha diti baru iha. Eni ama aru iha ni le lani na richagu. Hisi ti le buiku buipung. Yere go ligile buipa buipung. Lige niki bubai, au le buipung yute, gibe ti ma ugunda ni bidung. Sudu hau bibiri.
2: Arinya gati ginye.
4: Bugu ya, abore mi. Dida lagu meseha. Adaka kumuti bo. Lau buka bubadaka isiele. Lagu mucu basielu, lumo bo. Ahi bugu ya, berake ruwa nusunda. Lawaya di publike idendu. Babari cha bubai, ke yaba idu. La sansi luwa ke idendu. Ahi bugu ya, aba meme madiku. Magumu jugoi bibahgani.
2: Maria guti bwingi uniaba woyasu, lu niaba angheli.
4: Nyuru maloige nungwele, dari nichugu niye baga ni labu ni mbuguti.
2: Sunga angheli gu, sifiri gu ya servi duti nya lu bwingi uhagi. Ouna huti nya lu, hidera gu niya halu mbanya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
3: Hebreos capítulo 2
2: Lu ti luboiti, veteni runtima lu uganu le agamba wa maliwe. Madire iru wa mamu ga luwe iumu. Chauru wati liluru dubu ingi ule meha ichu gubo ihada age angele gu lita meha amuda. Ani haa adira agubali madigu hagia gasu lao abiru hati liganyu bu ingi uhawagu lao iriche. Gubu meti wafaye ihaluagu wafigo ahi imuni giru wa maa onwe basalbaru nile resibi wa maaliwe. Wabure meguana rugu Yesu Kristu adimure heboi logo asalbaru nile furumi. Lari ginye Ha agambu balin aba hachouru ni won logo inaru ni la. Choru kudala liginye buingiyo uganu ligye won. Lau burisaini luma saragu milagro luma lau sifiri sandu le lichu gubin won. Lau amu nyegwenu luye ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti buingiyo uba ule lumbo iliabwi. Le meme wagubwi wadimure ha labu hagumati ha angali. Lubare gelira. Larien henti dan lerero.
5: Kata yang nusa ubi elu basan nerbala hawa. Kata yang nusa kiri elu beber sebala hawa. Aduh gumut dia enggak buka hawa yang ahli. Gamalum dagu aduh gumut hilau hawa ini bunyi luma ini bersih. Rubu mutinya lawu jisung kata.
2: Dan lubai ti le licu guni bunyi sung kata ilabu ginyo lagu mati yang gerigia. Migi rutini kata lu le mama bayilan labu gini. Lau sung lira Ariha wa muti logo, mama gili la sunka te nyundu ti laule luboi bai wuguri. Gama lumo, ariha wa muti Jesus. Le adigu bai unna bugu hawai angheli. Daugu lao wairigu ni luma inebese ilogu owe ni le la sufuri bai. Lauluweri lisi ya bubungi wong, aha ti lun lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sunka te anihi ilu bungi, anilida gieti ginye. Ani busien ti buingi ulu gafara hama sun lira hanyu lida luerigu. Ligia lu nti luboye buga la sufu iru lira buingi le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu luboye le onahaboy kai ha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboye nibusi garilan lira buingi ulu lulaguaru niya kai ibirigu. Arinya gaini.
5: Nadimu ya babawagu hundi biru, neremu babawagu kweri hundina adamu ni.
2: Arinya gati ginye.
5: Nemeni kitu babawagu bungi.
2: ariya gati ginye
5: anaha ama isani uhalisi kuma ya mungi yuno
2: itara kai aba meme hama hit hasani go aba idunyo itara liyenge wugri la me haginye garu wuguti hesusu lumeha gayara baila longwe gayara lamga lagrincha uni lubafu mafia le idange bo ilebi oweni hongrigi itara liya gidalu muti hesu kristu hanufu de grigia ha meha agano bonya kai idamuni ladiga hanufu de loye oweni mia binti kristu lun lidere gunia angeligu lun lidere gunia ladiga ogun abraham liabi lun tilira gasu meha itara lubala kai silibiri lulebi bala lun aba mela fadri inutimat le gufli la ugudeme habu hongrigi lungi ya la chibu ni hafigo ngrigia lau ledere geragun lungwa logu gurua ani kaiti sufri luboi ani hauche gwalei mafia gwento gayara ati ginye lidere gunua lida le wocho wagun.
3: Hebreos capítulo 4
2: gwento luboiti kaya nihe gwala bena hurenyu uon lu gayara la webeluru lidon emera aguni le erense lalibi buingio lunti kounigi wama siyantu kliyeni mebebeluru aba wadagi dame la chiluru oura lugundu apurichu ho waliginye uganu logu tasalbaru ni uon kaisi kubayrugu hon waguchaku gama lumu meseri miti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago ahiti wagele afinye liboi webelu barlido ngemera aguni le uwagu bailarinya kapuingi
4: ligena afinye luboi dida niganyi lwagu mebelu kwa yala lido mfulasu le emera kwagali
2: lausun gumulani buingi luadiga mailuma geveju le lagumu chubali ladiga ni ubo kaisi laburu dunu atida lereru buingi lwagu lisedu nweju
5: aba lemera kukungi ulida gesun lwadiga mari lwagu lisedu nweju
2: Ariya wagoya ligia tidan lereru itar.
4: Mebelu kwenye lidon fulashu le emera kwago hini.
2: Laudimure iburile, subudi wa muti luogo aransi ruwa lan fulashu lani na emera aguni. Haba agrigia, ha wagichago. Hafrumi ya tibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu boi lubu ingiu. Ligia laransi rubu ibu ingiu amudan lunga yara abu ilan hebeluru isi grigia lidon emera agu. Lugundu, Adimure hati buingiyo, lida gen le meha larinya kubay Davidi saragu dan lari gen, tida lereru buingiyo.
5: Kugunye, ani hagamba le larinya kubay buingiyo, metara gata homo muhanigi lungu.
2: Ladiga, lungu hamuga rulu muti hoswe fulasu lani na emera aguni honhu Israeli na, madimure hayati hamuga buingiyo logo amuweyo. Itara linya lubay iti, anihi ingwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingiyo. Lugundu, le ebeluri te emera agwa luma buingiyo, emera agwa ti luwe iluwadi gumeri, itara kai le emera agwa meha buingiyo luwe iluwadi gumeri. Lunti luboye ti wafa agun, luwe ebeluru lidun emera agwa niligia, falada gliyanli aba wadage, hani ha meha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tu lereru buingiyo ani gabafu tugoya. Hamana tu sigutao, aba efeinto biyangwa ti tamana. Belu tuguye chilutumu wawani, luma wani sifiri. Furangwa gida tumuti sun warita gu luma sun le wabuse rubay. Arufu datay kala tida bay wanigi. Uwati ni kata adigu warigiti lugayara la laramada gu loy larihi buingiyo. Furangwa ti sun kate lun le lun bay laguse ragadunio. Hesusu le liru buingiyo le beluha libay siyelun ligye wafadi ebayin le tima timat. Ligye lun ti lubay derega da gu meme wama lida ligaburi wafinye. Gayara ati gudeme hebala Hesu Kristo le wafadi yewon logu wedebili. Lugundu ligie gwanarugu sufriti sun luwe ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiko unhati. Ligie lunti luwe wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruwe habuingi ule insi habube yewon. Lugudeme hebala yewon idere gwa lawa me lau laraini lida vemege irun.
3: Hebreos capítulo 5
2: Ladiga sun fadiri le inyu timabwe anua da hauru giti wada gen lun ligia bala wachigiduna ligibu ge buingiu. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingiu loa igine hauba dinagrigi. Luma adakara gaduni loa gufigo. Kai debi li lan fadiri guanarigu kai furumi guarigu grigia. Gayara ati gudeme hebu lan hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani ladiga li debi li guanarigu kai si furumi guarigu grigia. Gasu ginye latakara gudun logo lifigon gwanarugu kai gubarigu logo hafigon hibiri grigi siyati latarugun aba grigi lungo fadrime lenyu tumati laulani lungo buingi wanu adirubalia rule ubaru le lun kai simeha la susere do lun araon itara linya la susere do luma crisp mama ligi yicha gubai lungo fadrime inyu tumati laulani lungo buingi ichu gubali ubaru weiri gutile lun kai bugalarinya guni lun
4: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibahia.
2: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingyo.
4: Fadir uguya, lusundana, itrake melu kisedeko.
2: Da meha le lagana ube Kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro gwaligia meha la umala liherete, luma sarago agu iro lubuingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuriyo ni. Aba lagambu ni buingyo la diga dereke goinyu linya la lungwa lun lugunda buingyo. Lausun liro la buingyo Kristu, chuluti dan lun la rufudu ni lagamba di lau lawandu ni asufriyo ni. Damba iti uara gwali sun sui na gubay, lau la sufriyo nu, nyubu iti lun lebu na bayla asalbaru ni le magumu chati hon sun ha gagamba di banya lun. Aba lanugu ni buingyo Kristu kai fadri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lunti warinya guni hun. Ani heri yangu tilarinya wagun furangu. Lugundu sinya langu furante humani. Sugu halisarago dan luma gen hasalbaru. Lunti hamunga gayara halilan harufu dahani lereru buingi hon amu. Gama lumo mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima meri yangu boi tida ge lereru buingi hun. Irahi gidu lida hafinye. Kaisi irahi yaha gasu ben hatu miligi lubarage hamunga haigin haigin ile dugdati. Afinyati ya haguragi ya banya miligi kai irahinyo uwa gili gufranda hamani lereru buingi ubuidu. Gama lumo, aiki nile digdati haunti haa waina muhaya banya lida hafinye. Hasubuti habu banya lu lereru buingi ubuidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bai lumo le uriba bai.
3: Hebreos capítulo 6
2: Waboru ogon wama lubai tilida wasubuti un tuagu lereru buingi u. Igira wama mga arufu dahani le meri ngubai lebuguru Kristu. Marita kwa wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi li giru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingyo. Arufu dahani luagu badise li chuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hilanya lida angia uwe ni luma lagumu hon lagusera gudunia buingyo grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye buingyo. Grigi ya haresibi hama libe larugo uga abaya weyasu. Hahaucha hamali bai lubafu buingyo, haresibi hamali bai sifiri sandu, gefenti ya logo ugunda nile hasandiru bai lau halihanu leleru mbuingyo. Luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abruha, here gubai ya hasakriha. Ladiga kaisi gubari guhamunga hadara gunyei ya lan Kristu logo guruwa. Hadigu ya ginyi ya lun ehereha grigi ya lau. Ladiga mua le achuru balin huu ya le ahu yubai luagu, Ruligia aba alubahani buiti honha nedegi mibali resibiti wabini runi luma ge buingi. Gama lumu ahin ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati kula luni kata. Labri haba labu linya ragu buingi aba melagudu. Lausun wadimra haitara niduhi yunu hinsi ya tiyanu. Afinya tiwa logo itara huba la kai mua le ichu gube nadu buiti. Ani hibi hubai sun abini runi le nyumbu ibai wawu logu wa salbaru. Logundu richakwa tibu ingyo, ani mabule idu lubai le adiga humali bai. Loma isi habuni le arufa da humali bai, lun lau hidre gunia hidu henyu logu afinyani. Kata ile ahungu wa lubai adiga. Businti wa lun itra meme la ka aba hidagen, arufu de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la hibihi ni le hagura bubai. Mabuse ruti wa lun hamagwa lidu. Busiara gutu wa lun haye hani hagaburi ha meha afinya banya logo buingyo. Awanda hama isun asufri yuni luago. Aba heresi biruni le frama se lubai buingyo hon. Da meha le frama se lubai buingyo lun avraan logo labini rubaila. Finyuti luago guanarugu liri ladiga uwa la amu wairi kutimati lua ilu lafinyuru luago. Aba lariyango.
4: Nabini rubadi bustarago adiga awme. Lukibe hama baduga wagun.
2: Agura bahati Abrahamu la uguraso abaleresi biruni le frama selubai buingi ulu. Dan le hafinyuru grigia logaba le wairi kutima ti hawa hafinyuru. Ani choru hen ligie ti aban kate la ufinyu uwa le amu kate ilu la kuti hon. Ligie lubai ti la choru ba li buingi ulereru la ufinyu. Lugundu, busien la larufudu ni furangu ngon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago, lagufu li ruba ila lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula li buingi ulereru ngon. Rule la finyu luago, kayarati vemeni gidun luago binyan kata iligi. Ladiga sinya la leyen ha buingi. Ani lau kata iligi ya, sunha nyumbi banya lumbu ingi ulun hasal baron, gayarati harig dunkurasu. Wagele afinya li bay logo emeni gini le rula li bay won, agda halumuti emeni gini le wawani, dereg dagu, kaisi lagda hanonguru gune ani emeni gini ligia hinyugu wati, jagurung meme tuwe belu tida li templu buingiu jagata siyalu. Le nyehi lubay le belu ha hesusu aba wayasu, wawagu, luladaru ni uma waba. Ani henyi ngwe to, a fadri ha wawagu ligibu ge buingiu, kaisi aba fadri inyu tumati le libe Melkisedek.
3: Hebreos capítulo 7.
2: Melquisedec le uru elida meha fula su legiri bay Salemo lu fadiri ginye buingi le inyu timabe dan le lagiri budu be Abraham uri buru guginye lari ge laganye uni uri bu hawa guri wego aba lafuri du Melquisedec lu baru aba labini runi aba lichu guni Abraham aba lida ge lidisi farenti lida ge le laganye rubay lida uri bulu mini la iri Melquisedec lida Furumi etikate, uruwe richagwati. Gama lumu, subuti watimeha kaye, luruwe te Salemu. Mini la lira, luruwe te darangilo. Ibidi wati kata ya la meha lagubri gubanya, ibidi ya tiginye ka la lagucha gubanya. Ibidi ya wati ni kata lubuguru lagura hon, ni lubuguru lomwe. Liye wa lira buingi uligia, aba fadiri lusunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melquisedec. Abrahamu, gwana rigule meha wagucha, Rulu muti lidi si farenti lun lida agen le laganye rubay hawai uruwe gu lida uribu. Segun li luru du Moisesi, fadri guha ladiga wagun lewe lunti haguburahani lidi si farenti hama gen grigia lida age sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Aheti Melquisedec lausun mama lan ladiga wagun lewe haguburaha lumuti lidi si farenti luwe Abrahamu aba labini luni Melquisedec Abraham le meme buga eresi birubali Frama seluma gen buingiu. Ani siente, la sige neruni ni aban luagun, weiri kutima lan le, abini ya bai sige lau le, abini rubai. Ja wadan, fadri guha resi rubali ka lidi si farenti, wugurin, gowe ditin. Ahenti logo Melquisedec, tatimura halere buingiu logo kai, logo aban le vin wangeli. Ani gayarati, larinya wagun logo levi, hausun fadri guha, ladiga wagun, ha agubura habali kada lidi si farenti gwento, Logo faji hama niginye lu Melquisedec lida aura le la faji rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu la diga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budan le lafuri dumbwe Melquisedec lubaru. Hada ange fadri guha la diga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lung hamuga buidu la awadiga marikai fadri gu bemeke ruwa li hamuga la chila agun amu fadri. Mama libe Aaron, libe Melquisedec. Lugundu, danle la sansi runga fadiri hani, sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu, lida gen la amu tribu Israel na liabin Kristu. Aba adiga waguni le uwagi libe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu, subudi wati buidu, logu hadage la ladiga wagu huda liabin wabure mehesu Kristu. Ani maria guti Moisesi ni kata hawagu, Danle la timure hambo ilogo afadiri hani. Ani furangu tumati danle liyabu Yesu Kristu lu lafadiri haba kaisi Melquisedec. Mama la waba luru dule ariyangubwe gaba la idagin adiga wagun liyabu. Liyabu ilu lafadiri haba la lugundu gabafu la lu labagari du lu sunda. Ani haa le lariyangwe buingiu logo Yesu Kristu.
4: Aba fadiri bubuya lu sunganda itere ime Melquisedec.
2: Kumugu wati luboi tibinadi gumadi le liluru du Moisesi, ladiga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligia lun la salbaru ninya grigia lidage afigo. Lemengu wati ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangiebe gayara la wayara fadulu buingiu. Ani la aba finyu la chouri buingiu emenigini le lun hesusu bala wafadiri ha hibiri fadirigu Mafinyuru wati dale lichugumbwe habara hon. Ahenti logo Hesusu, le lau boy finyu lichugu wa lubaralu, larin henti da lereru mwingyo.
4: Fiyu bali mwingyo, le aguremi, animasansi rego luboi, laritabu, abafadil buguya, lusumada.
2: Ligia Jesus luboi achoru luboi, abadaradu buiti mati, luele frumiet. Hameha hibi rifadirigu, chilutinya agibedagwa, lugundu kai abalaburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kai miwa la lusunda, Masa gereba ilifisi takaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara lubwe la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyo li dangele tima tima ti lusun anda. Lugundu gabagari ti sun anda lula yumago lubu ingyo awago. Jesusu lubwe iti fadiri bwe inyu timanti le wasubu dirubwe. Haruma ligia uwa ti uriba ni lina ni figo mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyu timalue isun kata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu timati nya. Hagasubwe hadagaragadun sagweju. Furumi ya logu hafigo ngwanarigu, lari ge logu hafigo ibiri grigi. Lubara ge lira, adiga lumuti Jesusu adagaragaduni, abanagu weyas, lusundan. Dale licha agubwe lungwa lulome logu hafigo ngrigi. Wugiri ya hadebili banya, hagia lichugu banya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahinti lari ge lidani lurudu, aba lafi nyurubuingi logu lira ulun ladiga ni fadri me. Le uwa bayi mege iti logu lu sunada.
3: Hebreos capítulo 8.
2: Le sudin tima bayi lida ge sun le wariñako bayi. Loga nihe laba fadiri inyu tumati wama le itarat. Ani nyuruha le luwe ge lome re lalana laruwa in hapu ingyo sielu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu tima bayi. Tida sandu ario tima tima tu to ladigibon wabure mebu ingyo. Mama to hadiga grigi. Sunfadiri inyo tumati lichugun niwa, lun lichugun idewe sey, luma adagara gudini lun buingyo. Lige gasu luboi, ginye anihi la som kate ilunti, la adagara gudini Jesu Kristu lubuingyo. Lu hamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadiguni hawadigrimi, lumburi kate iliewari guti leburi siyelubi. Subuti wa muti logu iyewe la, lugundu lubaba ila digunu Moisesi luba buingiyo, aba larinya gong buingiyo lun.
4: Adiga boitia, sunkatei, kisi iyawa tona lufu kukumbu, lwagu hugu.
2: Gama lumu, wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu, sigilau hafadiri ha fadiri gu ubowo. Buiti mati daradu le uagubay la buye ihaluma buingiyo, ani buiti mati ginye, furama asele lichugubay isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumi eti daradu le sun sun inagubi, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingi ula furumi eti daradu, ladiga mabafu hama wagichagu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria ngutida lereru.
4: Lania menyari habule mebungiyo, lachili goveyo, lunadudu iseri darada, amalile na buda luma Israele. Mita rabai kai daradu le nadadu bai hama hakuchaku, le veyu le nare dudubo ni hahabu, lu nasadaro ni ehitu gine, magufu li rupamuti meha ni daradu, le jeti ligi rupani ya hongua, ni nyalariyebu aboreme.
2: Aniha daradu le lumbo inadugu ni hama, li nasi yung Israeli lari jemi buri veyu ligi, linya lariyebu aboreme.
4: Nichuku bai niluludu, litong hasanyuna, Aba menaburu ga nitita hanigi, au ba ti habungi te, hagi eme nana. Memege nuwa boi, lula rufuta honi wa nuwago, maria mboi wugiri lulituhe, ni lulibini, subudi boi bungi le abuleme, lugundu ha subudi ruba na sungu boi, lumo vele jiri timaa gibi boi, dari lumo le weli timaa boi, adara. Ferudu na nukoi, guriba ni le hadaka boi, marita kutugia liname, lwaku hafigo lusunda.
2: Adimure hali ligia buingi ulogo haba iseri daradu, rura le rigu linya le furumieti kai binadu. Anikata ile binadu haliboi weye ligia, ya rafa le rigu linya lunlongwe.
3: Hebreos capítulo 10.
2: Ladiga liluru no Moisesi, liyawa di riguñe meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanya lumbu ingiyo, leida agen hata anima lule adagara wagudu bai lumbu ingiyo, segun liluru du Moisesi. Siyanti meha uwarago hama sun sui na gubai etar. Nuhamunga gayala la laruma da gudunia luru du ludage hafigun. Masandere guhanya hamunga hongwa lauduru. Aba hamunga masigiru hama adagaragda. Gama lumon, sariviti adagaragduni burile. Lularita kwa gudunia luagun hafigun sagu irumu. Kai sinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia lari yangu bai Kristu lubu ingyo dale lebelu rubai ubo wagun.
5: Mapusa nukibu adakara nguni ni idewese. Ruru kutibu awa ungu bunu. Mabunda atibu langu ni adakara nguni ni udawari wate. Nigu ni lau adakara nguni ni wagu figo. Aba di lari yangu, miyubi hajina ubo wagun, nunga dugu ni bugunda mbungi yote. Itara kaisi buru ni niya la mwagu titambelenu.
2: Furumie, larinya galuagu mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagara guduni ni hao anima alugu ichukuti yalu, ni adagara guduni gudawa guti. Logu figo, lau sun ligia la burikata ile uagu bai larinya ga buingiu, leida angia Moisesi hongrigi yalu hadugani. Larinya ga Kristu lari igie.
5: Nyubi hatina alu naduguni gugunda bungi.
2: Mini la lira. Nyubu hali lan Kristu ubo wagun, lun lagumu chagwa guduni igaburi ile lani na hadagara guduni wa animal, lun lichugu inseri lewenyegu. Ligie lugunda bai buingi yu lun larumada guduni wa ligibu gen lau lunwe Hesu Kristu aban weyasu lu sun dan logo wafigun. Sun fadri guhuriyu, sagu weyu haduguni aban meme adagara guduni, lau sun sinyan lan lagidaruni adagara guduni ligia figo. Ahinti Hesu Kristu, Aba rugunye weyasun lichagun lungwa logu figo ulun sunda. Aba ti lagiri budun sielun, aba layunru loige lonwere buingiyo. Anihe inye ngueto, agura baha lichugunia buingiyo laganiyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun aba rugu weyasun, aba labu idura gudunia lani gu buingiyo sunsui na guboy lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligia won, danle lariyangu.
5: Anja darat tule nuwe na tukni hama lari kepuri me layu lagi linya lari yang gua pergi. Nichu gua ini luru tu itu hanigi abah me na pergi tu nili dah samina.
2: Lari gini lari yang.
5: Marita gua tukni ada nama logo hafikum ni logo pergi uri batu leh hati gua.
2: Dan lubai le ferudi nawa ali figo ulun sunda memeke ru ali amu adakara gudu ni logo figo. Lige lubai tini tuhenu. Lau lomwe Kristu logu guruwa, gayara haliwe belu ron lidon fulasule santu timaboy. Kweige belu to meme lugubu Kristu. Darati aba iseri ima won lumu buingyo. Aba ima le anugibaliwa lidon ibagari magumu chaditi. Hesusu wafadiri yeboy inyu tumati tidan luba buingyo. Lige lunti luboy, wayara fadun lubu ingyo, tau taruma wanigi. Luma lau sun wafinye deregu dagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, Luma santi ragun wa ma wongwa lau duru logu figo, lari gen la chibu nwa lau du na harumat. Itara meme wa ma derek dago lidan wafinye, masansi ragun ga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafangu viteregu ninye vibirigu, luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hemplu hani haa, hechu banya lumidi ama alida wadamu ridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu, gwentoti malau ariha wamani, luago jarafa lila nlueyuru wabureme Hesu Kristu. Lugundu, aha wasigira figo ha, lau wagunda larigen wasubudiruni inaruni, uwa leamu lueyari adagara guduni, lumferudu na lani wafigo. Aba ariga alikate ilun wagura bahani, lunlaguse raguduni wabuingyo, lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha kuninya laga ni yubuingyo. Dan le ladira aguni aba angrigia liluru du Moisesi, lunyeng hama biyama oiru agefeyente luago, ariangati liluru du Moisesi, luago lunti lan longwe ingrigia ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau lirubuingyo, mebere sehagia lau lita, anaba hama isifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Hesu Kristu, Lige achouru balin lidara dubungi wama, le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebungi ule ariyangubai.
5: Aulalubu ila baincha biduni yegrigi, aulalubu ila fayere biduni yelagu hafigu.
2: Ariyangatiginye. Fugia bugrige le wagute labur haliganyu bungyu le mingwa bai. Harita go huma logo buriwe yule sigu halibai da me hale heresi birubali larugunga. Wairi timeha hasufuri runli donda ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugrasu. Anyangi hida agye anabuwa Ose ruwa hagia uriba ligi bugie gurirugu. Ladiga haibugu luma kristu. Hibiri sufuri tinya ladiga gamada go hama Hama ha uriba banya oseruni. Gudeme habutun meha hon ha furisurgu banya. Igira gwagda tun hungwa la ugundani nun la gidarun le huma boy huay. Subudin humoi loga nihin la kate huma sielu le buitimat. Le sien boy la gidarun huay. Gwentoti meferi dire humoi lubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruwa ho sielu. Gagura su huma. Lulari gie mela hawanduni asufuri runi kaisi labuseru bwingiu kayara lamu gaheresi biruni frama sele lumbe lichuni bwingiu hun sielo tarin hene lereru bwingiu logo lagiri bunu kristu bo ogun
4: mana ali afa gimbi le lube liabi madale se rubu isaranu ta ahile nalike rubanu bilabu lafinye la baga lidu ahile feri dira lafinye magunda badina lumu
2: Wagia, mitranti wa kai grige ha agiri budubanya hari won aba heferi dirun hadangieti wa ha esefru banya ladiga afinye
3: Hebreos capítulo 11
2: Afinyani achouru ni legumuti logo wabihi bailan le wagura bubai loma wachouru ni legumuti logo anire la burikate lausun marihi wamani ladiga hafinye wagichago Lagunda aruba I buingi uhao. Lau afinya ni, wasubudire ilogu buingi ula adigubali ubo, laru gulereru. Le luboiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angine kata ile meha arihu bai ladigubu. Lau lafinya aveli, lichigaba adagara gaduni buiti mati sigu lau le ladagara gadubai kain lumbuingi u. Lige leresi birubali buingi u kaisi richagwati. Aba leresi biruni ladagara gaduni. Lau sun lubaiti hilala aveli, aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanugu wa sielu mwenga. Ani madari wati lugubu lugundu buingyo anugubali. Ani tarien hea lereru buingyo, logo lubarake boi la, meha lanugu enoku, gunda la buingyo lau ya ubo wago. Ani sinyati lagunda aru buingyo, wau ahi mafinye waboi luago. Lugundu lun wayarafatu lu buingyo, Gasu wafinye nulogu, anihi ila anilichu kubala afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo unoe, na lelawisa rubali buingi ulogu ladaga rubala aba onwe bugura, lau sumarihi gili la gura, aba ladugu ni lelu baibu buingi. Aba ladaragun aba onwe buguni, lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya lasia diruni noe ubo. Aba lubo ile resi biruni buingyo kaisi aba wuguri richagwati logo lafinye. Lau lafinye Abrahamu dale laguwa rubai buingyo lun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le framase lubai lun. Aba ladigu ni le lubai buingyo. Aba lafidu lagaire gine ibidi uga lun haliyo mbai ila. Aba lagana un lida iseri flaso ligia lau sun terecha la nye ladiga lafinye. Aba lagana un tida ankiampu. Ligia meme ginye ladiga ba isaku le lira uluma hakovu le libari. Ladiga resibi hamuti la furama se meme ligia luma ge buingyo. Adiga lumuti Abrahamu sun lira ladiga agura bahala lebeluru lidon luguidu uburu gule derebu gubai ebu. Uburu gule ladiga ba buingyo. La uginye tafinye sara la usumehe waiya ruta lutagarudun resibi tuere luma ge buingyo lutagarudun. Garutu aba irahu ladiga tafinye nuluagu, lagufuli rubai la buingi ule frama ase lubai. Lausun lubai ti waya lila Abrahamu, lun garu la. Nyubu iti lun gadiga wagumbui la saragu. Kei waruguma hasielu banya, kei ginye laguburi sagon le larubai beya le sinyabai labahudun. Hilagu watia sungurige ha, meresi birunga hamai sun le frama ase lubai buingi hon. Gamalumu, ariha hamuti liabu indisege, Ani aba hasubu diruni. Aba ati harinya gun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubo wo. grige harita kumanyaita arufu dahamuti logo halu hameme yela aba agaire luhagaire me luhamuga fulasula le nyinge luboy hafu ida hagaire boy le halu haboy gayarati hamuga hagiri buduhari gonyehi aba buga agaire buy tumati habuse ruboy agaire le sieluboy ligie uo luboy nibuse gari la buingio luhabugi te boy la aba laranseru aba uburugo aba Dame hale lauche gubali buingi wa Abrahamu, laularia gulun, lulafaru nilire ule Isaku, hila gubailun latakara gudu nilun, afinya memeti lua gubuingi. Rugu wa tiebe lungwa, luledere geruni, lire ule abana guti. Lausu ania galilabuga, buingi ulun luago, saraku mayla latika wagun lidange Isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, logu gabafu la buingi, lun lasara gudu niya hilanya lidange uweni, Ani itagaro yebe la duguni buingi la ulichugu ni Isaku la rigo ulu Abrahamu lubaregen yebe la faruni. La ulafinye Isaku framase luboy abiniruni lun hakowu luma Esau. La ulafinye hakowu da mehale lowe la binilumutika aba hadange lirahunyo Jose aba latimure han luogu luerigu buingi. Ragunyu luogu ligiri lubadu. La ulafinye Jose lubaregen boy lowe ariangati luogu hafri tubala Israeli na hiptugi, arinya galigia, lung hanugu ni labu hamagwa dame le higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi, dale lagirinya hobi, aba haramu duni logu iru hati. Laduga harinyi logu buitu meira ula, manufu detinya lue iluru dule lichu kubwe uruwe. Lau lafinye moisesi, dale wugiri hali, mahati lula nugunua kaisi, tirau lirau luruwe te hiptu. Hime ilumuti, La sufri ru hama lumutu ni buingio, lubaregen lagano buidu tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, lau la sufri ru unabuguni luigen Kristu le lumbu liabu. Sigu lau lagano, lida sun lirisi Egypt. Lugundu, loga faye ruwaho le lumbu lichu ni buingio lun, lichiga ilaritagun. Lau lafinye Moisesi logu buingio, aba ligiru ni Egyptu manufu deiga luwe iliganyu uruwe. Redeiti, derek dagulita laritagun kama hamuga ariya gulinya lumbuingi ule marihimbe. La ulafinye Moisesi, la digi fedu le giribe luwe yiru esefuruni. Aba launaha, abahishagwe, tubene rihaba Israelina, lau hitu ludame lale lasuguru angelile lanin oweni. Mafarun, lamuga niyaba hagirima Israelina. La digi hafinye Israelina, Sigu hamuti barana funati eibugena kama hamuga muale mabait. Danti le habuse rumbo Egyptu na lunginye hasugun kai agia aba ladoro guduna hau, aba hanyaradagun. Lau hafinya Israeli na logu buingio, aba heibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, sagu binafu logu seduweyo. Aba leiguadun loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinya rabu, tomeha horu, mome tubai uwa rahama haa, Magamba dibanyo. Laduga, taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kati inariyak? Logo beidanu lun naburuha logo hedion. Barak, Sanson, Hefute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetagu. La hafinye, ganyi iti yaburi fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama seluba ibuingi uhon. Darulu mutibuingi uhayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiye loe hafara wagun hilaku boy tau efeng. Aba here dun ha mere bany. Nyubu itinya luga bafu bany la wuri burugu aba haganye reguni ya hagani. Nyenye nuwuri ya sarag dawatinya hadunhenyo lidange oweni hon. Anyehe gine hibiri hilaku watinya lida lueri ya sufuri uni mahatinya higira wagudunewa. Luga yara abay la hagu yugun lidon aba ibagari le buitimati. Hibiri afagatinya lehera hon hao. Aba ichuni, agira waguni lau gringri, luma adairu ni furisu. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa, afara waguatinya tau efeng, rede itinya ibu ganya hadugu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura agabara. Kudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, useru hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Ibu ganyadugu hanya meha lida buri fulasu magairawati. Arabu, Lidamburi, Lagadabugin, Dubu Wainamuti, Luma Lidamburi, who you lay, Muarwood. Soon Hagia, Lao Soon, Buidula, Afianile, Hawaguboy, Ligibuke Buingu, Meresi Birun, Hamuti Le Meha Frama Sewali Boy, Laduga Aranse Libuga Buingu, Abakati Buiti Mati Wong, Lun Lida Rugubala, Abba, Wama, Abuidula Sunsuina Gubi.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Trece.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lugundu, lichu kube buin yule, emege rubin hun, arinya gale.
2: No me girubadu, mi giru nubadu.
1: Kayara ati luboiti, warinya gun, lau afinyani.
3: Nabure me buin yu itere kubalene, manufu tapadine. Kapati gayara hama giriga diganawa.
1: Harita kwa huma hawagu ha adunte habalu, haapuriche bali luganu te buingi hun. Samina huma alibuguru, italinya la meha, habagari ani aje ya humai afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru, ugunye, luma sunada. Meye dagwaga da huma hungwa, lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun, teresi birun wawani ere laulisi ya habu buingiu. Mama lao wagufuliru lao luru duburi logut egini. Echu niligia miyabu iti lun ladigiba laa bu iti hon haa afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri widubanya tida hatempulu huriyu lida agien atakara gaduni le ichugubu iluagu wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyutumabu ata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei Atakara gudoni luago figo. Ahenti hagubu animalu hagia. Bawu gudi tui kiampu agai lagudu. Itara linya ginye bawu gudi loi uburugu lowe hesusu. Lula chibu ni wafigon laulita guanarev. Kaimo luboiti lung hesusu. Bawu gudi tui kiampu agai. Asufuru reina unabuguni logu liri keisi la sufuri run wawagu. Lida uba ule uwati niyaba uburugu wama le adura roti lusunda. Walu hanye uburugu le lumbo nyihi badi wala lari gen ibagari le. Ligi ya lunti lubo iwichu gwe tenki uni lubu ingi sunga da lida nge Yesu Kristo. E tenki uni ligi ya luu yeribwe atakara gudini le labuse rubwe buingi wamagi. Ruwa ma lubo iti uweri guni lun lao wayuma. Mabule itahuma hadugini le buitibwe. Luma lun hafare iruni humati hada haa mibihi bany. Lugundu. Ligia burikata ile aube lagunda arabu ingiu. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hon. Dereke kwa huma hungwa hon. Lugundu hagia onigirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguseru ligibuge buingiu logu honigirunu. Hocha huma lun metera gudun humani hawadigimari lugundu mabuidubwe hamuga ginye lira hon. Afuri ita huma lubu ingiu wawagu. Choru wamuti logo daragi lanyu linya lan waritagon. Kei busien waboi buidu lan wawuseron lida sunkate. Amuri hatina huma, luhayumara gulu buingiu, lungayara abai lan nidi arihang madisa. Ayumara guatina lumbuingiu, lelani nandarangilo, lenginye asara gudubalin wabure me Yesu Kristu. Lida nge oweni, owniri mudun le weritimabai, le achoru rubalin lidara do buingiu laulita. Lun luadig maridun hida lida sunkate lida nge Yesu Kristu. Lungayara abaila hadigni lugunda. Weriguni lun Kristu lun sunda itrala. Niduhinu ayumura guati na lun heresi biruni dimurele abirha nalibe hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun logu furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese nanugubu numagwa damele nidi arihung. Mabu iga ninya honsun tabuti guligilisi luma honsun ibiri waduhinyu lida wafinye. Mabu iga hanya Italia na hun. Binilo buingiu sun huguya itarala.
4: Santiago capítulo 2.
5: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure me Yesu Kristu lewairi gubay mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri, laubagu, golu, tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudemeti tau dogo huchecheru. Aha etenira lule finu beadaira gubuidu lunharinya gulun.
6: Nyuruba ya lida ubaru ubuiti.
5: Harinya galule gudemebe.
6: Bugu ya redi ibarara. O nyuruba ya muwarugu miruga bugenu gudu.
5: Hanugunya aba gurige amu luele aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhinyu hinsi etenu,

0: ambahumai katele. Aniwa diralanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugie heresi biruni aruwe hani leframa selubai hon hahinsi habobanyalu. Ahi tihuguya, ruhumu tia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haaburiba bai hoseranu, ani baru humau aduru heina ligibugion lurudu. Mama funage hagia adimure habanya wuriba logu liri Kristu, le inebe bai hon. Le umbai hedere gerago hungua. Ahi naru ni lubai luagu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tarinya gunilereru bungiu.
1: Kisi ala kirige bile di bung, ke bisi ago bungwa.
0: Bui ti haduga. Ahi mama lubai aba lau, hanugu ni esung rigia, hadugu ya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufuli raba grigia lau sun lurudu, igira lagunfuli raba lida gen. Gaduru nti luagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
2: Magaba rahaba.
0: Arinya gatiginya.
2: Mafa rahaba.
0: Ahi lubai ti madugu grigi agaba rahani. Gama lumon, afa rahati. Midi ti laule lubai belurudu. Huguya luti hadimureha. Agabri da hugia me keisi lunti hagusira gudu lau lurudu le esefuru baliwa loi lubafu figo. Ha, magude me habu banyahon amu. Magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ahi hagude me habu banya. Buidu bai hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la ringu grigi logu afine la, ahi madugu ni kata lu la rufuduni. Gayara tifunage la salbaruni afine ni ligia. Kai hamuga gwento, anihi aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. La ringa aba hida ge lu.
3: Buidu la lidi bu, darugu wa babau gua, hobu yeme.
0: And michu lumuti lele mege rubailun. Kage hula lira. Itera lila susre du luma fieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gorugu itera lia ke aba kate hilali. Hafu ganihe bearinya guti.
3: Buguya afinye tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
0: Au warinya gati na lui duhe iligia.
3: Arufu da baiti bafinye nu bogu din loi buiti le badigbe. Narufu da ime na finye bu. Lau buiti le na dugu bai.
0: Afiente blogu aba regunye la bungio. Buiti baduga. Gama lumun afiente gie mafie nulu agulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Maha tibu bafienu, ibidio gotau buge le. Logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufu du la lau le la dugbe. Resibi lumuti bungio Abrahamu le wagusha. Kaisi richagwa tiligibu ge luagu le la dugbe dan le laharu bai luyebe lafarunu isaku le liru hilagu bai kaisi adaga regduni. Ariha bali logu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate lela dugbe. Ani nyimbu iti lafinye luda yari baila laukate lela dugbe. Itara lien lagufli rule burungwa njibaitida lereru bungiu.
1: Afinye timeha Abrahamu luago bungiu. Aba labahu du keisi bukiri richagwati.
0: Nyarinya waguati logu Abrahamu lumada bungiu. Ariha humali lubaiti luago richagwa la buguri luago buiti lela dugbe. Ani mama regu luago lafinye. Ligia meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le siguhalibe. Resibi lumutu bungiu kaisi richagwa tulogu kate le tadigbe dan meha le tarufu dune tafinye lau taramu dune luna glegu hoswe. Aba tidire gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufu du huma lau kate buitile hadigbe.
4: Santiago capítulo 3.
0: Niduhinyo, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da tieme lereru bungiu. Lugundu subudi humali luagu deregu da timaba ila wagusiru wagudun. Wagela arufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahyanihi lube aba grigia masharu ti lida lela ringu bai. Aba wuguri bui ti legu muti ligia. Legie gayara bai labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubo. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu laaba liruru simunu lenyehi lumutu labusera. Itara tia ginye mwanyenye. Aba kato nyuru tu. Gamalumu gayarati tadugu saragu kate weina muti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umwe buarabu. Itara tia mwanyenye ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu. Ane afuru hatumuti wiribani wada. gudat muti wabagari ke watu gemeti le mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wugiri sun hawuyeri ni malugu ganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranhana. Ani adegalali, gama lumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagu dibutungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gie vinye ragwanya grigi hale negebe bungiu la dignia. Lida gememe aba iumu lafuri da bini runi ilumu inye raguni. Niduhenyu mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti luma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisa tagindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafuri duduna bimeti luma duna basu ati lida ge aba meme lise seduna. Aya nihi lubui aba shutau hida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui du loseru, la una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau harita guhuagu guanragu, mon lumuti lubui ti hanangu hungu wa lagu lichu hau, dugundu iye nilira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbi be luma ge bungiu, aba lichu au le lani na ubo lira, le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni goo, anihi chagagu unye luma sun luwiri uribani. Ahaya haa, gama bali lichu au le luma ge bebungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia, gagamba ditia, gudemi habutia, adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sun grigia. Furangu tia. Haalu habali darangilu, bunagwate ilu lu laluba honu aba ibagari le richagwa tihada, luma hada amu.
4: Santiago capítulo 4.
0: Kabri wege habusera hawuri buha luma hagendagu. La diga buri luriba yuma hanire hida bay suwanda. Busentu somukate, kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimugatu logu somukate, keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuseru bay lugundu mamuria humani luma bungiu. Ahi hamuria ha, mibihi humuti lugundu luriba hamuria ha. Habuseru ni lu hevesiru ni luagu laguburi hugunda. Grige mua ratinya, ibide tisa hun luagu ahi la gamadago uba ilumo bou, hagani ila bungiu. Harita gu atunsa luagu malala le tarinye gu belereru bungiu luagu burikati le. Hinsi eti sifiri le lichu gu be bungiu wada lum. Kama lumo, weri timati ide mua ile lichu gu be bungiu, la duga tarinye lereru bungiu.
1: Lumo ti bungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni idera volumuti ha unabugu banyo.
0: Rugu huma lubai tihungu wa labu gion lerere habungiu. Kagibugu huma luma mafia. Aba melanura hawei. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafiga ute shibahu maihuhabu. Angi tihuguya biango tigibu haruma gda humo hanigi. Hirugu huma, wago huma. Ayahu wa huguyeme. Sansigo la hehere ha luwa yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagu da huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe o ladari rula liduru. La dimure henye vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubaybe lurudu. Hicha gunya hungwa kaisi agusera gudati. Aba rigunya gusara gudati le ichu gubali luru duligia. Leri gugabafu bay lula salbaha, o lula gunichagu. Ahi buguya katinye dibuge lu badari luliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
3: Wodi balida aita gafulasu, ugunya wa haruga. Aba mewerederu nyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wa seinsu nyei, lu wabihi lao.
0: Idalensa hasubu diruni kabala susire dharuga. Kate nyinge hibagari. Itera lenke ihemere dule salira gubwe luagu murusu dan larige aba lagu mushagu. Ariye garigutu hamuga.
3: Ahi buse bungiu wabagari du. Aba me wadugu nile o lira.
0: Ahi tihuguya hadimure halau pantu luagu kate le harita gubwe hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubwe lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
4: Santiago capítulo 5.
0: Agamba humai katele, ugi erisi tenha vuriba beigaburi. chiluha liobra lu hayahuaha. Wago hugeme luago buri la misa lule lube hasufuriruni. Nyalali buri hirisi, houha maru hamutiri hadairagu tofinubo. Gahua lihigo lulu mahani pulata. Anilige babu ya rang. Aba meha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muho dangle. Lausum lira, mafayiru humuti ya haa nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubo itifayi itilige ichiga hiduru. Aniagamba lali bungiu hamuri ya haa nyadagi metin ya hagie huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni idukea nima aluha aransa nyalu hafaru. Siadi humanya haa maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madiguga hagia ni kata hawegegua. Lige lubo iti niduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libihi alubaha nibuiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumu huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebu guhugeme luguntu madise liliabi wabureme. Niduhenyu, mekehara humaha wagu iduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, Baruhu mwenye profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagu wa sufuriruni. Wagia, baruhu mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girigia gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gie ida lia la fulesi lani bungi ulagumu ho ora. Lugundu areida tibungi gudeme habuligia. Loge sunkate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiruni luha choruru ni hereru. Dame le hariyegu aha lu aha la. Dame ge le hariyegu uwa lu ginye uwa la. Masie diru lamuga ubungiu. Ahin la sufuri rinye luboy aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda luboy lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin luboy lunti la guo ronhon tabu tiguligili si luha furi idu luagu. Luma luhahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lao afinyeni. Aba me la reida guagdu ni bungi usanditi inyiro gualeime. Ani ahi ginye figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo huni wagua, ani afuri da hugue me huo gua lu hareida gu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Lali lamuri ya haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yuga uruwa irumu dimi. Lari ge dan yale la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Nidu hinyu, ahi egeye da aba hida gilwe umaleri shabai, liyabi amulu lagiri budagiduni, subudi humoy lagu furume gwaru gula agiri budagiduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubun la luwani lwe oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
2: Furumie tu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
1: Ao Feduru, Aba lani Jesu Cristo apóstolo, namburga yongara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi luei hageira, loubo ogu ponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua diralaya baya bungiu ugu chili, luma guiameha binaru, La diga ligia la labusa rubai. Sandu guda ladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu la ulita Jesu Kristu. Ibiga huma lubeiti saragu areini luma darangilu luma ginyabungiu. Ruma ma uweiri guni lubungiu. Le lugu chibei wabure me Jesu Kristu. Luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lazara gudunin Jesu Kristu lidage oweni. Ligia buintinyan lubei wanigi lau aba emenigi ni vimati. Ani ladigba, luwa vihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lube ladura rulu sunda. Le siyambi ladasa iru. Siyan ligia la feridruni lubuidu. Gonigi lumuti wabungi lau lubafu, ladiga afinya wama luagu. Luginyana be la, Wabihi ni asal barune le aranse lalibe waba. Lenube la rufu dune, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu saragu ocha waguni luagu murusundan. Ladiga itare linya la hafinya kei golu.
5: lunti lo chunuma lo watu gemeti, lun larihiniva kala luyeribai, afinye ni le avandati ochabaguni digia, gebegiti mati sigila golu, lugundu gagumucha diti golu, la lubaiti havandu ne lo chowagun afinye, la dimre ba Jesu Kristu buiti huagu, dai mele la giribudu ubowogun, ibihu baginye weiriguni luma inebesei lumagi. Hisiat in Jesu Kristu hun, lausun manihin humagi lulan, eni lausun lira, afinye di luagu, eni gundantu lau aba ome bu gundani, le sinya humuti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salvaru huani, lau luweiri afinye luagu Kristu. Luago meha salvaru ni le halgudaha eni aturi ahagia profete gu lau saragu duari, Adumre hetinya meha luagu areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu honbo gurinya hagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine larigia. Hagia ti, aba hochu hasubudiruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile, le wagu bilarienga sifiri sandu, e hada bai hon. Aba la subu diragu di nimbungi hon luagu, mama bala lida hadani, lagu flirua burikata ile. Lagu lida bala vadani, asalbaru ni le meha wagu bai kadimre ha, ligia meme la wagu bai hapurichi hagirigia hon lidon buridan le, au lu bafur sifiri sandu, le nyibu bai sielu gie. Ibi ni angeligu, gusenti hamuga ginya gufananda hamani burikata ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni yusu kumei lubui dunharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungi uhun, lau larei ni damele la giribudu Jesu Kristu ubowogun. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diru ni bungi. Lubaragi enlira, abagari da huma abai bagari sandu tilegu muti. Lugundu bungyu le aguar beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungyu,
6: sandu huma, lugundu au, sandu tina.
5: Aha aguara lu bungyu keisi huguchi, bungyu le ababai, labuli gaburi, lagusar gudunia sun girigia, lun tihuara du luma lau inebesei sun da le lubei habagari duni ja ubowogu. Sal baladu bungyu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumucha diti la fai ruaha lebegi asal barunile. Keiburi golu o pulata, lau lita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwati megeiti luagu. Luma gien lubara gien buga la digni bungi ubo. Aba laranseru lung Kristu bala wasalbara gile. Luago lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gien Kristu. Aba hiabi lung hafinyenu luago bungi le asara gudubalen Kristu lida gie oveni. Ruli gia ueri guni lung. Itara linya hiabi. Lung hafinyenu eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lau gagamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi lu ganyana bela hisi nyendu, hidu wenyu luegi Jesu Kristu hun le tima timati. Lunti lebeiti hisi yangu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gua gubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Leginye, adura rubei lu sunda. Tarian hare lerenu bungyu.
7: Itara hanya sungirigia te hidu. Liabi hawairi te lufuliri hidu. Dan le lasan hidu abalaburi lufuliri.
5: Ahin lerenu bungyu, duratu lu sunda. Ani dimure le, ligie ugano le lani la asalbaruni, le wagu bei larinho agua hun.
4: Primera Pedro, capítulo 2.
5: Ligie lubeiti, igira humei sun luwe de buribani, sun igeni, bianguala igibu, gimugo, luma sun luwe de maraso lugu, itara kei habu seruni, irahinyo figiginya miligi harumati luga nyana bela hawena mudun. Itara laginye habu serun aturi hanun lerenu bungi ubuidu luga nyana bela ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le timati luago buidula abureme. Ayara fahoa humale lubei ti lu Kristu. Dubu vimati. Le aube membere se hama girigia. Ahinti lu bungiu, itara linha kei aba dubu, anua diruti lege begiti sarago. Itara linha lubeiti, huguia kei dubu vimati. Igre guagda huma hungwa lu Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginha itara huma kei fadirugu, ha sandutinha. Ha ishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lida gien Jesus Cristo. Lige gien taniengo bilerenu bungiu.
7: Nichi gaba dubu sio. Dubu le timati. Aba dubu anuma da honti lege begiti. Ani hafinye li tiyo loago. Buidu be li liho.
5: Weli ti le begi dubu ligia hun. Huguya le hafinye libe. Ahenti ho ha mafinye banya. Gunfli hali le taniengo bilerenu bungiu.
7: Dubu le augo me berese hama abunu utinya. Ligia le duble timati.
5: Ariña gatiginye.
7: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba duble ego da vitu tigirigia.
5: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni. Tugego tiyen luago. Feri di hagu ya lusunda. Keisi laranseruni bungio. Ahin tu huguya le finya biluago Kristu. Aba rasa nua da hunti huguya. Fadiri guha eseri biduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigbe bungiu. Le agure bihun lida gien lu buriga, lu lido lueri larugunga le lichugubei. Mama meha lumutu niya bungiu huguya. Weto, lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudemehe butinya hun. Ahin gweto, gudemehe buha li bungi hun. Nidunha yuhisi tienu, huguya keisi terencha lida ubole, aganoa tia bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa luburi la yumaha ugrigu le agenda gubei tuma huwani. Buidu la hose rukada ha ibidi habuba ya lu bungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti leha digu bei. Aba mehichugu weirigu ni lubungyu, daime la chiri nuveyu, lu lagusara gudu. Keisi lani guwa ma wabure me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei, keligia la inyutimabe ubara. Lumahama gumadi matiaha louna habanya lu habaichu niaha salufri banya lumaluhichugu uweiri gunu honha adiga banya buiti. Ladiga busienti bungiu luha digine le lubeibe. Luhama ni chagudinia haibide wabanya au habusien banya hadumane haburiba huwagu. Abagari de huma keisi girigia livre tinha. Gamalumo mousera kumei livrei lunha digni leburiba bei. Ubara gen lira, abagari da hama keisi lidamu bungiu. Inebe hama sun girigi hun keisi lubudubu. Isi hama hiduenyo luegen Jesus Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwei hun. Ubuengu, inebe hama hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu. ahan vanda a sufri nunile mebunati. Subudi humei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahan diga kati buribati, abai chua luagu, kage li sidu ni beha vandunen a sufri runen lira laugurasu. Ahan a sufri ra luegien hadigin kati buiti. Aba vandunen laugurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Lulubuyer igaburi le lagura bungiu huagu, que si sufri lubei Cristo huagu laugurasu. Isi gaba hemplu hum lu hafalaruni. Madugunti Cristo ni aba figo, mayenha ligia ni aba weyasu. Aleha nabunen, mona butilou anabahani. Taleha sufri gudunin, masiedir lumutinha lubaragin lira, derege guarguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilu muti Cristo guanargi wafigon luogua luagu guruwa luverederun hilanyu lumfigou. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Cristo lu wareidagun. Itarahinha meha kei mudun haferidihani. Ahengueto, nyubi hadun lung Cristo le onigiru balan keisi honiri mudun gonigilou huani.
4: 1 Pedro capítulo 3.
5: Itaraginya huguya burinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni. Kayara lamu gahayabi lun hafinya nuluago Kristo. Luago rigu husa. Laurugu meharikini lubuidu houseru lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuiduni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegibai sarago ligibu gebungiu. Itara linha meha, ligabri hevendetu, urinha ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le seguhalibai. Afinha tia meha logo bungiu. Gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abraham. Aba taguaru lung nabureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye. Mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humei itara ua lamuga nikata lularedarunum lida haforidu. Abagri dhama sun huguya lida uarini luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu, lungheresi biru abini runi lumagie bungiu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
7: Lebuseti, la bagari du abai bagari buiti, lumagine abai bagari lanilan kundan, lunti lumigi lumigi nyenye, wile dimure abribani, marinya galigine me iyeni. Dice la loi uribani, adiga lele buidibani, alu halei terangilu, abame la falabani, la diga gongi lumonti ya wabore me, bubi haru chago bani, agambalai hafori edundu, anganya ha adiga bani uribati, magunda ti bubi ha.
5: Kapagi ganyana la diga uribati hun, ahan ichago hungwa luha digane buiti suwada? Gamalumo, fulesi watu ahan ya sufirira la diga surula higaburi. Mandufu de dahuma loi niaba. Madihi religia me haritagu. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habure me tidan hanigi. Aransenyu huma suwanda lu honabuni ha algudutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumo, aduga humei lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Luhala adumre banya muriba, luago lubuidu higabri keisi afinyati en luago Kristu, nibuse garihamamunga, luago herenun guanarga. Buiti mati luha sufriru luegi hadigni buiti. Ahe itar lian lubei, labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru, luegi hadigun muribati. Haritogu huma luago luendi la sufriru Kristu dameha, loobi luago wafigun, aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufrirun wawagu, wagaya lesa lufribe. Lula nigni va lubungiu. Afarua tihilagu bay. Gamalumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagia, girigia meha ha aviva dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to la digubu noe. To ida bo hasal bara vidirig girigia lau duna, duna tiligia. Ita la linha hamuga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei, wanenguwa lu wasalbaru. Mama lung laruma du ugubu badise. Arufu darag lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibu ge bungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri ubafu sielu labu ginye lubafu.
4: Primera Pedro, capítulo 4.
5: Ligia lubeiti, itara kela sufriru Kristu lida ugubu, lunti ginye anansa nyo amalu wa sufriru kei ligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, mabafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisiye bay hong ha ibidi habuba nya lubungiu. Lida meha dale segehali bay. Hagano nya meha lida ibagari le nibusi garidanit. Palahmu ti meha luriba haritagu, abacharuda, adagua fedu, atagua, luma ahudurogua hong guariwa, kwento, Vueli tihanigi lau mafala kumanya la lida la gibri ibagari le. Ligia hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti hagia. Agufe saruba ligibu gebungi. Le aransa nyobei. Lula gusara gudini ya vima aginya. Hama hilagwanya madise. Ligia apuri chuhua lubei meha ugano luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilagwanya abanya. Weto, luganyana baila. Kabagari tahabani kei lugunda mbungi, lausu hila la hagubu, keisi la susere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, ligie lunti lwe aransa nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Loginye sun kate, nyei la saragu isia ni hida hon hibiriku. Lugundu, Darugu ati isia ni lau saragu figo. Resibigu wa huma hungwa hubinye. Magulu luhanga. Kesi onigri utinya buitinya. Buidu la hoseru ning lubuyerigu idebe se le heresibirubai lumange bungiu. Jusu le kada aba lu lesere viduhun amu. Lega bafu bailu la purichinha. Lunti la digani segun lerenu bungiu. Le esere viduti. Adiga lei lausung ere le lichu bay bungi lu. Sung kate le hadigu bay. Adiga humei lida aba igabri le lunti lichu gunua uweiri guni lu bungi lau. Lida gin Jesu Kristu. Le kaduna baling uweiri guni luma ubafu lu sundan itarala. Nidung hayu hise tianu. Ma weli de tahaningi lauburi lidere ochawaguni le wegi ya bei hasigra gueto. kama hamuga aba kate hanari megeti asusere duti hun. Baragin lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristo. Luganyana bela, habu inchu lau ugondani, tamele lagiri du Kristo obo ogu, lau sung lueniku. Fulese ivatu, ahana abu eloigie lanigu huma Kristo. Lugundu, arufu dalumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le werigu behida. Ahinya sufri raba hida gie. Lumama la luegie la farha. O luegie la liberuha. Ni luegie la dura guni liberi lurudu. Ni luegie le meteru lidu kate le miabi tilu midi. Ahinya ti asufri ramutu luegie lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Luntilichigu ueri guni lubungiu luagu lira. Tiluha lidan lula gumeseru. Aguseru ni. Ani hama gin guanari gulani gubungi la gumesera. Ahintibama gibelube la gumesera guseruni. Ida habame tiha maha banya heresi viruni lerenu bungiu. Ahintihene gulube ha salvaruha richagua banya. Halia bagi hebe da ha salufri banya. Hamahaga figo banya. Halubeti a sufri rubanya segun lugunda bungiu. Lunti itera meme hama adige le buidubei. Derega hamo me habani. Luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundung gunfliti bungiu.
4: Primera Pedro, capítulo 5.
5: Neveri dirinya du, huguye le abuti gulida hadamuri afinyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefentina lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida ueri gunile lube iliabi, gonigu humanya lirahinyu bungiu halabuge banya hariaha, Kesi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni kesi labu seruni bungiu. Mama ladiga hafosurunya la. Adiga humei ladiga busen huma heseri bidulu bungiu. Mama ladiga lisiye sensu hun. Moseru huma kama hamuga haburi ha labuge banya haria ha huguya. Houcherugu huma lu aba huma hemplu buitihon. Itara luba. Dame le liabi Jesu Christu. Le honi ni mudun le tima timati. Ibihu ba aba ridi weriguti. Le lube me feridunu lubei la limiri. Uguya ni buri itinya. Gagamba di humahon weya nyamutu. Lunti jeseri vidagun sungu bei honi ogwa. Lau una buguni. Lugundu tarihan el erenu bungiu.
7: Maguda te bungiu hau ha. Walubo bei hongu. Damalumu, idaragul mutiu ha, una bugu banya.
5: Rugu wa humalu beiti hungwa, una bugu labu ginye luka bubungi leka bafu bei. Luka nyara la, lichiguni, uweiriguni hung demele la chiliru dan ligia. Madikere humalu agu ni kata. Igira hamaisun kata ilu bungi. Lugundu, loni grunyadun le tima timati. Agagu duwa nyu huma, ragugu nyu huma hungwa, lugundu, Ebu ga henyadu gilinya mafinya, le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migir kwagda huma hungu walun, deregdagu huma lida hafinye. Subudi humei luagu ligia meme laginye, hasufri rubai idu henyu lueginye Kristu lida sun fulasu. Larigia me sufri hadu la luagu murusu dan, ladugu babungi lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Dereg dagulida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungiu le ishigubali sun abiniru nivon. Le ginye aguwaru baivon, lugafara wa ma lida luweni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lula ubafu, sun wanda, itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Le nanugu bekesi aba iduhe uaraguati. Lunichugu dugu dagou lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungiu le tima tima tibai. Derege daguwa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungiu lu lanigu hama, keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marcos hun, le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isi nyani. tarang yuhuma sun huguya le lani gubai Kesu Kristu itarala.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Utilidu helun, lidangili luburik. Lehinsi haboti hon libirigu, lidangi larugonga. Ani uwa tini kata lun laburigudini. Ahinti le iyere haboti lun liduhe, itara liyan kaisi grige le eibugube lidang luburik. Ibidia tilun halion boila, lugundu, darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu, naburhanya hun lugundu, ferudu na la libuingio ifigon, ladiga Kristu. Agubrigu, naburhanya hun lugundu subudi huma lila Jesu Kristu, le mehani halibwe lumagen furumi etida. Niburenginya, naburhanya hun lugundu, ganyi huma lila, uribu logo mafu. Naburhanboy hun, nirahunyu, Lugundu subudi huma lila buingi, uguchili. Naburu habayi hun agubrigu, Lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha, ani halibwe lumage furume tida. Naburu habayi hun nibure inginya, Lugundu here huma, ani rasibi huma lila reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi adala ligaburi ubo hun, niburi kata ile lida mwe ubo. Ahinhisi ya ubo hun, misi ya tibuingiri uguchili hun. Lugundu uwa tini kata lidange kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi. Lumage guanarugu ubo, liabu. Ani anihabi burikata ile lichugu ubo. Luriba ayuma hagrigia. Hafa agulu habihi ni kata ile harihubi lumapanta logo irisini. Ani ubo, agumu chena linya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahitile adugati lugunda buingio labagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anite la laga ni Kristu. Kai chilugu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lijawasubu duru li logo lagumu honhali laburi danle. Wada agien hafrida, lausun li dan la linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumu, La susra dube itara lun larihinua furangu logo mama la wanigu letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun. Ani subuditi sun kate hun. Naburu hamboy ilubayiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidien la hun. Ani subudi humuti logo sinya la liyabu ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eje habany. Hariya kubanyo logo mama la Jesusu Kristu bwe. Hage laka ni kubanyi Kristu. Mafinye tia ni logu buingi uguchili, ni logu buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubutiruni irahu, ibidi yengili uguchili hon. Harinya kubanya logu Jesusu la buingi irahu, subuti tiginye buingi uguchili hon. Ligia, araita huma ilubayi uganu, le hagambu we luma gen furumi eti, tida hanigi. Ahi hadiga itara, herederu baginye lida ama luma buingi irahu, luma buingi uguchili. Resipi ruba ginye ibagari le magumu chati. Kaisi larinya kuni Jesusu wong. Naburhanya imburi katari le hun. Habuguru ha jebe businye banya hayedunu. Ahiti huguya ani sifri sandu le lichugu bi Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufuta ha hun. Lugundu arufuta halumuti sifri sandu sun katari hun. Ani inaruni larufuta haboi mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu. Segun le arufu da halali bai hun. Itara liyan lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu lu dami la liyabui kayara lamuga vemeni kitun luagu. Uwa lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu richagu alan Kristu lida sunkate. Lunti ginye asubuti runi luagu lirahunyu la buingiu sunha richagu awany.
2: Primera Juan. Capítulo 3.
1: Aria huma luari visi lu bungi uguchili, dari lunga yara la laguaruni wamon lirahin bungi, an inari ni logo lirahin wama. Lige sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundo ibidi ejili Jesu Kristo hon. Niduhen, nisi ya tingnu, lirahin hadiwa bungi ugueto, an ilausun marufu dungi li la won, kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wamuti luagu dame lale.

0: Turua ligara da apostolo Juan.
1: Aule tabu tiligilisi na buru hanyongara da tobu numada gayo le hinsi ya bainu le gumuti. Numada hinsi ya tinu na yumura gu lubu ingyo, lubu idu la lidi sun kata ibu. Nungi ye magati ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu, lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaro da le hayabu imbo ya hada agen wadu henyo, loe igen Jesu Kristu, aria ganu logo babagari doya la uwara gu luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina, kaisi dan le nagambu, logo habagari dunya la niranginyu uwaragwa luma inarani. Numada, hinsi ya tinu, bui ti bouseru, lida servi duni le badugubai, hon waduhenyu luegin Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abahuda guatinya ligibu gen, adamuri ni le jaa bai logo bisi habu hon. Aduga bai flesi le nu, idera gobanya lau le emegeru bai. Luhasigiru ni Hawaii yesu, lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya, luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya ni kata hama ke haa ibiti habubanya lubu ingyo. Lige lunti lubai veteniru, hon lun vitere guninya lida lapurichi honiwa inaani. Aburi hatina hameha aba agara da hon tila na ligilisi. Mahati, diotu refesi, lidi laule waboibwe, lugundu businti abuti lansunga da. Ahana lubai tinyundu, nereruba lun luagu le ladigubi. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu. Bogu din lui lira. Meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani maha ligia luheresi biruni ya amu. Aeresi birutinya aba labugu niya lida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala raboye hempu luguribati le. Adiga wamui le buidubai. Le adigati buiti lani kubuingiu. Ahi le adigati uribati ibidi ngili buingi ulu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu, ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti wa aginye logu kate ile, ani subudi umuti logu inari ni la le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harugu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangi ilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
0: Kata ileburi larufu dubo ibungiu, luhuan, kapitulu, aba. Anihabri kata ile larufu dubo ibungiu lu Jesu Kristu. Lula subu dirigadini hon lanigu kata ileburi lumbo ila susere du madise. Subudi gadalali Jesu Kristu kata ile lu Juan, le lubui, laulona hanilani angeli lumu lula rufu dunilu. Ariye gadalali Juan inarini, lausun le larihubui, anigefeti luago lugano te bungiu le meme la choru rubui Jesu Kristu. Flesei watinya ha alihati, hama ha agambuti laliho uganu le eresi birubu ilumage bungiu, adiga hage gasu lau kate ile, buruwa nyubai ya, ladiga jarafa lidan lula susere dun.
2: Au Juan, na burha ya hon tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini, luma danangi le lumage bungiu le vima ambai, lumage lubarage lagu miserunda. Vima ligia gueto ani, le lumba iliabi, luma gien hama gien sedu zifirigu haa ligibu gebaya lala na laruhi. Luma luma gien Jesu Kristu, gefeti le gumfuli bai, le furumia bai asa arutulida ge oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu haa ubowa gubaya. Hinsi etu walu Kristu, ani chibala adiwa lida ge wafigo mlaulita. Adiga laduwa uruwe gume luma fadiri gume luwe seri yudu lulubungita, le meme lugu chibai, ruwa lau weiri guni luma ubafu ulun, lusunda itarala. Anite Kristu duweriru. Harihu bai sungrigi. Ibini gie haafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau bowa gubaya luagu. Itara luba.
3: Au alfa bai luma omega. Lahuma sehaluma lahumu chagule sungkate. Tinia la ino mungi le suntika bafu. Le mima bai luma ge lupare ge lahume sarunda. Mima ligie gwento ani le nube iliabi.
2: Au Juan, hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue habungi. Sufri hadina uwara huma luagu Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na dairua luagu buhu legiribi patmos. Luege napuri cheni leneno bungiu le lacho.

0: nu angel ligia la luba gele mor gugi aba la luba hanu bai bai to mor gubo aba lichu gunu lido aga idinale lanina ligai bungi lenye lubai taribi chawago aba taribi chawago bai bai lida aga idinale bogu di libiti buru aba lafri do hita lida gaga idinale ligia chelunu mo ninyo afuna no gabai keburi irua sa kilometru geyego walao.
1: Apocalipsis, capítulo 15.
0: Abanarihi abaya onwe busa inicielo. Weri gida tianigi ani hanufunati. Sed angeli guhau hagumu hon sed ige ha au banya lagumu chaligai bungi. Ariat nagi kamahamuga aba barana le bidri ulau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganya irubanya luagu monstru. Tuma liyawa, luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidri ligia tau aripato lichigu bumbungi hon. Aba heremu ni leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabwe.
2: Weriti alibwiti sule aduka balibwe. Wakure lebungi sunti kabafu. Suruyu liya sule batudubwe uwarabwe. Bukuye leye lubwiti sule asha. Kabasa manufu debwe wamundu. Kabasa madimure hapwiti wabu. Bukuye lebwiti usana. Hayabi ba lila sun fulasu, haba mehau dora ugu, la duga ariwa liwa mkuitu la sunle batudubwe.
0: Larigeti sun kate ile, haba narihi ni fulasu le standu tumabwe, tida le tempo lubungi, siyelo. Fulasu le nyei lubai, le redere bungi, daragu lubene. Haba hafuri dun sedu angeligu, ha hauba ya sedu igei hagi, tempo lurugugi, tau yenu hadurago, tau tulinu to harumatu, ani miri tuguye. Leabi lagur ghara nagwa gol chilu luagu hanigwa. Aba leabi aba hada ke kate ka bagri ti hakia. Aba lichu gwa ba kop lauti golu lu kada aba hada ke sed angeli gwa ki. Buinlia kada kopu lau luweni ligai bungi. Le ga bagri bai nu sunda. Aba tabuinchu templu lau gumule lile nyubi bai lida ge luweni go bungi luma lubaf. Siyati lebelu niya ba nyihi. Dari hagumu chu sed ige ha hama bai sed angeli gwa ki.
1: Apocalipsis, capítulo 16.
0: Abat nagabu lariego aba umalali here tihon sed angeli guhagia tida ke templo.
3: Heiba atu ni sed kopu le lauba ilanari ne ligani bungi ubo wago.
0: Abali di frumi ati angeli, aba latru ni likopu ubo wago. Aba lasali lego gumei gari tiha wago sungha ga wago baliliri mausu. Hudugu wahagia lo. Aba latru ni habia ma angeli likopu barana hon. Aba lasali lego barana kei hata hilani. Aba howe gu sun kate ha gabagari bayalida. Aba latru ni hiru angeli likopu luagu buri duna, luma lise se duna. Aba lasali lego hita una. Aba nagabu lania gu angeli le gabafu bay luagu duna.
4: Uwa lagu ati bu lau baguse lagu duna hita. Buingi usandut, buguya le mimu abu. Luma ke lubara ke frumi ya titan, ani mimu abu buguya guento. La duga hagia, miyugu da hamuti hata profeta bu. Ama gumutu ni hasanduwe. Bwetoti, kurabu da adibu hitu nhon, eresi birunye ile hadina bwe.
0: Agamba nagia lania wago loige, latari.
5: Aha wabure mebungi le sunti gabafu, agusere gudadi blo isuru ni, luma richagwe.
0: Aba latru ni, hagadiri anghe lilikopu luagu weyu. Aba libihi weyu bafu, lu lachura nunia, grigye lau lisu. Aba hachura nusungwe. Lausun lira, masakri hatia, michi guhagia weiri gunilo bongi. Anaba gorigu hamai bongi ule gabafu bai hawagu ige ha. Aba latu nini hasengi angeli likopu luagu lala monfu. Aba lerete nunu weiri gu labu gen liburi. Aba burihagura gunu girigi hanyanya ladiga hagari. Gamalumo ni itara masansi raguti hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha adigu bai. Anaba gorigu hamai bongi ule sielu bai luagu hagari guluma hagumai. Aba latru ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna yofretes. Aba lamaba idu lunye ila uma lu hasgiru uruwe guha nyibi maya luwege obo ila nyige lubai labo uchewe. Aba tinarihi hafridu iruwa sifri guriba te liumu lugunye drago, liumu lugunye monstru, luma liumu lugunye profeta le yebe. Itra haya sifri guriba te hagia kei uwa. Sifri guhagia mafia nuha adagu maya milagu. Aba buri hafridu ondara guaya sun uruwe gu haubo wagubanya luba uribu le lani na onwebu luweyu ribungi ule sunti kabafu.
6: Goni gihumatia, laduga sorni bainiabi keiliabi hiwerti ario. Ulese wabele agabu duwa nyube, anu haladore kon luago. Lumai bukun laso rusu lu ilarihun libusi gai.
0: Abati honda ragunia, urue igu lida flasu le giribay, ari mahedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopu, garaba lirgu. Aba lafridu aba umalali, lida gelala urue tida templu, lariyega.
7: Ate kuruwali.
0: Aba yelaba lapidi haniga, are ichu ni ilumu wayuhuru. Aba lahi ichu muwa lau aba haraba kanali, here tisigi lau suu haraba kanali le dagali bailuma genye, ama girike likibo kupo. Aba lafani naku, onwe buburu gulida uruwa murusu. Aba puri lagullu du uburu gule ubowa kubay. Aba larita gubungi luagu, uburu guwairi tile Babilonia, lu lahu lu chagudu ni dime ile lani na abai chuni le launa habailu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu, luma sun wubu. Aba gie laburha, onwe buburi lubara huya, deire gwati sielu ge hawagu gurige. Hurburiti, chile lumu saa liburu. Aba hanaba guni grigi ya bungi ulago. Ladiga, aba la abai chuni hanari metu.
1: Apocalipsis, capítulo 17.
0: Aba tiliabi aba hada ge sedu angeligu halau ba ya sedu kopu, aba laniye guno.
8: Higabu narufu dalita abai chu ome buhoru tonyumbo ligibo gusarahu dunabonu. Agana manyorue guha ubogo gubanya lida ahuru wanituma. Bacharu wa hagia hao buo gubanya lao dimingle lani na tahoru ha.
0: Aba naburi halabu lubafu sifiri sanda. Aba lanigu nina angeli ligia lido aba fulasu makaira wati. Aba nanihi aba uri warinyo logo aba monstru funati. Buri wanyo linya sun liuye ritimure le anaba kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wago baitanyora. Disi ligacho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buiduburiti luma perla. Nyenye aba kopu golu tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Buriwa yulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bai.
9: Babilonia toidu. Hakuchuhoru luma sunu wele liye imbogo.
0: Aba nasubu diruni luagu bacharu wa yula wuri tugia lau hata lani gubungi yuhama haa. Afara waguba ya luigi hadimu na luagu Jesu Kristu. Da nani bali kata ile aba taweri du nanigi aba tilaria go angeli ligia nu
8: kawa go taweri da banigi na subu dere bidali mini tawuri tobun la usun mostu le anigi baru le sedbe ichivi disi ligancho mostu le bai bai gabaga ritimeha gamanu mo kuento uali la usun dira la mude rubalinda ge fusule mebe habai lubara ge lidi lido un lagumu mulume. Hagano banyo buwa guha uo pehiri buri wanyo tida liburu tolani na ibakari luma gela dugu ubo. Tavweiri dubahani gidame harihi ni mustu ule meha gabagri be ani uwali. Gama lumo aba yaliabi. Mege itileli chua u luma gufaranda. Sedi ichiki ligia mini la sedi wubule uwagu pe nyu tawuri tubuya. Sedi meme ichiki ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hada ge uruwegu hagia gumuha liharuwe hai. Aba hada ge laruwe me. Wento, le aba miabi ngili, la meliabi hagumu hon larui habaluahu murusu lubidana. Le monstru le meha gabagri be ani uwa li wento, ligie havidi be uruwegu la usun ligie la aba hada gesede, ani lidi nyalido lagincha wagu susu inagubay. Disi gancho le barihu be disi uruwegu ha magume saruki nyebanya ruiha. Gamalumon habihi bahabafu uruwegu lagu aba ora uwara luma monstru. Aba labu harita uruwegu hagia, Hichi gubai habafu luma haruwe halu monsuru. Hagenta gubaluma mutu gama lumon lagani rubanya. Adiga habure mesuna bure miligia haruwe tegien sun kuruwe. Ani hagani rubagie sun lani guha lanuwa di rubanya bungiu ani gufu li hagia luma.
0: Abagie larinye guanghe li ligia nu.
8: Duna le barihi bai le gibo gubai tanyura horu flasubri. Grigia inyenye luma nechani. Ani dixi ganchu le barihi bai luagu monsuru. Le meme disi be uruwego, te yere guduba horu hon, aba me higi nunufiwanyo surusu, heigi be tigurugu, aba me hagudu nula watu gemeti. Rula li bungi utida uhanigi lunha digu nile labuse rube, la huwara dunuhe dere geroni habafu kesi uruwego lu hidera guni monstru, darime agufuli rule larinye gube bungiu. Vuri to parihibo, tuguye omibu uburu gule aguma dirubali ya lurui tegu ubau.
1: Apocalipsis, capítulo 18.
0: Lari Yesu kata ile, aba nanihi aba ya angeli, larari nusielu ya lau saragu bafu, aba larungu gatu ubo lau limiri. Laguwa raguati lau umala liheriti larinyega.
3: Api ni hababi lau ni ato wili, weto haki ya harumafi ya haramu de guange na sun, habu ya risifri kuburipate, hadi budunuru hiyete, ane iyere habute. La dega sunda necha nigu, bacharu ya lau didinle lani na tahoroga, ane agano wanya iluruwa itegu ubo utuma lida tahoroga. Risi hanya, alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tosera utungu.
0: Abeti nagaa bulariego abay umalali nyubiti sielugi.
7: Furika mababi loyenge hugile nanigo. Mafara hamato galida tifigo, lumalida atabai chunwa. Latika kibe kwa litifigo, dariru lachini lusielu. Ani harita kwa lipungi luagu kuriba. Adiga humatu babilonia keita diga hum amu, fai humu doble loileta digubi. Ruha maba umi lehere timati, bia uwe ya fitum, figulo letiki buwe kumama. Sufuri yuduta humumu, kemine tedelege uwe tumbo lu anangu ni umbwa, numa lu uende vini, ladega alie la tati da tanigi.
9: Nyu niye yake yaba uruwe, mama nuwe yaba hinyaru ilali tumari, masufuri numba dinagi.
0: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me tagudu la watu gemeti. Ladiga gabafuti wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubo. Haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini. Guteme kwa tuge meho dame harihini lugumule ni tagudu. Aba meheredenu dise le hanofu delwe tabai chun. Aba meharihengu.
10: Fugi abu Babilonia uburu gule wairi bay. Babilonia uburu gule gabafu bay. Lida rugumusu ora liabi babai chun.
0: Ayahu hatiagie alugura hatia buriha ubo wakubanya. Gudeme kwa ligia uburu guligia hon, ladiga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina le hanahabe. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemet. Ila gulauti marfili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti, kanela, kate leburi, Hemeti, kupali, mira, ibinye, diwei, garaba, fulua rufinutu, luma turigu. Baruti yagia anima aluguhalote hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o grigye lo halugura hon. Harinya kubalu uburu guligia.
11: Uwa rufuruda burito seme bombuma, tome hahisi ya bombu saragu. Feri di bali ginye, sungi risini, luma wende ile buma nyahapoi. Feri di bali lu sunda.
0: Hanya halugur habani burikata ile, ani risi helida oburgu le, heredru badise le hanufu delwe habai chu, ayahu heina, asakri heina, apa meharinyagu.
11: Fugi abu oburgu weiriti. Itara linya meha kei aba uri to utadara guto linu finuti. Tuma dagwa tokoloru guchu luma funati. La utuwende golu dubu buidu buriti luma perla. Lida murusu ora gumuha saragu irisini.
0: Sumbri tarine ugune, pasahero, madulugu, hama sung hana dagime ibanya bananaha, aba herede rundise. Dati le harihini, lugumule li lagu du uburugu, aba haguwa ragu harinyaga.
11: Kasa meha amu uburugu, itara beike yome bu uburugu le.
0: Aba hichagu, kaliki habulugu, ayahuaha, asakriha, aguaraha.
7: Fukia mu Babiloni, lewe wengi. Risi nyaya besunha gakune bayi waporu. Barana, lauli risi, anilidara dumusu ora kuriyo huwa. Gunda huma laule susir duboi, du Babiloni, buguye siyebe, huma hukuye apostolu, ama profetebe, ama sunani bubungiu, ladet aduga libungiu iriche hun, laula siye diruni.
0: Abati linyuno aba angeli gabafuti, aba dugule itarabike aba amuli gulei, aba laguruni, barana ho, aba laniego.
12: Itara luba la radi de gudiniwa Babilonia uburu gule weyibwe marihi digia waline magabu digia waline tamuri arupa fidu bemeriu uwayame gie nadagi metie bida nika uye magabu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida madura guhalime larugu galampu bida magam buwa di gyali me arenchu ni le lanina Maria ibida lausu gabafu gudabani ya meha banigu alugura hatinya lida sumu bo eyeda gobanya su nesha ni lau babinya raha dari wali hata profeta gu hama ha lani gubungyu luma hata sumha afara wagubanya uboa dari wali hata sumha gia lida umburu gulemeha Babilonia.
1: Apocalipsis capítulo 19.
0: Lari ya katele, aba nagambu ni hamala lisara kugrigi, haguwa na haa.
10: Aleluya, lani wa mungi ya salva ni,
2: weiri kundi na umbafu.
10: Kaduga abasura kudaki, lani wa ni luma isuru ni. Siyadi lai uwe buhoruto agadi mbali ya mbo la uchagalu kuri. Hagu ya kudalali, hapara wangu lani kutuagu.
0: Aba ya, haguwa na haa.
13: Aleluya!
10: Aleluya! Magumu be la muda iru tukumuleli.
0: Hati we gadri weya ya mutu, hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mucho, chile muorugu. Hudugu wate lubungiu le nyubu iluagu lala. Aba harinyagu.
7: Itarala! Aleluya!
0: Aba tilagabu, lariyagu aba umala li yarafa, luige lala bungiu.
14: Ruku ma uweiri guni lubungiu, sungu guja le esezi dubali, ani inebe la kum, weyanya nubrigini.
0: Agamba yatina kama hamuga hamala li saragu grigi, kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti, aguara.
7: Aleluya, gumese li wabure mepuingi ule sunti pe kabafu aruwe, gunda guwama, guiwa malau gundani, ruwa kie me uweiri guni lubungiu, la tiga chili halidani la marie dumugu. Aranse uladai, tauta daura gun lino to finu, haruma ani miritu buya, minita lino finu tu, ibagare le suruti le habagare lani gubungi.
0: Abad lania guanghe lino.
5: Baburka, fulesi batinya ha misru ako banya, lido fedu le lani na la marie du mudu.
0: Abad lania guno.
5: Dimuri buri inaru niti, le lania gubungi ule.
0: Aba nahu durango ligib gyanghele ligia, aba lariya gono.
5: Madiga baile, lubuwe mbungi au keibuguya, hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu, lun la bungi bahu durago. Ugano lela nukubay Jesusu, lido larubunga, ligia ugano lelichukubay sifri hong profeta.
0: Aba tinari inisia luhurenyo, aba lasali reguaba gabayu haruti. Leti awari habali, gumfu liti luma inarani, ligia liribay. Ladiga lau iricha lagumadi. Lau gie iricha lagendago. Amiri hati luagu kama ligia meri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligia rigunye asubu direi. Fendi watu dogu oto luagu mo lau hita. Lerenu mungi uliribay. Hafala reiti sudaragu. Hasielu mayatau hadera gulino to fino tu, harutu, haruma, warinyo hagi hawagu kabayu haruti. Nyenyo waba efein hamana tu, afri yetu liumu lugugie lu, lachu hagunia, necha anigutau. Apame laguma duruni, lau badu, lani naguma dihani le, lau tigrabu. Aribisho golome baiba ilida lagai, lanari melikahi bungi. Beruwa yulia hiri le, tuagu lida, luma luagu liyadi.
11: Haruwa ite sun uruwe igu, habure eme sun, habure eme igu.
0: Aba narihi aba angeli rara lida veju. Le agura gubei, lau ere ihon sun dunuru ha, ahama habaya sielu, larinyega.
4: Higo ugu, ondara kwa kuma lung ome voladina rakitu buingi. Hau kuma amuga hagiru uruwe igu, kumati matinya ama bugunya kanyitinya. Hagiru gabayu hau sun ha awari habalini. Hagri kusun hawuye ruku girigia, dandu ha idamu ni kai haa mama idamu ni, dandu nyuguriginya kai waina muna.
0: Abad narihi ni mosturu, hama luluwe itegubou, hau hanigu ondara guanya lu, agenda gu, lumale warimbe lau gabayo haruti hama lani. Abaladangri mosturu, uware luma profeta yeti lebuga, adigwe milagru ligibuge mosturu. Dauburi milagru ligia, eye dalaya meha profeta ligia, haa, igire guagida bai hau walu, laburu du liri monstru hawagu. Hudugu hagia tuun liyawa. Dandu ti monstru kei profeta ye tiligia aba hagunu miwa yulido lagunu le laubai watu gemeti numa sufur ahibiri aba hafara wagun tau efen to afuri hebon liumulu gugin le warihu bai lagu gabai aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
1: Apocalipsis capítulo 20.
0: Larigen aba narihi aba angeli larai no cielo gen lau ligele infuso le mebebe. Numa aba onwebu gri gri luhabru. Aba larga duni angeli ligia dragon le binad heve le mafia bai le satanasi. Aba lagra guni logo milu irum. Aba laguru ni lidon fuso le mebebe le nyen lubai la dure. Aba lichigo aba sayu logo bena lume ye dudugi la yala nechanigo dari lasgun milu irum. Larige me milu irum ligia. Ligira gdu aba logo murusunda. Aba narihi ni hala buriha ibiwa yobafu lu hagusara gdu nyu haya luago. Ariye numutugi ye hawa ni ha meha adiriruba ye chigu luegi hapuri chani lerenu bungu iluma luegi hadimu ni ha luago Yesu Kristu. Ha mahudura gumbaya lu monstru ni tu liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri hereberugu o luago la haruna. Aba narihi hasa arun lidage uwe ni lu ya habagarido. Aba haruwe ha uwara luma Kristu luago milu irumu. Ayeti hahibiri hila guanya masa arunti ya lidage uwe ni dari me lari ge milu irumu. Aniha afurumi ya tibai asa aruni lidage uwe ni. Fulese watia suha gafara abaya lida afurumi ya asa aruni lidage uwe ni. Mabafu tilibia ma owe ni hawago. Lubarage lira, lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba meharuwe hiya uwara luma luago milu irumu. Dame sigue li milu irumu ligia, ligia me ligira wagudu mafia lidage la dairunio. Aba me lafridu, lule yehani ya necha ni gulida sungu bo. Lafridu ba eyeda ya ubafu brile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu, luburibu, ani jibe baya kei lisako unte barani. Itra liye lubaiti, aba hafuridu suda ragu hagia, lidage sun ubo. Aba hegeye doguni flasu lenye habai lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi ya bailu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina kubai. Mafia di leye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Lenyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti. Asufuri lubanye ari ya bubeye ugunu sunda. Abad narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba ilu wako. Aba lagumu chako sielo luma ubu uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilagu wanya. Waini mwaya hama nyibirikinya rara ligibuge bungiu. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu to lani na ibagari. Aba hakusera wakudu hilagu wanya. Lagu brikata ileme hadugubai. Segu leburi wa yubai tida buri liburu tugui. Derege lumuti ya barana suhawe kubaya lida. Derege la yagie owe ni luma habara hilanya sun hilagwanya halabu gebaya lubafu. Abati hagusera wagudu lagu brikata ileme hadugubai. Aba laguruni wa owe ni luma habara hilanya lidon lagunu le laubai watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia. Ligia libia mabai owe ni. Ha maburdu ma yairi tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti.
1: Apocalipsis capítulo 21.
0: Larige aba narihi aba iseri sielu nu aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi yeti sielu luma furumi yeti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huwa ariye numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu gen. Luma ge bungi, arasa yulia kayaba adari dagunyu lubata dari. Aba nagabu larie guaba umala lihere tisielu nye.
15: Ariha ba, agana wati bungi uhada agrige gueto, lagana u Bahama anihagia ba lumutu niya, bungi umeme Bahama luligia la habungi te. Laraga haba isun hagu ira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu ladiga sigha furumi ya tiburikate.
0: Abati lari ya gubungi yu?
16: Ariha ba,
7: adega dumuti sun kate iserile.
0: Arinya gatigiye.
7: Babudiga, adega inare guti dimuri brile, ariga nyara ti lafie nunu waluago.
0: Larigiye, aba larinya gunu.
7: Sunha adega ni sun kate le, au alfuwe, dumo omene. Lagume seha, dumo lagumu chagle sun kate, le magura buti, Nichu balu lulatu lida gelise se duna le ichu kubo ibagari mafai haga luago ha agai rubai buriboni herisi rubai sune lubo ihabihini ke halagate ke nirahi au me habungi te hagie me nirahi aha yeti ha anufi de banya ha mafinye banya ha yere habu banya ha gafa hadu banya ha ahoru habanya ha abinye habanya ha ahuduro gubanya hongu wariwa ha mahayebanya ha guruba lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru le libie ma oveni ligie bahalagat
0: abati liabi abahada ge sedu angeligu halobe sedu kopu buin hau sedu hagumu hon igei abalaniye gunu
16: higabu narufu daru adari bu tolani mutum werio
0: Aba nabri halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigi neluwaku waba wubu wairiti ani iyu ligia. Aba lagufudini ome buburu gusandu tile Herusalemu. Larani nusielu gie lumagi bungi. Amiri yeti uburu guligia lau larungu nga bungi. Itaraniya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungu nga ti kei biduri. Nyenye aba bariye iru wairiti ani inyo ligia Lau duusu bena geyegu lau uburugu ligia Aba angheli logu kaa bena Lumahiri duusu tribu Ha ladiga wagu israeli buruwa ya luagu buri bena Uruwa ya bena luige ubo ila nyenge lubai la boucha weyo Uruwa luige norte Uruwa luige suru Luma uruwa luige ubo ila nyenge lubai lalida weyo Duusu nye dubu lebu bariye iru ligia Lau Hiri tu sulani Kristu apostolo gu buriwa yuluagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimu rehabai numa lu la misuru hani uburu gu lubenari luma lubari ya inu. Aba labu lidabu bene uburu gu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angheli ligia uburu gu lau lumaburu. Bia milu bia saa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie Aba la misura hani bariyeru, uruwa wei gadri meturu, luweini segun ha misura agile grigia, lela yusuru be angeli ligia. La udubu le hasupe, la duguwa bariyeru ligia. Uburu gu ligia, la utigolu le tima timat, miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gudawati lebo bariyeru ligia, la usunu weri dubu buiduburiti. Le furumieti, la uhasupe, le libiyama, la usafiru. Le liruwa lau agata, le ligadiru lau esmeralda, le lisengu lau onisi, le lisisi lau kornalina, le lisedu lau krisolitu, le lividu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau krisopurasa, le lionsu lau hasintu, le tilidusu lau amatisitu. Dusu kubebena ligia, dusu perla. Kada bena lau abarg perla la degu. Leti buri lemeri uburu guligia lau tigolu harungonga tikei biduri. Mariet na niya ba templu lida uburu guligia. La degu wabure mebungiyo le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburu guligia la harungonga luma gen weyu ni luma gen hati. La degu le guanarg luweni gubungiyo ruti la harungonga lo. Jesu Kristu ti Ni lampu ba iburu guligi. Heibu guba sung necha ni gu hasal ba wanya banya lida ni lampu uburu guligi. Aba me hanigu ni luruwe ite gu bau hawairi gu nyehi. Lulichu gu ni lubungi. Madora wagu ba ilubena riweyo. Uwa ba igie ari ya bunyehi. La nigu ba hawairi gu necha ni gu nyehi. La usung harisi. Mebele ba ini kata viye ti nyehi. Ni le adigati kata ile uribati o geye ragwaditi. Harigu banya buriwa yubanya iri Tida liburu to lanina ibagari To luma bon mudu Hagie rigu banya ibelu
1: Apokalipsis capítulo 22.
0: Abatilarufu do ángel ligia abadun harumatinu leishukubai ibagari harugogati kei biduri lidage lala bungiu numa lala mudun lafuri nyinyi duna ligia lamida golemeri uburugu ligia ani luago binya loba duna ligia nyei lahu chaburitidi buwewe le ishukubai ibagari le agii dubai dus weyasu lida hirumu saghati lagindu Leti lubana seriviti no la gara ni hon hon nechani. Ualime nika tanya ilu labu genla lenyera kubungi. Nyeibe lala bungi duma lala mudu lida uburu guligio. Abame hangu dirogo lani gulu. Hagagi budaguba duma bungi. Nyeibe gine liri hereberu. Ualime harie bunye. Haga nauti yenyei memege iruma ye ligemeri lampu ni ligemeri wenye. Ladiga larungonga dagduba wabune mebungi hao aba me haruwe ha sunda larigie aba larie ku angeli ligie nu
16: inari niti dimuri brile ani gayara til la fie runi wadwago ani wabune mebungi memele ichi gumbe dimuri hon profeta gu ona haladi na luna rufu du nile lumbe la susere du hon lani gumadise
6: ariha huma anate madise Polese watile dugu baikasu lau lugando te bungiu le buru yu baitida libruto.
0: Au huwa agamba numuti arihe neiburi kate ile. Ani lari yenarihi ni luma na gambu ni aba nahu duragun lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu aba lariye gunu.
16: Madiga baile lupui bungiu au kei bugui hama bibiri guha profeta gu. Hama sun haa dugu baikasu lau le burimu yu baitida libruto. Lula bungi bahu duragoa.
0: Aniya gatigie no.
16: Maramu da bai lugano te bungi le burimu nyi baiti da libru to la duga gara fali da nun la gufliru. Igira banya ha vuriba banyalu ha sigiru adago vuribani. Havie banyalu ha sigiru lida havie. Ange ya tiha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guwa banya hongo lu bungi ugunfuli meme hama.
6: Aha, madisa liniabi. Ani barunu muti afairu wango le lubi nishu ninu ka aba segumbu ikati le la dugu bai. Au alfa bai luma omega, furumi ati luma agumu honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
3: Fulisi watinya ha achibu baru hadarego, lungaricha huma lung heigi lidagye limtingwewe lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luagu Hesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwario. Ha masunha hinsinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
6: Au Hesusu, ona hanali nani angeli, lulasubu teregudu nisumbri katile hontila na buriligilisi. Au laduko wagu uroi Davidi, au nia warugu mabon tolani na binafi.
0: Ariye gati sifiri sandu tuma adari.
17: Higabu!
0: Legie agabu bai, ariye gala.
17: Higabu.
0: Le magre bubai, nyubai la. Le busia ti gurana lita geduna le ichigubai ibagari. Mafaye hanga luagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu le buruwa nyubai tida liburu to. Weri dinumutia loi kate ile. Le ichu kutilamu kate ile, la gawa da gudu banya bungi yu, ige iha wagu banya, la buru hoa tida liburu to luagu. Le gia gidaru tisomu kate ili dage lugano te bungi yu, le buru yu bai tida liburu to, la gidaru bai gine, lufana li dage li, tidi buwewe lani na ibagari. Luma, li dage uburu gusandu ti, le buri wagu bai, la buru hoa tida liburu to. Le, asubu diragi du bani buri kate ile, Aniye gati?
6: Aha, madise lini abi.
0: Itarala, higabu, wabureme Jesus. Binila wabureme, Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
15: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
18: Aniha hiri bai laguchagu Jesu Kristu le hada gebe mehe ladigu wagu Davidi lumo Abraham. Ayaha lagu chagu luma ge Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugu shibai Isako, Isako lugu shi Jacobo, Akobo luguchi Huda hola muleno, Huda luguchi Faresi, luma sera, Tamare tugi hagusho, Faresi luguchi Esuromu, Esuromu luguchi Aramu, Aramu luguchi Aminadabu, Aminadabu luguchi Nason, Nason luguchi Salomon, Salomon luguchi Boso, Rabu luguchu, Boso luguchi Oedi, Rutu luguchu. Oedi luguchi Hese, Hese luguchi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adunruni Babylonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salomon. Salomon luguchi bei Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osias luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Esikiasi, Esikiasi luguchi Manasesi, Manasesi luguchi Amon, Amon luguchi Hosias, Hosias luguchi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adengre waguwa Babylonia. Ayaha laguchagu lumage adengreni Babylonia, lumon lagriyehon Kristo. Hekoniasi luguchi bei Saliteli, Salateeli luguchi Zorobaweli, Zorobaweli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Hakobu, Hakobu luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Ubon Jesusu le Wasalbaragule. Kotoro seyanu lubaiti lineba fagu Jesusu lumage Aburamu lumo Davidi, Kotoro se lumage Davidi lumo Hanawa gunu wa Israeli na Babylonion, Kotoro se lumage dan ligia lumo laguri yahon wasalbaragule. Itara lian ligabri laguri yahon Jesu Kristu. Maria to luguchu, Gadara dunyon lumo Jose, Luta Maria idu luma. Lubarage ti lagamari dunu, Aba tadari ragotungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose, Maha ti lasubudi runu wa le asusere dubai tu Maria, Busiere gutu ligirunu, michu gugatiduru. Dale aniha lubai arita gualuago kate ile. Ligia larufu dago aba lani wabure mebungio ahe li lungu wa lun lida luenedi, aba larinya gualun.
5: Ose la gunga wagun Davidi, umanufu de dabalu beresu binunu Maria kaisi gumbani. Adiga irahu le lubai tagara juni, numu niasifi li samu liabi. Tagari di baba irahu, Aba me bichu ni niri Jesus. Itara luba liri la dede la salva rubanya la lumutu ni rida ni hafigo.
18: La susare duba y sun kate ele, lo lagun fuliri dumure ele la rinya gube wabure me bungi el yumu luge profeta.
5: Babagi na tupa aba ni buru y tutoka ni niri. Aba me tagari di aba irati, Emmanuel ligia baliri. Mini la iri ligia, bungi umama.
18: Dale lagago dubai Jose lida ge uene de ligia. Aba la dugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagri hani furumeti tire. Aba lichugun Jesusu luago.
1: San Mateo capítulo 2
18: Lida fulasu le giri bai Belém, lumu argu Judia. Yen lagri howe Jesusu dame hele Herodes la urui bai lida fulasu ligia. Abati hachilere fiu wuguri ya turi ya te warugu ma uburugu Herusalenge loige obo le nyengi ya lubai labau chaweyo. Aba haliga daha hariyaga.
19: Hageisa harwe te huri ulea agura houbai. Ariha omaru luarugu ma loige obo le nyengi lubai labau chaweyo. Wayabi ya luwahu drogulun.
18: Dale lagambu ni urue Herodes kate ile, aba medera gwaga dha alila hausu Herusalena, aba ti laguwa runhonsun habu ti gufadiru gulida hafinya hurio, Hamaha arufu da habale le rudu Moises hongrigia. Aba lalig da gunia halia balan lagri hoa Cristo. Aba harinha golun.
0: Belém, le lumu aruguba e judea. La diga italinha laburi de ni profeta. Buguia Belém, lumu aruguna judea. Buguia abalida geoburu gueri utimati lida muole. La usum binira, la diga lafri duba aba abuti bidange. Le lube loni giruninha no mutuni ha israelina.
18: Aba te laguaru erodes hon aturi hete waruguma aramu da guarugu. Aba lalig dunia luago tima dan le tarufu da guagle waruguma tungua hon. Aba te lonahania belen, larinha gahon.
20: Heiba, aba me haluhani irahle buidu, dame le darihu mali, havisaraname, nyundu namu aginye ahuduragualu.
18: Larigia, hagambuni aturi hete waruguma lereru urue, aba houdi. Waruguma bugati to harihi baule nyenge lubei labaucha weyo, aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyen lubei irahle. Dale harihinu wugirien ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti le hebelu rumunadon, aba harihini irahle tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri areni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawenedi luma giribudu hama nyenge lubei erodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu uma. Lari gen hodi chuto hagia. Aba larufu dogu aba lani bungyu anheli lungu lung Jose lida luenedi, aba larinya gulung.
5: Saraba, waruba irahe le tausu lubuchu, anua haba hau ehiki. Aba meherede lunyeni, darime nabisa lunyeni, ladiga lalu ahali erodesi iragu le, lulafarune ilagu.
18: Aba ti lasaru Jose, aba lanigani irahe tausu lubuchu aria buligia, aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susare dubai sun le, lu lagun fulirun le larinya gubai bungyu liumu luguge profeta.
5: Sagala mutimirun Egipto gi.
18: Dan le ladari ragubai Herodes lungo luago yego haman la chuto. Aba laganyidun, aba lona ha afaragwanya sunyirahin ha biyamati irumu hau lun unabu. Ha aganobai belen luma sunfu lasu geyegu low, segu danle harinya gubai chutou lagriya honu wa iraha ligia. Itara lien lagunfuliru le laburiha bai profeta Jeremias.
5: Agabuwaki, lagura ha aba umala li rama, la uomebu igari. Umala li ligia, umala li rakele. Doyahubu harigi iraha. Mabuse runtu lutama iku, ladiga hilagu wa hamana.
18: Lari ye lowe erodesi, aba liabi aba lani bungyu anhen lilu Jose lida luene di yagata Egipto. Aba larinya gulun.
5: Saraba, barubai iragu le tausun lubuchu. Giribu humaha geyo Israelina, ladiga hilagu wa ha abuse rube ya meha afarumi iragu le.
18: Aba lasaru Jose, aba lanigani irahe tausun luguchu hageiro Israelina. Danle la subudiruba li Jose luago arkelou la aguma dihe bay hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufu dedun lidi nyehen. Aba larinya wagunu walun lida uenedi lu lidi Galilion. La chilrenyen, aba lidi agano wa lida fulasu le giribe Nazarete le lumu argu bay Galilia. La susere dubai sun kate ile, lu lagunfuliru le harinya gubai profeta gu luago Nazareti na la Jesusu.
1: San Mateo, capítulo 3.
18: Lida udan ligia, aba leabi Juan le abadi se hebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
4: Asakri ha huma, ladiga yarafa li larui ha buingi.
18: Huang le, ligye le wago bai mehe labirhe profeta Isaías itere.
5: Agam uwati, lumala li aba giriria aguar halida flasu mageira bati itere. Aransa kuma uma lubaba bureme. Tarakuma uma suruti lubaba.
18: lautu lura kameyo la dera guhuang, liabi la griga lirana guaguero, chagagaru legi banya luma siru du le arabuna. Abaha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agamba la puritiha. Danti ha le hagufestaruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Dale la rihi bei huang la gustarag haya la grigia lida gete hadam rifari seugu hama sadu seugu nyubu ite luha badi seiru. Aba la rinya guhon.
4: Arasa hewe huguyele. Kasa visa rubalun duhanura halue la nerime abai chuni. Logu figa ule lumba iliabui. Ausere huma abuidu. Arihua la mga furangu loga sakri hadu la. Masami naradugu huma hidagwa la duga wagun abramu wagi. Ladiga nariye he hun lo gayara la ladiga buingi ladiga ogun abramu lida ge dibule aranse harawa lo lachu hun titi buwewe ani sunwewe le mabui du tili chenwoti aba lagudun au lauduna na badi sero arufu de logo sakri hadula ani tele lumbu ilia binarigi la badi sero badun lau sifri sandu luma lau watu gemet gabafu tinoi dari lu madina na ni luna nigunu ligei ni lau anu haru lichobu le luhaburu La ruma da gdubai trigu, aba me la nua da hani lida ge sagadi mabai hel. Aba me la rei duni trigu, guda lei me sagadi le mabai heli, lida watu gemeti le menyi kuchadibai.
18: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya, aba la tiluru luago duna le giri bai horda, le nyen lu bai huang lu labadi seiruni. Mahati ye bai huang labadi seiruni, aba la riengu Jesusu.
4: Au lu bai babadi seiruninu. Bugu ya lubo inyumbu inu lungu na badi seruni?
18: Aba larinya gu Jesusu lungu.
8: Itara luba kwento. Ladiga lunti wadiga nile lubai bai bungi.
18: Aba labadi seru agduni huang Jesusu. Lari gya labadi seru Jesusu. Aba lafuri duduna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagusielu. Aba larini ni Jesusu sifiri sandu larairu kama aba unhu liabi luagu. Aba lagambu larinya gu aba umala li siyelu gya.
21: Aniha liru le hinsi ebo inu. Le awwe ome gu landu gunda.
1: San Mateo, capítulo 4.
18: Aba lanigu ni sifiri sandu Jesusu lido fulasu magire watilu loucha gu ni mafia. Lari gya lerederu Jesusu bian wen weyu luma bian wen ari abu meigiga. Aba lalama chun. Aba tiliabi mafia lubadu aba lauchaguni, larinya galun.
22: Ahen lirubu bai bungiu, saligu agadabai dubule feime.
18: Aba launa bu Jesusu.
23: Tarihare lenenu bungiu, mamarugu bai tau fein habagri da grigia. Habagri tu baginya lau siundu mure le larinya gu bai bungiu.
18: Aba tilanigu ni mafia Jesusu Jerusalem, uburugu le sandi bai hon hurio. Aba lawari ragaduni tabulu gu tempulu. Aba larinya gulun.
22: Ahin virubu bai bungiu. Chuba bai yage luhuna bu. Ladiga tarinha lereru bungiu. Larinya gu bubugi hon lani angheli gulun huni giru nibu. Hanaga bati bu haha buru. Lung macho gara bulan bugudi luagu dubu.
18: Aba luna bu ni Jesusu larinya galun.
23: Arenga tugin lereru bungiu. Mocha go bai babure me bungiu.
18: Aba la niga ni mafia Jesusu loagu aba wubu inyuti. Aba la rufudu ni sun aruwa ihani le ubawa gubai lun luma buri luwairigu. Aba la rinya gulun.
22: Nichi gubai sun lebon ahabu ahudura huanu.
18: Aba ti la rinya gu Jesusu lun.
23: Dise ba noi mafia. Ladiga tarinhare lerenu bungiyo. Lun ruguba babure me bungiyo bahudura kuwa. Lun ruguba ginye beseri vida.
18: Aba ti ladise du mafia lue, aba hayabi angelugu esteri widei. Dale lagambu bai Jesusu lo agwanihe la huang furisirugu, aba lidi lari gong Galilion. Meredeti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laru bai duna lida hagire rasa ha Zabulon luma na Naftali. La susere du bai sun le, lu lagunfuliru le laburiha bai mehe Isaiasi, Leme ha profeta le arinya gubai.
24: La keira sablon luma neftali. Lida luma lubadu barana. Luegi ergo le nyengi lubai la bong chavei libiti kordana. Galilea. Le nyengi lubai agana waka mama banyak kuri. Kuih hame halida bi lumpuri ga, ariha di aba ome bularubu. Kuih aleme halida bi lamunyonga, lani na oveni, arugonga gida mali hau.
18: Luma gya dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
23: Asakri ya huma, ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
18: Eibuga inelinya Jesusu laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon le giri be Pedro le aba Andresi. Eseni ya ni habagari be, haguri yeti, aba larinya gu Jesusu hon.
23: Falahumana, aba me meseni hadun la udra, anaharigadun me kuriki ya nun lunani kume.
18: Furese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaro ugo umemere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Akobu luma huang, direze bedeo. Tida ya nu aba ugune luma haguchi aramadaho heseni, aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igire haguchi, aba houdi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesusu sun Galilea arufu dehena tida buri haligili si huriyu to lida bonkada fulaso. Aba halapuriti hani uganu buiti luagu tilarue habungyo. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambuni wa luagu Jesusu lida sun Siria. Aba hanigini ya sun ha asufuri hebanya lo amu ya guayna riga sandi. Igairugu haga wagu bain lagubri sifiri. Hagonwe hadibanya. Hama haderege danya ugugu aba lareida guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gya, lida geburi fulasu de Copulina, Jerusalem gya, loubu agugia hudia luma loige obo ilen yenge lubu ilabouche weyu libiti horda.
1: San Mateo, capítulo 5.
18: Dale larihi balnia Jesusu sun grigia hagia, aba lawariri luago ubu. Aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagume seru arufu dan hon itara.
23: Ulese watinya ha subu dirubali, luago mege humani lide habungi. Ladiga, mene gubay hon lunhebelurun lidon laruin habungi yu sielo. Ulese watinyo ha ayahu banya, ladiga lichi gubabungi yu kurasu hon. Ulese watinya ha unabugu banya ani mabafu hagia. Ladega heresi rubai mua keisi alaga. Fulese watinya ha la mapanya ani magra buhagi alun hadugni lugunda bungi. Ladega lider gubanya bungi lu hadugni. Fulese watinya ha gudeme ha bubanya. Ladega gudeme ha bubai bungi yon. Fulese watinya ha haruma banya anigi. Ladega harihi bai bungi. Fulese watinya ha watik mari dubanya luago darangi lag. Ladega lagua rubanya bungi yo keisi lirangi. Fulese watinya ha sufri rubanya ibaho ni luago hadugu ni lugunda bungi. Ladega hebele rubali don laruwe ha bungi yo sielo. Fulese watinya dale hanabago nugurigia. Eiba ha hamao arinya kagia son luweyeri yeni huwago. Luwegia nani guhuma. Gunda nyu huma. Ladega heresi biruba aba ume bufaye ti sielo. Itara linya mehaginya haibaho ni wa profeta goha nyubi banya hubaraginya.
18: Aba la sigiru Jesusu arianga.
23: Itara hinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo ahin leferi dira salu lubasua. Kaba gie un hula. Uwalime hula ni ka un loidigi alun la guruniwa. Aba mehadigira goni gurigia. Itara hinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu gule luagu ti aba ubu sinyati ilaramu dagon. Furangu ti larihinua. Mebe dunti gini aba lampu lun lichugu nu watabu gini aba gafu. Luagu dabula lichugu wa lun lorugu nga dagudun hau sun hamuna dabanya. Itar huma gini, durungu wagu da humehi lampu hata gurigia. Lundame la harihini buiti leha digu bay, aba megini hadimure ha buiti luagu wagu chibungi ule siyelu bay. Marita kwa humati ya luagu ni abia la agidere ililurudu Moisesi ni le harufu dubai profeta kwa. Mama ni abia agidere, ni abia agumvlire. Ninara lubaiti hao luagu anihi warga liligia la sielo luma ubau. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lektura, lida gine ililurudu Moisesi dari me lagun flirun son katei. Ligia lelubei ishi kuti me beresen ye, luago furume guarga gu madi lidage lurudu. Ibi ne le la nyura uti mabai lidage. Arvu dah ligia hongurige lunha dugune li bele la dugubei. Nyura ubei la nugunu ayagata sielu lidan la ruin habungi. Ahin ti le nyudubei lau sumburi gu madi lidan luaragun. Itaragin ya la rufu daha, wairi ubei la nugunu ayagata sielu.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
23: Gabriel Husser,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aba liabi aba huanyuru miriti, aba low brogunia, aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huari uligia.
2: Ani hani rele hisi ebenu, le aube ome bulanu hunda, adude humile luboiwe.
1: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu low hagibu muorugu le luweri hanufude, aba liabi hesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba lariengu hon.
3: Sarahuma. Manuvu de dahuma.
1: Dale harihi be, marihi haya amu luwedi ge Jesusu. Dale arere na hamani wubu, aba lariengu Jesusu hon.
3: Mambahu da guhamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garawar gatili dange owe ni lunya na bagaridun.
1: Aba ti hariengu disipulu gulu Jesusu.
4: Gwento, subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, Kati wagu harinya garufu da hatinya liluru do Moisesi luagu lunti la liabin Elias ilubara ge liabin Kristu.
1: Aba lariengu Jesusu hon.
3: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi kunsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luagu nyubu inhalila Elias, masubdirun hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti son le habusi anube lau, itara lubaginye hasufri raguduni na aule uguri garuwa raguti.
1: Abati hasubudiruni disipulu gu luagu huang la leme abadi sehe be, ligie la Eliasi be le wagu be la dimre Jesusu. Dan le hachiluri be nyehe habe dirigia, aba liabi aba uguri lumo Jesusu, aba lahkudurogu ligibugu, aba larie gu lu.
5: Mbureme, gudeme la nisade bu, gome dihati, uiri ti la sufriru, aninda hego ti waturugu, aninda dunarugu. Barunu mutinyahu, hong bani disipulugu, sen hamu terida guaguda.
1: Aba launa bu Jesusu lariaga.
3: Gurigia mafinya tin, gurigia uguriba tin. Atribai sa dalu nareda rohuma lubaga yara la hafinya ronuagu. Ida mesa lagumu cha mafinya ni lehida bai. Baruhu mei irahu ligia nyahu.
1: Aba ti ladenha Jesusu lung sifiri uguriba ti ligia. Aba lasaga bu nelida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia, aba lareida bu. Lari gye, aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habugu. Aba halgu duni harienga lun.
6: Kasa wau siyamu bani sifiri uriba tiligia sagana.
1: Aba lariengu Jesusu hon.
3: Ladiga li logu hafinye, ni naru hau luaku ahin la ibiha hubaya finye ni ibi ni nyura ru la kei aba tagu mausutasa. Haniengu balu wubu le, gidaba yagi ye, baiba lida mamu fulasa. Aba melagida ron wubu ligie. Uwe ni kata hasiano ahi ibiha ubei afieni le tima timati. Ahi tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuri eduni luma yunaru ni lubungi yuga yara la hasaga runi wa.
1: Dale eibuga ina habai uwe lobo wa gugaliliha, aba lariengu Jesusu hon luagu le derege ruwa bala, ligia le uguri gare uguti. Haha burugu uguri ya uguribatia, aba mehafaru ni hilagu bai. Gama luma un lasa rubala lida ge owe ni luagu liru wawieyo. Aba hahiru da gusarago dale hagambu bali katele. Dala tiliri bai Jesusu kafere na umu, hama lani disipulugu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu to Jerusalembo lumu Fedro. Aba haria gulu.
7: Mafai hati sa humuisturu tisensu na tempulu?
1: Aba launa bu Fedro, aba laria gulu.
8: Afai hati.
1: Dante le beluru Fedro munado. Aba lalugu duni Jesusu Fedro lubara ge gayara la ladimreha. Larinya galun.
3: Dele barinhi lun le Simon. Kata ya hakubraha banyo uruwe igu halani na ubo ule. Hasa lile na fulasu o di haterencha.
1: Aba larinya gu Fedro lun.
8: Haterencha.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Hati lile na fulasu mon lumuti lubeiti hafayeha. Au le lira ubungi yu. Mon lumuti na fayeha tisensu na luba nugushin. Gamalumon, lumagani dagudu wamani aba, baiba, aba mebachuru nuburuhu redunarugon, aba mebadigi ni furumi yeti udru le eigitibon. Badari ruba aba sensu li yumlugu udru ligia, buidirugu bai lumbafaye ha wawoguwa, barubai aba mebafaye runi.
9: San Mateo, capítulo 18.

0: lida dan ligia aba hayabi discípulo go numo Jesus aba hal go duni hariya go lu
1: kata isa weiri go timaba lida larue habungi
0: aba lanugu Jesus aba irahe aba lichugu ni hamida agua hamagua aba lariya go
2: ninaru hau lo avanga la mia belo hitara do keirahi me belbo do lido larue habungi itara linha lubaiti le nyure uti lanangu lungwa nyubu iligia lo itara baila ke yaba irahu ligia wiri ti mabu ilida aruwe hanile sielu bai gurugi ya ginye le resibi ruti abba irahu lida niri resibi lumuti na ginye furume warugu lefugo guduti abba hada agen hai seri ginyabu ya lida hafia nuago buiti mati ya muga lulu laguruni wa barana hon lau abba ome budugu le amuli gulei guranyu luagu ligia na sigu lau ladugu nikate ilira Uriba tulumbo aninye laburi katili afigo gudubali ya gurigi ya soma dhaa nyebe ilag gamalumo mfugiabu uguri lelebu nabai. Ligi ya ahin lubai lafigo gudubadibu lubai buhabo obugudi la durubai huibai dise buwariwa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabo luma biyangu bai bugudi mafiyo gati lenye lubai watu le menye gushadibai. Ahim bagu lubai afigo gudubadibo sagabai fuibai disya buwariwa buiti mati lubebelu nu sielu maguga sigu lau badarun lau biyangu bai bagu mafiyo gati. Manuga humani ya bahata ke hauna bugutinya hakei nikata. Nariya hane hon luago haria gu nyin la hani angele gu ligibu nugu chin le sielu bai son ada. Ladiga salbari le feridi halibai niyabi au le uguri garo warguti. Ida liya harihi ilu Ayanyahi lubai samudu luma aba uguri te feri diraba hada agie. Maligri banya hibri luagu wubu aba melidi alwa hon toa yuri dagubon. Ahun ti iladarira choru ti luagu gunda abu ila tausigu hau sun ha mayuri dagubanya. Itara linye giyati mabuse ruti hugu chibungi le sielu bailu le feri diru ni aba hada agie una bugutinya ha. Ahin adiga biduhe uribu nilbun bayanu haluma habu warugu Aba me basubu diragu dini liduro lu. Ahi adiga gasu bau. Gamada wayadu. Ahi madiga gasu bau. Aba me banugu aba obiya gurigi haun lu son lalearinya waguti. Anyahi hamamoga amuga fenti luagu. Ahi madiga gasu hau. Aba me barinya guni lu hadamuri afinyati. Ahi madiga gasu lau adamuri. Aba me badingu ni kei aba mafinyati luagu bungi. O kei la aba agubra hati lisenzi nagumadi. Gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, lagu lela hagura gun yao bowago, laguro wagu baginye sielo. Anileha faraga dun yao bowago, la faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago, ahanya la uwara da biyan hidangye yao bowago lun hamuri ha abba kate luma bungi le sielo bay. Lishiku bay hon, ladiga lenye hamuti biyama, uruwa ondranyo lida niri anahi nye hamidango.
0: Aba la yara fa do Pedro lu Jesus. Aba la rinha golu.
3: Nabure me. Atribui sa wai yo sola dung ni biri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani. Dari sa sedu wai yasu.
0: Aba la rinha go Jesus lu.
2: Manhã go tino bun dari la sedu wai yasu lun ti ferudu na bani. Dari urwa wain disi wai yasu sed. Ligia itara linha lubai arui hanile siya lubai ke aba urui le nyubu beilunga laranse han luago sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumba ya dugei, ligia hanuga aba le aduwe rubali saragu minyu nufiada. Ke masensu lubai itun lafaye ha, aba ladinha gurui lula laluguru nuwa idamu nime ligia tausun lumari, liranhenye, lumasun le lumabe lula fayru ni laduwe ha. Aba lahu duragun musu ligia ligibu gen urui, aba la yumura gulun larinha ga, nabure me, Gagura su banu ba, na fayru bi sun le na duiru bi bon. Aba lagute me dagun lun ruwe, aba ferud na lani la duiru ni, aba ligira gaduni. Ke lafri du musu ligia nyingien, itera la duna gu luma aba musu lile di, le a duiru bali atri fiadir. Aba lari gaduni luwegen ligina, aba lagume seru achokre. Aba la nyingu lun, faye bi le ba duiru bali na. Aba te lahu duragun ligibu gen, aba la yumura gu lun lari nga lun. Gagura su banu ba, na fayru badi bo. Mahatile aba, nyuduru ligia aba ladaru ni furisurugun dari la fayru ni la duenha. Dan le harihi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago. Aba hodi, aba habahu dugu ni lun uruwe. Aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulun, Mosu Uribati, Ferudna Numuti Sule Badue Hala Duga Bayumorogono, Luti Ebegin, Gudemehabu Ban Lul Boba, Ke Gudemehabu Nabon, Abala Ganyidu Uro Isarago, Abalichi Gudumuri Lunha Sufri Guduni Musuligia, Darila Fairuni Son La Dueha.
0: Abalasuru Jesus Oriengina.
2: Itar Lubagi La Duga Nuguchi Bungi Le Selbin Hon, Ahihua Ferudna Lani, Kada Abahidagia Libri Tidagelani.
4: San Mateo, capítulo 19.
0: Lari gelarinha gun Jesus sun katele, abali di Galilea gen, lo lobo wogun judia le loige obo le yenge lobo la bote veyo libiti horda. Saragu haya grige afalarut, aba lare da guaga dunia sandi tianyen, aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugo habru guduni tido sadra, aba hal guduni harien galun.
5: Segun barita gu, Kayara tisa ligiru nu grige lumari luege furume guari gukate.
0: Aba lona bu Jesusu larinya gahon.
2: Maliha gindu sa tida lereru bungiyo, luago luma gen la furumia tida, da lela dugu balinya bungiyo gurigia, aduga lani uguri, aduga wuri. Arinya gatiginye. Ligia ligiru bai lube uguri luguchin, toma luguchin lo laga loni wa toma lumari. Aba mehere daron kay aba arigu gurigia. Mama anya lube iti biyama, aba ariganya. Lega mon lubei la fani ragoni wugure le la dona wagu dubei bungi.
0: Abati hali guduni, harinya galu.
5: Kati wagu la renga li luru du Moises ilunti la tichuguno gara dalani na igi raguni tu wuri ilunti giru.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: La diga ti dere ha nige lahan rubei bungi lun higi ragon hama humari. Kamalumu mama linyame ha furumi. Narinya hane hon, luagu furime warga lale igiru tu lumari abalagamari du amo. Mama regali ligi ya ladiga tagamari du ligi buogon, ladiga ya agabarahani. Legi ya agamari tuwuri to igira waro, ladiga ya ginya agabarahani.
0: Abati harinya gulani disipulu gulun.
5: Ahi itaralinya lubi luagu tugugri tuma lumari, guiti mati lubi luma gamari du hamagirigia.
0: Abalarinya gu Jesusu hon.
2: Masu tinya gayara habagari du mamariga, harginya nu umbanya lishika bungi ubafo. Ami yang kau hendak itu lebur na magamari dong hama ugunya. Anya hein iter gubanya nur luma ke hagur hong. Hebri adugu arguti hong. Hebri ready itu yang magamani duga lo he derege ragun hong gua sun sui nagubai lo he seri bidu lo bungi. Lega bafu bai lo magamari dong la magamari dala.
0: Aba hanu guni wa iran hein lo Jesus lo lichu ni lo habu hawago. Luma lo la furi edo lo bungi hawago. Aba hagume seru disipulu wa tenha hon ha na ha balia. Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Igre huma lun hayabi irahinyo no. Mamahara huma. Ladega ha haruma banya afinya ke irahinyo. Agia lila na banya aruwe ya nile siya lubwe.
0: Aba lichugu ni luha buhawagu irahinyo hagia. Lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba uguri nibure igili arihe Jesusu. Aba larinya gu lun.
6: Maestro Buit, kasa kata I beit lubei na dugni, luna bihini I bagari le magumu chadit.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Kawagu baniga nu Buit, aba ruginya Buit, bungiyo. Ahi busen bu bai bi bihini, I bagari magumu chaditi, gunfli ba lu magumadi.
0: Aba larinya gu nibure gili digie lun.
6: Kata I buri.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Mafara haba. Magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagiya me bibiru gubon ke binsi ya gubongo.
0: Aba lariengu nibure gili ligielun.
6: Gufuli numuti sunle luma ge jirongina, kagi amu na mege irupay.
0: Aba lariengu Jesusu lun.
2: Ahin busen bubay buidu ban sunsuina gubay, alura bay sunle buma bay, aba me bichu ni lebegi hongu demetin. Aba me bibihini irisini sielu. Aba me tibiabi aba me bafalarunina.
0: Da lagambu bali wugri ligia katele, mahati, ladiga weriti lirisi, aba lidi lau iruni. Aba tilarengu Jesusu hon lani disipulugo.
2: Ninaru hao, lagu henegu lan lule beluru aba risi tilidon arui hanile sielu bai. Aringa ya nomuti hon, lagu mene guti malan lastigri aba kameyu lidage luhuyo aba agusa. Sigla ulebeluron abarisiti lidon arui hani le sielu bai.
0: Da hagambu bali, disipulu kukate ele, abatawairi du hanigi sarago, aba halga dagun hamo go hariyaga
7: kati tiga yara bela salbaro
0: aba lariyago ni Jesuso aba lariyago hon
2: siyati ha salbaro go gurugi hongwa ahin bongio gayara lomoti son kate yaduga
0: aba ti lariyago Pedro lo
3: wabureme wagia igira omali sungle meha wamba ilu wa falar nibu kaba samibiha
0: aba lariyago Jesuso hon
2: ninarin hau Luago lida la me dan ligia, dame y serie la son kate, dame lena nyuro, aule uguriga rower goti luago nala yagata cielo lun narue ha lau son nuerico, hugia lea fala rubalina ha nyuro bagia luago dusu halo lun hagusar gotuni ha dusu kubailani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburigo, o hasanigo, o hamua nuegia, eresi birubasa uwea solamo. Resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago hanya haa furunga tinya banya weto, hagia bagumo honi. Sarago haa gumo honi banya weto, hagia bafurumia.
4: San Mateo, capítulo 20.
0: Abalaria go Jesuso.
2: Italia arui hani lelani na cielo, ke abalabure meishari le afritu bebinafi wa alu hanadagi mentinya lo taluba honu le nadur. Aba ladugun daradu hama nadagimi tinye lula fayiru niye luagu veju. Aba lona haniya nadagimi licharurugu. Lariginye, aba ya lafredu keiburi ladanru nefu binafi. Aba ya ladarinu amu uguri ya mafistu tinye magidurugu. Aba laniyegu hon, hei bagiye nadagimi nisharirugu. Aba menafayiru ni lebegi huwadigu marihon. Aba haudi, aba ya lafredu amidirugu furiligye ladanru uru wa rabon veju ligye meme ladugu. Kebi ladonu sengu rabon weyo, aba ya lini paru kirigo, aba ya ladari runu wuguri ya mafisi yo tetinye nye. Aba laniye gohon, kasa uwagu yahu bayi sunwayi mawadi mariga. Aba haniye gohon, uwagi lini aba alugu tiwa. Aba laniye gohon, hei bagi nadagi meini chari rigo, aba menafayiru ni lebegi huwadi marihon. Danle lagunya dumbay, aba laniye go labure meishari lon habu ti nadagi meitinya. Waba hon nadagi meitinya, faye ibamu ganyan. Bagumu sarame hama ge ha tatiru banya gumu honi. Bagumu chame hama ha atatiru banya furumi. Abati hayabi ha atatiru banya nadagimi keiburi ladanru sengu rabon weyu. Abahibihi ni faye ti luagu aba weyu. Lariginye, dalila chiruru bayi hadani ha atatiru banya furumi. Aba harita gun luagu gibe ti mabi ilan hibihi. Aba gen hibihi ni kara aba hafaye ti luagu rigo aba weyu. Dale heresi biruni ha senso. Aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haniyago, hanyumbi banyagumu honi, aba arginye ura hawadigumari, aba labu bafayiru niya kei wagia. Wagia lea wandu bani wadagmani luma lisi ga son weyu. Aba luna bun labure meichari, aba lariyago lun aba hada gine. Numada, mama nadungye ni murusu marisha unhu. Mafu nage luagu fayi ti luagu weyu hadiga daradu numa. Baruhu mehisenso, heiba. Na fayiru nyano hatatiru banyagumu honi kei na fayiru nu ladiga itara niya lana busenro. Maricha ti nafunagi ya lun nadugu ni le nabusa rubi lau nisenso. Odi imuga ton laduga nubuidu. Itara linye lubaiti. Saragu hanya hagumu honi banya gwento. Hagia ba furumi yati. Saragu hanya ginye ha furumi banya gwento. Hagia ba agumu honi. Laduga gibeti ya aguwa ruti ya. Gama lumu mibeti ya anuwa diruti ya.
0: Dan aniha lubai Jesusu luwagu uma lu Jerusalem. Aba ladinyuru hau lani dusu disipulu gu hawai ha hibri grigia halu wagu banya ima uwa rahama. Aba larinya gu hon.
2: Ke lubai harihini, amude rei na wanya Jerusalem le nyembe lubai na derege ruwa au le uguri garuwa riguti hon habuti gu hafadiri negu huriyo luma hon arufu da atinya liluru do Moisesi. Halun banya hasia do runina lun nowe. Aba mehe derege runina hon hamama banya huriyo lu henhera hanao. Afara hamana me, Aba mehadara gunina luagu gurua, gamalumu nasa rubalidange oweni luagu luruwa weyu.
0: Aba titiabi haguchu hokobu, lou huang, haa lisanigu zebedeo, lumu Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lumu tamure ha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
2: Kaba buse rumbay.
0: Aba tarinya gulun.
8: Ariya gabalu hanyunu biani sanigu ha. Aba loige bon mere, aba loige bubon na yag talidan barue ha.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Ibinje ti hon kala hamuri habay. Kayara ti san hawandu ni lueri agay igari gule lubay na wandu ni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriro.
0: Aba hariyangu.
1: Gayara wabai.
0: Aba lariyangu hon.
2: Inaruni, lunti hawanduni igari gule lumbi na wanduni, uwaru hugie me numa lida na sufuriro. Ainti luha nyuru luwege nowere luma luwege nubauna. Mama au lumbi nishiguni, liishuguba hon haubaya banya laransere ibungiyo.
0: Dahagambu bali hibri disi disupulu kukata ele, aba hagayendu hama biya amule nuguo hagia. Aba laguaru hesusu hon, aba lariyagu hon.
2: Kaisi hasubu duruni, haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufuta kwati nihongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati waina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunsa aruti lungwiri la hida, lunti lesevri duni ya hibiri. Furumi wari hida agia leabunsa aruti lungligia bala furumi yati, lunti idamu ni la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia, au le uguri garawari guti lunesevri duni wa, niyabia lunesevri dun luma lunishiguni ni bagari lebegi mihasalbaron sarago.
0: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu guheri kogia, saragu haya grigia afalaruti Jesusu, yenyenu bian marihi tienyu laru ima, dale hagambu bai luagu Jesusu lan le asigri bai, aba haguara guharinyaga.
9: Wabureme, ladiga wagu David, gudeme wamabuo.
0: Aba hadeni hagrigia hon lu hamanisho, ligia tima haguara gu.
9: Wabureme. La diga wagu Davidi, gudeme wa mabu.
0: Aba leredere gu Jesusu, aba lagua ruhon, aba larinya gu hon.
2: Kahabusen robe na diga hon.
0: Aba harinya gu lun.
10: Wapureme, buseti wa warihi.
1: Aha wapureme, flese bawa.
0: Aba hagudeme dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Lumage ora ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
4: San Mateo, capítulo 21.
0: Dale yarafa ya lubelu Jerusalén, aba hachil religibu ge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le olivo, aba lariengu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
2: Heba lina lirere fulasu le wagibu genbei, adari ruba aba burigu kuranyi nyen lau aba lirere burigu tuma, aba mehafara gado ninya, aba mehanugu niano. Ahin nyi adumara ti hon luegi hadugni aba me harin go lon lo ago bosen lani Jesus gamalumo lago yugo dubanya la
0: la sustere dubo el dira lo lagun filiro lem helarin go bay profeta dale la buri ha bay itra
11: ari ga fuma lun kuburu go sion ani te buru ita bu la una buguni wari yo la naga wa aba buri wari yo lo aba bali rinde buri ani manu anaha ti ila
0: Aba hodi disipulu go, aba hadiga ni kei laringa ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tugu ya lausun tira, aba hichigu nu hadigra gu hawagu. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati gridia, aba habudu nu hadigra gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagume seru aguara ha haringa.
9: Uwele guni.
12: Nuga wagu uruwe David. Bini wati wuguri le nyimu bailira liri wabure mebungi. Bini
9: wate. Uwele guni.
12: Uwele guni.
0: Dan lebelu rubai Jesus uguru gu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba haringa gu sarago.
1: Kate isa grigia le.
0: Aba haringa gu grigia.
13: Jesus ule. Le Nazaren. Fulasu le lida bwe Galilea, aba profeta ligia.
0: Larigia, aba lebeliru Jesusu le tempulu rugu bungio, aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyenbayo. Aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nyen, luma hala ha alugru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
2: Larinya hare bungio tida lereno. Luba na fure duni ligia batiri nuba ahin huguya baruhu maru kei haba hiweru tiyan.
0: Aba hayabi fiyo marihi tiyan hama danima te lumo Jesusu nyen tempul rugu aba larei dagwaga dunia. Danle harihi bali habu tiki fadirugu hama rufu dhe tele lurudu Moises milagur bui le ladiga bai. Luma danle hagambu bali haguara ha iraha nyen tempul rugu.
14: Uwairi gini lula diga wagu uruwa i Davidi.
0: Aba haganye do. Aba harinya go lu Jesusu.
14: Agamba bumutu ale harinya go bai ha.
0: Aba larinya go Jesusu ho.
2: Aha, agamba numutu. Malinha humagi nisantida lerenu bungi ulenye lubai larinya wagu wa lubungi yu. Chiluti buweiri go yagono meme loi sielo. Ani irahi nyinyuburi ginya. Hama hama chula ruginya eremu habali.
0: Aba ligiru niya. Aba lidi uburu guginya lu betanyo. Aba lasigri ni ariye bunyeyi. Laruga binafi dale lagribu dube Jesus uburugu. Aba lalamachun. Aba larihi aba tidibu igul laru duna. Aba lidi tuagu. Madari ti nikata tuagu luwe ubanu. Aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
2: Maginda digi ba.
0: Lida aura ligia aba tasagri. Da harihi bali disipulu gukata ile. Aba laweri du hanigi. Aba harengu lu Jesusu.
14: Ida liansa taça rubitidibu igu toitra li furese.
0: Aba larinha go Jesusu hon.
2: Ninaru hau, ahon afinha lego muti. Mama rugubi kati libe le na dugubi tontidibu igu to gayara huma adug. Gayara bi harinha go lububu le, ki daba yagin, dabu babarana hon. Aba me la suseredon. Son meginha kati le hamuri ha luma bungio, ahen afinha hubei hibi hubei.
0: Aba ti lebeluru Jesusu tempo lurugun. Daniha lubai arufu dahanyei. Aba hayabi habuti gu fadiri gu hama uugurinya abuti gu lida hafinya huriyo. Aba harinya gulun.
14: Arinya gabai won, kalabiriche bai lubadaga ni kata ile. Ka ichi gubali ubafu lebon.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Nal gudandagin aba kata. Ahin houna ba, aba menarinya gu hon kala au ubafu na dugi buri kata ile. Ka una abalin huang abatise. Bungiyo o di uugurinya.
0: Aba hagumester wa dimre en hama gu aba harinya gu.
14: Ah, warinya ga, lagu bungi la ona habali, larinya gu wong kala wogu mafinya bailu. Lagu hona hala wagirinya, hausere gu wadi wagirige wuribala daga afinya tiin sun mutu, lagu profeta la.
0: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
14: Ibidi ya ti wong.
0: Aba ginya ti larinya gu hon.
2: Marinya gu nubay ginya ti hon kala au ubafu na dagi burikata ile.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Na bagda gua aba kate hon. Harinya ga imen no ida linya la harinya lo. Nyenye aba uguri biyam yanu lisani go. Aba larinya gu lo aba hata gen. Nirao baiba na dagi mi ugunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinya gu lisani lo mabusen roti na nidi. Lari gen aba la sains regularita gu aba lidi na dagi mi. Lari gen aba lidi ugu chile arihi le aba, arinya ga ina le ile meme larinya gu baibuga lun le furumi ati lun. Aba lona bun le, larinya ga, aha, nidiba, kama lumu, miditi. Arinya ga humaiti no, kagi hata ge biyangu bayadugu balile la busen robe ugu chile.
0: Aba harinya gu,
14: le furumi ati.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
2: Ninaru hau, lagu shoriti malahe belo no agubra hatinya lisensu na gumati hama horu lidon larunye habungi sugu hau. Ladiga nyimbi ti huang le abati se hebae ya rufu taha hon ida lubala li gabri habagari ton. Mafinya nuntun lon, ahanya ti ha agubra habanya lisensu na gumati hama horu afinya ti lon. Huguya lausung ariga humani sun lira masansi ragunti higabri lon hafinya ro lon. Agamba humaye aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na kuntidi bubebe ilichari ruko. Aba ladiga ubariye rulao. Adiga ligia aba age ilo labiri cha wakuntira bebe ilidon. Lumaba wayalesi luga yara la launi giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya. Aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lua luba hani. Aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Aba riga, hari gudunia na dagi mitinya musu haguya, ulese hemei aba, afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagia dubu luagu le aba. Aba ya lona halabure mechari gibe timati ya sigu hau ha lona habanya furumie, ligia meme hadiga na dagi mitinya hon. Lagumu hon, aba lona hanilira, aba larinya gulungwa rugu, inibebe nira hon. Dale harinyi bali na dagi mitinya lira, aba harinya guhamagwa. Ani haba le resi bire yalaga. Wafara lihilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba ti hari guduni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bai.
0: Aba lalaga daha Jesusu larinya ga?
2: Dame ti liabi labure me ichari, kabage ladaga hau na dagi mitinya hagi.
0: Aba harinya gulu.
7: Lafara gubay salufri te hagi hila gubay. Magude me habu bay hon. Aba me laha yahani ichari hon wa munadagi mintia halu tia hedere geruni lufana lidage aluba ni lun lida da.
0: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
2: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungi yo. Tarinya hare nuago. Dubu leme he aubi me bere sen hama abu nagutinya. Digi ale dubu le timati mati. Abure me adigu balin kate le. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu lagi daruwa bala la ruwe ha bungi huwei. Hugele weiri gube lida hafien hurio. Aba me lishi gunu wa hon grike ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe ha bungi yo. Ahinti au le dubu ligia. Furumi wargle eigwa duti nuagu la nyora duguba. Leti waguti leigwa da niganyi. Lagumucha wagu dubai. Ligia ba asusere da hon grike ha mahabanya no.
0: Dale hagambu bali habuti gu fadiru hama fariseo gu hempuli burile lichi gu bai Jesusu. Aba hasubu diruni luwagu hawagu la ladimreha. Aba ti habuse ruye behari gudini. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luwagu profeta la.
4: San Mateo, capítulo 22.
0: Aba ya lagumeseru Jesusu adimreha hon lo hempulu. Aba larinya guhon.
2: Ani haya aba hemplu luagu ti aruwi hani lelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la maridun lisani. Aba lona hani ya lumusu ni ya oganya amisra hotien. Mahati amisra hotien hayabi. Aba ya lona haamu musu. Aba larinya guhon. Aninya kakuma hon amisra hotien luagu waransi lila egini. Afara gudananya bagaso hama nilugu ni ya niuma lugu dibunetien. Aranse li sun kate luhayabi Maria irugun. Madugun tiyan amisiru hou tiyan gas. Aba lidin aba hadagin li chari rugu. Nyudun aba aduga amu wadagmanu. Ha hibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe. Aba houseru ni uriba. Aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyi du uruwe saragu. Aba lona haniya li sudara niyo afaragwanya gafara hatiya hageya hilagu bay luma agu day hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate lo marie, ani a misra houtien hagura, maduna matinya lo ha misra houniwa. Heba lo beiti luagu brilariga yoma, aba me ha misra hania son hauma banya hadunragwa. Aba houti musu umadarugwa, aba houndaru ni son hauma banya hadunragwa. Buitinya hama uribatinya, aba tabuin shumuna haugurigia. Aba ti le belu nuruwe ariha ya misra houtien, aba larihin aba uguri le masansra guti kei luba aba marie nyei. Aba larinya gulun, numada. Ida linyagi ya bebelu nubi nyaho masansi na gunga kei luba aba marie. Aba larinya gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu dibai. Le nyemba lubai la yahu waha akini hamelari.
10: Aba larinya gu Jesusu hon ha agambu bali.
2: Gibetinya aguwa rutinya lunhe belu run lidon laruwe habungiyo. Gama lumon, mibetinya anuwa dirutinya.
0: Aba houdi fariseogo, aba houwara du ariha kabala gayara la hadiga, lu haniaga gaduni Jesusu kate le waguti gayara la hadariru liduru. Aba ti honaha hadage hanigo, uwar hama hadage lanigo erodesi, ariha lu Jesusu.
15: Maestro, subudi wamuti luagu inaru ni la bariengu be, luagu gina rufu dabani lemeri bungi luagu inaru ni, manufu deuga nika wei, ladiga nikata la luerigu grigia bu. Rubai lubai tibarita guon. Buit salu la fai runu wa sensu lu uruwe romana odima buiduti.
0: Aria gulia Jesusu lun luriba haritagu, aba larinya guhon.
2: Bian watigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa le sensu na gumadi no.
0: Aba hanigu aba gawanu lu, dan larihi bali aba laligu dunia.
2: Kayawa le laube sensu le, lumaire le buruwa nyumbai luago.
0: Aba harinya gulun.
15: Lia valuma liri uruwe roman.
0: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
2: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meime lani bungi lu bungi.
0: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Weyu meme ligia, aba houdi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaruni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
16: Maestro,
1: Aninya gati meha Moisesi luagu ahen la owe aba wugiri le Maria iti masani gata ulumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to uweibon lowe. Lun gadiga wagun la ibu ganyan le hilahlibe. Weli, nyenye numeha ti sedu gamule guatinya jia wada aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulube ita ulumari aba ligirunu lun lamule. Ligime msusere ti lun habiyama. Larige lun haruwa, dari lumon hasede. Larige aba ginye towe wuri. Dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadange sedu gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasun hagie tuma.
0: Aba larengu Jesusu hon.
2: Bule iguatan, ladiga lebidinye togu ti lereno bungu in hon ni luagu ti lubafu bongeyo. Dame le hasa ron hilanya luya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, Michu kwa hamaya mehasani gulu marie, kaisi mamari don hama angeli gusielo. Ahiti luago sara hama hilanya lunya habagari don, malinya humagi lisale larinya kubi bungi yu wanari guhon, larinya hare, au lubungi yu tebei Abrahamo, lubungi yu te Isaku, lubungi yu te Jacobo, ite larinya lubei te, ahi hamuga hilanyo hanya lubei wuguni ya hagi ya lun sunda, marinya guti hamuga bungi yu luago habungi yu te la, ladiga mama habungi yu te hilago anya bungi yu. Abungi yote ya miwa ginye.
0: Dahagambu bali grigi ya kate ile. Aba taweri duhanigi lau le larufu dahabai. Dale hasubu diruba li fari seogu luwago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu. Aba hondaragu. Nyenyeng aba hadagi le larufu dahati liduru du Moisesi. Abu seruti lauchagu ni Jesusu. Aba larinya gulun.
7: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liluru du bungi yu?
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Hinsi ya la babure mele bubungi yu tebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, luma lau sumbi samina. Anihago madi le wiri gu timabe yu, furumye tiginya lida ge sun luguma di bungi yu. Anilele biya ma lida wiri gu ni le nege le, itara linya. Hinsi ya hama bibiri gu bun kei binsi ya gu bungu wa. Biyago madi le, lige ebu be lun sun liluru du Moisesi luma harufu da ha profeta gu.
0: Sun anyaha la fariseo gu ondara gu, aba larinya gu Jesusu hon.
2: Kasa harita gu bai libugiri Kristu le lanuma diru bai bungi lo la salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagua.
0: Aba harinya gu lun.
15: Ladiga wagu Davidi.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
2: Ida linyati lagua rubali Davidi kaya bure me lau lubafu sifirisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi lo na bure me, nyuruba luwege nowere, dari nichigo ni abaga ni yon labu giyon bugode. Ida lubati, ladiga wagun la Davidi Kristo ahi walubali Davidi wanari gu Kristo na bureme.
0: Uwati ni aba, launa bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia, manigiti ni aba luleabi alga dagwe.
4: San Mateo, Capitulo 23.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grige hanyen baya.
2: Gabafu tiya arufu da hatinya liluru don Moisesi hama fariseo gu luha fura wagoduni lila liluru don Moisesi. Agamba humanya lubaiti, adiga humay mesun le harinya gu benhon. Gama lumo mafala ra humay le hadiga bay, ladiga harinya gatinya aba katei hadiga amu. Roha muti gu madi hon grige keisya nanguni huruti le sinyabe la nanguni wa, ayin hagiya, Madugu tiani kata lunhita ragunia gurigia luagu buri anuguni lani na luru dule hichigu bai hawago. Hadugu ni sun kata lunharihi ni gurigia. Hinse ti hon lunhichigu tirahi ni gafu lau lereru bungi hereberugu luma luagu buri haruna. Luma lunhadara gun dawa to dururutu. Usente harga dene lupi doaga yubaru lida egini luma halau le hala weri gutinya tida haligilisi. Pusenti ya luon habusura gong gurigi ya hon lau sarago inebesei umada. Luongi ya lagu waruni wa hon maisturugu. Ayin hugu ya, migre huma lu laniya wagunu wa hon maisturugu. Ladiga sun hugu ya aba habu, ane aba argiye ginye ha maisturu au le Kristu bay. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri hagu waruni bungi le sielu bay nuguchi. Migru hugu ya melon laniya wagunu wa hon abuti ladiga Kristurugu ya habuti. Le seri vidu bai hon hibiri ligi ya weri guti mabai hida. Ladiga le anangu ti lungu wa weri luna bu da wagu da waba. Ahi le anangu ti lungu wa unabu la weri da gu da waba. Ugiabu hugu ya ruhu da hatinya liluru du Moisesi hama fariseogu. bien watigibu. La diga daruhu motive lubena riaru yani le cielo bay lo hebeluron amo. Me belu huguyati, migro no hebeluron habu semba ya hebeluron. Hugiabu gu huguya, aruhu tatin liluru do moisese, hama fariseo go bien watigibu. Gidahu mutu haba uri ha hilanya hamari hawai. Luti bidi wala, abahadangu furia yule migine guti lubungi. Ligia weiri ti maba ilubai hasufri no luegi. Ugiabu gu hugu ya ruhu tatinya liluru do Moises hama fariseo gu biyangu watigibu. Eibu ga humuti mua, afa ya humi barana alu wa hagurigi elu hani gume. Dati le ibi ha humali le habuse rubai, abahadugu ni hagurigi hagi elu kaduna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugiabu gu hugu ya dunde hatinya marihi tia. Ariya gatun luagu lela hagurigi ya ichi guti timurei, ahin afino tuagu templo mala na lira. Ani ahin la afino luagu tigolo na templo, Ana la lira luti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marihi, kagia weri gutimabai, golu o di templu todugu bon lun sagrou bai la golu. Arienga tunginye luagu ahen la ichi gagurigia di umuri lu lafiron luagu lataru, mala la lira. Gamalumu ahen la afiron lagu kate le adagara gudua bai luagu lataru, ana la lira luti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marihi, kagia weri gutimabai, Kaite le luago belataro o dilataro la dugo belin kate ligia lon sagro bela. Le afino be luago lataro, mama regunye luago lataro lafino, lafino yaginye luago sun le ligibo belataro. Leginye afino be tuago templo, mama regunye ginye tuago templo lafira. Lafino yaginye luago bungio le agano betida. Leginye afino be luago cielo, lafino yaginye luago lala bungio, luma luago bungio le nyuru be luago halo ligia. Ugiabu gu hugi ya ruhu tahtinya liluru do Moises hama fariseogu, biangu watigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugu aba farinti lu bungiyo. Ani mebele sinatun lau aruhu da nile weiri gutimaba ilida liluru do bungiyo. Keiburi, richagwa gudeme habu luma gagambadi. Ligeburi kate le lumba ihadiguni, minkinu ka humime ihadiguni le libiri. Ugi adundu hatinya marihiti ya hugi ele, Ashetun apa minimini ani hulutun apa kameyu. Fugiabu gu huguya arufu tatinya liluru do Moises hama fariseogo biangu watigibu. Adiga tun lun harita gu gurigia luagu buidu la higaburi itara hiya kei uweru luma siya dole hachibu bai bogu digia libiti. Ahi munadagi hibiti guin hiya lauburi iveru ni luma igaduo fariseogo marihitia. Aruma gu da humei uweru luma siya do loragiru gugin furumie. Aba meginya la ruma du bogu digen libiti. Fugiabu gu hugi ya rufu tatinya li liru do Moises hama fariseogu. Biangu watigibu. Itra hiya kei umuwa hu lea fainde houti lau haruti bogu digen libiti. Uende ti lari hii. Ahi luragi rugi ya buin linya lau habu hilanya luma sun luwiri iviye. Itra hiya. Bogu digen hibiti ma lubidu hari hinu hakibu gen gurigia. Ahi muna digen hibiti buin hiya lau marasu wa lugu luma figogu. Fugiabu gu hugi ya rufu tahatinya li luru do Moisesi hama fariseogu, biangu watigibu. Ruhu mutidubu rita kwago li luagu hamua ha profeta gu, wende gu da humei hamua gurigi hama habuidu kwenye. Aba tiharinya gu, luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha gu, midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu. Laulira, subudi watu hongwa, luagu haduga wagunya dun la ha afara gubali ya profeta gu hagie. Gumuhu maiti hadugu ni le meha hagume sarubai haguchagu. Hebe gu hugia le, arasa hebe peisi nitia. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona haba lubai profetago, hama hachubanya au, hama rufu tatinya hun. Gamalumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itra loba laburu haduru huwagun luago sun hita le aviru bai hadage sun wuguni ya buiti ya ha afara wakua banya. Lumakia meha aweli le richako bai dari luma unsakarias le lirago bere kiasi le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latara. Ni naru hau luago laburu haba laduru huwagun gurike halani na dan le luago buri sun kate ile. Huguya Herusalena, afara kwa humanya profeta kwa. Chegwa hugia dubu hawagon halona habanya bunge la ugani buiti hon. Sarago weya su nalugo nondaro no keitondaro niya gayu tirahi ya labu gine taruna. Mahatan. Wetote teredera huba maloga. Ani narinya hare hon luago marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya gon. biniwa ti lenyibu bay lidan liri wabure me bungiyo.
4: San Mateo, capítulo 25.
0: Aba lariengu Jesusu.
2: Itara lubati aruwi hanile lani na sielu kei disi ni buri inginya ha nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafridu lunga dunangu luma adari nyudu hamamoga uwara luma lidong mariye. Sengu hata gen uriya ha maran seruntinya. Sengu hata gen aran setinya. Ha maran seru banya dale hanugu bali halampu manugu tinya amogasi luile lidan bay halampu. Ahanya ti haran se banya barutinya habu den lau gasi baugu din luile lidan bay halampu. Kaisi te la dara saron adari, aba la dabu dagunga hago sungu bay, aba harumugun. Kebri luago a midi aria bu, liga lagambuni wagua raguni, ani te adari, furihu mai resibirei. Aba hasaron sun urinya niburi ingin hagiya, aba hagume seru aranse hei halampu. Aba haninya guha maranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidnage higasi uon, laduga lenya guchawa lampu. Aba haninya guha aranse banya hon, sinyati, Laduga logo bay won, logo mehong. Hey bagu bay lenyen bay la lugra hoa agay ha homamo go hongwa. Dante anyangra la ha maranse rubanya agay ha gasi, lige liabi adari, hati aranse banya, aba hebelu ruluma lidon marie, aba la dorunu abena. Larigien, lige hashilu no hibri urinya niburi ginya hagia, aba harinya go, wabure me, darabe bena waba, aba larinya go hong, ninarun hao, ibidia tono.
10: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
2: Aga gu duwa nyu homa, ladiga ibidi yetin hon kabala weyu ni kabala awra nagiri buda, awle wuguri garo wargote ubao wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielu kei aba wuguri, le dan lebe ilaranse han lun ladiga weya sulido amu fulaso, aba lagu waru hon lumusu ni, aba lishigu ni lisensu labu giyon haria han. Ruti kebri sengu milu fiadre lun aba hadagye, kebri bia milu lun aba, kebri milu lun aba. La fare hani hon kei ha bafu lun hawadiga maridu ni, aba te lidin luagun luweyeson. Le musu le resibiru bai sengu milu fiadre, aba luadiga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiadre ligibogun. Itera meme le resibiru bai bia milu, ganyinti bia milu laun. Ahinte le resibiru bai milu, aba lidin, aba lashigin aba huyu, aba laramu dini lesensun li yubu diri nyayin. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun I yubu diri, aba lagume saro aranse ahama luagu sensu. Furumie, aba liabi le resibiru bai sengu milu fiadru, aba ledere garo ni lun li yubu diri, lau sengu milu le laganyi rubai ligibuagun. Aba larinya gu lun, ni yubu diri, sengu nye milu fiadru bichu gunu, aniha sengu milu naganyi ru ligibuagun. Aba larinya gun iyubu diri lun buiti aba musu buiti ani uwara wati buguye. Ke uwara wabu bai lidan le murusun ruguti nichi ga gibeti mati la buguyon bariya ha. Ke mon gunda buguye me uwara noma. Larigien aba liyambi le resi biru bai biyan milu fiadru. Aba larinya gun lun. Ni yubu diri biyan yin milu fiadru bichi gun no ani ha biyan milu naganyeru ligibu gun. Aba larinya gun li yubu diri lun. Buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunflibu bai lidan le murusu ruguti, nichi ka gibeti labu gen bariya ha, kei mon gunda ba uwara noma. Lige liabi le resi biru bai milu fiadru, aba larinya gun lun li yubu diri, ni yubu diri. Subuti gu bai numuti lagu guguri ban here guti, aluba ha ban lenyi lumuti mabuna gu ban, abuta ha buguya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Ligia nanufu tadun bai, aba nidin aramu dey bisensu labu gine mowa. Anihan lubai ti le bani. Aba larinya gun iyubu diri lun, musu salufuriti, mauniti. Subuti gu bai binyali luagwa luba hana lenyi lumuti mabuna guna. Abuta ha au lenyi lubai mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubai yebe hamuga bichigu ni nisensu mbanku rugun, lundala hamuga nagirbudun, neresi biruni le nani lau aganyiruni. Aba larinya gun honha nyembanya, gita humi sensu le luma bai luay, ruhu mi lun le lau bai disi milu. Ladiga ladiga wi buiti lau le luma bai, li chugu ba lau un lun, aba me ligira gun lun. Ahi le madiga bai buiti lau murusun le luma bai, lagi daruwa ba luay. Musu ti mouni ti le, fui humi lidun luburi ga le baugi di bai, le nyemba lubai la yahu waha akuni hame lari. Dame nagiri budun, au le uguri garawar gati ubawa gun. Ni abi ba kai uruwe ga yego angeli gunau. aba mena nyuno lwago nala lau uweiri guni luna gusere go dunia sungurige aba me haundara go gurige halile na sunfu laso nigibugie aba mena fani na gunia hawari wagua kaila fani na gunia huniru mudun hata gine kabara aba menichi guni hari chagwa mwenye ligibuge bungi loege nowene hauriba banya ligibuge bungi loege banya nubona nania ga me honha loege banya nowene higogu ugele binila libe nuguchi Resipi humai arui hani leranse lalu bai huba luma ge ladug ni bungi ubo. Ladga dale nalama shubai rutu eigini no. Dale magra ugu nubai rutu duna no. Dale ibuga nyaha nubai keichi ludugati rutu umuna no. Dagati madagra goni nuagu rutu dargu no. Dale nasandi rubai nyututu arihana. Dale nadaru bai nyututu arihana. Aba meti hariyago richagwa tinhagiya no. Wapure me. Ida buka gigi awari habu lau ilama, apa wicing wajin ibu. Ida buka gigi awari habu lau mager bu, apa wicing udona bu. Ida buka gigi awari habu kai celudu gitu, apa wicing umona bu. O madora kuga, apa wicing udago bu. Ida buka gigi awari habu lau sandi o furisirgo, apa udin rihabu. Apa meti nanya gohong, ni naran hau, furime warga katele hadube, lu apa hada gena muleno, kala luna bu bay, nu gine hadage. Naniga meti hon ha luege mbaya nubona. Dise huma nwe, ugie le lumbe ha sufri no lun sunda. Heba lidon watu ga meti le menye guchatibay, le aranse rubay luba mafi haulanigo. Ladiga dale nalama shubay, michutun egini no. Dale namagra gudnubay, michutun duna no. Ebu gatina kechiludu guti michutun muna no. Megetina dagwa michutun no. Sangitina, dawa au, midutun arihana. Aba meharinya kuburiba tinhagia no, wabure me, ida bukagia wariha bulau ilauma o magrabu keichiludu giti o madoira gunga o lau sandi o furisiru gun lumidira guwamanibu. Naniaga mehon, ni nare hau, lagu furumi wari gila kate ile madugun hubei hongurigia, kala luna bubei, madugun humuti ginyan no, aba meti haudi ha mafio gati lunha sufiru nye lun sunda, ha meti rishago banyi legibu gebungiyo, Aba me houdi sielun lun hagundaru nyen lun sunda.
4: San Mateo, capítulo 27.
7: Dalaruga dube, aba hadamri dago sun habuti gu fadirgu hama wugriye wairigu te lida hafiye hurio arihe kabala hadiga lun hafalu ni Jesusu. Aba hanigu ni grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato legu madimati. Dan larihi bai Judas le aluguru bali Jesusu luago siede hamali la Jesusu lulonwe aba la sakriha aba lagu yagduni darandi murusu pulata ligie hon habuti gu fadir gu luma hon gugriye wairi gutia aba larinya gu hon
16: afigo hadin lau nedere gu aba gugri madunu ti lulonwe
7: aba harinya gu lon
17: kamye gele wam bugelu barihi lau lira
7: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo lirugun, aba lidi atigregua lungu. Aba habudu ni habuti gufadirigu sensu ligia, aba hariangu.
17: Fianti vichugu ni sensu le tidon gafu, tolage ili sensu nabungi. La diga lebegi oweni.
7: Aba hawaradu, lo lagayen hon lufula so aba wugiri le adigibay kate lau timuwa lau sensu ligia, lo habu na hon terenchanyen. Ligia lufula su hita lubai liri fulasu ligia chililuma udan le. Itara liya lagunfuliru lemhe laburiga bai profeta Jeremias.
18: Baruga kutidarandi mwisu fulata ligia. Ebegi legichiko Israeli na lau bugiri ligia. Aba hagaina ni lufula su aba bugiri le adagu bikati lau timua lau. Inaria kuni nabuhe menu.
7: Baruwati Jesusu ligibu giongo madimati. Le alga da gubali, larinya gahon.
19: Bugunya saharu etabai huriyu.
7: Aba larinya gu Jesus ulun.
2: Buguya guanari gu arinya gubali.
7: Da buriti hichi gu habuti gu fadiri gu hama wugurinya wairi gu te liduru. Mouna butiha Jesus ni kata. Aba te larinya gu pilato lun.
19: Magabu bumuti sa le harinya gu ibuagu.
7: Mouna buti Jesus ni kata. Aba te taweri du laniga gumadi mati. Kagaburi lumuti meha gomadi mati ligira gada aba adangriti hon grigia lida fedu. Furume guariga adangriti leha mure haluma. Nyanyanti aba adangriti disati leiba haliri giri ti barawas.
0: Dati le, damuri yuhanya lubai sungrigya, aba lalaga dunia, pelato, larinya kahon.
19: Kahabu serupe nigra kutuhin, barawasi odi Jesusu leon bay larinya wagua Kristu.
0: Liri du bali gia Jesusu, ladiga subudi la li la luagu ladiga la hagimu galun hedere gere. Sun yun la pilato luagu la la le lani na guseruni, aba tona ha lumari yarinya galun.
20: Madiga ba ni kata lau grigia uara guatile. Ladiga gavene du tinabuga, aba uene du uribati arie bubuga, ladiga grigia le.
0: Aba hadaruni habuti gu fadiru gu hama wugiri ya wairi gutia hada ugridi ya luo hamuri ya halu lafuri gu barawasi luo lafaru Jesusu aba ya ladimuri hagumadi mati hon sungrigi ya hagia aba lariya gu hon
19: kahata ge biyangu be hakusara gu nigira gu duhu
0: aba hariya gu
21: barawasi barawasi barawasi
0: aba lariya gu pilato hon
19: Kabatin na duga lao Jesus leung bay lariwa gua Kristo.
0: Aba hona bu sungu bay, aba harinya gua.
22: Dago bay lagu guru.
23: Aha, dago bay, dago bay lagu,
24: dago bay.
0: Aba lariwa gua Pilato hong.
19: Kati huri batin na duga bay.
0: Aba tima hagua ragu, harinya ga.
22: Dago bay lagu guru.
23: Aha, dago bay la lagu guru.
0: Dale larihi bali pilato luago sian la ladiga nikata luediga chagago aba lamure haduna aba lachibuni luhobo agibuge gridia ariya dena
19: mama ulube narihi lao lowe ungiri maduro tle huku ya lu harihi lao
0: aba haria gusu gridia
22: wagi hama warahi wanego bafrumi ya rugwari guduru wago ugu luago lowe
0: aba ligira guduni pilato barawasi Aba luna ha abaiche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu gurua. Larigien, aba hanuguni lisudara agu gumadi mati Jesusu tido luba pilato. Aba hondera guagaduni ya sunsudara gu gayegu lo. Aba hadere aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi loti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahu drogo ligibuge, aba hehera halau, aba haria golo.
16: Kabaga ila haru ete huri.
0: Aba gie hasu ere goni, anige he maburi ligia, hicha goi labulu. Lari gie hehera halau itara, aba haraga chunu dugu funatu lue, aba hadere nu ladere guluago, aba hanige ni lu ladara waguni wa luagu gurua. Dale afuri deina haya lube, Aba hadura guluma aba ugiri sirena na giri tisimo. Aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesusu. Itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hichika diwein, migi sinyo, lou kate gifiti lu Jesusu lulato. Ouchori gulumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu luagu guruwa. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafale hanu la dere guhadago. Itere liye la gumfli ruleme he laburi ha bai profeta.
18: Agu reda tinya ubunuruni luhani ikaba la hadagi ere de la tau na dere.
0: Aba hanyuru nyei lu honi giruni. Aba hichugu aba aburi honi loudia li chigu ne nyei lu bai laringa kala li duru bai. Itere liya aburi honi ligia.
19: Jesus le haruwa ite huriyo.
0: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri banya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
16: Bugie le ganyara bibagu lumu tempulu, aba ye barara magudumu li daurwa weyu, salbago babungwa, ahen lirubu baibungyu, lariba luwege guruwa.
0: Itera liye gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufida tele lurudu Moisesu, fariseo gu hama uguri ya wairi gu telao, aba ha haria gu hama gua.
1: Salva ti amu, ahen lungua, siyati la salva ragun. Ahen ligia lubei harue tebe israelina, rarila loegie gurua, afinyo mamamu ga luagu, rula li lafinyo luagu bungi, salva leiti bungi gueto, ahen inaweni lubei luagu hinsie lalu, kei aninya galali lupoi won lago liro la bungi.
0: Anaba hamuti gien hi wadu tia ha da guwa banya luwago guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sun fulasu luma ge amidirugu dari la dengri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguwara gu Jesusu here, larinya ga.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: te lida hafia curio, lo rebelo ramo lido aba urani, aba hitigo sarago senso ron sudara, aba harinha gohon.
1: Harinha game logo dan la leunha la arumugariabu, aba la haya bilani Jesus discípulo, aba hibero hanilu. Ahi la subu dira gumadi maticate le, wadimore habaluma luago hufule si luma dugulani katahau.
0: Aba ti heresi biruni sudara hagia senso, aba haudi adiga ele wago bailarinha wagua hon. Iteralinha harinha goni curio chilulumo dan le. Aba loboiti haudi unsu discípulo go. Galileon loago ubuleme he wago bailarinha ga Jesusu hon lu haudi. Danti le hari bali Jesusu, aba hahudro gulun. Lousun anyahe ilan hadagia, logo ti hafinha loago ligia lan. Aba leabi Jesusu hawago, aba larinha go hon.
2: Rula li sun upafu no sielulumo bowak. Eba lubai ti habugri grige halilu na sunfu lasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ubushili, lidan liri bungi irahu, luma liri sifiri sando. Arufu taha huguya me hon, luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya ga hon. Subudi humei, luagwa nahi la huma sago weyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
3: Ugano buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu aba.
4: Aniha ugano buiti luagu ti Jesu Kristu. Leliru buingiu, buruwa nyulinya ti dan liliru profeta Isaías.
5: Nona hanyi nona gile bubaragi. Lularan segani uma luba biabi. Agambuo ti aba umala lilinda fulasu magenda bati larinya da. Aranse uma uma luba babureme. Daraku uma uma suruti luba.
4: Ani itara linya liyambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahon grigia. Lung hasakri ha, luferudin walan hafigom. Badise iwa hagiyami. Aba atiha hayabu inlida age sun hudea luma sun Jerusalem. Agambu la purichi ha. Anti hale hagufe seruni hafigom. Aba hen la badi seruniya huan lida duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameyu la daira gua huan. Lauti gueru la girga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hon grigia lida la purichi.
6: Aniti bai aba le gaba fatimati nui. Darilu madina na ni lung nele mochua faraga de tagirga le gidi. Aw law duna nabad serang ahi ligia labad serbad law sefri sand
4: lidon bugati dan ligia aban lidi Jesusu Nazareth gie fula sule lidan bilimu ha Galilea aban labad seruni wan lidan duna legiri boy hordan dan le lafri dun boy Jesusu duna ruguginye aban ladara gun cielo aban larihi Lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba lagambu nwa larinyegun aba umalali siyelugi.
7: Uge nirole kisi ebini le aube ome bulanugunda.
4: Lari igie, aba lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bia mwen veju nyei hagana gwa anima luguganyuti. Aba ti loucha guni mafu ya nyei. Lari gine, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gine ladaru nuwa huwa, aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu. Aba lari yangu.
8: Siluha lidan, jarafa li laruwe habungiu. Asakri ka huma, afiye huma luago uganu lelani na asalbaruni.
4: Logo abanweju, eibuga inalinya Jesusu laru laru duna legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi le lamule. Eseni hani luboibuga awadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aba larinyagu hon.
8: Igo ugu, falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
4: Aba higirunu haseni furese furese. Aba haudi luma. Aba ti leibugun Jesusu murusun ya. Aba larihi ni Santiago le liru sevedeu. Luma Juan le lamule. Tida nyanu aba ugunen aramada hong haseni. Aba laguaru hong. Aba higiruni. Haguchi tida ugunen hama ha idere gubalinya. Aba houdin luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus utidun haligili sinhuriyo. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tu hanigi grigia lausun le laringubwe Jesusu. Hon ladiga larufu daha hon lau ubafu. Mama kei arufu daha tinya liliru du Moises. Nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya lau aba sifiri uribati. Aba laguaragun laringang.
9: Come sabe mister Wamo, Jesus Nazaret, Bia de San Lubagri Shubuniva, Subudi Numuti Katabula, Luago Buguya la Lira Pungu Le Sandubai.
4: Aba la denga Jesus Lum, Sifiri Uribati Ligia, Larinha Galum.
10: Maniba, Furiba Lida Gurigia Le.
4: Aba Lowe Hagiduni Sifiri Uribati, Ligia Grigia, Ligia. Aba Lafri du Lida Gen Waguina. Sunhanyi mbonya aba tawari dunhanigi aba halug dagun hamago.
11: Kata isale? Kata isa iseri arufu dahanile? Grigi ya le, gabafu tiginya lun laguma diruninya sifiri guburibatinya aniagamba hamuti.
4: Aba lagambo honi walogo Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya, aba lidin Jesus Santiago Luma Juan, Habien Simon Luma Andres. Ron tiante limien di Simon Tabiruhan. Aba hariangun lun Jesus logo sandinyon lan. Aba tilidin tuagun. Aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun. Lidan mime oura ligia aba tareidagun. Aba tasarun. Aba tatenirun hon. Danle laludun veju. Gunyeli aba hanuguni wa sun sanditia ama sunha gawagu banya sifiri uribatia lun Jesus. Aba hondarago sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sanditia halautia amunye gwenarigu luyeri sandi. Saga ligia saragu sifirigu uribatia hawai grigi. Migirunti mehati lun Hadimure ha sifri guagia. Ladiga subudi hamani kate nyi la. Luba laruga da buri gali. Aba lasarun Jesusu. Aba lafri du borugu din lue uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati. Lun lafuri edun lun buingi unyeni. Aba lidin Simon hama libirigu aluwe. Dan le hadari rubali aba harinyegu lun.
12: Anya hinta sarago girigi alwa habu.
4: Aba larinya gun hon.
8: Kemo lidon buri fulaso le jarafo bay. Apurichi hanamu gwa ginye nye. Ladega lun lira niyabi ubowa gun.
4: Itara linya lubo iti. Ayibu galumuti Jesusu sungari lelea. Apurichi hena. Lidan buri haligili sinhuriyu. Lidan sun fulaso. Asaga hena ligia sifiri guribati ya hawai girigi. Aba liabuin aba grige sanditi lau lepura, aba lahudragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun larinyag.
11: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
4: Aba lagude medagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu, aba larinyagun.
10: Busentina, arida guaba.
4: Kei larinyagu itara, aba larida gu sanditi ligi. Abati launahani Jesusu nyingye lari ginyegua arinyegaina lun.
10: Mabahu da guabaiti ya nika unwi, nyuduri gubaruhu da guabungwa lun hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luago baruma dun kaisi lariyegunu liluru dun Moises. Itara luba harihi nigurigya luago arida guati bula.
4: Aba regulidi, aba labahu da guni sunlea susere dubai lun hon sungrigi. Ligia lebubai lasinyerun lan lerederun Jesusu furangu lida ni aban flasu. Aba lere derun le nyi lumuti uwa hama grigi. Lausun lira nyubu imeme tinya lidange sun flasu arihe.
1: San Marcos, capítulo 2.
4: Atirebe yularigie aba ya lagiribu don Jesusu uburugun kafar naumu aba hagambu grigie luagu giribu halilan. Aba hondarago saragu grigia darilun mabaranya lani benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba ti hayabu ingadiru ugurinya baruna hagia aba uguri le deregdali lugubo. Kaiti sinye lubei hachiluru le nyin lubei Jesusu. Ladiga hibe grigie aba hagidaru murusun loegen tablugumuna louginye le nyin lubei Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nyinginye tida lubarare. Dan le larihin bali Jesusu hafinye aba larinya gunlun le sandiboy.
10: Ninao, ferud nawali bifigon.
4: Nyenye nu hada agen arufu dhatinya liliru dumo isesi, haa nyumba nya nyen aba hasami naru.
0: Kasa wagu la dimure he itara, la napo kuyenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara ti ferudu na la figo loe dige bungyo.
4: Subudi lumuti Jesusu le hasami naruboe aba larinya gunhon.
10: Kasa wagu hasami nare itara, kate ti masa mene gubi larinya wagunwa lu sanditi le, ferudu na wali bifigon, Olarinya wagunlu saraba budabun bubarari baiba. Naruhu daliti hun lagu gabafu na aule uguri garuwariguti luferut na nafigo.
4: Aba larinya gulun sandit.
10: Saraba budabun bubarari baiba bubion.
4: Aba lasaru sanditi lida oura ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengye. Ariya gusun hanyen banyalun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lumbuingi yu harinya gaili.
0: Manihi nya hagi idi wakata yitra buriti gaili.
4: Nyengi nye, aba lidi Jesusu laru duna. Dan le hayara fadumba isaragu grigi ya lubadu. Aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni lebi le liru alifeo. Nyu linya lenye iluboye lagubura huwa lisensu gumadi aba larinya gulun.
10: Falabana.
4: Aba lasarun lewi aba lafalarun. Lari ginyeti nyenye Jesusu eiga lubinye lewi. Nyenye nuginyeti sarago agubura hatinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipuloku. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan le harihin bali arufu dhatinya liluru du Moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipulugu.
11: Idalinya sa legin bai kumaistru hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
4: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
10: Hamasandi banya memege iruti insurusi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubiti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haa gafigo ubanya.
4: Logo haba weju, dan le hayuna runglani guhua hama fariseogu luhagufulirun luma buingiu. Aba hayabu ifiyu grigi ya alu gide Jesusu harinya galun.
0: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gulu hagunfuliru luma bungio, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
4: Aba, launa bunia, Jesus.
10: Gayara tifunage hayuna rua misra hutin lidon aba mariye, dale anihin la adari nye hama. Ahi anihin lubai adari nye, sinyati hayuna rua, lunti haigi. Lachilu rubada lula nugunu wa adari hama gie, ligia meti hadani lun hayuna rua. Mafata hotu daugo binadu haro tau gamisa iseri. Ladiga le meme tife gamisa to iseri girubon, tahiri dagubon to binadu harubon, dame le tadin ragon laweri dati ma bahairit. Meserunga to ginye diwen to iseri girulidon aba aga iweru le binadu hali, ladiga tabousha gupe diwen iseri weru binadu dame le tinyuron. Feri di meti diwen, feri di me wero. Ligi lubaiti luti tese runo diwen iseri lidon wero iseri.
4: Logo aba lue yuri emera aguni, eibugi na linya Jesusu, haulani disipulugu, labad na gwanadi, aba hatu ha lani disipulugu, tirigu, dan le hasugiri. Aba harinya gufari seugu, lun Jesusu.
1: Ariha ba hombanigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la dugun walida lue yuri emera aguni.
4: Aba larinya gu, hon.
10: Malay hagi dun lwagu leme la dugu

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lugu guri la dugu a luwe yuri emeraguni. Mamo guri a dugu be luwe yu ligia. Ligia, gapafuti neginye aule guri garo wargoti luagu luwe yuri emeraguni.
2: San Marcos capítulo 3.
3: Aba yelebelurun Jesus uti don aba haligili si huriyo. Nyinyi ti aba wuguri hilali aba luhab. Nyinyi nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emeraguni. Lun hadarirun lidurun. Aba lariyengu Jesusu lun le hilali bai uhab.
1: Saraba. Rara maba ya hagibu gine sungu boy.
3: Aba laligudu ninya ha hibiri larinyaga on.
1: Kalumbi la dugun walidna luwiri emera guni. Buiti odi wuribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
3: Sun hagia aba hamanichu. Aba ti lariya guniya Jesusu lau iganyu luma iruni. Laduga tidere hanigi. Aba lariyagun lun wuguri ligi.
1: Tulebe ibuhabu.
3: Aba latuleruni, aba lareidagu. Aba tihafridun fari sewugu, aba hagumeserun adimure hahamagua, luma hama lanigu erodesi, ida luba lan hafaruni Jesusu hilagupoi. Aba tilidi Jesusu, haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigia galileen. Dan le lagambu boy logo onwe buburi kateri le ladig boy. Aba hayabu ingo grigi yehudea gien, Jerusalem gien, idume gien, lobo afurugu ginye duna hordan, tiru ginye luma sidon gien, lun harihini. Ligia lariyangu boy Jesusu hon, lani disipulugu, lun aranse nyo hama aba ugune luba, lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenya lubai larai dagwa gudun. Sun sanditinya aba hagura gun hongu wa luagu lurungu haguru ni lun larai dagwa gudun. Danti hale lari harihini haga wagu banya sifiri guguribatinya aba hahudura gun ligibu ginye. Aba haguara gun sifiri guhada ginye harinya.
4: Lira upungi upuguya.
3: Aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani katinyi la. Lari ginye, aba lamuderun Jesusu logo aba wubu nyin luboye laguara honha umbanya labuse. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun dusu hada ginye, lun luma banya lan suanda, luma lun launa haninya apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun harai da guagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guguribati. Aniha ahiri duusu wugurinya hagie. Simon leumbe lagua ha Jesusu Fedru, Santiago, lao huan le lamule, ha lirahunyun sebedeu, ha umbanya lagua ha Jesusu, buaner hesi, minilan lira lirahunyun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le liro, Alifeu, Tadeu, Simon, aba meha wuguri le afagwati lun hawanse ruhuriyo, luma Judas Iskariote, le aluguru bali Jesusu. Lari ige aba hagiri buduhari igun, aba hebelurun tidung aba muna, aba yahondara go saragu grige nye, dari lun madani hamani lun haigi. Dan le hasugu dirubali lidunyu Jesusu kala susere bai. Aba hayabu ilun yebe anuguni. Ladiga hariyengu grigi elogu lulu halilan lao. Nyenye nuarufu dhatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Jerusalengi. Aba hariyengu.
5: Wugiri le anie Belzebule mafia le habuti sifiri guguribati eluma. Laulu bafu mafia la saga sifiri guguribati.
3: Aba ati laguarun Jesusu hon lun hayarafadun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon aba halariyagun.
1: Ida luba gayara la.

0: Sagaro ni mafia guanargo. Furmi aguar garu ni le afani raguti lu aginda guhama gua laguni chakupa. Ani sinya begi en hadun raru idu henyu keisi du henyu aha ya afani nagu. Ahi hamuga ti afani nagu a mafia laginda gua me lu magua sinya bela durano lagu mchakwa gu le rugu be lira. Uwa ti niya balu le belu no lubi apa uguri le herete lu la nugu ni lila gu ahi magura gu la uguri le herete ligia furumi. Itar arginin gayara la libero hani lilago. Ni naru hau, la ugayana la ferudno wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lue digien, lun hadimure ha uriba lago sifiri sando. Sinyabi ferudno wala fiko lira. Le redaru ba haduno lun sundan.
1: La rinya gubali Jesus lira, la diga harinya gulogo lubafu la mafia, lubafu sifiri sando le li dambay. La rinya aba, tachili rinlugu chu Jesusu, How Lamule no le nye luboy Jesus, Aba herede rumbogut. Aba ho na good in luag. Hati nyu banyege gulau Jesusu, Aba harinya gulu.
2: Anuha te bugu shuha uba mule no bogudi, halu hanyadibu.
1: Aba larinya gun, om.
0: Kagi anu shubon hama na muleno.
1: Aba larinya gun, awagun ha nyu banyege gulau, Aba larinya gun.
0: Anyaha nugu shuhama na muleno. La diga furmi warga ha diga ti lugunda bongiyo. Hagia namule nubanya nitu nu tuma nuguchu.
3: San Marcos capítulo 4
1: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba honda ragun saragu grige le nyin lubay. Ke gibe nyan lubay grige nyin. Aba ladinu Jesusu tidun aba ugune to nyin bu dunaruk. Aba lanyurun tida, aba heredirun sun grige laru duna. Aba ti larufu da hansaragu katen hon lau hempulo larinya ga hon.
0: Agamba humano, nyenye aba abunaguti, aba lafuridon abunagu. Lida afur heina lani lila nadu, aba labrha lida geluagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labrha labatinagu dubu lenye lumuti uwa la hansaragu mua. Aba labou chunfurese la duka mahuli lila mua. Dale lasu duweyu, aba lasu run keiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur ha labadi nagun hiyu, aba lawei namudun hiyu uwara loma. Aba lanyara da guaguduni, magindu ti nadligia. Anihin ti lita agien, abur ha ti lidon mua buiti. Aba labou chun, aba lawei namudun ma lubuidun aluba hou ti lita agien. Anihin lita agien, Ishigu ti darandi in luagu kara aba ilo, libri ruti uru wawin, libri san.
1: Aba ti larinye gun hon.
0: Hagarige iruguba nye luha gambo, agamba hama.
1: Lari ginye, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligudini kala lila bay hempulu le, aba larinye gun hon.
0: Huguya, Subuti gu da lali bungi yu kati ya ramu da guati le lani na larue ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru. Lau hemplu la inye wagua kati iluagu ti larue ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu ga hon kala la nichi kupi kati ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga gufuna da hama, lulasi ya nuhagiribu no lu bungi yu, lunferudu na wala hafigon.
1: Aba larinya gun hon.
0: Uwa ti sangu funa da humani ile? Idalubati kufuna da hamani libri hempulo. Le abu nugu bali lila nadu, itara linya kele apurisha bali le neru bungiu. Anyen ngurigia, itara hanya ke lila nadu le abu habu lidu uma aba hagambu ni le neru bungiu, larige hagambu ni aba le abi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nubi tida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya ke ilo le abu nubu abu lagana go wadubu. Aba hagambu ni le neru bungiu, Aba heresi biru ni lau ukuntani. Gama lumon, kei malagle lubei, medere buguntia, nati le hocha waguniwa o hei bahonu la luegen lereru bungio, aba heferi diru ni hafien. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana guahiyo, aba hagambu ni lereru bungio. Gama lumon, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le, aba leyedu niya linsi habu irisini. Aba habusenu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungi yu titage hanigi. Migno titi lun la luba hon, hada gurigi hagi. Gama lumon, anyahe gina gurigi ya, Iter hanya kailile abu nubai lida mua buiti. Aba hagabu ni lereru bungiyo. Aba haresi biruni. Alubo ho tikate buiti hadagin. Kailile nadile ichigo bai darandi agu luago aba ilo. O uruwa wen osan.
1: Aba larinya gun hon.
0: Beba tifunagi aba lampulun lichigunu watabugin aba gafu watabugin lagabana. Uwa. Luago dabula lichigua lularuonga dagudun munada. Uwa ti lubaiti ni kataleramu da guati luma fura kwa gudunu baila. Uwa ligia ni katale bidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba ya luha gambo, agamba hama.
1: Aniya gatiginye hong.
0: Teni humati ya lule hagambo bai. Ladiga le auti hamisura haamu, lau baginye hamisura hoa. Ruwa rui ya ligia memuruso lau. Italalinya lubaiti, legamati, lichiku uba lau lun. Ahiti le mamati, Ibi ni muruso le luma bai lagi daruba loi.
1: Ariya gatiginye Jesus.
0: Itara linya loroi habungiyo. Ke le Jesus ardu bai lua ba uugiri le abu nubai lila nadu lida amua. Ligia meme lua aruma gu nyula. O agago duwa nyula. Ariya bula yebe. O weyu agu yebe. Bau meme ti nadu ani weiri ligia. Kama lumo. Ibidi ya ti lua abu naguti ida linya la la susiradu. Mua gwa narigu arandarati. Furumie aba lafridun idibu. Nyingi aba legelewe ha. Nyingi aba labuncho ila we lao ila. Dati le funale lila nadu. Aba la tou honi wa laduga chiluha lila li dani la luba hon.
1: Arinya gatiginye Jesus.
0: Kasa le nega bi laruwa ha bungi. O kaha muga himplu gayara bi wayusuru lu warufu duni. Itra linya kei aba atila mosutasa le abu nu ti lida amua. Ligia aba lidange ila le nyuri uti mabai ubogo. Gama lumo dale labu nu. Aba la weiri dun, ligi ya weiri ti mabe itidage sun hidru gaiguwa tu to li dambon ichari. Weina muti lilimu, dari lunga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyunga le li chigubay.
1: Itara li yaha, larufu dhan Jesusu logu laruin hampuingiyo, hon la usarago hempulu, libe le dari le, nyi lumuti gayara la gufuranda hama. Marufu dhanati ni kata hon logu laruin hampuingiyo mayusru ga hempulu. Aba la fura nguwa gudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagiere gu lan luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniye gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Keimo lo bafuru gu lagunu.
1: Aba ati higiru ni ya sun grigi hagia aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwa rahama. Aba la fura gu aba garaba liherete. Aba lebelun ha du natido ugune dari lu yebe tabu inchu. Larumu gunye ti Jesusu ti yu na ugune balanyu tuogo aba ichugu bari. Aba hakaku tahani aba harinya gulu.
4: Maestro, meberese kutu kusa la uadipire kuala.
1: Aba lasarun Jesusu, aba ladeni ha lu ngarabali, aba larinya gun lu lagunu.
0: Manibu, derege de guaba.
1: Aba lagalu madungarabali, aba darangi ilala sunkate. Aba atilariyo gunhon lani disipulu.
0: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
1: Aba herederu, lao onwebu anufude, aba halugidagun hamagu.
5: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garabali luma barana, adiga hamuti le lubai bai?
3: San Marcos, capítulo 5.
1: Aba hachiliru lo bafu rugun lagunu lido flasu legiri beigadara. Lari ginyeru gu lafridun Jesusu tida ange uguni. Aba liabu ngaba grigia kawogu te aba ansifiri uribati luagun. Grigia ligia kapu sandu ge lafrid. Ladiga nyi la laganowa. Ani uwati ni aba ngayarati laguraguni. Ni lau gringri. Lau sun gragwa nya hama li lan lugudi luma luhabu lau gringri. Suanda latu muraguni uati ni aba ngayarati lagalo maruni suanda ha leibugun ariyabu vejuagu aguara he na logu buri wibu luma buri gabu sandu iba gwe na ligia lungwa lau dibu dan le larihi balin grigia ligia Jesusu disegin aba leibagu lubarun aba lahuduragun ligibugin aba laguaragun lung
6: kosa wagu pemetera wamu Jesus, you little boon, you lay you timabe.
1: Ayumra guati na bun logo liri buingio, lun masufre gudun banin. Larinya guboy itara ladiga, gumesele lan Jesusu arinya galun.
0: Sifri uribat, igre bay gurigi ale.
1: Aba lali gudini Jesus.
0: Kabir.
1: Aba lona bun larinya ga.
2: Lehio niña, diga kibetio.
1: Aba hayumra gun sifri hagia lun Jesusu. Lun mouna halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaitinyai nyenu luba isaragu buiruhu, aiga nyai logu wibu. Aba hayumura gun sifiri guribat nya hagia lun, harinya ga lun.
2: Ona bawahado buiruhu hara, rubu uma uon luwe beliru hado.
1: Aba tilitu gu Jesusu uma hon. Aba hafuri dun lua igrigia ligia, aba hebeluru hadon buiru. Nyenu hawara biya milu buiru. Aba hagura gun buiru hagia hongu aluegin wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ati hanufude dagun ha onigiru bali ya mbuiru huhagi. Aba haiba agun. Aba hudagwe le asusele dugwe uburugu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusele dugwe. Dan le hachiliru mbwe le nyei lube Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribati ya nyu linyu. Tau nyinginye la tahiragu arahi daguali. Aba hanufude dagun. Hati arihu bali, aba habahu daguni le susere dubai, lun, grigi ya lebu gagawagu bai, sifiri guribatia, luma hawagu tibuiri hu, on. Aba ati hayumura guluhe susu, lun, lafri dun lidange hagai. Dan le ladi nubai, Jesusu tito uguni, aba la yumura guguri lebu gagawagu bai sifiri guribatia, lun, lun, lidi lun. Mahati Jesusu, arinya garaguti lun,
0: Bai babu bi un hamon bi duhin. Aba me ba bahu da guni sun lela dugu bi babure me bumbi buagu lau lugu de me habu bon.
1: Aba lidi, aba lagume serun abahu da guni sun lela dugu bi Jesusu, logu lida sun fulasu de kapolisi, aba tawiri dun hanigi sungu ba. Dan le lagiri budu bi Jesusu, tida uguni lo bafuru guginye duna, aba hayabu igua, gurubu nugrigi ya le nyinyi luboi. Aba lerede runye ilaru dunu. Aba tiliyabu ya aba hada agen. Tabuti haligili sihuriyo. Giri tihayri. Dan le larihi bali wugiri le Jesusu. Aba lahu duragun lubadu lugudi. Aba layumuragu lun larinyaga.
6: Anuhi nira utowe. Kemo bishiga buha butogo arigida gutamuga. Ani gabagiri tuguyame.
1: Aba lidin Jesusu luma. Saragu hanya grigi ya afaluriti. Aba buriti Hamuru daguni Jesus. Hada anti saragu grige ha nyenyu aba wuri sanditu. Du suirumu tau lao lese ha hito tidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago. Ani vesi tali sun le tumat. Marei dagunt. Gaon ungueneru gu ligia tisandi. Aba tagambu la dumure hon logo Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grige. Aba tagunru nu la dairegu. La diga tarinha gutun guarugu.
7: Lauro gumena guru no la dagregu. Nareita guba.
1: Lida ora ligia, aba lerede un lesen ajito tuei. Aba tasandira gutun gua, logo areita guaulan. Aba ti, la sandira un Jesusu, logo areita guagu dalilan grigi lau lubafu. Aba lagara ragun hawagu grigi ha. La naga guia banya. Aba lalig da ha, larinha.
0: Kaguru bitu agu na daura gong.
1: Aba, harinya gong lani disiplu gulu.
5: Haria gupinya te lu hibe grigi ya alwa gumuru gihanya la. Algu da hagi dibu kala aguru bitu agu.
1: Aba laria gong Jesusu geye gulao, alu haka la aguru bitu agu. Aba, tiabu yuri tuguya, adada garena lao anufudu. Subugi yun te ile asusere dubai tu. Aba tahu durogun ligibu gien, Aba tarinya guni sun inaru nilun. Aba larinya gun Jesusu tun.
0: Nirau, arida guadi buladuga bafinye. Baiba lau daranglo, arida gunyulida agye bisandi.
1: Nyengil Jesusu adimureha. Lige hayabu inlubi egien wugiri lebuga nyumbu iboi augai logu tisandi lirau. Aba harinya gulun tuguchi irahu tuguya.
4: Hilati abira, igiragu bebe maestru lungu aguento.
1: Agamba lumuti Jesusu le harinya gubai. aba lariya gulun wugiri ligi
0: manu fu de daba afinya ruguba
1: mahati houdin amuluma lui digies fedru santiago luma juan le la mule santiago dan la chilirimbo lubion wugiri ligia aba larihini chagagu ama gridia ha ayahu manya agora aba lebeluru aba lariya gun on
0: kasa wago harencha ayahu aburi hukui ya itera Mwen tout ya ira huto, tarumu garugunyi.
1: Aba hehere han lao. Aba tilafu idagudu niya Jesusu sungu boye nyengi. Aba lanugu ni tuguji ira hutu matuguchu, hama haa nyundu banya luma. Aba lebelurun le nyengi tuboye ira hu. Aba larugudu ni tuhabu, aba lariyangun tun.
0: Talita kumi.
1: Mini lan lira, bun nariyanga saraba. Leda aura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba teibugu, wairi ahuru, du sirumu tau. Aba antawairi du, anigi grigi hanyimbani. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon, lun mabahudagu hamani nikaun. Aba ginye lariyangu hon, lun hichugu egini tun.
3: San Marcos capítulo 6.
1: Aba lidi Jesusu nyengye, Aba lagiribudu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilirubu ilueyo emera aguni. Aba larufu dahan tidan haligilisi huriyo. Saragu hanyo grigi ya agamboi. Aba tawari duhanigi lau larufu dahan. Aba hariyangu.
2: Alia funasan la frendere grigi le sunle. Kasan luuyeri lichua ule luagu bai. Ida liasa gayara lubai la dagu milagru. Sara fangai galle tireu Maria le libu ganya Santiago Jose Judas y Luma Simón ani wama yanu ginya litun
1: abahichu guma bauduni luago abalarinya gun Jesus u hon
0: gunta tinha sun guri ge lau aba profeta mama regali ligia lita ge hagaira o hadu hella o tila na haba
1: ligia lasi yanu baila duga amu milagro nyai loid ge lichu gun luha bu hawago Biyan sanditi, abala reyda guagudini. Wairi tuti lanigi lao mafinye hama. Lari igien abala leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Abala unaha hawago duusu lani gu disipulu, lun lagume serun unaha ya biyan biyan abala lichugu ubafu hon, lugayara la hasaga hansifiri uribati, ruti dimure hon lun manugu hama, nikata logu haibugun loidige badu. Maulumuti ginye, Hanugu ni feng, ni sagu, ni sensu. Lung geidi glan ha sabadu, lung mabia matan ha simisi. Arinya katiginye hong.
0: Namele hebelu rutidun aba muna pusura. Reide humanyin tida meme muna tuguya dari hafuridun lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi blu yuhama lida aba fulasu, mahagie me hagambunu, uri humanyengye. Aba me hafuridun ni kaliti luegye hukudi, lisei ni me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira humanya kai hadari ra gohongwa, nyenara hau, lagu dame lala chilu no luwai rubungi lun lagusi ra gudunia songu rigia, ma wai nubai habai chunu wa Sodoma na hama Gomora na kai lila na fulasu le meresi biru balun.
1: Aba ati hafridu, aba hapuri chinha hongu rigia, logu lunti la hasansiru ni nikaburi hauseru. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia, hurugu wa hagia garaba hawagu saragu sanditi. Aba haraida guagaduni. Kaiti agamba huwa lilubo ilogu Jesusu lida sunflasu. Aba agenya la chiluru, larige rigun uruwe erodesi, saragu hanya ariyanguti.
8: Saraya huwale abati sehbae lida geoweni, ligia luweni bailubafu.
1: Hibiri ariyanga.
2: Elia sileme ha profeta le.
1: Hibiri ariyanga.
9: Aba profeta keiha binatu.
1: Dan le lagambu bali erodisi sungle aban lariyangu.
8: Mwa le meha nadira gudibai chigle saraya lida ge oweni.
1: Le meha susera dubai au nahali meha erodisi adagri huwa. Aba lagaraguni lao gringri frisurugun taduga erodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule erodisi uirio. Aba lanugunu erodisi lumarime. Aba meha lariyangu huwa lun erodisi.
8: Mulumuti bagamare dunu lumari bamule.
1: Aba leyere gudun huan tun erodiasi. Aba antabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumu, siyantumuti ladiga hanufu detumeha erodesi luei. ladega aban la wogere richagwati ani sandu ti hua abati launi giruni lausu dala la gamboni erodes le lariangu bin hua abalere derun ibidio galunga balan ladeg agamba lumuti lau ugundani aban tadareluni erodes ti chance dale la gufliru boy erodes irun aba la dugu fe du hon kuma di matinya ama habuti busu daraga ama amu grigia weiri guti ha galileva aba tebelu un tiro de Herodes y nyihi du boy fe du le aba tabina ha unda ti Herodes ama sunga nyi bonya ai galuma la tabina ha ira huto aba la rinya gutu
8: amuri ha bai le babu seru numa nichu gutu
1: Rulu mutilereru tun logo lichu gubila furume gwaru gukate le tamuri ha luma tun. Ibi nila tamuri ha ni lamida la rui ha. Aba tafuri dun aba tarinya guni tun tungushu.
10: Kapa sa namuri ha lum.
1: Aba tarinya gun tun.
7: Amuri habi lichu guan le pati se habi luma.
1: Aba tebelu nu irahu to furese le nye lugoi uruwe aba tarinya gun lum.
10: Busena lu bicho unilichiru huale abadi sehabai nu lida aba siet gwele gwele.
1: Aba liru tagun uruwe isaragu. Kama lumo kairula li lubai lereru ani akamba guanya amisro hoti ulu. Mahati lumu michu lubai la le tamuri habai luma tu. Frese frese aba launa ha uruwe aba sudara la udimure ilu lanigni lichiku huan lu. Aba liki sudara ligia furisu ulu. Aba ladiru ni lichiku huan. Aba lanugu ni lida aba asiyed. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tuguchu. Dale hagambu bali lani uhuwa, aba hayabu ilu hanugu ni lugubu, aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida agen hapurichiha, aba haundaragu luma, aba habahudagu ni sunle hadigu bai luma le harufu da habai lu. Aba lariyangu Jesusu hon.
0: Igo ugo, kei mungwe mera wali dama fulasu le darangi lati.
1: Lariya gubali lira ladiga nyinyo nula saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu eigi. Aba luboiti houdi, tida aba ugune lidong aba fulasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hadange ha aribali houdi hasugu diriuti. Aba ati hayabu ingwalida gesun lirangu mifulasu aibu gaina. Aba hachilu iru lubarage hachilu iru Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tita geuguni. Aba larihi luagu agora bahanyi ilan saragu grigia aba hakute medagu gu. Ladiga itara hanya lan kaimu gu hamuni. Aba lagume serun arufu da saragu kate ihon. Dale taru hali aba hayabu ilani disipulu aba harinya gu.
9: Taru hali tia. Eni uo tinya agana uti lida flasule. Ouna habanya girigi halu kou di lido buri lirahi flasule ya rafa bai lu hagai hafen. Adiga uwa kinikata ya lu peyi.
1: Aba, larinya gu Jesusu.
0: Ruhu maigi ni hon.
1: Aba, harinya gu lu.
4: Bayara tifunage uo di agai hafen hon. Usewa tehamuga lebegi dinya sawe yu wadagi manu lu tagai hafen hon sujuru.
1: Larinha ga Jesus hum.
0: Atrinhong é fém rumo. Ei bari hum.
1: Dale harinhi barum, aba harinha gulum.
11: Sengu fém rama bia udru.
1: Aba lanyura gudine gurigi a sagadiu. Aba hanyuru san san luma di mi san. Kaisi larinha gul hum. Aba lanugni Jesus sengu fém to luha burugubon. Ama bia udru ha, aba larinhi cielo. Aba latei guni guingi utuago. Aba la kupa chagunu larige aba la muru sonu lu litu nu hon lani disipulu lu hafare hanu hada grigi agi fare ingo hamanya ginye bia udru hagi hada sungu bai hauti sun hagi akimule larige aba habuin chagudun du su faninye la utife fein luma udru igiragu sengu nyanu milu ugrinya aigitinya baugudin hawai urinya hama irahunyu Aba tiladi na gudini ya Jesusu lani disipulugu, tidon uguni luun hahinyorogu luba luun hachiluru betsaido. Sunganiha la ayorogo hongrigia, dale nyudu hanya aban lidin logun wubu afri da lubu ingyo. Da lagunye dube, lamida aruduna ugune au disiplo. Jesus uruga ali buga labu gomuaru. Abalarihi logo, ere guha ali la hon lun, ehemha, ladiga, abarunye la garabari. Duba laruga, abalidin Jesusu awagun aibugaina, ngibu agutuna. Lasu gura yebe hao. Dan le harihi bali aibuga ligibu agutuna. Aba, harita gun logo ufi yon la. Aba haguaragu. Ladiga sunhagia ariha hamut. Aba hanufi dedagu. Aba ladimure ahon. Aba lariyam.
0: Ganigu huma ei. Manude da huma. Aule.
1: Aba ladinu idun uguni hamon. Aba lagalu marungarabali. Aba tawairi du hanigi lao. Ladiga uwa gililan kufuranda hamani milagoro. Le latigu baita ufei. Logo gabafulan lu sunkate. Pererugu hanigi. Aba hanyo uguni duna. Aba hachilurun ena sareti. Aba hagurunu ugune larudun. Kaili aube hareiragu. Tidage ugune. Itara asubu giruni lila fulasu. Logo hesusula. Aba haiba agolido unsung fulasu. Arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia. Anaha sanditinya. Tida habarari le nyehi. Lubai hagamba luago. Nihi la hesusu nyehi. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura. Uburu yebe, liranu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha haun sadiki ya umet. Aba hamuri ya haa, luma, lungu, ligirunia, lurugu, hagurunu, sanditi ya hagia, luagu, taru, ladagiragu. Sunti haa, aguru banya, luagu, araida guati.
3: San Marcos, capítulo 7.
1: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agi arufu dati ya lilurudu Moisesi. Haa, nyubu ibanya Jerusalem gie logo Jesus. Aba harihi logo anyengi la hada ge disipulu go makufuli ruti ya lao echu ni lelani na arumadu ni ligibu gie mpungi. Houti ya machibu ga hama ihaha. Falaha motifari seo go hama hibiri huri ubinadu hagaburi aguchago lumuigi hama makufuli runga hagia lao echu ni lelani na lachibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiru drugu gie maigi ibanya machibu ga hama ihaha. Anihi buriginye sarago luwiyari echu ni hafalaru. Kaibure la chibuni oweru saudiyoru baulu asie. Abati haligudu ni fariseo guhama arufu dhati uliludu Moisesi hajia Jesus. Harinyaga lu.
11: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu. Heigi mboi lau nibiye hahab.
1: Aba launa bunia Jesus.
0: Linaru profeta Isaiasi talen larinyo gubwe huwago lagu biangu ala higibu. Larian hare, grigi ha, hayumaru rugunye hichiga inebe seino, ahon tu haniki, tiseto noi. Malati hau duragun no, ladiga, leani gunye hakuma di wuguri ya harufu daha.
2: Aba larinya gun Jesus.
0: Igre humale luguma di bungi yu, luhafalaru ni binadu hakaburi binadu grigi. La sibunu wa saudiyaru, weru lumakati libe inalira. Maestro gugunye buiti huguye. Igra humuti luguma di bungi lo hafalaru ni binadu higaburi. Anega ti meha Moisesi, ineba hama aba gubri gubo, le anaba gutinu la gubri gu hilala. Ahinti huguya, arinya gatun lagu gayara la larinya gu ama guriga lo lugu chino to lugu chon, sinyati nedere gu nibo, ladiga son le numa bay, arinya gadina lagu lun la nishiku ni lo bungi. Lagu furumi guare gu la le arinya guti itara, mama li la lunti lidere gu ninyan la gubri gu. La ulira, mebege gu da huma li luguma di bungi lo hafalaru ni binadu higaburi, adiga hugu ya sarago kati libe inalira.
1: Aba ya laguanu Jesusu hon, grigi ya haa nyeibanya, aba larinya gu hon.
0: Agamba humana, sun hugu ya, kufuona ta humana me. Uwa ti ni kate beluru ti lidon grigi ya lulawia da guduni ligibu gen bungi yo. Le afri dubai titange la nige grigi ya, ligiawia da gudubali ligibu gen bungi yo.
1: Dan le ligiru ni Jesusu grigi hagia, aba lebelu rumuna don. Aba haligu duni ilani disiplu gu logu himplu le. Aba larinya gu hon.
0: Uwati saa kufuran da huma. Uwati saa kufuran da humani. Luagu son lale ebelu rubai bogu digien lidon gurigia. Sin ala lawia da guduni ligibu gien bungi yo. Ladiga mebelu titidon lanigi. Luraga irugun lebelu ra. Nyengi aba ya lafri don lidangi.
1: Laulira, larinya gu nya logu haruma lan sun aigini ligibu gien bungi yo. Arinya gatiginye.
0: Anati le afri dobe lida ga gurigia. Vie da ga dalumuti ligi buge bungio. La diga lida gya gurigia. O tida gya hanigi lafri da la gubri samino. Agabara hani. Salufri afara hani. Iberu hani. Iga duo. Iere habuni. Iyeni. Maricha ragunla I bagari. Gumugo. Maraso lugo. Anangu ni ungo. Libido niga au. Sumburi kate uribati le. Tida gya hanigi gurigia liabi. Ligia te avieta da gudubalinha.
1: Abalido Jesus nyenge lobo agun tiro luma sidon. Abalebele runti don abamuna, animabuse runti ebelun la subduruni ni aba. Gama lumu siyente la ramudagu. Frese frese, abatagambu, abanguri luagu, tuguchu abairahu, gawagu to aban sifiri uribati. Abatiabuin, abatahu dragun ligibuge Jesus. Uri tuguya, mama huriyu, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus ulun la sagaruni sifiri uribati le tuwe itiragu. Aba lariangu Jesus utun.
0: Nuti nedera gunia numuti hahuri furumia. Mabuiti utin nutagida runu wa fein hawe isanigo lutichi guno hangunli.
1: Aba tona buni tariyang.
7: Aha nabureme. Gama lumo ibini yongli. Ha... Labu ke banya dabula gayara tigine ay kiti dage ti fefento hagu bon isaniko
1: abati larinya gun Jesus utun
0: adimore hadi bubuidu gayara halibidi kureha sifiri uriba titi dagin abirag
1: tale tachini rumbai munada abata dari runu irahu gabanaru furi halisifiri uriba titi dagin Aba lafri do Jesus lobo ogin etiro. Aba lasigrun sidon gien. Luma lidange buri flasu lanina Decapolis. Aba lachidun logun lagunu Galilea. Nyei hanuga aba wuguri magamba diti daga daga lereru. Aba hamuri haluma lun lichuguni luha bulogu lun larei da guagdu. Aba ladinyu Jesus nyei gien lau hawoi grigi. Aba ladaru bian lirahunyu luha bu larigeri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyenye lao arure. Aba laringi sielo. Aba laguaragun. Aba lariyo.
0: Efata.
1: Mini la lira daraba. Aba ladararun larigari gumagamba dikiligia. Aba tahingi chunyenye nuladimu rehabuidu. Aba lariyo gu Jesus hulu mabahuda gu hamani nikaun. Tatuma lariyo gu hulu mabahuda gu hamani ligia tuma habahuda guni. Aba tiburi tawayi gu haniki saragu. Aba hariyo.
2: Adega lumuti sumkati buidu. Garilu, la gamba gudunia, magamba ditinya. Adimure gudalanya, maria gaditinya.
3: San Marcos, capítulo 8.
1: Lida dan ligia, abay honda agusaragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba laguaru Jesus hon lani disciplu gu, aba larinya gun hon.
0: Gudeme tinya grigia hanu. La dega urwa weyu hau numa ya ani uwa lini kata hama luhegi. Ahanya nona haagu yugu megiga, la daga ruba falalo hawagu umada. La dega anyahi hata agien, lise tinyenye lumuti hayabi.
1: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galun.
11: Ida lubati hega guduni waja lida fulasu mageira watile.
1: Aba lale gudunia Jesusu larinye gahon.
0: Atri yonfei huma.
1: Aba harinye gulun.
5: Sed.
1: Aba lanyura gudunia grigi ya muarugu. Aba lanugunu sedu fein tugu ya luha burugu. Aba lichugu etengiru ni lubu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disipu. Aba hafare nganu hada grigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama. Aba lichugu etengiru ni hawagu. Aba lafare nga guduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifari seogu. Aba hagume serunga sige ni haluma Jesusu.

0: maestru, li da da vahala ya, adiga ma irwa di basen, ababu, abalu Moises, abalu Elias.
1: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu, ani bidia tilu federu kala larinya gubai. Aba larari rundure lenye haboi, aba ladoura gu hao, aba lagambunua aba umala li lida geduro iligia le arinya gubai.
2: Ani hangiru le isi yegoi ni, adiga humo ine lumboi bai.
1: Lida ora ligia, da le harinhi bai, geyegu unyei, marinhi hanya amu unyei loe dige Jesus. Da le arayre ina hama loe gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu lungu, mabahu da gun hama ni le harinhi bai, ni ka un, darime sara li lida ge uweni. Ligia le wuguri garahu wugut. Ligi harai dubali kata ile hada angwa, alg da guru gutinya hama gwa, kata inlafuna, asa aru bai lida ge uweni. Abat haligu dini Jesusu harinya galun.
3: Kasa wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi lagu lun tilaliabi Elias ifurumie lubaragi Eliabin le Kristu bai?
1: Aba launa bunia larinya ga hon.
4: Inaru ni le harinya gubi lagu Elias ibala nyubi ifurumie ani laranse rubi lan sun kate. Kagi ya tarinya gubi lereru bungi nuagu awle uguri garuwa riguti. Harinya gatu lagu nasufri rubala sarago ani mabahu duwa badina lan. Narinya hane hon, luago nyubi halila Elias, aba hadugu nigurige sunle habusen robo ilau, kei tariyego nilereru bungi luago itara lubala la susero dun lo.
1: Lari gien, aba hagiri budun le nyengi haba hibiri disiplu gu, aba harihi saragu gurige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi, asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu, aba tawegi dun hanigi lau harihi ninyengi, aba haiba agun abusura lu. Aba tilaligu duninya larinya gahon.
4: Kawagu hasigene hahama.
1: Aba lounabun, aba hadagen hanyibun. Aba larinya gu.
5: Maestro, miha nirao na nugu ibun. Ani haba sifri uriba tiluagu, mereru ngutala. Nyelu muti larigu de sifri uriba tiligia, lahu churu ni muarugu. Aba lafuri ha hakoto limulu hugin. Aba lakuri ha lari, ladebilu dinyati itara. Amuri ahad na hama bane disipulu gu lu hasagro ni sifri uriba tileluwe siya hamuti.
1: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
4: Gurigi mafia na ditinya. Atri bai saada lu nerederu ni huma. Ida melagumu cha mafia ni le hida bai. Baru huma irahu ligia nyahu.
1: Aba hanugu ni lu. Na le larinyi bali sifri uriba tiligia Jesusu. Aba lowe hagudumi irahu ligia. Aba leiku watumuwa rukumu. Aba lagara baha, aba lafri ha hakuto lirimu lugugi. Aba laligu dini Jesusu luguchi, aba larinya gulu.
4: Atiri dan lau itara.
1: Aba larinya gulu luguchi.
5: Lume genyiro gili. Gipe luwaya su lahu churuni sifri uriba tilige watu rugu oduno rugu lae belu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubeiti, anihe lubeiti gayara lubei batugi sumu kate. Udeme wa mabu itara go bawa.
1: Aba larinya gu Jesusu lu.
4: Kawagu barinya ga ahin gayara lubai. Son kate gayara te lulen afinye bai.
1: Aba laguara gu lukuchi irahu ligi.
5: Afinye tina. Idara go bana luut ma lagongu dun afinye.
1: Dale larinya bu Jesusu logo. Fresa timaha lila hakibe dun grigia. Aba leden halu sifri uriba tiligia. Aba larinya gu.
4: Sifri magamba diti. Marinya gati, aninya gati nabulu bafuridon, igre beirahu le animebelu radigi ya balidon.
1: Aba laguwa ragun sifi, aba elowe hagduni irahu ligia, aba lafuridon, aba lerederu irahu ligia kama hilali. Saragun hanya aninya gutiyan logu hilala. Aba lari guduni Jesusu loigen lupabu, aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebelu run Jesusu munadon, aba hali guduni lani disiplu gu, danle habu waraga anyaluma, aba harinya gulung.
6: Kasa wagu sinya wabali sifri uriba tiligia sagara.
1: Aba larinya gun on.
4: Lugundu libe sifri le, lauru gunyin furia igi luma yundaru ni lubungyo gayara la lafurito.
1: Dale houdi nyengi, aba hasuguru galilea igi.
6: Mabusan eruti ti Jesusu, lun la subidirunua halia yen la, ladega larufu denha la hon lani disipulugu. Arinya gai naligia luago ledere geruba lan ligia le vuguri garo warigiti. Haha burugu vuguri ya uribati ani hafaru bailan hilago bai. Aba mela Lázaro lidange oveni luago lunua veio.
1: Uati gufranda hamani le larinha gubuihon ani hanufu detinha lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu munada aba laligudaniya Jesus.
4: Kasa buga uago hadimure hadaibu gaina huma.
1: Aba herederu maninyu ladiga adimure hena hanya buga umada logo kala hada age wiri gutimawe. Aba tilanyuru Jesusu aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadun aba larinya gun hon.
4: Le abusen eru tiligia lan furumi eti lunti agomu hon ni lan hadan songu bai ani lunginye le servidun hon songu bai.
1: Aba lanugun aba irahu aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu aba laninya gun hon.
4: Gurugia le resibiruti aba irahu kele lida niri resibi lumutina ani mamaruginye au le resibiru. Resibi lumuti ginye nungu chile auna habalina.
1: Aba larinya gun huan lun.
3: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guburibatinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun digia lani.
1: Aba larinya gun, Jesus.
4: Meweri dire humai. Ladigu watini aba le digiti milagro lida niri lula dimre hauriba nuago. Le mama bay wagani. Wamagienyen, ninaru hau, lagu furume gwarga na le ishi guti ama weruduna hon lidan niri la diga lani guhuma Kristo, le bihuba afayiru waha ubuiti. Furume gwarga le afigon guduti aba hada gen hai seri ginyabanya lida hafinya nuago, buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu le amuli gule guranyo luagu ligina sigu lau la digu nikate ilira. Abu la figo guta buha bu wanargu, buiti mati hamuga lun bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bidin siye lun lauru aba uhabu, sigo lau hamuga badaron lau biyangu bai buhabu mafio gati, nyelubai mawen hama hewere haigi balin hagubu hilanya, menye gusha diligia watu. Abu gine la figo guta bugudi guanarugu, buiti mati hamuga gine lu bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bebelurun siye lun lau aba ugudi, sigo lau badaron mafio gati lau biyangu bai bugudi. Lanyelubai mawen hama hewere, menye gusha diligia watu. Abu ginye la figo guda bago, buiti mati lo basagaruni. Ladiga buiti mati hamuga bebelu lo lidon la ruwa inha bungi lau aba agu. Sigi lau hamuga badaron mafio wati lau biangu bai bago, lenye lu bai mowin hama hebero menye gusha diligia watu. Ladiga, hoshua basungu bai lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumon ahile ferigira lu baswa kabagi huun huun la. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamuga haganon lida darangilo humago.
7: San Marcos capítulo 10.
1: Abalafri du Jesusu Cafarnaum mugie abalidi lobo agun judea luma logun oboleñi yelwe la boche veyu libidi duna horda aba ya honda ragugrigi leñi luboy aba ya larufu da hahon kanya haligabri aba ti hayabu hada ge fariseugu logun Jesusu aluga ochaguni lao aligudini ahi mariba luboy lun ligira gugugiri tuma luma. Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Kameha gya larinya gu bai Moisesi hon.
1: Aba harinya gu lu.
8: Harinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tu umari.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Lichi kumbali Moisesi gumadi lira hon laduga tidere hanigi. Ahi meha dale ladungu bali bungi son kate. Uguri tuma uri ladaganya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chi tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meherederon kei aba regugurigia. Mama anya lubai tibiyama, aba reganya. Ligia mon lubai lafani inaguni wuguri le laundo lubai pongiyo.
1: Da le muna da hama, aba ya halugudini disiplu gu loo kata ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahingi tigiro uri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyenginye.
1: Aba hana hagrigia irahunye lu Jesusu. Lula guru hawagu. Aba hagume sirun disipulu gu adenga hon ha anaha habalin. Dan le larihi ni Jesusu magunda atilawo. Aba larinya gu hon.
4: Igre huma lun hayabi iranhinyo numon. Mamahara huma ladiga hayitara manya ke iranhinyo hagiya lila na banya alaroin habungiyo. Ninarun hau. Luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu sinyabi lebelurun lidon laroin habungiyo.
1: Aba lanugu ni alarunarugu, aba labini dunia lau lichu ni luha buha wagu. Na lela sigiru bali Jesusu luwe yesu, aba liabi aba wegeri aiba gwe na lubaru, aba lahu dragun ligibu gen, aba laligu duni larinya galun.
5: Maestro buit, kasa kati buit lube na dugni luni bihini bagari magumo chagiki.
1: Aba larinya gun Jesusu lun.
4: Kawagu barinya gano buit, aba riginya buit, ungiru. Subudi tigumati bu, magabara haba, mafar haba, miero haba, madimri haba iye ni luago ni aba, meye tabanya gurigia, inebe hama bagubri ubon.
1: Aba larinya gu uguri ligi.
5: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiro gidina.
1: Aba larinya gu ni Jesusu, lau isiani, aba larinya gu lu.
4: Aba kati mege bay lumba dugani, bayba, alura bay sun le bumu bay, aba me bichu ni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel. Lari gien biabi me. Aba me bafala runina.
1: Na le lagambu bali ugiri ligie kata ile. Aba liru dagu. Aba lidin lao iru ni la duga gibe tibuga lirisi. Aba larihi Jesusu hawagu unsungu boy. Aba larihi gu hon lani disipulu.
4: La nare me san lene gu hebelu nun risi te lidon la ruwe habongiyo.
1: Aba tawiri duhaniki disipulu gu lao le larihi gu boy. Aba ya larinya gun hon.
4: Nirahin, lene gun sa lebel run walidon larui habungi. Mene gun timati lun aba kamay lun lasugun lidage luhuyun aba agusa sugu lau lebel run aba risiti lidon larui habungi.
1: Da hagambu bali kata ile, aba tawairi dunti mahanigi, aba haluk dagun hamago.
9: Kaba tia salva.
1: Aba ti larinya gun ya Jesusu, larinya gun hon.
4: Sinyati ya salva run gurigi hongo. Ahin bungiyo, gaera tila salbaru niya laduga uwa ti ni kata lansinyo bungiyo.
1: Aba tilarinyo gun, Feduru.
10: Babure me, wakia igira wa malte sun meha levama bailu wa falaru nibu.
1: Aba larinyo gun, Jesus.
4: Ni narin hau, lagu furmiye warga na le igru tu loba, o la muleno, o libu ganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufula sun nuegie o luegie la ugano le lani na salbaruni. Le resi biruba sa weyasu sigu la uguen to lida ubole. Mona, amulenu, ibuganyanu, itunu, uguchuru, isanigu, lumafulasu lau sun leiba honiwa, resibi ligie me ibagari magumu chaditi sielo. Saragu hanyi hafurumi etinya banya uguen to, hagia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, hagia bafurumi etinya.
1: Luagu nyanu ima luo Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu hu, lao nyanu tuweri anigi, ani hibiri grige haa fala rubalinya, lao nyanu anufutu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu hu, awe hibiri grige, aba lagume serun arinya gailee lumbo ila susere du lum, aba larinya gun hon.
4: Ke lao bai harihei, wamuderi nyanu Jerusalem, lenyemba lubai nedere geruwa au le uguri geruwa rugutia. Hon habuti gu hafadiri un kuriyo luma hon aruda atinya lilurudu Moisesi. Haluba nye hasia dorunina lun nome. Aba mehedere gerunina hon ha mama banyi huriyo lun hehera han nao. Haboi chubadina, aswera gubadina, aba mehafaru nina hilagu bai. Lago me luru aveju, aba me nasarun lida gen oweni.
1: Aba ati hayabu in Santiago luma hua, alirangu nyusebe deo, aba harinya gulun Jesus.
3: Maestro, busenti walumba digun aba fulese iwon.
1: Aba tilarinya gun hon.
4: Kagi habusen rube iluna digun ni hon.
1: Aba harinya gun lun.
3: Lun dame la barueha lausun buweirigun. Lun banyura guduniwa aba luegien bombere, aba luegien bubona.
1: Aba larinya gun Jesusu hon.
4: Ibite ti hon kalan hamuri habe. Gaera befuna ge hatu ni unien gifi tere lube natu ni. O diha batise iron lau batise ilen lube ni bihini.
1: Aba hauna bun harinyag.
3: Gayara wabai.
1: Aba larinyag un hon.
4: Lonti hatu ni unien gifi tere lube natu ni. Batise wahugia me lau batise ilen lube ni bihini. Ahen luha nyuro aba luege nowere. Aba luege nubona. Mama au lube nishuguni. Lichugu bahon ha ubabanya laransare bongiyo.
1: Na le hagambu bali hahibiri disi disipulu gu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguwa runhesusu hon sungu bwe lubadun aba larinya gun hon.
4: que Jesús dirá, «Haguma dija baña jada jamama baña jorillo, aruhu da guati en hongo a kamaha muga jaburi en lila na fulasi ligie. Hati guina mu baña jada, aruhu da jamuti jabafo, ahin hida, mama luba, le abun seritu lu wiri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumia guari gu hida agie, le abun seritu lu ligie bala furumia te, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niabia au le wugiri garo warigoti, lu naseri duni wa, niabia lu naseri vidun luma lu nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigi.
1: Abati hachilurun heriko, dan le afrideina la Jesusu lida age flasu ligia hao, lani disipulu gu hama sarago gurigia, nye nyaba marinhi tigiriti bari timeo, lira timeo, nyun laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marini tiligia aguara. Lariñak.
11: Jesusu, le dega wagu Davidi, gudeme nabu.
1: Saragu hanya adeinha tiyan lun lamanichu. Ligia tuma laguara gu.
11: Le dega wagu David, gudeme nabu.
1: Aba larara magun Jesusu, aba lariñaku.
4: Wahuma lun liyabi no.
1: Aba haguaru lu marihi tiligia, aba hariyangu lu.
12: Regi bagurasu, saraba, lagua hayabu.
1: Aba lachiru nulidau, aba lachubaru, aba layarafadun lu Jesus. Aba laligudini Jesusu lariyangalu.
4: Kaba bu sarubay nadungu bu.
1: Aba lona bu marihi tiligia, lariyang.
11: Moisturu, agi yawagida bay narihi no.
1: Aba lariyangu Jesusu lu.
4: Kayara tibidi, arida wadibu, laduga finya dibu nuagu.
1: Leda oura ligia, aba gayara la larihi marihi tiligi, aba lidi larigi Jesus.
7: San Marcos, capítulo 11.
1: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén, aba hachilirun ligibuge flasuburi le beti fahe, luma betani, le unabubi libidi wibu olivu. Aba lariya ku Jesusu hon bia hada ange lani disipulu gu.
4: Eba li dan lirere audu le wagibu ginye bai. Tamele hachilu runye, adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara gadeime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadugi le, hariya game lagu buse lani Jesusu. Lagu lagu jugudubi lan furesa.
1: Aba houdi, aba hadari runi, Buri gligia granyu lubadu aba mbena, bau gudi luwe ima, aba hafara gaduni. Aba harinyagu, hada ge hanyi banya ima darugu hon.
3: Ka hadigu bai, ka me hafara gadai buri gule.
1: Aba hauna bunia, kailariyagu Jesusu hon. Aba higiru niya lun houdin lao. Aba hanugu ni buri gu lun Jesusu. Aba hichu gunu hadau logu buri gligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atuleru tu hada uma darugu, hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachaka hani luogu uma luba lasu gunu Jesusu ligibogu gini. Haubaru banya hama haa arigi banya, aba hagume serung aguara.
11: Uweri guni lu bongiu, bini wati wugiri le nyembibu ili daliri wabule me bongiu, bini wati aruwe hene le nyembibu, le lubo itarala keisi meha laruwe hawagu chi Davidi, uweri guni lu bongiu li dalinyu aga isielu.
1: Lari gine, aba le belurun Jesusu, Jerusalem, belulgira templu rugun. Lari gine, lari hini Jesusu sunkate, aba lidi Betanion, hau duusu disipulu gu, ladiga taru halila. Laruga, dan le hafri dumbu Betania gine, aba lalama chun Jesusu. Dise gine, aba harini aba titibu, igu gabanat. Aba lidi ariha ahen gine tubai. Kamalumu, Kubana rigunye ladari ratuago, ladiga, mama gililan lidani, tagindu. Aba tilarinya gu Jesusu tun titibu, igu, ligi.
4: Maginda digia ba.
1: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesusu templu rugu. Aba labuga gu miha lugu habanya hama haa, aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hong grigia. Luma hala ha alugur habanya unu. Migiru tiha lung hasi gurung grigia tenkulu rugia lau anugu. Aba lariyangu lida larufu da ha hong.
4: Lariyangare bongi utida lenero Luba na afure iduni, ligia batiri nuba hon son nechani, ayin huguya, baru umaru kei haba hiverutinya.
1: Aba hagambu habu tigu fadiri guhama, arufu datin liluru du Moisesi, logu le larinya gubay. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hilagubay. Ladiga hanufu detinya luwey. Lugundu sungrigia wiritu haniki laule larufu dhabay. Dan le lagunye dun boy, aba lafri dun Jesusu fulasuru guginyo. Laruga binafin, aba lasugun Jesusu hama du sulani disipulu gu, lida agye meme ima ligiyo. Aba harihinu titibu igu logu seha lan luma gien tilagiru. Aba larita gufeduru logu bugale asusere duboy, aba larinya gun lun Jesusu.
10: Maestro, ariha bantu titibu igu to biyena gu bugunyari seha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon sungu boy.
4: Afinye huma logu bongiyo, ninarin hau, Lago furume warga la le arinye gute lu wubu le gedaba yaginye dabuba barana hon. Ahi uwa lube li logwa afia ni tida la negi ani afia ligia lago lagunfli ruba la le larinye gube itara luba. Ligia narinye gube hon lago son la le hamuri haluma bungio ahi afia hube lago resibi humali la itara luba. Tame le hafuri ye dunye la ahi anihin lube ladiga aba grigi hon le misheti hon Ferud na huma ilungi ferud na lanu hugu chi bungi le sielu bai. Ahi uwa ferud na huma, uwe baigini ferud na lani hugu chi bungi le sielu bai hifigo.
1: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale aibu gina lubai Jesus templu rugu. Aba hayabu inhabu tigu fadirigu arufu datin liluru du Moises. Ama amu wuguri ya haa wairi kutinya lita hafinye huriyo. Aba haliga duni arinya galu.
13: Kau bafu badagwa isunle. Okai chukwe ubafu bulu badagini.
1: Aba lona bunia Jesusu, ariya gaina ligia hon.
4: Nala gudanda ginia abakate, aha na hona ba, nenego behun kala au ubafu na dugi burikate ile. Kauna habali huan abati seha, bungio odi wuguni.
1: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinyagu.
14: Aha waniaga, lagu bungi la auna habali, larinya kubungu kala wago mafinya wabailu huan. Aha waniaga, lagu hauna hala wugunia, fugiabugu wagi.
1: Luhamuga, hauna bungitara, hanufu detinya hawai grigia, ladiga subudi hamani sungrigia logu profeta la huwa. Aba ati harinya gu lu Jesus.
14: Ibidi ya tiwon.
1: Aba ati gine, larinya gu Jesus hon.
4: Marinya gu nubai gine hon kala au gupafu na duga ikate ile.
7: San Marcos, capítulo 12.
1: Abate la gume serun Jesusu adimure ha hon grigi ha nye ibanya lao himpulu abalariye gun hon.
4: Nye nye meha aba wuguri abu neguti titibu baybe ili shari rugo. Aba la yara gun lao. Adiga ligia aba age dino lularibi chawa gun tire baybe lidon tuma aba muna lu ouni gihete. Aba laha yahani li shari hona dagmi itinye. Aba lidi gawaya son. Dale la chilu rubi dalun aluba hani. Aba lona ha aba lu musu amuri he lufara hama gien na dagi meitinye. Aba riga harga dini musu ligia, aba habole seruni, aba hauna hani lari gong michu tiyan ni katalon. Aba ya lona ha labure mechari aba nya musu. Aba hachamura gong dubu luago. Bogu wa hamai lichigu anaba hamai. Aba ya lona ha labure me ichari aba ya, aba hafaru ni hilagu bai, lari gien aba lona ha saragu, ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bai. Ani watibuga aba lulona hane, aba lirao hinsiati lon. Lagumu hon ora aba lona hane. Aba larita kon lagu inebe beila hon ladiga lirao la. Aba harinya kon nadag meitinya hama kuwa. Ani halen lube libini alaga, wafara lihi lagu bay, wagia lamuga labuni ya sunkate. Aba tiharig duni, aba hafaru ni hilagu bay, aba hasagaru ni lida gen fulasu ligia.
1: Aba tilalig daha Jesus.
4: Kabati ladiga labure meichari, liabi ba, aba me lafara guniya nadagi meitinya hilagu bay, aba me lichi guni ichari hong amu. Malinha humagi lisa, letarin ubeleren ubungiyo. Dubule meha au bay, mebere sen hama abu nagutinya, ligia lidibule tima tima ati. Abure mei adigu bali kate ile, aniweiri tu wanigi lao.
1: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu, ladiga hasubudiru ni luogu hawagu laa, la yusro ejemplo le. Kei hanufu debe hawa igrigie, aba higiru ni lungwa, aba hodin. lari gini. Aba hon na hon ni wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi. Lumo Jesusu, lun harinya gu gudu ni somu kate le gayara tu hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lun.
7: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini, manufu de galoi ni aba ladiga ni kata la luweri gu grigye bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inarini harinya gaba aba kate won. Buiti za lula fae hon sensu lu warue tele Roma na oni mabuidu.
1: Subudi ilmuti Yesusu logo binya wala hagipa. Aba larinya gunhon.
4: Kame sahicha hasadara no ba. Baruka ma aba lida ke sensu ligia no ariha namo ge.
1: Aba hanugu ni ilu. Tan le larihi ni aba laligu duninyo.
4: Kagia iyawa luma iri le luagu bai.
1: Aba harinya gun lu.
7: Liyawa luma liri uruwe romana.
1: Aba larinya gun on.
4: Ruhu maiti lani uruwe lu uruwe. Ruhu meme lani bungi lu bungi yo.
1: Aba tawari duhanigi lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo guarihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubayuti harinya gun lu.
3: Maisturu. Aburha ti meha Moises iwon luagu ahen la owe aba wuguri le Maria iti masani ga tau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumi eti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya aba ginyen lowe marahunyuga. Ligue me masusera da luma le horua. Maria tinha sede gu boi hagia tuma. Ua tini aba garuti tau. Lagum hon ora, aba gine towe wuri tuguya. Aniha le wag boi walgdaha. Dan me le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange sede ibiri guha. Larige Maria hama sun hagia tuma.
1: Aba lania gu Jesusu hon.
4: Le guatan la duga lebinye tau te lerenu bungi hon, ni luagu te lubafu bungi yo. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michi gong hamanya me hasani gulo marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahin te luagu sara hama hilanya lunya habagari don, malinha humagi lo san liluru don Moisese luagu le dumre habungi yo lulidagin aba bubu goti durungu muti, larin hanre lun. Au lubungi te baya aburamu, Lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilawa nyobungi yo. Habungi te mima aginye. Ita lalinya lubaiti huguya weiri te habule idagon.
1: Nye nye aba hada angi arufu dantia liluru du Moisesi le agambu balien hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesusu buidu. Aba liabui lubarun aba laligiduni larinya ga lun.
12: Kata isalinda ge liluru du bungi weiri gutimabai.
1: Aba larinya gun Jesus ulun.
4: Ani hale weiri gutimabai. Agamba humana huguya Israelin. Wabure me bungiu ligeri ginyin abure me. Hinsi la lubaiti babure me lebu bungi te bon tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia gumadi le weiri gutimabai. Ani le libia malida weiri guni le nega le furumieti. Hinsi la bibiri bon ke bisin kwa bongo. Uwa ti amo gumadi weiri guti loi biamale.
1: Aba larinya gun arufu da hatiligia lun.
12: Buit barinya guni, maestu. Binari luagu aba rikunya ila bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi ila bungi umu tausumwa nigi. Lausumwa samina, tausumwa wani, lausumwa were. Luginye hisi hama wabiri guwongu, kaisi mishi kwa wongu. Gebeki tisunlira ligibu gebungi u, sugi lausum wadaka rikudu lun. Luma sun kata ile agu dubai luagu latara.
1: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulun.
4: Madise adibu lwe lila na ba laruwe habungi yo.
1: Aba manigi henyala lun haligu daha. Larufu dahayati Jesusu templo gu larinya.
4: Italiya san harinya gubayarufu tahtinya liluru don Moisese luagu ladugo wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi yu luna bure me, nyuruba luwege nonwere, dari nichi gu niabaga ni ulabu yombu gudi. Ida lubati ladugo wagun la Davidi Kristo ahin walubali Davidi guanari gu Kristo na bure me.
1: aba haga bahani biribu nugrigi hagia lao ugundani aba ha larinya go hesusu hon lidan larufu dan
4: goni gi himati hawa ya rufu datia liluru don moises hinse ti hon lo haibu go tau dau o dururu to lo malo la busero guni wa hon uma da lao sarago inebese alwa ha hamuti halo le halo weri gu tinya tita haligile sin huriyu lo malo buidu aga ubaro lidan adineruni gedaha mutu haba uri ha hilanya banya umari hawai Luti hadore kun lau sun lira, aba hadigun afuri tu nile migin naguti. Weiri bai hasufri nun lagu sun le hadig bai.
1: Loga ba weyu, nyun liya hesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga yi sensu, ariye gu hicha hangrigi sensu tido. Gibe ten risi tinya ichu ki ten saragu sensu. Ijetia bi aba fikiabu uri to hilaru umari, aba tichu gu bian gawa nun tido gafu tugui. Aba laguanu hesusu hon lani disipulu gu lubadun, aba larinya gu hon.
4: Ninaren hau, lagu gibe ti mala tichigun wuri to sugu hau sun ha ichigu banya sensu ti don gafu to. Laduga sun ha giya, lidagen le igre gu bai hama hichiga. Ahon tugu ya, lau tugu de meherutu muti sun le tuma bai lu yebe tabimato.
15: San Marcos, capítulo 13.
1: Dan le lafri duen la Jesus templu rugu gien, aba larinya gun, aba hada agelani disipulu gulun.
3: Maestro, Ariha batun tubuidu wa templu, luma buri duble auba itadugua. Mala nani meburi?
1: Aba luna buni Jesus.
4: Ariha guhinya san lunta nari me templu to. Merede beitia ni aba dubuli gibo guaba, laguni chawaguba sunle.
1: Aba tihoudi, logun wubule giriboi olivu le tigibu genboi templu. Danti le nyun linya luboi Jesus unyei, aba liabi Pedro, Santiago, Juan, luma Andresi, Aba harinya gulun hagie guarugu.
10: Busien ti valu barinya guni von. Ida me la la suser da sun le tu templu to. Kaba sa seini lo agu chiluha li la danu la gufri ru sumburi kate ile.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Goni ge huma. Me ye da gualon ni aba. La duga sarago haba nyubi iti han harinya game. Au Kristu bay. Ani sarago haba hege edun. Ugu ya. Dame le hagambu ni, la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo, ugano luagu tiburi, uribu tise huwe, manu de dagu wa huma, laduga nyembi uribu suwa da, gama lumo, mama gilime lagumu chon, uba ulira. Lagainda guba aba fulaso luma aba, awuri kuhaligie me aba agairo luma amu, nyembi haraba ganali lida ansaragu fulaso, ilamo chakagwa anisome burikati le, Lagume se harigugi lime le lombe la sufri runwa. Goni gi guwa huma hongwa, la diga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule se runo, tida buri haligi li sinhuriyo. Anagu balun hakuse ragutuni wa hakibu gen gomadi matinya luma hakibu gen uruwe igu, nuwe gien. Itara luba gayara la hadimil hanuwagu hakibu gien. Lubana gi lagumu chungubou, la puri chahua bauganu luagu tia sal baroni hon son nechane. Dame ti le hanagu ni walun hedere garuwa hon lurdu go, Magibe da la harita kon luago kaba la hariniga. Masami nere go bai humei. Aniaga humei le la riniago bai bungi hon lida ora ligie. La diga mama bahugu ya dumrehe. Sifri sandu ligie badimurehe. He derege robanya uguni hamule no hama habu ganya lun hafarunu hilago bai. Derege hamanya me haguburigo hasanigo. Hagara bagu bai sanigo hawagun haguburigo aba me hafaragunia hilago bai. Iere go duba lun sun ubau nuweginye. Le afa aguti dari lumo lagumu hon ligi aba asalbara. Abur hati profeta Danieli lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bay. Tame le harini kati ligi le nyen lubay mou la lun nyen la le aliha bay kufuna dala. Hamet Yahudea banya, lun timeti ya hanura haluagun wubu. Grigi ha bogu di banya, mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya, magirubu dahama agu yu ni anugun hadawiragun. Fugiabu gume urinya hada gaina telidon wei ligia hama hagaran hinyutinya hagoraginya. Amuri ha huma luma bungio, luma malago nuburu go la susera da sunle. La diga lidani bai asufri ni kele masusera dugi li luma gen la diga ni bungio obou. Masusera no dudigi ya li meginya lariginya. Ahi hamuga madura go lame hapure me bungio da ligia. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumon, La dura go bai luago linsi ya bohon lani go hanua dira lanya banya. Ahinti ariya wagua hon, ariya huma aniha Kristu bai, o anigita, mafinya ra huma, La tiga hayabi be yeha ti aniya ga hawogo lagu Kristo la hagia. Hibri aniya ga hagia me lagu profeta go hama. Ani hayani me. Adiga basaini luma milagro lu heye da guniye ibini hanuwa diralanya banya bungi yo ahin gayara. Aran senyi huma. Aniya ga nali hon lubara me giu. Lido me veyu ligia, lari gie me asufiru ni ligia, aba me laburi ga dun veyu, maruni halime hati. Ewa duba warugu masielu gie. Aba me latada garon son cielo, aba meti narihinua, aule ugiri garu warguti, ni abilida duveri lau onwebu ubafu luma uweiriguni. Aba me nona hania angelu go ondani ya son hana nuwa dirubanya lida ge gadiru larige ubau, luma ge lidisi age ubau dari lumu lidisi age cielo. Ufuna ta humi himplu le tau titidibu igu. Dale nyugi li tilimu, aba la bochi utubana, aba tiha subu diruni lagu anite li la lidani lubacho go. Itara meme, Tamegi harini sumburi kati le subudi humi la ujarafa lila niabi ni narahau la ulasusa du balans sun le lubare ge home gon gurigi halani na tan le la sigri bosie lo luma ubo ahi nerero merede bei magun fleronga ahi ti ve ju luma ore le lubi la susa du sun kati le ibidi ti nika on ni hon lani bungi angeli go hasie lubanya ni lun lirau bungi rugunye le ukutile asubu direi Luti lubaiti aran senyu huma, akago duanyu, afuri da lun bungiyu. La daga ibidnye ti hon ida mela la chilira aura ligie. Itra luba kei aba uguri le nyudu bai luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri dun lubinye gen, aba lichigu ni sun kate haa burungu lumusu niya, ani ru ligie ya hawadi gumari. Ariya ga ligie lule lagu bai bena lun lau nigiron. Akago duanyu huma lubaiti, la daga ibidnye ti hon kaba lan aura nagiri buda. Ahin gunyo ba lubai lumo ariye bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyubi idugu niye sodni, nadari ra ume arumuga. Le nanyangu bai hon ariyaga numuti hon sungu bai, agagu duwa nyuhuma.
15: San Marcos, capítulo 14.
1: Biyaruga aliweyo luba alweyiru esefurini. Lidangie fedu le nyi lubai taiguwa feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu dhaten liluru du Moisesi, ida luba la harigu dini Hesusu, lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
16: Marigda umayli da fedu lo ihafudu girigi.
1: Betania nying Hesusu lubia Simon le meha gawagu bai lepura. Dati le nyu liya luba iluagu dabula. Abati abi aba uri lao aba budeni, buin lao ibinye le hemet, le seruti, aba tadara uni budeni, Aba teseru ni ibinye labu lugu Jesus. Aba haganye dun hadanye anye imbanya. Aba harinye gun hamagu.
17: Kame sale feri diru ibinye hemeti le. Gayara tihamuga gu lalugurun luagu saragu sinsu. Lu hidere ogugu demeti.
1: Aba hebe chumi. Aba larinye gu Jesus.
4: Igir homon. Kawawu hanyawari hatun. Aba kati buiti leta digu bainu. Suwa da nyimba ya lagu demeti huma lun hidera guniye da le abusero. Ahin au, mama ba suwa da huma na. Adiga tali uri toleti yarabi. Huruku waru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. Ani ninari hau luagu lida la furumi ya waru fulasu lida suwa mbou. Lenye lumuti la purichi hawa ukanu le lani na salbaro ni. La bahu da wagu baginye le tadugubu iwuri to lun larita wagun tuagun.
1: Abatilidi Judasi Iskariote le aba hada agen dusu lani Jesusu disiplu hu adimure hama habu ti ufadiri gulun la dugu daradu hama lule dere geruni Jesusu hon tale hagambu bali aba hagundara agun aba hariengun lun logu hitu wala sainsu lun aba lagume seru Judasi aluha idalubala le dere geruni Jesusu hon efrumia tuwe yulida Fedu le nyin lubai teigua feinto magana to lebini. Lue yeru lafaru mudun le lanina lue yeru yasefuruni. Aba haligu dini disipulu gu Jesus.
10: Haliasa babusera lubau di arensera wabarwa. Lue gine egini le lanina lue yeru yasefuruni.
1: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gien haudi.
4: Hei ba uburu gu. Hadono gu baluma aba uguri nyin tau aba dina lauduna. Hidi melarigi. Leme tinyihi lumuti lebelura, aba meharinye gono tabure memuna. Darin hare maestro, agon nege rumu tolu bonyen la leigin eigin elani na luweyure esefurni haulani disipulu. Aba me la ruvudon aba rumu weiri tuhun, to nye wamuna to aranse nyutinye. Aba mete haranseroni eigini waba nyen.
1: Aba hafri dun disipulugu, da hachini rumbay uburugu, aba hadari runi sungu bay kaye larinya gu hesusu hon. Aba haranseroni eigini lani na luweyure esefurni nyen. Dale lagunye dubai aba la chilun Jesus hau du su discípulo dante le luego yanu lubai dabula eiga aba larinya gu hon
4: ni naru hau luego la lungru badina la aba hidagi aba le eigi bai noma
1: aba hiru dagu aba hagumeseru alg dagu ei aba harinya
10: au funa san
1: aba larinya gu Jesus hon
4: aba hidagi du su gubai le edero tu lega fein numa lida asiedo nidi lubaiti aule uguri garo urguti laule tenye kubilere rubungi no au gamalomo fugi abuti le alugurtina buiti mati hamuga lu uguri ligia lu magre honu wagu baila
1: dale anyaha lubaiga abala nugu no Jesus fein luha burugu abale tengiru ni bungi tuago lari gien laguba chagunu abalichugunu hon arinya gai
4: ohuma nugu bule
1: larige abalanuga abaveru tau diven luhabu larige leteri guni buingi tuago abalichugunu hon abahatu sunhagia tidage diven tuguya aba larinya gun hon
4: nitale lenani na isere darado lege awirua bai hawago sarago ni darun hau lagu matu digia na la diwen darime weile lube natu no iseri tuuyeri diwen lida la ruin habungi yu sielo
1: la surun heremu ha uremu lubungiyo aba haudin logu wibu le giri boi olivu aba tilaniya gu Jesusu hon
4: sun hugu ya hanura haba igira humana me arie bule la diga tarinya hare leren rubungiyo nafaru boi hauniru mudun hilagu boi aba me herederon mudun chagago lari gie me nasaron lidagi oveni ni diba galilea hubaragi
1: aba ti larinya gu fedurulun
10: kayara ti higiru ni busunha ahin au migiru nu badibu
1: aba larinya gu Jesusu lun
4: ni naru bau ari ebu meme le lubaraga la yugur hagayu pia wei aso uru alime wei aso beyete gunao
1: aba larinya gu
10: ni ahin lulu bai no me buma me ye da gumba dina bau
1: ligie meme ginye harinya ga sungu bai aba te hachilu rin lidon aba flasu giriti hetu samani aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu
4: nuru humaya neibuga afuri de lubungi
1: aba lanugu ni ya feduru Santiago luma huwa luma huwa aba ladijeru du larita gu saragu sandiligia aba igarigu wairi titina lanigi aba lariyangu
4: sanditi na aba iru ni wairi telelani no owe ni tida nuani reide ihumaya anigagagu duwa nyuhuma
1: aba tilidin Jesusu luboru ugun memeru aba labulu chagumuwa rugun aba lamuri haluma buingio ahingayara luboe masufuri runlani le lumboe la susere dulun lida ura ligi aba lariyangu lida lafuri edun
4: ungi baba gaira bo muti sun kate sefo bano lwe uni ingi fitile kama lumo mama la keina buseron keila papuseron
1: aba lidi aba ladari runi ya disipulu gu arumu aba larinya gu lumfedu
4: simon barumu gu nyasa siati sabu ga berederu ni aba aura agagu duwanyo agagu duwanyo huma afuri da huguye melwe heigu wadun lidan ocha waguni inaru ni luago aranse yunia la sifiri ahi ugupo debiliti
1: aba ya lidi afuri ya idalubu ingiyo arinyaga ina meme le idimure le larinya kubayifurumi na ya lagiri budu aba ya ladari yunia arumuga ladiga luwari litabu hagu ibidi ya tihon gaba la hauna bagalelun aba lidi liru mawayasu aba larinya guhon
4: arumugu nye meme sa emera wahuguya buidirugali, silihali ora luna derege runwa aule wugir gare wargati aha burgun ka figun tin. Sarahuma, keimon, anite lele lube ile derege runina.
17: Nyengi lehesi swadi mureha, ligia la chilu runhuda sile aba hada agen duus disipluku, liabu ihau saragu grigia, tau efein luma vebe. Hauna hahabu tigu fadrigu, arufu datien liluru du monsesi, hama amu wugirin waili kutia lida hafunye huria. Arinya gali tibuga huda sifon ita.
18: Le wugiri lena churu, ligia. Awa mehari kuduni, awa mehanigri.
17: Ita la linya lubayiti, dan le la chini rubayi, aba la yarafa dun huda silu hususu, aba la rinya gulu.
18: Maestro.
17: Aba la churu ni. Aba hari kuduni hususu, aba hanigri ni adoyu. Kama lumu, aba lalu kujunu aba hada again, anyeibu elefente, aba libuni aba lariga y lumusu fadri le inyu kumabe. Aba tilarinya ku Jesus hon grigi ya hagi.
4: Kawau hiabi tau efen luma webe lunha nugunin adaura kama hamuga hiwerutin. Sabi nyaha weyu huma na templu ruwarufu da hahon madau hamutina. Kama lumo la suserdupe ile luta gunflirun lereru bongi.
17: Aba ti higiru ni sun disipulu ku Jesus labuwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuenti afalaruti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harigudini. Gama lumu, aba lesefuru hawai, aba laiba gusurusu igira sidi.
1: Aba hanuguni Jesusu, ligibu gion fadiri le inyu timabai. Aba hondara gusun habuti gufadirigu. Hama arufu dhatia liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairi gutia lida hafinye huriyo. Abati la falaru ni Feduru Jesusu disegi, chilu tubururugun luba fadri le inyu tumabi. Aba lerederu nyu hama unigiritu nyu tempulu, abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habuti kufadri guluma sun linyu agai lurudu lidurun Jesusu, lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubi. Kama lumu madaritia lidurun. Saragu haya yebe adimur hatia yeni, luagu. Mura dutia laule harinyagubi. Nyenye nuje tinyu asa rutinya arinyaga.
18: Agamba tuwa larinyago, nagirisha gumo templu to, to hadigu mwugari. Aba menarana magudu, aba templu lida iruwa weyu, to mama hadigu mwugari.
17: Ni itara, muwara dunti ya laule harinyago be. Aba ati lasa rumfadirele inyu tumabu ihada agen sunhagia, aba larinyago lun Jesus.
13: Muna butibusa ni ikata, idali asa len harinyago beibuago.
17: Aba lerederun Jesusu maninyo, mouna buga ni kata. Aba elalgu dini fadiri inyu tumati.
13: Bugi esa Kristu baile li reubungi yu, lelubu ila salbaru niya grigi elida age hafigo?
17: Aba larinya gun Jesusu lun.
4: Aha, au. Ani huguya, arihu badina aule wuguri garo warugoti, nyuluwege longwene sunti kabafu, ariha humeime niyabi lida duweri siyelu gini.
17: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagragu, leli ganyu, aba larinyagu.
13: Kamu wabuse rubi, lulichu gofelo ago gweto. Agambo humuti lanabagu nibungi, laulerenu, idali harihi lulido.
17: Aba habutu hasungu bailu lafarunu wa hilagu. Aba aburiti hagume saruhibiru asure guwe. Atoguragu alau ligibu, abule serewe, harinyagati.
10: Harinyagabaige kala gayo haboibu ago.
17: Aba aburi hagayo waha sudara ligibu wagun. Nye inye Feduru bururugu, ligia tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabu. La letarihi bali abacharogo la rugurugu watu, aba tariye guni, aba tariye gulu.
19: Maluma ya dibugien buga Jesusu le Nazaretuna.
17: Aba leye edagun Feduru larinya.
10: Ibidi ya tigrigi ligeno, ibidi ya ngubayiti no kalawagu badimera.
17: Aba ladire run lida ange flasu le nye lubwe, la bachara walun la yarafadulun lubenere bariero. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya, aba tarinyagu on a nyeimbanyu.
19: Aba gente hada ge lani gu Jesusu le.
17: Aba leye edagu, murusu onra lari gen, aba ya harinyagu a nyeimbanyu lun Feduru.
20: Inarini, duwe aba hada ge. Tadiga gali lena na buguya, itara linya badimure hake hagia.
17: Aba lagume serun Feduru, inyaragwa luma afinyura.
13: Ibidi antigirige la wago behadimure hanu.
17: Lida oura ligia,
1: abali la yuguru hagayo logo libia mawayas. Abati larita kufeduru logo le larinya kuboibuga Jesus lun.
4: Lobara gien la yuguru hagayo bia wayaso. Beye de gubana urwa wayaso.
10: Danti le larita gun loagun, abala yahun.
15: San Marcos, capítulo 15.
1: La ruga binafi, abahondarago, habuti kufatirigo hama arufu tatien liluru do Moisesi. Hama amu uguri ha weiri kutien lida hafinya kuriyo. Lumasun hibiri linywa liluru do. Ariha gabala hadiga lun hasiediru ni Jesus. Aba hanugu ni girago aba hetere garuni lun pilato. Aba laligu dini pilato Jesusu larinya galun.
5: Ukuya saharu etapai huriyo.
1: Aba launa bun Jesusu larinya.
4: Uguya kwa na rugarinya kubali.
1: Aba bure lichu kun habu tifadiri kusaragu liduru. Aba itilali kudini pilatu, aba larinya kun lun.
5: Mwona bu tipu sanikata. Adiha baati nye la biduru ichu kuti.
1: Mwona bu memete Jesusu nikata, aba tawairi du laniki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igira kuta aba adawiruti sagu fedu lelwe yure sefuruli. Le hamuri hagridi hadage adawiruti. Nini ti aba adawiruti giri ti barawasi. Uwara hama amuha afara habanyo grigi ya ilagubwe lida inyura guni luagu mkumadi. Aba ti hajabu grigi ya aba harinya gulu pilatu lu ladugu kanya haladugu. Aba laligu duni.
5: Usea tu salu nigira gudu ni haru ite huriyu.
1: Larinya gubali pilatu lira ladugu subuti lani luagu ladugu la gimugu ederege habu tifadri. Kuriga ta hamanya habu tifadri kugrigi ya harinya ga hon. Nu hamuri halu ligira wagitu na barawas. Aba tilarinya gom pilatu.
5: Pati hapu sarupe na tugu laule wagu bai harinya ga haru ite huri.
1: Aba hagua ragu.
20: Tago bai lagu guru.
0: Tago bai lagu guru. Tago bai lagu guru. Tago bai.
1: Aba larinya gom pilatu hon.
5: Pati huri pati ladugu tu.
1: Aba ya hagua ragu.
20: Tago bai lagu guru.
1: Feiti businga la pilato le redero un puito hama grigia aba ligira gudini barawasi lari geti launa ha aboiche Jesus aba letere geruni lulatara wagun logu guru aba ti hanugu ni sudara lidun kuduru luluma urue aba hondaru niwa sun sudara aba hadura gudini tawa aba dugu funatu aba hadudu na barigi lao kibili aba hitu duni labulu aba hakume seru aguara halu harinya
20: gapagari la haru ite huriyu
1: aba hagayo ha labulu gun la aba wewe aba haswera guni aba hahudura gun abusura nu lari gi heher halao itara aba haraga chuno dogo funatu to adairu bon luago aba hadairu nu ladairu gun luago aba hasagaruni nu hadaraguni luago guru Nyenye aba uguri sirene na giri kisimo. Lugu cha Alejandro lumarufu. Liebu nye arabu gini. Tanle lasu gribu nyingi. Aba hafosuru ni lumu lanugu ni luguru wa Jesus. Aba hanugu ni Jesus ulido ngaba fulasu giri ti. Golu gota. Mini la lira lubara labu ugubu. Aba hichugu diwe imigi sinyo lao mira lumu. Gama lumu matun lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure run sudara ubunuru ni luhari hinga bala hada gen eredera tao ladavira ladavira nefu binafu hadara gon Jesus logo guru aba laburu dunua lidunu unye
5: haru ite huriyu
1: dago tiengi bia hiveru tiya logo guru wa ora luma aba luige lowere aba luige ubun ta le buriti hasu gren grigia aba hahi hani hachug lao aba anabuni hariya
7: Bugelerinha que foi logo foi bom mela templo, aba e lá me barara magdunu lida urwo veio, se fugo ba bungwa, rariba loige guru.
1: Aba ginye heher ha habu tiku fadri gu hama arufu da dun diduru do Moisesi, lao, aba harinha gu hama gu.
3: Se futu yamu, anisinyati le se fura gulungu, rarila Kristu, arua ite Israelina, loige guru wa gueto wagibugi, afinye wa mamu galuaga.
1: Anaba hamuti ginye ha, Tawa kubanya logo guruwa uwa raluma. Amitirugu, aba laburi ga dun subo dari ladar uru rabon weyo ligue la guara con Jesús su lariña
2: Eloi lama sabatani
1: mini la lira nubugiute casa wogu bigira nyenye no hada gen ha nyen banya agambuti aba harinyego
21: agamba huma la gua helu profeta Elias
1: aba leiba gun aba hada gen.
22: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abanli.

0: Tagambu bali angeli ligia, abata wedi dutanigi lau lelarinya gubai, abata alugu dagu tungwa, kalau wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tun.
1: Manufu da daba Maria, fulasi ladi bubunyu. Pataga inada, abame bagaradu abairahu, abame bichu gu hesusu lawu. Wedi gubai, lere bubunyu le inyu bai luba lagua runyu. Ani larue gudubai wabure mebunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma dirubai Israel lu sunda ani maguma chati bai laruweha.
0: Abati tarian gu Maria lu angeli ligia.
2: Ida lubai ala susare dukata ile. Mama rigi dinagu.
0: Abati laria gu angeli ligia tun.
1: Ya di pasifiri santu kuagu. Aba me lubura guni bulbafa pungu le inyu utnabai. Ligia santu bai lubai irahle lubai pagadu kuni. Dira pungu lupa laguaru. Ya di bitu heto Isabeli. Dagai naruti lausu wayarula itara linya lubiki tomeha wago go hariega wago sinyala tagariti aniha isisi hati dagai laituago laduga uotu ikata lasa rubungi
0: abati tariengu Maria
2: lidamu nabura mebungi unugui aduga leile baninya gubeinao
0: larigen aba lidi angeli lidondan ligia Abati di Maria furese lidon aba uburugu le labadni no waba iburi uubu Judea, abata beluru lubion Zakariasi, abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutiru turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umalali hereti.
3: Binila di bubungi usugu hausun hinyarwe, binila liginye irahi le bidamboy. Kata inya dina, Lutia bin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru, abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu, lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
0: Abati tania gu Maria.
2: Rutu nuwani weiri gunilo nabure me. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habu hali nu, Nuguya leli damu. Umagin gwele, ariya guba sungrige lagu fulese iwadina la. Naduga duga ali bungiu, le sunti gabafu. Kate weina muburiti nida, sandu tiliri. Ani su anda gudeme habu beila honha inebe habu banyalu. Aduga li onve buburi kate ilau lubafu. Aduga li luni kata hamaha barugu banya hongu. Gidala anyaha gabafu banyalida ge hawairigu. Abala duga ni ha unabugu banyalu wairigu hama. Habu galama banya, Buinga da lumuti en lau ilagu. Ahinti harisi banya, michuti ni katahon. Idra ga lumuti en Israeli na halu buing. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon laduga wagu lusundang.
0: Abaterederu Maria keiburi uru wahati nyi, larigen abatagiri budu habiyun. Abalagufli rudan lutagarudun Isabeli, abatagarudu abawuguri irahu. Dan le hagambu bali tubesi nagu hamati duhanyu luagu lubuidu kate ilela dugu bai bungi yutun. Aba hagunda ragu uwara tuma, luagu lividu veyu, aba leresi biruni seini tuagu loustarun, buseti nyebeti hichugu Zakariasi luagu ke liri luguchin. Aba tariangu luguchun.
4: Uwa baliri.
0: Aba lariangu tun.
5: Kagie wagu, uwa tiniaba hadage biduhanyu giri tihuan.
0: Aba halig dani luguchi irahu lauseini kala iri labuse rubu lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusun fulansu, aba laburu ha luagu, huan liribai. Aba taweri duhanigi sungu bai laukate ile, didameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha Zakariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba taweri duhanigi besinagu laukate ile, Aba labahu dagu kata ile lida sun fulasu lege yegu bai hau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harianga.
5: Kata ibei funasa irahu le, laduga arufu dalumutu bungi ulubafu lida.
0: Aba labuinchu Zakariasi, le luguchi irahu ligia lausifiri sandu, aba lagume seru harianga.
6: Alawa hawamai wabureme le habungi te Israelina, laduga nyubi heliwong. Wagiele lanigo, ani salba ladio. Laduga ruha liaba esefura gulei, le gabafu tiwon hadage, laduga wagun David, le meha lubuen. Itralia meha frama selani bungiu, hada gelani ku profeta. Luma ge meha binaduda. Logo la sal barbadi wala hawei waganiu, luma hawei sun ha yere habumayo. Itralia, gudeme habula bungiu hon wagachaku. Arufu dalei, logo mabuli dagun la, lui lidara dole sandubai. Anihale meha, larinha gubai, lu waguchi Abraham. Logo le sefuru badi wala hawei wagani. Lugayara baila veseri vidun lu manufudem. Lau uwerani, derege gonyu wagie wongwa lu, sun dale wabagari dubai. Ani bugia nisanira, lani bungi ule inyu bai profeta luba baguwarunio. Ladiga barase haba uma luba waburem. Subudiga da ba mugai hon lani gu, lagu ferudu na lani hafigu, ruligia asal baruni hon. Lami rigudu bai wabungi ute, lileiti wawagun sielugi. Lau lisi habu luma lugude me habu. Lularugo ngadagdu hau halida baya luburi galuma hau halida baya lamunya le lani na oweni. Luma lu laduo dehani waibugu lido uma le lani na darangile.
0: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida flasu magaire wati dari luma veyu le larufu da guba ilungu wahon Israelina.
4: San Lucas, capítulo 2.
0: Lidon bugadan ligia abalariengo urue Augusto, lujaburu du sun grigia halabuge banya luguma di urue Romana, furumie meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di abai Siria, sunti grigia mosuhidi hageira lunyi la haburu dua. Ligie la furiduba y Jose Nazaretu gine, lobo wagugine Galilea, Aba lidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giri bai belen. Le nyilu bai laguru hoa Davidi, ke ile ladiga wagu lubai Davidi Jose. Aba lidi belen, lu laburu dun, uweratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari du, ani dagei nanyo. Dan le anyaha la nyin belen, aba lachiliri dan lu taguraha Maria. Aba tagaru du ni tigira manyi, aba toburo gu ni tida lagei, Aba tarono gudani nyi lida flasu le hege gule ibinya nigu. La diga uwa tila ubaru ngu tida haba chuludugu tinya. Arabu bongu di loi belen nyenu onigiru tinya mudun boula ruga hou onigiria halugani mudun. So dini aba la saliragu aba lani wabureme bongi u angheli sielu gien hon. Aba la rungo gadagudun loeri gu bongi u hau aba hanufu de dagun. Aba la riengu angheli ligia hon.
7: Manufu da huma la diga ni heuga no buit na nugu hum lebu na basara bu muda ni hum su grigi luago agro hoa de la aba salba la gule hum unye la diga david kristu le ha hureme ke li sing ni le la rien go hum atari ru bayra ha le ya u buro go tita la ke rom li da haik de le ya ni
0: e da ora li gia aba hasali ra go sarago angeli go luruga bu furumi ti angeli Aba hichugu uweri gu nilu bongi u harinyaga.
8: Uweri gu nilu bongi u ida liwa misiana. Da rangi lu kuwaru gu hata grigi ha ibini bali ukule si.
0: Danti le hagiri budubai angeli gu harigun sielu. Aba harinyagu honiri mudun hamagwa.
9: Kemun beleng, arihe ikati le susre dubai. Le wagu bila subudira gudda wa burme bongi u vong.
0: Aba hodi fresha gwaina, aba hadariru no Maria luma Jose, luma irahu, ron li da hega gale ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, aba habauda gunile arinya gubay hon lubugari. Sunti ha agambu balinya, wairi tuhanigi lau le harinya gubay honiri mudun. Ahinti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubugari, aba tihagiri budu honiri mudun, Aremu heina luma ichigaina uwerigu ni lubungiu luagu sunle hagambu bai luma le harihi bai la diga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon.
10: Luagu lividu veyu, aba leresi biruni seini tuagu loustaru, aba lichugun Jesusu luagu idi memele liridu bai angeli tu Maria lubarege tadaga inadun.
0: Dan le lagufu lirubai lidani harumadu lagubrigu Jesusu segun liludu muisesi, Aba hanugani irahu ligia uburugu Jerusalem luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, la diga larinya hanyane tida liliru dubungiu.
7: Sumu wagiri irahu le, igira manu lanua diruba luwa dureme.
0: abalubai ti hodi adagara gdei le wagu bai larinya ga liluru du bongiu bian wagugwa o bian la harahin uhu lida meha dan ligia ni meha aba wuguri Jerusalem giri ti semeon wuguri ligia aba wuguri richati ani gudeme habuti weriti le deregeregu lungu lu bongiu ani agura balu muti liabi hesefuru israelina ni sifirisandu luma simeon ani arufu da lali lun lo agumon webela marihi galei Kristu le lubai louna hani wabureme bongiu abala dunde hani sifirisandu wugiri ligia lulidi templu rugun danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun lula rufu dun abalo yo hani simeon abalichu guetenki runi lubongiu arinya gina ligia
11: nabureme gayara halibigi runi na lu nome lau darangilu au le bubuin adiga gunfuli bali le furama se bubai nu ariha nali wa salbara gile lau nagu asalbara gile le bona habai hon sungrigia itara luba kai se aba lampu lu larufu dune inari ni hon ha mama banya huriyu ruli geme uweri guni hon israeli na habu mutuni
0: abata weri du lanigi Jose tausun Maria laulera linha gu bai Simeon luagu irahule abati labini runia Simeon abalarinha gu tu Maria tolugu chu Jesusu
11: irahule lebuna be ashugera guni hon saragu Israelina lebuna bagin asal baruni hon hibiri itara luba kai si aba sein ile lumba gibe hama maha tinheresi biruni itara luba la subu diruni wa le larita gu bai kada abatida lanigi luagu Kristu ani itara luba sunkate ile bukei aba efento asho urutu tuwagu buwani.
0: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hada gine ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya, ani nibure giru meha tamari dubai. Sedinye irumu tau luma tumari aba longwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafuri dutu templu ruginye, aba terederu nye eseribida lubongiu. Ariye buve yogu, ayunara luma afuri idalu. Abati abi ana, lida meme ora ligia, abate tengiru ni bungiu luagu Jesusu, adimure hina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausunle larinya gubeliluru du bungiu, abata giri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahule, erede ina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Danle lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem keile hagaburi lida fedu ligia. Danti le hagiribu du bai larigie, lagumuchu fedu, aba lerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadug aba veyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hageri budu uburugu Jerusalem aluohe, uruwa veyu luegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali dogwanya, sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali lagubrigun, abata weri du hanigi aba tarinya gu lugu chulun.
2: Kame sabaduge kata inlewo unirag, lugia luma bugu chi walu hanyadi butia lau idiheri.
0: Abati larinya gu Jesusu hon.
12: Kagi ya wagu halohan, ibidi ya tisahun luagu lunti lana teni lulu kata ile lani nuguji.
0: Wati gumfaranda hamani le larinya gu boi hon. Abati lagiri budu hama nasaredun, abala sigiru lau meme la gamba di ho, abatibiri tareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi, aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan, ani richati dandu ligibge bongiu kei hagibge gurigia.
4: San Lucas, capítulo 3.
0: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, ponsiu pilatu meha gumada bai Judea, Herodes y Gumada Galilea, Felipe le Lamule, ligie meha Gumada bei, Iturea, Lumatera Conitide, Lisaniasi, Gumada Abilene. Anasi Luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi abaugano Luhuan, le lirek Sakariasi, lida flasu magairewati.
10: abalei bugo ni Juan son fula su lebre lubado bai dona le Jordan. Ariengai na hongrigia, logo lunti la hasakri ali da ge hafigon, lu ferudo no ala hafigon, su sere tikata ile itara kei meha labure do ni profeta Isaías si lariega.
13: Agambu o tiabo umala ni, agura halida fula su mageira wat. Aranse uma uma lubaba bureme, tarako ma uma suruti lubaba. La buincha wa gudba, sun fulasu wa yape. Sun rubu, larari da wa gudba. Uma brile segebe, lasura wa gudba. Uma brile muara guti, luara wa guagduba. La rigi bai sunu boa salva runi, le lona ha bai bungi uono.
10: Dan le hayabi serago girige luhun alu labadi seruninha, abaha larinha gunhon.
14: Arasan hewe huguyele, ka arinha gubai hunka yara la hesefurun roe. Laner me bai chuni le yara fali bai igira humai bina di gabri abagari da huma lu gayara la lari hi bui du logo sa si gwali la hi gabri maria ga huma hi na gwa la diga go abra wagi la diga ni narin hawo logo gayara la la diga bui ngiu la diga go go abra mu li da ge buri dibule aran se rugi harawa lu tachu gumi ti dibu wewe lu magi li lagun su idi bule mabui du ti li la chu guba aba me la gudu
10: Aba ti harinha gu grigi hagi lung.
15: Kata iti lung bai wadigani?
10: Aba larinha gu huan hong.
14: Le bian bai simisi, lung ti lichu gu aba lung le uabu niya ba lung. Le gaigi bai, lung ti lafare ngu ni luma le maigi bai.
10: Nyimbiti anginya agubur hatinya lisensu na gumadi, luha badi serung, aba harinha gu lung.
15: Maestro, kata ilung bai wadigani?
10: Larinha gu huan hong.
14: Magubara ha huma, loge le lung bai hagubur hani.
10: Arinha gatinha guinha fio sudara golum.
9: Agia vagia, cagia lubei vadigani.
10: Laninha gahon.
14: Magidara huma ni kata ni kawai. Ni lau siadi, ni lau lichugun lidunu grigia le maduru. Gufuru mahuma, lau hafaye iruaha.
10: Anyahati grigia, medera guagduha, areto goluma alug da gohongua, ahin huan lubei cristubei. Aba larinha go huan hon.
14: Au, lau duna nabadi serau. Gama lumum. Anite boyaba le lumbe labati serunu lau sifri sandu luma lau watu gemet lige kristu be gabafu timati noi dari luma dina na ni luna faraga duni taguru galigeidi anu inharu chobu li luhaburu lu laruma da gudini trigu aba me lanu adiruni lida ge ife aba me larai duni trigu ti don lagai aba me lagu duni ife lida watu gemeti le menye guchati
10: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu buiti hon grigia. Erera tiginye lu erodesi, le meha aguma di eboi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladugu bai. Lubarage ladugu erodesi gasu lau, adugaru galigia abakate uribati ladauru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladauru nu huan, Dan le labadi se hebani ya grigia, badise guatiginye Jesusu. Dan tile anian lubei Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu, luago, kamahamuga aba uhu, abalagambuni walariengu aba umalali sielu gie.
13: Ukuya niraldu, le hisie beinu, le aubi nagundana.
10: Kebridarandi irumu lau Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari, Arita ugua ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Joseku, Hoyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliekimu, Melea, Mená, Matata, Natã, Davidi, Esé, Ovedi, Bosu, Sela, Naasson, Animadabu, Adumim, Aruni, Eruson, Faresi, Judá, Jacobo, Isaac, Aburaamu, Terá, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Selá, Cainã, Arufa Sadu, Semu, Noé, Lameku, Matusalém, Enoku, Heredi, Maalaleli, Cainã, Enosu, Setum, Adã, Bungiu.
4: San Lucas, capítulo 4.
10: Bunyu Jesusu lau lubafu sifirisandu, abalagiribu du lobo waguginye du na Jordan. Abalanangu ni sifirisandu lidon fulasu mageiro wati. Reiditi Jesusu bianwen veyu lau mafia ocho gwe. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman, abatilariengu mafia lun.
16: Ahindirugu bai bongiyu, saligwa gudabai debu le feyme.
10: Lariga Jesusu lun.
17: Tarin harelerenu bongiyu. Mamarigo batau foi rabagari da gurigia. Rabagari do baguinha lau hagunfliru ni do morele larinha gubai bungio.
10: Larigia bala nangani mafia resusu loagaba vubu inyuti. Abalarufu duni sun fulasu leu boa gubai lun lida aba. Abalarinha gulun.
16: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwei guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarati nichi guni lun le unti na gusera. Aha bulu boi ti ahudurogoa nigibugin. Bani bai sun gubai.
10: Abalarinha go Jesusu lun.
17: Disse ba noi mafia. La de gatarinha harelenero bungio. Lurugo babungio le babure me bahu drogua. Ani lurugo baguinha peseri vida.
10: Larigen abalanagani mafia uburugu Jerusalém. Abalawaira gudani tablugu templo abalarinha go lun.
16: Ahindirugo bai bungio. Chugo babungo yage lungunabu. La de gatarinha lerero bungio. Luna bai bungio lani angeligu. Lunhuni giruni. Anugu ba di buhaha burugu, luwe da chugera gu bugu di lagu dubu.
10: Abalarinha go Jesus ulun.
17: Tarinha haneginha lerenu bungiyo, maucha guabai abure mai lebu bungiyo ten.
10: Tanti lema daiha li mafia kabala luwe ya di ocho guni ladiga lu Jesusu, abaligiru ni lungwa lagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon, bungi lau lubafu sifiri sandu, abati ladimu rehon luagu lidasun fulasu lege yegu bailau. Arufu da atiha tida haligili sihuriu lida kada fulasu anibui tiha dimure hasun grige luagu. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyen lubai lawerida abalabelu rutidun haligili sihuriu lida lueyu emera aguni keili gaburi. Abalarara mulula liha tida lerenu bungiu abahichuguli libro profeta Isaías lun dan leladaru barun abaladari lulenyen lubai lariega itara.
18: Anihi lani bongi yusifiri sandu nuagu. Ladiga anua diraladi na lun nichigu ni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lun afri dagudunia adarutiyo. Lun nichigu arihi ni hongu marihitiyo. Lun nesefuru ni hau seruwa bunye uribo. Luma lun nadimure haluagu lidani lufule say bongi yu hongu rigia.
10: Abaladoru nu Jesusu liburu, abalichugu nulule ida habai templu rugu. Abala nyuru, keiti hasigiru sunha nyibanya ariyagwe, abala gumeseru adimureha lariyaga.
18: Gumfuli heli dimuri le higibugin ugunye.
10: Adimureha tiyati sungu baibuidu luagu Jesusu, weriti hanigi luagu lubuidu buri dumuri le lariyagu bai, halu gudagu wabriti hamagwa.
6: Mama sale lire Jose le.
10: Aba lariyagu Jesusu hon.
18: Subuse timnu luagu hariyagu balanu, surusia, agari nyuguwa ba bonguwa. Harinha gubaguinha no, a gamba de olago buricatele de cabalo bai cafar na uno. A de gabaguinha ya bagaira.
10: A bala seguiro a dimure a larinhaga.
18: Nenaranhau, logo a laniaba profeta, eresse birua te buido lagaira. Choro no mute, logo a nhahin lame ha sarago urinha ha hilago a nhabanha umarigo hada a Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bai mahu la huya logo urua irumo de mim, aba nhe la sarago ilamo fulasuru. Anemona halumuti bungiyo, Elias itumo ni aba hada agen urinya hilagwa nyo umarigo hagia haga nobo nye Israelu. Lono hitumo aba to haga nobo nsarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no meha ginye sarago ugawagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwati ni aba hada agenya, arida wagwagu duti lwedi gen na aman le Siriana.
10: Dale hagambu bali sunha nyibo nye templu rugukate ile, aba haganyi du sarago, Aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di loi fulasu, aba hanugini laru rugu fulasu le inyi tumabai luha chururu ni nyigie, aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. abati lidi Jesus u Cafarnaum, abafulasu le lida bei Galilea, abalarufu da ahon Grigia, nye lida lue yuremera guni, weri tihanigi lau ligabri larufu da, ladiga lau la ubafu ladimureha. Nye nti aba wogere legili sirugu, gawagu tisifiri vuribati, abalagu waraha itara.
19: Igira bawa, tamesa bemestera wamo, Jesus u Nazaretna, liha besadri shabawa, subudi numudi. Ani subudi no muti lo ubuku ya la lira ubi pungyu le sandu bai.
10: Abaladenha Jesus ulusifiri guribati, ligia, abalarinha gulun.
20: Maniba, furibali dagia uguri le.
10: Abati lahu churuni sifiri guribati ligia uguri ligia, muwarugun hagebuge sungu bai. Abalafri du li dagia mabule seruga lei. Abata wairi du hanigi sungu bai, abaharinha gun hama ago.
6: Kaburi sadimure le. Adimure tu ugri le lau gumadi lumo bafu hon sifirigu wiri batia aba hafridu
10: Adimure hoati buidu lago Jesusu lida som fulasu Abati lafridu Jesusu tida ge haligili sihuriu aba lidi lubion Simon Sandi yon ti lime di Simon Tabiru hanya aba hajumano gulu Jesusu lu lareida guagadunu aba lelu muchu Jesusu toagu aba laden halu abiru aba lagideru abiru utoi lida meme ora ligia Abatasarun abatagumesiru eseri bidahon. Sunhagama banye sandi tinye habiye, abahanuguni lu Jesusu danle lali duveyu lulareida guagadinya. Abalichuguni luhabu hawagu kala abahadagye, abalareida gufurume guarigi sandi le hawaguti, saraguhanya ginye hawaitinya hasagar wo sifiri uribatinya, ababarihagu waragun itara.
19: Bugu ya lirabai bungi.
10: Abaladenha Jesusu hon sifiri guribatinya hagaya, migiru lumutia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, abalafri du Jesusu bongu di loi uburugu lidon abafulasu mageira wati. Abahalu hani grigia, abahachilu lenyin lu bai, busete be herederuni loi lidin, abalarinya gu hon.
18: Kasu gien nishiguni uganu le lagu ti laruwe ha bongio hon lila na libiri fulasu. Ladega lun lira nona hawa.
10: Italalinha lidin apuriti reina tidabri haligili sihuriu Galilea.
4: San Lucas, capítulo 5.
10: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legiri bei Genesaretu, abatiha yabi saragu gerigia dari luhamur doguni, ladega buseha maha gambu lerenu bongiu. Abalarihin Jesusu bian uguni mala tubeyabu, dariguanya esen hetienti dagen, Hachiba hanyong heseni, abaladinu Jesusu tidong abatidage ugunin tuguya, tolugune bon Simon, abalariya gulun, luladise du murusu luwe larubeya, abatilanyunu Jesusu tida ugunin, abalagumeseru arufu da ahong grigia nyingi. Danle lasu rubay ladimureha, abalariya gulu Simon.
18: Hei ba meme anagun, aba me haguru no heseni nyingi.
10: Lariya ga Simon lu.
21: Maestro, nadaga me hadi vasuna ariyabu. Eni manyungu tiwa nikata, kama lumu unke buguye lubea riengu balin, wagura.
10: Aba hagurun, dan lehinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, darie belu taheri dagun. Aba tiha dugu seni, honhibiriha, tida banyeto aba ugunin, luhayabi idara guanya. Aba hayabi, aba habuincha gudunu biangu bai ugunin, darie belu tadibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kata ile, aba lahu dragun ligibuge Jesusu, aba larinya gulun.
21: Disse banuai, nabureme. Ladiga aba vugiri gafigo tiau.
10: Larinha gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hau sunha uwara bayan luma, lagu anyugu ni le hadiga bai. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahin sebe deu, hal luma bayan Simon, aba larinha gu Jesusu lu Simon.
18: Manuhu de daba, luma gye kweto, gurigi hanyame badiyaha.
10: Larigeti hatiru, aba higiru ni sunkatei, aba hodi luma Jesusu. Logaba veju, lida yin aba fulasu Jesusu lenyin lubay aba wuguri gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu drogun dariru ladagaru lerebe muwargun aba layumuno gulun itere.
15: Nabureme, gayara ti barei dogwagetna ahabu busen.
10: Aba laguru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
18: Busen tina, areida waba.
10: Ke larinya gu itara, Abala gidaru lepura loi wuguri ligia, abati larinya gu Jesusu lun, luma bahuda gulani kate ile ni kaun, larinya galun.
18: Nyuduri guba aruta wabungwa lun fadiri, rubime idewe sele wagu be larinya galiluru do Moisesi lwagu barumadu. ariga hamamo gai gurigi aluago arida wadi bulan.
10: Ei budan, ei bulaburu choguntima, luago Jesusu, saragu hanya gurigi onder gutinya, luhagambuni, lumalula reida guaga dini hasandi, abati lidi Jesusu, lenyi lumuti uwa hama gurigia, lulafuri du lubungiu. Logaba veyu, nyin Jesusu arufu daha, nyin enuti fari seugu, ama arufu daha ti liluru du muisesi, nyubitien lida gelirahi nyuburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bungiu, ari huo lagu Jesusu, la olareida guaga dini esandi tia, abati hayabi fiu ugurinha, barina aba uguri, derega da gualeti daba ubarari, alugati hebela gudini, lenyindu bai Jesusu, lularihini. Gamalumun, madari tia haliege bela hebelura, la diga hibe gurigia, abati hawari ru tabu lugumuna, abahagidaru munusu lege tabu lugumuna, lege lenyindu bai Jesusu, abahareira gudini sanditi, tida lubarari ligi bugion. Da le larihi bali Jesusu, afinya ni leha wagu boy, abalariya gulu sanditi ligia.
18: Nirau, ferud na wali bifigon.
10: Abati larinya gu arufu dati liluru du muisesi, ama fariseu gu hongu warugu.
1: Kata isa grigi ele, le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na lafigo lo edige bungi.
10: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na boy, abalariya gu hong.
18: Kasa wagu hasami na reitara. Kati mamene kubi larinya wagunwa. Ferudu na wali bifigon, o di saraba baibuga. Narugu taliti hun lagu gayara la ferudu na nafigo. Aule uguri garuguriguti.
10: Abati larinya gulun le sandi boy.
18: Saraba, barubun bubarari, baiba bubiyon.
10: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibugien. Abalabudun lulubariri, tobuga idabun larunra, abalidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gubungiu. Abata weri du hanigi sungu boy, abahadimure lagu luweri gubungiu, abaharinya gun, lautuweni anigi.
3: Ariha adiwa kate weri guti ugunye.
10: Larige kate ile, aba lafri du Jesusu lida ge fulasu ligia, aba larihi aba agubra ti lisensu gumadi, giriti levi. Nyuli lida lubara, lenyi luboi lagubura ha, aba larinya gu Jesusu lung.
18: Falabana, keimo numa keisi nani disipulu.
10: Abati Lazaru levi, aba ligiru isun kate ile lani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu keisi lani disipulu, luma ge ora ligia. Larige aba la digu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien, ninyan nuti saragu agubura tia lisensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fari seugu, hama arufu datia liluru du muisesi, adimun helagu Jesusu, hama lani disipulu, aba harinye guhom.
11: Kasa wagu heigi behama agubra hatia lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tia.
10: Larinya ga Jesusu hon.
18: Hamagadi ya banya, memegi ruti ya surusia. Hasandi banya, agia mege banya surusia. Mama lubiti niabia alu hagurigi ya rishagwa tia. Niabia alu hanya haga figo banya luha sakri ya bala.
10: Abati harinya gulu Jesusu.
5: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu, houtinho gura hagie suanda.
10: Abalarinha gu Jesusu hon.
18: Kayara tifunaginha, hayuna ragudunia gurike haha misira han lidon aba maria y suani hala adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayunaron.
10: Dutiginha Jesusu aba hempulu hon, larinha ga.
18: Uati ibuguti murusun gamisa tuegin aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, Tagaderu bon toi seri bon, ani merede bonginye murusun gamisa iseri tuguya buidu tuagu dogo nyuluharu tuguya. Michugun tiginye diwen iseri lidon gueru binadhali, ahi adiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri gueru binadhali, feri di meti diwen, feri di me gueru. Ligelunti lubay tijugun diwen iseri tidon gueru iseri, itara luba le seri vidun gueru serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, Tobi nadu lun labuse ruba lan to iseri larigin. Larinya guba, buiti matu tobi nadu.
4: San Lucas, capítulo 6.
10: Logaba veyu, le lueyu remera guni, ibugi na linya Jesusu, labad nago nadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefer heni, lau hahabu, aba hegini lila. Aba tiharinya guhada ge fari seu guhon,
1: kasa wagu hadiga wadagu le maulu muti la diga lida liwe yure mera agoni?
0: La rinya ga Jesusu hon.
18: Maliha gidu san luagu le la diga bay Davidu luagu abadan. Dan le la lama chubay hao son hao waro banyan luma. Aba le belu no tidon luma bongi yo. Aba la nirgan titagin fen toh sa agrew bong. Hao ligia titagin ru ligia hon hao waro banyan luma. Lao son fadiri guru ginyan no laye be luma banyan heigin titagin fen tuguya.
0: A rinya ga tigin hon.
18: Gabafutina. Aule uguri garoweru guti ibini luagu luwe yuri emeragoni.
0: Lidanyaba veyu, le emeraguagle, abale beluru Jesusu tidon haligili si huriyu, abalagumeseru arufuda, nyin aba uguri hilali luhabule lonwene, anyahati arufuda atinye liluru du muisesi hama farise ugu, ariahi Jesusu, ahin lagara ni haba luboy lu, lida luwe yuri emeragoni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboy, abalarinya guluvu guri le hilali bei uhabu.
18: Saraba, rara maba wakibu ginya.
0: Aba lasaru, abalararamu, abatilarinya gu Jesusu hon hibiri.
18: Nalagu dadun luagu abakate. Kagayara bila dugun lida luweire emera guni. Buiti odi uribati. La salbarunu ibagari odi lagidaron.
0: Abatilarinya gu niye Jesusu sonha geegu boyen lahu. Abalarinya guluvu guri ligia.
18: Tuleba ibuhabu.
0: Aba latu leruni, aba laregdago. Hahibiri, aba hagayin du sarago, aba hagumeseru alugdago hamagwa, idaluba laganyana la hagumuchu lao Jesus. Idadan ligia, aba lidi Jesusu logaba wubu, afuri idalubungiu. Dan lelaruga duboi, aba laguwaru hon lani disipulu, aba lanua da adusu, hadage ha umayan laguara apostologu, anya hiribai, Simon le meme feduru. Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolomé, Mateu luma Tomasi, Santiago le Lirel Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, abalarederugu hau didaba fulasu wasati, nyinye nugine sarago grigia, Nimbi tinha lobo waguinha Judea, Jerusalém, luma laru ruguinha Tiro, luma Sidon, sun grigue ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula rei da guaga de ni hasandi, haburi a sufri rubanha hao sifri uribatinha, a rei da guatinha guinha, alugatinha sun grigue haguru luago Jesusu, la diga a rei da guaga da lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihin Jesusu hawagu lani discípulo, abalarinha guhon.
18: Fulese watu hugi ale kudema bay, la diga hani hale la ruwa inha bongiyo. Fulese watu hugi ale afagu bay ilama uweto, la diga hakimu le duba. Fulese watu hugi ale ayahu bay uweto, la diga hehera haba. Fulese watu dale yere gu mahongu rige nuwegi, dale habuga gunu hawari wa, dale hanaba gunu, dale hanugu ni hiri kai ni kata, ke uribati nuwegi awle uguri garo warguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. Ladiga hibiu ba aba omebu afayiri waho sielo. Itara meme linyame ya hadiga hagucha gugurike ha hon profetago. Fugiabu guhugia le risi bay. Ladiga hibiha humali sun ugunda ni le lumbe hibihini. Fugiabu guhugia hakimule banya. Ladiga halama chuba. Fugiabu guhugia haeher habanya kwento. Ladiga hayahu habalau iruni. Fugiabu guhugia danle hadimuri ha sun guriga buidu huwago. Itara linyame ha hadimuri ha hagucha gubuidu hawago profetago jiatin. Ani hana enenu hon hugi ele agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Adiga hama buiti hon ha yere hebuba nyo hon. Bini humanya hainya regutun. Afurida hugi ya mehawago anabu gutun. Ahin agayu waha aba gurige luago aba loba bigibu. Ruba iginye le aba loba lon. Le anugitu babite boi. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hatibuma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babusa rubi la dugu bun. Liga la badiga hon amu. Ahin hari gunya nulubai, insi habuba nye hong, insi yata hong, ka buiti hadiga bai lau lira, ladiga ibi niga figo utiyan, itra linyagi nye hadiga. O ahin la adiga buiti hongriga ha adiga banya buiti hong, ka buiti hadiga bai lau lira, ladiga itra linyagi nye hadiga ga figo utiyan. Ahin afure dihe hong ha wagu banya harita go lau hibihu ba la hama ginye, ka buiti hadiga bai lau lira. Afure dihe tinye ginye ga figo utiyan hama goa, agura banyo hagiya heresi biru murusun ro ya lau. Ahin ti huguya, lun ti hinsi hama haga ni hon, adiga huguya me buiti, afurite huguya me, magora bahanga ni kata lewenye guwa. itara luba wire la hafairo waha luma ge bungi le inyu kubay ani lirang inyu badungi le timati mati. La diga ligia, fulesi hebuti ginye honha metengi ra dibanya luma honha uriba banya. Kudeme habu huma, kei kudeme habu la huguchi bungi yo. Michi ga huma haduro amu, michi kuwa lamu ga ginye hiduro. Masia diha huma, masia diruwa humamu ga ginye. Ferudna huma, ferudna wa humamu ga. Ruhuma, rulamu ga ginye hon. Lichi kuba bungi yo sarago hon, la duka pa hon kei kubiri ga haduka hon amu.
10: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
18: Gayara tifunagi la dunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua duba biangu bai lidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri guti loe lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha, itara rugu bai kei lu maestro. Idalinya gayara bubanli lira rau ifi le lidan bai lagu bibri ariha, ani masandi gumuti durusu le lidan bai bago. Idalinya gayara lubai barinya gong lu bibri, sagane ilira rau ifi le baguru gubai, ani masandi gumuti durusu le baguru gubai. Biangu wa tigibu hukia le, sakaba iduruso le baguru kubai furumi, gayara lamu gabarihi nilirara ife le laguru kubai bibiri buidu lu basagaruni. Uwa titidibu wewe buiti lu uriba lali, uwa tiginya titibu wewe uribati lu buidu lali. Sun titibu wewe subudi wati lagu li, matu hautu igu luwege hiyu ni bebe ituwege guribi yu. Gurigi le buidu bai, kate buiti larinya kubai laduka kate ila buiti titambe lanigi. Gurugi le uriba bai, kati uriba ti larinya gubai ladiga kati la uriba ti titan bai lanigi. Ladiga lagu le gibe bai titan ba nigi la yanu habiyum. Kasa uwagu harinya ga luwagu au la habure me bai ani madugu humuti le nubai bai. Narinya ga li hon, ida linya la le nyubu bai nu ani adiga li le nubai bai. Itara linya ke yama uuguri le abuna gubai muna. Achi hati hulili furumie, abalabunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Dan le linyuru bai duna, Aba liyabi fuludu lau ere ito wago muna tuguye. Sinyalu muti ahingi chaladuga luwagu nyon la ebu derebu guti. Ahinti ele agangu bubalina, ani madunga lumuti le nubaybay, itara linya kayaba ugiri le abu nmaru ruba ligibwa gusagon, mawagu buriga, tanti le linyuru bayduna, aba liyabi fuludu lau ere ito wago, aba teiwa don aba tagoni chagun song sui nagubay.
4: San Lucas, Capítulo 7.
10: La surubai la dimure Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi Roma na nyeye, lau aba lumusu, weiri tilisye lu, sandi imusu ligia, jarafa li lulowe. Dane lagambu bai ofisi ligia luagu Jesusu, aba lona hafiu hada ge wugiri ya weiri gutia, ida hafiye huriyu, luhayumurogu lu Jesusu lu lidi arigda guagde ilumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumurogu lu tausung hanigi harinya galu.
6: Gaduna ti lu bidara guni ofisi le. Laduga hinsi ya ti walo. Ani ligia guana rugu abu na guagi dubaru wali gilisi.
10: Abati lidi Jesusu hama dan leja rafa li tu luba ofisi ligia abalona ha ofisi ligia hadage lumadagu arinyaga lu Jesusu.
7: Napure me, madri nina lu bebelu runubiu. Ligia miti nubaya aluga bunungu. Rugu bai dimurei abamelarei dago numusu. Laduga au ginye labu enyad na gumahati inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale narien gulu aba hada ege lulidi nyuduts. Dale narien gulu le aba liabi nyibuiti. Dale narien gulu numusu lulu ladugi ufurume kwerig katei aduga lumuts.
10: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grigi haafala rubali aba larien guhon.
18: Ni naru hao, Ni ibi ni hada Israel na madari gidi na finya ni weiri ti kei la finya uguri le.
10: Danti le hachilir bai uguri ya ha, nyindu bai oge Jesusu lari gong lubion ofisi aregda guali lumosun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiri ti na in. Uwarei ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le hachilir bai jerafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hoti abu na ha, aba hilali le ligieru gutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu na hatuma, dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi gutun.
18: Mayahu wahaba.
10: Aba layara fadun, aba laguru nugahun, aba harara muguha nugibali, aba larihi gulun hilali.
18: Irahu, bu narihi ga saraba.
10: Aba ti lasarun, Lebuga hilali bai, aba lagume seru adimu neha,
0: abaladere geruni Jesus tu luguchun. Dan lehari bali grige kate ile, abahanuf de dagun, abahagume seru ichiga uweriguni lubungiu aniegina.
2: Chilugu aba profeta wairigu tu wagana guon.
0: Aniega tinye ginye.
8: Nyumbi hebungi uidera guawo, wagie lelu mutuni.
0: Abalagan buni wakate ile, ladugubi Jesus ulida sun hudea luma geyegu olo. Agamba tihuan lagu sun kate ile, abagda guhumuti lani gulun. Abati laguwa runhon biya mahadagiye, abalona hania alige de wabureme Jesusu, ahin ligye lubay Kristu bay, le lubay liyabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili rubay, le nyin lubay Jesusu, abahayara fadu abaharinya gulun.
22: Lone he diwa huan le abadi sehabay, alige de bu ahin bugye lubay Kristu bay, le lubay liyabi, o ahin lu lubay wagura bu amu.
0: Didameme ora ligia, Areida guaga da ti Jesus usarago grigia, lidage hasandi, luma ha sufrirun, luma ha dage sifirigu uribatia, ariha gada ligia guinha sarago marihitia, aba lubai ti larinha gohon.
18: Eiba, harinha gaimele harihu bai luma le hagabu bai lun huang, abahu da wame lun luago ariha yala marihitia, eibu ganha la maibu gutinha, arida guanha la lautin lepura, agamba yala amagambu nha habanha, agu de guanha la hilanha, Loma luagu lichigun ugano luagu tia salbaru ni hongu demeti. Puleste watiginya gurigi ele meferi dirubali lafinya nuagu.
0: Larige houdi, habu galuna habanya huang, aba lagume seru Jesusu adimureha luagu huang hongirigia lariega.
18: Kasa hindi bayariha lidan fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi inha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayariha, aba uguri tau daugwa wende guto. Subuti humunti luagu hala wende gubanya adaurago, Agana wahagi ebuido, tida yanula haba uruego. Inali naru kate, kahidi beariha, abasa profeta, aha, inaruni, ani aba weiri utisugula o profeta. Juan, lege ona gale lewa ubeitarinha galereno bungio, nona hanyo nona gale bubaragi, lularansi ani uma buba. Kainarinha gunihon, uagili profeta weiri gutilui Juan hada songurige, ani lau son lira, weiri gutimati le una butima bailida la rua inha bungio sugulao.
0: Dan le hagambu bali sun grigia, hamaha agubara bali lisensu nagumadi, kata ile, abahariyagun, luagu richa la bungiu, laulariyagun liyumu luge huan, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, grigia haguya, resibi hamali meha, labadi seha huan, ahayati hibe age fari seugu, hama arufda atien liluru du muisesi, mahatien meha, lulabadi seruniya huan, animeresi biru hamuti, Le labu serubi bungi uladugu luagu hafulese. Aba larinya gu Jesusu.
18: Idaliyansa hagabiri grigi halani na danle. Kansa ale negabai. Itrahanya kei irahanya ha nyurubanya parikaru kwa ahurera. Aba haguwa raha hama guwa. Inya hatiwa fitu hon. Mabina hatu. Eremu hatiwa uremu hiri tu hon. Animayahu wa hatu. Lazga nyumbi iti huan lea badise ya bai. Lea meha meigi bai feng. Matun ligia diwein. Ariya gatun luagu gawagu la sifiri uribati. Lari gini, abah niya bi awalnya wujud garau berikuti. Le egi bay ani gura ligi ya. Hari yang keluarga gay katina, kata tinugu ya. Ani keluarga hama dalang kafiku tiya hama aku perhatiya lisensi naku madi aw. Gamalumu, asuh banyak aw, subuh dihamuti keluarga buidu nala le dugu bi bungi lau licu lau.
0: Abah lami surahani, abah hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi ega lubiye. Abah lidi Jesusu lubiye fariseu ligi ya. Aba lanyuru eiga luagu lidabula. Ninyunti aba uri, gafigo utulida uburu guligia. Dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti. Aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi. Aba tadidir gudini lugudi lau taguira. Anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinye luagu. Dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, larinya galungu orugu.
1: Lu hamuga inare ni lalu agu profeta la ugri le, la subu diriyeni hamuga kala tiweri wuri to aguru bolu agu, lagu aba la gafigo uti.
0: Abati larinya gu Jesusu lu fariseu ligia.
18: Simon, ani aba kate lu narinya gu nipon.
0: Larinya ga fariseu.
1: Arinya ga bainu maistoro.
0: Larinya ga Jesusu lu.
18: Nyanya nubian wagunya, doa itu yang sensu luar bafuri dehati. Abahat naginya doa itu sengu sah denario, le abah dimisa. Kaiti sinyal lubai hafai runi, aba ferud nalani afuri de hatilige hatu ha biangu bai ani aga bai tino kaba ge hata ge hinsi ha buti malu afuri de hatilige
9: lani aga simon lu
1: lida narita gun le gibeti ma bai la due ha
9: lani aga jesus lu
18: rishati le barinya gu bai
9: aba lari hin jesus to agu wudi tuguya aba lari agu lu simon
18: ari aga bia santo wori to de lute na bubion michu ti budu na no lu na chibu ni nugudi ahon ti wori to Agua da tumuti nugu di lau taguira, aba tamaba ida gudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tuguya, lumage nebelurun, meredegi litashuhani nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tuguya, tugwa tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liganarinya gubaybun luagu aruhu dalani luweini tinsi hebu luagu ferudna wala tribeti figon. Ahin tigariga le mibeti ferudna wala, mibeti insieni la rufudon.
9: Aba tilarinya gu Jesus tuguri tuguya.
18: Ferud nawali bifigon.
9: Aba ti hagumbe seru, amisuro houti ya hanyumbanya luma

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Nyimbi tiene lida que sarago fulasu, lujarihi ni Jesusu. Danti le ondera guanya, abala dimureha Jesusu hou la ohemplu la niye gahon.
2: Furiti aban abunagote abunagolila nadu, dale afuru heina lani, aba laburhan lida gen luago umo. Aba hadugregunin asugretin, aba heigini dunuro. Libiri, aba laburhan labadna gondubu, danti le labouchon, aba lasagron la duga lumabay fulasu. Aba laburhan libiri labadna gong hiyu, aba lafaruni hiyu le ahuchu bay uwara luma. Kama luma, nyenye gen lida gen aburhati lido mua le buiti, tanle la wina mudubay, gen ligia, buiti la luba hon, kala ila ruti san ago.
1: Lari gine, laniye guni Jesusu kate ile, aba laniye gu hon, la umala li hereti.
2: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
1: Aba tihali gudini lani disipulu gu, kala lila boy hempulu le, laniye ga hon.
2: Uguya, subuti gu dalali bungi yu kate aramu da guati le luagu ti bay larue ha hon. Aha ya hama bere se banya lau lerero, la ohemplu larinho agua kati lagu te larua inha bungi hon, lun ibidia bai lan lila kati le harihi bai hon, lun gine uwa lagu funa da hamani kati le hagambu bai.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
2: Aniha lila hemplu ligia, lila nadu lereno bungi. Ila uti le aburha bai lidan uma, agi agariki hagambu ba li lereno bungi. Aba liabi mafia, aba lagida roni tida gen hanigi luma finron hama, masalba ron hagiyame. Ila le aburha bai lagano gondubu, agi agirge iha gambu bali leneru bungi, aba heresi biruni lau gundani, gamba lumon malaga le tehada abuidu. Afinya tiyan luago murunsu nda, gamba lumon da le hausha wagon mawandu hamote. Ila nadu le aburha bai lidun hiyu, agi agirge iha gambu bali leneru bungi, gamba lumon murunsu murunsu aba abule ideina hamali la diga idiheri, irisi ni lumo gundani le lani na ubau le. Sinyatiti la luba hon hadagin, ainti lila nadile aburha bai lidon mua buiti, hagi agirige ha gambu bali lereru bungi tawa nigi buit, adig hagi akasu lau lereru, ebuga hagi akei lubudugu, aluba huwa ti kate buiti hadagin.
1: Aba laniya go Jesusu.
2: Uwa ti agirige ebe duti lampo, aba ladora gun lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu dumona da, luga yara la harihin ha belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramu da guati luma furan gudnubi la. Uwa ni kata le bidi wati luma chulu bi la dan lula subu dirunu wa luma lula furan gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Le gama ti li bihu ba laun le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bai la rita gwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluai.
1: Abati ta chuliru lugu chu Jesusu hama lamulenu le nyin lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigien. Aba laniya wagu lun.
3: Anu hati bugu chu hama bamule nu bogu di, anibu sente harihi nibu.
1: Aba laniya gu hon.
2: Hagambu balin lenenu bungi yo, ani adiga hama ile lu baybay, hagia nugu chu banya, hagia namulenu.
1: Logaba veyu, aba ladi nun Jesusu tidun aba uguni, haulani disipulu gu, aba laniya gu hon.
2: Kemun lo bafuru gun lagunu.
1: Aba hodi, dale anyaha lu bay, ahin rogua, aba larumu gu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu lugu, aba lagume seru duna ebelu hatidun agune, gerafa luha dibirugu, aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
4: Maestro, maestro, wadibiragua.
1: Aba ti lasaru Jesusu aba ladenha lu garabali, luma lulugu di barana, aba lagalmu gadun, aba darangi lulasun kate, aba ti larinya gu hon disipulu gu.
2: Hagaisa hafinye.
1: Aba halu gudagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwaili yanigi, harinyaga.
5: Kati funasa wagirile, gumadi lubali ngarabali, luma duna eniagamba hamei?
1: Aba hachiliru, lobo wugu gerasa, le lobafuru gubai lagunu, ligibu gegali lea. Dan le larani rubai, Jesusu, aba liabi aba wagiri lila na fulasu ligia, lubadu. Luhali wagiri ligia, hausifiri guvuribatinya, Madalti dagu, magano ligeti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan lelarihi bali wagiri ligia Jesusu, aba lahu

0: Kibri vidu veyu larigen, laringuni Jesusu kata ile, aba la muda iruluag aba vubu, afuri da lugungiu, barulumuti Fedru, Santiago, luma Juan, lumogo. Dan le anihan lubai Jesusu afuri ida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du ladauragu, aba tamiridu. Aba ti hasaliragu muisesi, lumo Eliasi, ayanu haluma, geyegu linya aba larungu ngweri tihau, Hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweli li dabu lagu Fedru, hama libirigu, marumugu tinya, ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabain. Dale adisa dainanya, biyan wuguri hagia loi Jesusu, abalariengo Fedru lum.
1: Maestro, li da dan avahana ya, adiga oma urwa di basenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gamalumo, ibidi eti mehalu Fedru, kalalarinya gubai, sunti anihala adimureha, abaliabi aba duwiri, oburoguanya, aba hanufude dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirgu duwiri ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinya guti lidage duwiri ligia.
2: Anihani lalu, lehisye bainu, agamba humei lelubai.
0: Larige ladimureha umalali ligia, Aba harihin disipulugu luagu labugo riga lilan Jesusu, aba herederu maninyu mariegu hamuti kati le harihibai luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri budubai luegen wubu, saragu hanya grigia nyendutien lubarun Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umalali hereti lariega.
3: Maistur, flesa hiabubano, harihabai nireu le ligi erguinyebai. Ani aba sifiri uriba ti luago, dale larigu duni, aba lagua raguagu duni, aba loeha, afriha ligia hakuto liumlu uginya, anyawari halumuti animaha ti ligiruni, anyumuro guadi na hombani disipulugu, luhasagaru disifiri uriba ti le luai siahamuti.
0: Aba loona bu Jesusu lariega,
4: uguya gurigia mafiere di tia ani uriba ti, atribaisa dan neredero huma lubaga yara la hafiero nuago, ida me laguma cha mafia ni lehida bay. Barubai bero yahu.
0: Danye bele lidi irahu ligie lung, aba lahu churu ni sifiri uribati mungorugun, aba lowe ha gedini, aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia, aba lareida gua gedini irahu, aba ledere geruni lu luguchi, aba taweri du hanigi sungubai lau luweni gu bungi. Sunga nyaha la, lau tuweni hanigi, lau leladegubai Jesusu, Aba laniye go hon lani disipulugu.
4: Agamba humai kate le boidu. Na dere geru waba, awle uguri garo wargote ahaburugu nagani.
0: Uwati gumfaranda hamani disipulugu, le laniye gubai, la diga darunyo liya hasamina lu kate le, ani hanufu detinya, lu harinya gulun, lu lafuna guagadani le laniye gubai hon. Aba hagumeseru disipulugu, asigene hamagua, lu agukala wairigu timabai hada. Ke ila subu diruni Jesusu hasamina, abala nugu aba irahu lubadun, abala riyagu hon.
4: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibirutina, resibi lumutigine launa habalina. Le lubaiti unu bugutima bayhida, ligi awiri gutima bay.
0: Abati lariyagu huan lu Jesusu.
5: Maestru, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diru ni la diga mama la aba wadagi.
0: La niyanga Jesusu lun.
4: Meveri diru humai. La diga le mama bay waga ni wama gyanyain.
0: Dan le la yara fa dubai. Dan lula nagani wa Jesusu sielun. Aba larigi di anigi. Lula diga ni luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria. Luo halo ha muna luba. Mahatiya Samaria na heresi biruni la diga harihin lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihin bali Santiago luma Juan lagu maha hama Samaria na heresi biruni abaharinya gun lun.
5: Wabureme, busenti busa lun wamuria ha lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
0: Abati, la digiragu Jesusu hawagun abaladen ha hon.
4: Mama niyabia awle wuguri garu wargote aguni chagwai ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
0: Aba houdi lidon amu liruru fulasu. sun ebuge na hama abalarinya gun aba wagiri lu hesusu
1: na bureme busenti na nafalaru nibu lenyihin lumuti bidi
0: larinya ga hesusu lun
4: taritinya ga siga muhuyo lun hagana unyin gadi buhagia dunur anti aule wagiri garo wargati uwatini halia bala na bala chagudai nishu
0: larinya ga ya hesusu lun aba
4: falabana
0: larinya ga lun
6: na bureme igira ba lun nabu nini nugushi Larige me aba me na falaru nibu.
0: Aba larinya gu hesusu.
4: Igi rabanya hilagwa nya lunhabunu ni ya hegeburi. Ahi buguya, baiba apuche uganu lagu ti laruwa inhabungiyo.
0: Aba ya ti larinya gu aba lun.
7: Nabure me buseti na falaru nibu. Gama lumu na ibuga yebya yoro gong honha wabi yebanyo.
0: Larinya gu hesusu lun.
4: Le ishi gu ti luha bulagu wa wuhu gulei. Larige aba larinya larigong. Mabui dunti lulila na melaruin habungiyo.
8: San Lucas, capítulo 10.
0: Larige kate ile, abalanua diru Jesusu uruwa vendusu hadage lanigu, abalona hania lubarun bian bian, lidonsun ageiru lumafulasule lumbi lidinyi. Larige gahon.
4: Inarini, gibetu nadu le lumbi la luba honua, ane logu watinyo na dagimitinye. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona ha nadagu mentinya ha gana wong. Heiba, nona ha nyadun kaisi mudun ha donwa nima lugu ganyitin. Manegu huma sagu huma gua, ni sensu, ni gaidi, meredera gung huguya me ayanu ha ni ka uma uma darugu. Dame le hebelu rutidon aba muna, busu huma furumi, harinya game, darangila hong tila na muna to. Ahin anyahe lubai gurigia hinsi ha buti ya lu darangila tida muna tuguya, eresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habai giribugu da humai abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubai heresi birua. Hau humai me gurale ishi guti hong uwa gabusigano. Daduga garichati nadagumenti lula fayiruaha. Masansi ha huma muna. Damele hachilu lulidon aba agayro le nyin lumuti heresi birua. Hau humai le ishi guti hong. Arida guagu da humanya sanditia ha nyintia. Haniaga me hong lila na fulasu ligia. Jarafa li laruin ha bungi hong. Ahang ashilira lidon aba agayro le nyin lumuti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Haniya game, ibini likali ken hagayra le lagu bai wagudi furuwa muti luwarufu duni hun lagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subudi humai lagu yarafa le la laruwe habungi yu hun. Nani hane hun, lagu lidan la meweyu ligia, anari metima bai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamogo uburugu la tiru o sidon laduguwa buri milaguru le adugubi lida na huburugu te. Binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lila na. Aba hamuga harugudu ni lau hadauragun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Buguya ti, uburugu le kafaru na umu. Arita kwa tibu san lagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. La rari ira wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafio gati.
0: Aba larinya gu Jesusu hon uruwa wendusu disipulu gu halau na habanya apurishi ya lagu laruwa ihabungi yu.
4: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le au na habalina.
0: Aba hagiri budu uru awen dosu disipulu gu hagia, lidage hakoyesu lau ugundani, ariyegi ina hagia.
9: Wapure me, ibini sifiri guuribatia agab hamoto dale wasagaru ina lida biri.
0: Lariyega Jesusu hon.
4: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei abma labiri haniga. Subudi humai lubaiti, lagu ruhad na la ubafu hon lunhadugaragun heve, aguru, Loma son lubafu aga ni masusene duga ligia ni kata hon. Lau son lira, magunda rahuma luago hagambu nusifiri uribatinye. Gunda huma luago anihin lahiri buruwa nyusielo.
0: Lidan ora ligia, abala buincho gudini sifiri sandu Jesusu lau ugundani abalariyegun.
4: Ruti na uweiri guni buon nugushin. Bugiele labure mesielu luma mua. Laduga, aramu dabali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye. Aba bafuna kwagduni honha itara banya kei irahinya. Aha nuguchin, laduga itara linya babu senroni. Derege lali nuguchin son kate ino. Uwa teni aba subudi habuti kata na la luwaidigia nuguchin. Wotigin ni aba subudi habuti katin la nuguchi noidigin ha maha untia na bunsera na subudi ragudoni.
0: Abati la digiragu adimure ha honu gulani disciplu gu lariaga.
4: Fulese watinya harihubalin katile harihubai. La daga narin hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta gu abuse runtia yebe meha harihini le harihibigu eto. Gama lumo marihi hamuti. Usentia mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigu eto. Ani magambo hamuti.
0: Nyeyeng aba arufu dati liluru du muisesi abuse ruti lochogu ni Jesusu aba lasaru aba larinye gulun.
9: Maestro, kaba sanadiga lugayara lani bihini ibagari magumuchadit?
0: Larinye ga Jesusu lun.
4: Kategi aburuwa nyubailida liluru du muisesi. Idalinyagi abaliha nyeyeng.
0: Aba louna bu larinye ga.
9: Hinsi ya la babure mele bubungi utebun tausumba nigi. Tausumbu wani. Lausumbere, luma lausumbi samina, hisi hageme bibiri gubun kai bisi ya gubungu.
0: Abati laniye gu Jesus ulun.
4: Buiti baunabu, ahi baduga itara, bibihu bai ibagari magumu chaditi.
0: Keiti buse la, arufuda ateligia, larufudu ni lagu buidu la lalugu dahan, aba laniye gu lun Jesusu.
9: Kata hege nibiri gubaya?
0: Abati launabu ni Jesusu laniye gu lun.
4: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gen lu uburu gun heriko. Lagu luwe yesun, aba harigudu ni hiveru tiyan. Aba hiveru honi sunle lumu bai tumala dogra gun. Gulesi hamei, aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lidan gen memel umaligia. Dale larinhi bali wuguri ligia, aba legeye dun luwe. Aba lasigiru ni leibugun. Sigur ligia aba hada gen ladiga wagun levi nyengen. Dan gen le larinhi bali, aba gen legeye dun loy. Aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigrun aba wuguri Samaria na awoye suhati lidage umaligia. Dan le larinhi bali aba lagude medagun lun. Aba le abin, aba lagare ni halun biti burile loagu bay lau garaba tuma diwen. Aba lagura guni. Aba lawari ragudun ni loagu le lugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludu gutian. Aba lonigiru ni. Laruga, dan le leibuga lan Samaria na ligia. Aba lalugu chun biyan sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun. Goni gibay wuguri le. Aha bu agastar amu loy le nichi gubay bun loago. Na fayiru bay bun dame le nagiri budun.
0: Aba ti lalaga duni Jesusu arufu da ati ligia.
4: Kage hada gen uru wa wuguni ha arufu du balin loago libri lan le uwey biliwer ho wali dan barita gun.
0: Larinya galun.
9: Le gudem he bubay lun.
0: Larinya ga yati Jesusu lun.
4: Bayba ani ligia memela badiga.
0: Aba la sigiru Jesusu luagu luweyesun, aba la chilere lidon aba lirere fulasu, lenye lubay teresiberi aba wuri giri tu Marta. Tubi, ninyon aba tamule lua Marta giri tu Maria, aba tanyuru lubadu Jesusu luta gambu ni le larinye gubay. Ahunti Marta, weri ti teteniru lutu bere segun, aba tarinye gu Marta lu Jesusu.
10: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere se gu nabuga, arinyaga batun luti dara gunina.
0: Aba louna bu Jesusu, larinyaga tun.
4: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lagu sarago kate. Gama lumun, aba argiyan kate mega iwatima. Anianua diratali Maria lubidu aga kate ilen lubay magida rubay latway.
8: San Lucas, capítulo 12.
0: Aba hondere gu sarago girigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
4: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, le meme biangwa la igibu, la daga uwa ti ni kata darugwa ti lau, luma fura agudumbe ila, uwa ligia ni kata, aramu daguati luma subdirumwa ba ila. Itara linya lubaiti, son le harinya gube labu gen luburiga, lagambuwa ba lida larugonga. Le harinya gubay darugu bena hao, laguwa rahoa bataablu guginye muna. Narinya hare hao nomadagu, mon lumuti hanuhu da dun hawe girige ha gabafu banye lun hafaru nuhi lagubay, lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uway lumbay hanuhu da dun. Hanuhu da huma luay le gabafu banye lu louna hanu huwani mafiyo gati lari gen lagidaru ni hibagari, luay la hanuhu da dun. Ma lugruwa tiya sengu du nuru lagu biyan gawanu, lausun lira, mabuli duti bungi ni aba hadagi. Ahinti huguya, ibini idiburi le habulu gubaya bahu da lali bungi yu aba aba. Manuhu deda humalu baiti, gebegi tunusugu hau saragu dunuru. Narinya hare hon, Luego son la ha gufe seruti ha kibuge gurige luego nani gu hama. Nariye gu bagiye luego nani gu hama ha kibuge lani bumbi angeliku. Aha ya hariye gu bain ha kibuge gurige luego mama hama nani gu. Nariye gu bagiye ha kibuge lani bumbi angeliku luego mama hama nani gu. Furumiye guare gu le hariye gu tikati uribati nuago aule u gurige rewer guti. Gayara ti ferud no wala. Aha ile anaba gu tisifiri sando sinyati ferud no wala. Dame le hamigun ligi bugi un lulu du lun hago seron. O hagi bugi un la tabu te guha ligili sin hurio. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame le la chiruno ora lun ha dimura ha. La rufu du bai sifiri sandu le lun bai haringu ni hon.
0: Aba la ringu, aba handa ge grigi hagi ya lu hensusu.
7: Maistur, haringa ba lun nibuganya lu lichuguni nifana nu lidage alaga.
0: La ringa hensusu lun.
4: Kagia ichigo bali na keya gusera gututi o keya farin hati hida.
0: Ariye gatigien itara.
4: Konigi gwa huma hungu wa loy igadu wa ladika mama loygen libe luma tigurigi ya labagarida.
0: Abati lichigo hempulu le hon lariyaga.
4: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichigo lichari aluba honi buiti. Abati lariyago risiti le longwa rugu, kaba safu na nadiga. Ibidi ya tinu halia bala narede isonle na luba habayi. Aba lariyago, Subudi nali kaba lana diga. Naguni chagwaru son nareida gile ile. Aba menadiga amu waina mutimato. Aba menareidu ni naluba haluma son le numa baitida. Aba meti nariyagu nuni guwa. Buiti da bon. Anihin sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba. Houba. Guraba. Gunda guaba. Gama luma ulariyaga bungi ulun. Uguri bidio watao. Bowe aria buto. Ani son le buma bayareida nyu. Kaba saon le redere. Itara linya la susere dun lugu rigele ondara wagudeti irisi ni luni wagwa. Gama lumo ngudeme tiligibu gya bungi.
0: Abalariye gu Jesusu hon lani disipulu.
4: Ariye gatina lubaiti hon. Madihire da huma luago hibagari kabala haiga. Ni luago hugubu kabala hadara. Gebegi timate ibagari sigo lao eigini. Gebegi ugubu sigo tau daugo. Ariye huma hon dunur. Mabu naguntia malubaha maga iligia haigini. Lausun lira, ou da lomuti em bungio. Me begi te mata o funag e sugu hau dunuro. Ua teni aba rida agin e gaiara te lixigo ni ibini aba ora. Laun li bagari kala ebe luweni li diheri luago. Ahen lubeiti sin a lubei hadugu ni le mene a gobei. Ka uago hadiheri de luago buri libiri kate. Aria huma ida linha la lahu chun fulur. Ma wadigi mariti, mahu chagun ligia la dauragon. Ane lausun lira, kei narinha guni hon. Ni mehe urua e Salomon lausun luendegon. Me vende tuti kei aba lidagin. Ahinti itara linha lubei, la daira kwagudani bungi sagadi, le anihin bei ugunya arabo anharuga lagu dunya, huguia de game samadura kwagudun la, logu tafinha huguia le. Madihiri da huma lubei ti luago ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahan yu ubou le, larigin anuburi kata ile, ahin huguia, anihin aba hugutin le subuti habubu ilun sun le hemegi rubei. Alwa ha umei lubei ti ha laruwe ha bungi yufurumie, aba me lichi guni son lehe megi rubei hong. Manufu de da huma lubei ti nirahinye, lau sumibe huma gunda ti bungi lon lichi guni laruwe ha hong. Alugra humei le huma ti, hiji ke me le begi hongu demeti. Lau lira, adugu yon laga y sensu toma oye datitu. Luma irisini magumu chaditi jagata siyelo. Le nye lubei sinyala he belu runhibiru tiyan, uwa hagei ha mutiri nye lun heigini. Nariye gubali le hon la duga le nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransia nye huma durungu hilampon lubana giribu dun siyelo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyahliyabi hayubu dirilida ge aba mariye luhadaru ni bena luba le ora laguwaron. Fulese wabanyo musu ha ladari rubanya hayubu diri agagu duwenyu dan le la chiluron. Ni nari hau, iyubu diri meme la nyura gudubanya luagu dabula aba melehere gon hon. Ibini amidi la ariabu la chilura o lubala laruga, ahi ala dari ragagu duanyu, fulese wabanyo monsu hagye. Subudi humai, luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiwiritu ya iwiruha. Agagu duanyu linya hamuga, mikinuti hamuga lutadaron luba luliveru hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye, ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun aule wuguri garawarugutu.
0: Abati lalga dini Fedru Jesusu larinya galun.
1: Nabureme, wawana gunyen bichi ge hemplu le, o dihon sungu bay.
0: Larinya ga wabureme Jesusu lun.
4: Nun furumi ya gwari ga ouni giriti gonfliti. Ufana da ligia, le ligro bili yub dire lon larihin hau tila na luba, lo leiga gudunia li dan dan. Fulese wabi musu le ladari rube li yub dire agun flira lau luwadi kumari dan le la chuluron. Nyanarun hau, lo agu lishi gube lan li yub dire lon ligia lan ariha lau son lumegen. Ahin arita kwa musu ligia lo agu lugi le lan liabi li yub dire, abame lagume sono austena yan hibiri musu hal labu gien banya laria ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liyambi liyubdiri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lo. Aba me lichigo ni loeri yage ya bai chuni luago. La siya direi me lun la sufri lu ni le ha sufri rubai ha magunfli banya. Musu le subudi he bubai lun kala la busen rubai liyubdiri, ani maran seronti, ma bahu din le la bai chuu basarago. Ahinti musu le ibindi yeti lun, aba la dugun kati leburi lun ti la bai chun luai gien. Ma wei rubai la bai chun. Le unti lichigo wa gibeti, gibebe aluguti lumagin. Le gibeti igiruti labugin lariyaha, gibeti mabe aluguti lumagin. Niyabia aduna kwagita watu ubowogu. Ani busenha dina hamuga ndurungwa li la watu ligie. Lunti nasigun luigin aba onwebun ocha waguni, memeni ya nanigi lagumuchun. Harita kwa tunsa luagu niyabia la ichika darangi la ubowogun. Manugu tina darangi lau, fari nguwa na nugubi. Lumagin kwento, sengi kwa tida aba muna, afani naguba uru wa hawe biyama. Biyama hawe uru wa nuwaigine. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau. Isani tuagu tuguchun. Idinyun tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyun.
0: Arinyega tigine Jesusu hongirigia itara.
4: Dalen harinhi laburi gadun sielo, abaharinyago luagu lahu ya lahuya. Anilige asusereda. Danti le lafurun suedi, abaharinya gon luagu laro gada la. Ani ligi asusirida. Bian wa tigibu huguya le. Subudi hamuti luagu ti ligabri la sansirgu dan sielo lumo muargu. Ka wagu ibidinya lubei luagu ti ligabri dan le gata balun hung. Ka wagu sinya lubei ha subdiruni kate le uwara wabai hungu. Ani aguare gida aba gurige buago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baransirgu bungwa luma luagu uma lubarege ha chilurun. Manika lamu gabu ligibu gion agusere guduti, lo iledere geru nibu agusere guduti lun sudara. Aba me ladaru nibu furisu rugon, narinha nebun, lagu mafri dumba dibu la nyingin, darai bafayiru ni lagu muhon bigawanu.
8: San Lucas, capítulo 13.
0: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, aba udago lu Jesusu, hawagu wugirin galileena, halafara gubanya pilatu, Uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya luhadagara gedunwa lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
4: Harita kwa tusa, luagu ladiga lan luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hau hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, narin ahane hon, luagu ahun la masakri ha, howe kubaginya sun huwe. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loebe hawagon. Harita kwa tun, luagu uweri timalan hadunu sugu haul hibiri haga nubo in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, narinya hane hun, luagu ahun la masakri ha, hawe gubaginye sun huwe.
0: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hun, larinya ga.
4: Nyenye aba wuguri, ganadiri ti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahin ginye tubai, madari ti ni kata tuwago. Aba te larinya gon lule onigirubali lichari, ariha basa, Uruwali irumuga bukuri wa niyabi alwa igu tuagu idibu to, madari tina. Chaubon, kaba uwagu terede nye luagu ni kata, aba lounabu ni le onigirubali ishari, aba larinyego. Ni yubu diri, igra yabon lau irumu le, ni cha uamua luagu ntugudi na, awoha au metau. Hafuga tagindu itara, ahu magindu, aba metachugun.
0: Lagaba veju, le emera guagali, nye Jesusu arufu tatida haligili si huriyu, Ninyonti aba uri disi vidu irumu tau, lau aba sifiri uribati tuagu. Le muharu la duga sifiri ligia. Sinyati tasururu ni murusu. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguwa rutun larinya gatun.
4: Uri arida guadibu.
0: Aba ti lichuku ni luhabu tuagu, lida ora ligia, aba tasuru. Aba tagume serun adimure habuidu lagu bungiu. Aba ti lagahindu tabu ti templu, la duga larida guagadu ni Jesusu, lida luwe yuru emera guni. Aba larinya gu hongirige hanyibanya.
11: Aniye sisi weyo lida dimas lugayara la luwadige marinewa. Nyubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni hongho. Mama lida luweyure emera agoni.
0: abalarinya gu wabure me Jesus ulun.
4: Biang wa tikibu hugu yele, ma farara humuti hilugu bagaso o hilugu la burigu lonhanugu ni ata duna lida luwayre meragune. Wuri to la dugo wagun Abrahamu, regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, mon lumuti funage yebelu tarida wagwagu dun lida luwayre emeragune.
0: Dan lelarinya gu bali Jesus ukate ile, abanibusi gerigu hamasun laga nigu. Ahenya sun hibiri gurigia, gunda atin lau kate weri gu tilela digibay Jesusu. Abati laniye gu Jesusu.
4: Ida linye li Gabriel laruwe habungi. Kakate umu bay gayara la no shagwe. Ita laniye kei aba li rere tila mostasa, le labu nubay aba wuguri li sharirigu. Aba la boshon. Aba la weri tun dari lun liabin lun aba bay la tidibu wewe. Aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
0: Aba yelaniye gu Jesusu.
4: Kakate umu bay gayara la no shagwe ni laruwe habungi. Itera linya kei lebi ni le tichiku bi aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro aba teresi runsungu bai.
0: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufudahei na ligia lidaburi sun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel bai lasigra. Aba larinya gu aba wagiri lu Jesusu.
9: Nabure me, mibe desa halu bai hasalbaro.
0: Aba lo nabuni Jesusu.
4: Bururu ti lubenari sielu. Hocha huma luga yara bela hebelurun lidangin. La diga kainarinya guni hun, sarago haba busentin hebelurun sinyabay. Larigin la doru ni tabure me muna lubenari, huge le baugi dubay hadan haba lagu bena harinyaga me. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, larinyaga me hun. Ibitinye tunu, ibitinye tiginye nun halia na huma, aba meti hegume seron harinyaga. Ho hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadarugu. Aba meti louna bunu, larinyaga me. Ariya ganali hun lagu ibidin humanu ibidin nu halena huma dise humanu sun huge la dugu bi uribani lege bahaya huha akan ya mehari dame harihni Abrahamu Isaac lu Jacob hama hibiri profeta golida la ruin habungi huge me asagaru wa bogudi ajabi bogariga luige obole nyenge lube la bocho veyu luma luige le nyenge lube laluda luige norute luma luige suru lu hanyuru ega lida la ruin habungi Nyembanya tihada agen ha agumbo honi banyagwen to, agia ba furumia tiya. Hame tiye furumia tiya banyagwen to, agia ba agumbo honi.
0: Didameme veyu ligia, aba hayabi farise ugu, aba harinya gulu Jesusu.
9: Bayi baya agen, nadiga busenti erodes lafro ni buhilagu bay.
0: Aba larinya gu hon.
4: Hey ba, harinya gamelu ugui bibuti ligia, ugunye luma haruga, Nasaga ha sifiri guguriba tiyan hada agen agarigia, areida guagda aume sandi tiyan lari gen haruga, lasora nuadigumari. Luti nasigiru ni nuwaya sun ugunye haruga luma lari gen haruga, ladiga mama luti lafarunu aba profeta hilagu bayi baugu din luay Jerusalem.
0: Aba layahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
4: Uguya Jerusalem na, afara gwa humanya profeta gu. Chamugu wa huguya dubu hawagun halona habanya bungiyu, Lau uganu buiti hong. Saragu nyo weya su nalugu noni giru no kitoi no giru niya gayu tirahin labu nyo taruna. Mahatu. Igra lahatu bungi. Ani nariyane hong lagu marihi digiya humadi na la tarime la chuluru dan lo harinye gong. Biniwati le nyibu bay le dan liri wapureme.
8: San Lucas, capítulo 14.
0: Lo agaba veyu le emera guagale. Aba lidi Jesusu ega lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu. Nyiginye aba vugiri sandinye lau ginene. Aba ti lalgudaniya Jesusu, arufu datinye liluru du muisesi ama fariseu gu laniega hon.
4: Gayarati larida wagwagudan aba vugiri lidan luweiri emeragu ni odisinyati.
0: Aba herederu maninyu, aba ti lanugu ni Jesusu sanditi ligia, aba larida gwagudani, Abalarinya gulun, lulidi, abalarinya gu hum farise ugu.
4: Furumi gwarigi hidangia, ahin eigwa de liligun bagasu, o liligun la burigu lidon abafusu lidan luiri emeraguni, la sagaru bay nyengia furese.
0: Abahasin ilogu hongwa, luhona buni. Dan lelarihi bay Jesusu, hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha, werigu timabanya, abalarinya gu hum.
4: Tamele ba misuro hon lidon abafedu lani na marie. Malu haboy lubidu agay ubaru, nyubu yin liyan aba ya misiru houti wairi gutimati boy. Aba me liyabin le a misiru habalu, larinya gamebun. Rubay bubara lungu gurile, aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna buaga yubaru. Tamele bamisro hon lidon aba fedu, nyuruba lidon luna buaga yubaru, no dame la liabin le, a misra habalibu, laringa me bon, nomada, seguba lidon aba ubaru wiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sonha nyuba nyalwagu double, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba. Le unabuti lanangu lungwa, wiri baila nugu.
0: Ariye gatigine lugu gile a misura habali.
4: Tamele bichi waba adineru ni ofedu, ma misura habanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenu, ni bubesi na nigo harisitia, ladiga ha misura habadi buginye, bibi ubati bafayi ruaha. Tamele badigun fedu, a misura habanya hagudeme banya, asinyango banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya, aba megunda ba, ladiga sinyati hafayiru nibu. Bibi ubaiti bafayiru waha, dame lehasa ronha richagwa banyalidage oweni.
0: Dane lagambu bali aba hadage, hanyumba ya logu dabula kata ile, aba larie gulu Jesusu.
6: Fulesi wabanya grige ha, egi banyalida laruwe ha bungiu.
0: Aba ti larie gulu Jesusu lun.
4: Nyinyi aba wuguri, ichi kuti aba omebu adineruni, aba lona ha amisura hasarago grige. Dale chiluhali ore lun adineruni, Abalona ni lumuso ariye ka hon misra hotia. Kemon aranseli son kate. Son hagia, abaharia go lago sinya la hodi. Darien ka furumieti, son lia naganye haba fulasu. Mosu nidi arihe, ferud na bana sinyati nidi. Larien ka aba, aganye had na sengu feru baga solani na wadagmanu. Neibu ka ochenye, adiga bafulesi no, ferud na bana sinyati nidi. Larien ka ya aba, son lia na marido, ligia sinya lubay nidi. Dale la girbu dubai musu, aba lobahu da ni sun kati le lun li yubudiri. Aba di la ganyi du li yubudiri, aba larinya gu lun musu, bai ba lida sun uma le uburu gubai, ba nuga nya meha gu deme banya, asinyako banya ongwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Lari gen la digu ni, aba larinya gu musu lun li yubudiri, na bure me, adiga nali le bubai baino ani aniha meme gu ubaru. Aba di larinya gu i yubudiri lun musu ligia, Bai balida son umo bogu din loi uburu go. Luma son fulasu ge yego lau. Aba me bafosuru ne son habadari no luha yabi lidon nufedu. Buin tamu ganuba. Ladega narinya hane hon laguwa bai la niyaba hata ge han na misir habanya egiti lida na dinere gudun.
0: Saragun hanya gerige afala roti Jesusu. Aba lagara ragun aba larinya gu hon.
4: Sinyati nani gu bai la le hinsi habuti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari, Olisanigo, olibu ganyano hama labuleno, olitunu, olibagari wanarigo sigo nao. Legi ya manungu tiluguruwa ani aba lafalarunina, sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayalesi, manyuru baifunagi ya furumi asaminara, atribu ila lagasteron lularihe ahen kabahu bailubai lulagumuchuni. Ladiga ahen lichiga ebu, lari gieme lasinyere iwadagi managumucha, heher haba ha arihubali lao. Hanie game, gumese te wuguri le ama wadagi manu, sinyalu muti agumucha. Ahi la uribu halubai ama uruwe luma amu uruwe, mafuna gen nyuruti furumi ya lula saminaro, ahi nga yarabai lubai la gende wa hau disi milu sudarago luma le hau bai wain milu. Ahi tiarita kwa luagu sinyabai la, dama ele disi segili le aba uruwe, aba melona ha arinya galon luma uribu ha hama, luhebelu nulidon darangilo. Itala linye lubaiti, Furumi guare hitagin, le mignuti son le luma bai lun la falarunina, sinyati nani bai la disipulu. Buiti salu, gama lumu, ahin le feri dira lubasua, kabagia u hun la, ma buidun halime nilun labu na wagun nadu lida, nilun la buidira guduni muwa lumbu naguo, fui bari galime, agarige riguba nye luha gambo, agamba hama.
8: San Lucas, capítulo 16.
0: Ariye gatigin Jesus hon lani disipulu go.
4: Nyenye mehaba eyubu diri risiti. Nyenye gien aba luni rilumege. Aba hayabi ariye galon luagu la shagaru nye la onigru tiligi ya lirisi. Aba ti laguwa nuli yubu diri lon. Aba lariye gulon. Idaliya sa kati le ariye wago baino buwago. Ariye ga baino idaliya la leibu gom buwadigmari. Ladiga masigi hadibu onigire inumege. Aba ti le redero onigri tiligi ya asaminara. Lariye galon gwarugu. Kaba ti nadiga kwenye to laringe gidala lani yubdiri wadagman noi. Mere ti naluna wadigmari mua. Ani nibusi gariti naluna muriha. Subudi nali kaba la nadiga. Lunyengha ma eresi birutina habie dame ma wadigmari hadina. abalona ha hawagu ha doe rubali li yubu diri lu hayabe lu aba aba. Abalalaga dini le furumi yate, larinya galon. Atri nye mba doe ru nini yubu diri. Abalarinya gulon, doe nu muti sa barin garaba. Abati larinya gon, ouni guru ti ligi elon, anu habi garada nyuruba furese. Badiga me aba luagur gu dimi sa. Lari ginya, aba ya lalaga dun aba, larinya galon, aginya buguya, atri nye mba doe ha. Larinya galon, sa sagu turigu. Larinya galon, anu habi garada, adiga ba aba luagur gu gadiru wen. Abala subdiruni iyubu diri lagu chula lau ouni guru ti ligi ya, lida ligabiri ladugu ni kate.
0: Aba ti la sigiru Jesusu ariyega.
4: Ariyega tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le obogu na lunha dugu buiti. Lun dame lan lagumuchun irisi ni lun nyen hama eresibiri ton tida muna tolani na sonda. Le gunflubay lida le mi bebay, gunflubay ginye lida le gibebay. Le marichara kube lida le mi bebay, marichara kube ginye lida le gibebay. Ahon lubiti magunflirun lau buri irisi ni le mama baiti mati mati le lani na ubo le. Kabagia afinye rahuwago. Lun le deregeron irisi ni le timati mati le lani na sielo labu gien hariye ha. Ahon ti magunflirun lau ha mege amo. Kabage ichige le hani guana rigu hun. Sinyati le sevi don aba grige hon bian iyubu dirigo. Ladiga liyere gu duba aba lun, linsye deme aba lun. O uwara bay lan lun aba, lanige me le aba kei ni kata. Sinyati le sevi don walu bungio luma lun irisi ni.
0: Agamba guhanya fariseugu lusun kate ile. Aba hehere ha lau Jesusu la dega hinsi en la sensu hon. Aba tilarinye gu Jesusu hon.
4: Hugi arufu daguma nye hongu wa kei buiti nye hagibu ga gurigia. Ahinti bungiu, subudi lumutu hanige. Le kate le hanigu ba gurigia kei kate uweri ti linsi en hong. Iere guti lu bungiu. Luma gen li luru do Moisesi, luma harufu da ha profeta gu dari lumu li dani huang. La purichi honya uganu buiti le luagu ti larui ha bungiu. Ani sun gurigia, Houcha tinha lu rebelo no lidon. Mene en gunti mati, lun lagumu chagun sielu luma ubou. Lubara gen magunfliru la, aba letra lida gen li luru do bongio. Anhun ligira aba uguri lumari, lu lagamari don amu, ladugi infigau le giri bi agabarahani. Le gen agamari dutu aba uri to igira guaro, ladugi nyaginye agabarahani.
0: Ariye gatiginye Jesusu.
4: Nyinyi meha aba uguri risiti, Dagwa ufini tuto wendego tola daura gubon. Sagu hawweyu la dinera gudun lau sarago wendego. Nyenye ginye aba gudeme ti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. La nyura tiburi muwa rugutu benere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugumei. Lwagaba weyu abalonwe gudeme ti ligia abahanigu ni angeligu lumon abramu. Aba ginye lonwe risiti Aba labono. Danle la sufri rinya la risi tiligi ya lida afrulasu lenye habehi ilanya. Aba linyuru ni larihi. Aba larihi ni Abrahamu dise ginye luma lasaru nyu loba ginye. Aba ti laguwa rugun larinyaga. Nugu chi Abrahamu, gudeme nabon, ouna habu ilasaru lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba larinyago Abrahamu lun, nirau. Harita kwa ba luagu buidu la meha da buon li da ibibagare. Ahe lun lasaro, uribati meha da. Kwen to, buiti da lun ya. Gugu ya asufrira. Bogu digien lui lira. Anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagien lun nyehi sinyati. Ni ha nyemba nya sinyati hayabi nyahon. Abati larinya gurisiti. Amuri hatina buma nugu cha abramo. Lobona hani lasaro lubi ya nugu chi. Anyahin sengu na mule nunyei. Lula dumre ha hon miyabi ha mamu gagine lidon fulaso lani na sufri runi le. Abalarinya gwa Abrahamu lon. Anihin le laburi ha bai Moisesi hama profeta gwa hama nyi. Adika ha maa gasu lau. Abaluna burisi ti larinya ga. Binaru nugu cha Abrahamu. Gamalumo, ahinyudu aba hada ge hilanya dimure ha hon. Hasakri hanya hamuga. Larinya gwa Abrahamu lon. Ahin maha ha bai ha duga gasu lau le larinya gwa bai Moisesi hama profeta gwa. Mafinye banyaginye ni ahi asara aba hada agen hilanya lon lidi adimure ha hon.
8: San Lucas, capítulo 17.
0: Abalariengu Jesusu hon lani disipulugu.
4: Sumada anihi bilaburi kati Afrika guduti gurigia. Gamalumon, fugiabu gurigia le Afrika guduti amu. Buiti mati hamuga lun, lun la gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, Sigilaw lafigo gudun aba hada gen nyuburi ginye banya ha. gouni gi huma lubaiti, ahi adiga ba mule, o bibu ganye uriba ni bu, ueri di bai, ahi asakri ha ferudu na bai, ahi adiga uriba ni bu, sedu wei asu lida aba weyu, sedu wei asu liabi aringa bu, luagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
0: Abahariengo apostologu lu Jesusu.
1: Wabureme, ruba lamu wafinye.
0: Abatilariengo wabureme Jesusu hon.
4: Lu hamuga nihi la murunsero afinye nihida, ibi di hamuga nyurere la keisi abatila mostasa. Kayera ti hamuga hariengo tun tidibu webeto, gidaba yagien lau sun bilagle, baiba ahicha baranaha, ani lasusere dunya hamuga. Anihi funagi abahida ge ariengo tilu lumusu, dale lagir budon arabu gien, larige lawoha olo nigirunie ibiyanigo, beluba nyurubo eiga. Uwa, ariye garikubi lun, aranse bay neigi, aranse nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baygi luma batu. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugu nile lubay bay lun. Uwa, uye ginyati, dame lasu lun hadugu nile uwagu bilariyango bungi hun lun hadugu ni, lunti hariyango, Musu mauni tia wagia, ladiga leri gunye lube wadiga ni wadiga.
0: Nidala sigiru Jesusu, luo Yesu Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dan lelachili rubailida abaliriru fulasu, abahayabi disi wugiria, gawagu tia lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu waragun lun itere.
3: Jesusu, maestro, gudeme wa mabu.
0: Dan lelalehi balia, Jesusu aba larinha go hon.
4: Hei ba aifu da guahon guahon fadirigo.
0: Dan le houdinha lubai, aba harei da gu. Yin ti aba hada ge, dan le larihi bai lagu arei da gu ala, aba lagiri bu du lenyin lubai Jesusu, adimu le heina bui ti lagu bungiu, lau umala lihere ti. Aba lahu duragun, darila dagaru ligibu muarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samaria na wuguri ligie. Aba ti larinha go Jesusu.
4: Ma disi nya no arei da gu tinha. Aganya ge ha hibiri nefu, ani ha gubairi gu lubai terenche le agiribu da etengiri bungi.
0: Abati larinye gu lu wugiri ligia.
4: Saraba, baiba arita wadi wu ladiga pafinye.
0: Aba hali gu duni fariseo gu Jesusu, ida balala gumesera larui ha bungi, aba larinye gu hon.
4: Damele lagumesera larui ha bungi yo, mari hibai, mari wakubai ani ha o anigita, ladiga lida linari kate, Ani hali larui habungi yu hagana guwa.
0: Abati larinye guhon lani disipulu gu.
4: Lachilu rubada, lumemeni hali lame hanigi lu huma badinala. Ibi ni luaguri gu aba weyu. Gama lumo, masusara dube lida adan ligie. Larinye waguba hun, ani ha Kristu ya. O anigi ta yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. Ladiga itara ki larihi aba labiri haniga luigi aba luba sielu. Lun luagun le aba, Itra luba dame le nagirbudun ubo wagon au le waguri garo warigati. Ani lunti na sufrirun sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dan le nao. Keime ha lasuseradun lida lidani noe, itra lubagi ha lasuseradun lida burime weyu le niyabigule, au le waguri garo warigati. Dame ha ligia, heredere meha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya haranghanye luon hamari idun dari weyu le le beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, Aba hanyara da gun sungu bai. Itara luba ginye kei la susere dun lida lidani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dun bai lotu, uburi gu ginye Sodoma, aba labur ha watu ke meti luma sufru sielu ginye. Aba lafara gu ninye sungu bai. Itara luba dame le niyabi au le waguri garu warigati. Lidame weyu ligia, le gurige le baugdi bai tue luba, ahi anihi lubai lumege muna da, me belura la sagare. Le grige le arabu belida aure ligia, magiribu da la lubium. Arita kwa huma luago le asusa rubai tun lumari loto. Le aluguti le sefrun li bagari ya ubogu, le feridi rubai. Le feridi rubai li bagari ya ubogu, nuwegi li bihubai ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago aria bulame ligia, nyimba nyabia grige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata gie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia uriya amulihe lida aba, tanuguba aba hata gie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguriya arabu, lanuguba aba hata gie, igruwa mele aba.
0: Dale hagambu bali kate ile, aba halugu duni haniye galun.
3: Halia basa la susede da kate ile wabureme.
0: Larinye gahon.
4: Lenye lumuti lugubu hilali, ñeñ ba hondra gwa wadobe.
8: San Lucas capítulo 18.
0: Abalabaida go Jesus aba hempul hon, do la rufu da hon, lo agulunti la hafuri do lu bungiu, su wanda, me feidi ra hamamu gay, hagura sun, la niega.
12: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Tilidaba